orang Yahudi di Madinah berpuasa pada hari Asyura untuk mengenang keselamatan Nabi Musa, maka beliau bersabda, "Kami lebih berhak terhadap Musa daripada mereka." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya pun mulai berpuasa pada hari Asyura. Namun puasa Asyura ini bukanlah kewajiban. Hingga pada tahun kedua Hijriah setelah umat Islam berhijrah ke Madinah dan memiliki kehidupan yang lebih stabil, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu yang mewajibkan puasa Ramadan. Perintah puasa ini tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa." Pendengar yang budiman, melalui ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita bahwa puasa telah diwajibkan atas umat-umat terdahulu seperti kaum Nabi Musa dan Nabi Isa. Maka puasa Ramadan ini adalah bagian dari tradisi ibadah yang telah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Perintah ini mengajarkan kita tentang ketakwaan. Mengapa? Karena dalam berpuasa, kita tidak hanya menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga menahan diri dari hawa nafsu, perkataan yang buruk dan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Puasa adalah suatu ibadah yang memiliki nilai khusus di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah sendiri yang akan memberikan ganjaran bagi orang-orang yang berpuasa dengan ikhlas. Di bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Inilah yang membuat bulan Ramadan menjadi waktu yang penuh berkah dan kesempatan bagi umat Islam untuk memperbaiki diri. Pendengar yang berbahagia, selain puasa, ada juga ibadah penting lain yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan, yaitu zakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang memiliki peran besar dalam menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi di tengah-tengah umat. Dengan adanya zakat, harta tidak hanya berputar di kalangan orang kaya, tetapi juga dirasakan manfaatnya bagi orang-orang yang membutuhkan. Pada masa awal Islam, zakat belum disyariatkan secara khusus. Umat Islam dianjurkan untuk bersedekah dan membantu sesama secara sukarela. Namun setelah hijrah ke Madinah dan umat Islam mulai membangun masyarakat Islam yang mandiri, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk mengeluarkan zakat secara wajib. Perintah ini ada dalam surat At-Taubah ayat 103, di mana Allah berfirman yang artinya, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, engkau membersihkan dan menyucikan mereka." Ayat ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai bentuk bantuan sosial, tetapi juga membersihkan harta dan jiwa seseorang yang mengeluarkannya. Harta yang kita miliki adalah titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan di dalamnya ada hak orang lain yang harus kita keluarkan dalam bentuk zakat. Dengan zakat, kita membersihkan diri dari sifat kikir dan cinta dunia yang berlebihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita bahwa zakat bukan hanya sekedar ibadah materi, tetapi juga ibadah spiritual yang membawa keberkahan. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan panduan tentang jenis-jenis harta yang wajib dizakati dan siapa saja yang berhak menerima zakat. Zakat diwajibkan dari harta-harta tertentu seperti hasil pertanian, perdagangan, emas, perak, dan hewan ternak. Rasulullah juga menetapkan siapa saja yang berhak menerima zakat sesuai dengan aturan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat Al-Quran yang mereka semua disebut asnaf atau golongan penerima zakat. Mereka antara lain fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, dan orang yang terliling hutang, dan lainnya. Zakat ini memiliki peran besar dalam menciptakan masyarakat yang peduli dan berbagi. Dengan adanya zakat, kita membantu mereka yang membutuhkan, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan menjaga keharmonisan sosial. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Tidaklah berkurang harta dengan sedekah, dan tidaklah seseorang memberi maaf kepada orang lain, kecuali Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidaklah seseorang merendah diri karena Allah, kecuali Allah akan meninggikannya." Dalam hadis ini kita bisa memahami bahwa dengan bersedekah atau dengan berzakat, harta kita justru akan semakin berkah dan berkembang. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kisah pensyariatan puasa dan zakat ini mengandung banyak hikmah yang luar biasa.

ringankan beban orang lain, dan menjaga keseimbangan ekonomi di masyarakat. Ketiga, puasa dan zakat mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Kedua ibadah ini bukan hanya sekadar ritual, tetapi juga adalah sarana untuk memperbaiki diri dan memperbaiki hubungan sosial. Islam mengajarkan kita untuk tidak hanya memperbaiki hubungan vertikal kepada Allah, tetapi juga hubungan horizontal dengan sesama manusia. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kisah tentang pensyariatan puasa dan zakat ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang betapa sempurnanya ajaran Islam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Mutiara Hadis
1: dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ay yattali' alaihi an-nas." Artinya, kebajikan adalah keluhuran akhlak, dan dosa adalah apa yang terasa mengganggu jiwamu dan engkau tidak menyukainya apabila hal tersebut diketahui orang lain. Hadis riwayat Muslim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebajikan adalah keluhuran akhlak. Dalam hadis ini maksudnya adalah bahwa keluhuran akhlak adalah sebaik-baik kebajikan. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, haji adalah Arafah, dan kebajikan adalah perbuatan yang membuat pelakunya menjadi baik. Selalu berupaya mengikuti orang-orang yang berbuat baik dan taat kepada Allah yang Maha Mulia lagi Maha Tinggi. Kemudian yang dimaksud dengan berakhlak baik yaitu jujur dalam bermuamalah, santun dalam berusaha, adil dalam hukum, bersungguh-sungguh dalam berbuat kebajikan, dan beberapa sifat orang-orang mukmin yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Dalam hadis ini juga dijelaskan bahwa termasuk dari tanda perbuatan dosa adalah timbulnya keragu-raguan dalam jiwa dan tidak suka kalau hal itu diketahui orang lain. Ibnu Daqiqil Aid rahimahullah mengatakan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa adalah apa yang terasa mengganggu jiwamu dan engkau tidak menyukainya apabila hal tersebut diketahui orang lain. Maksudnya adalah perbuatan yang ditolak oleh hati nurani. Ini merupakan suatu pedoman untuk membedakan antara dosa dan kebaikan. Dosa menimbulkan keraguan dalam hati dan tidak senang jika orang lain mengetahuinya. Dan yang dimaksud dengan orang lain di dalam hadis ini adalah orang-orang yang baik, bukan orang-orang yang telah rusak akhlaknya. Demikianlah yang disebut dosa. Karena itu tinggalkanlah perbuatan tersebut. Wallahu a'lam.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Nurun ala, bukan kepakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu dan dunia itu melalaikan.
3: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahala diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
4: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya.

0: Maka lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
1: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522 0856-5943-3522 0856-5943-3522 Yayasan Peduli Fajar Imani Bersama Menebar Hidayah.
2: 106.3 Simpati FM, Suara Dakwah Islam.
1: Pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami, acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Tentu saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Selama satu jam ke depan, ada banyak acara yang sudah kami siapkan. Yaitu yang pertama adalah Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah, berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-Kemungkaran yang wajib dijauhi, bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Biografi Salaf, Kisah Islami dan Pahlawan Islam. Baiklah pendengar, mari kita simak rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM, Suara Dakwah Islam.
3: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita senantiasa berada dalam lindungan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu periode penting dalam sejarah Islam, yaitu krisis politik dan ekonomi di akhir masa kekuasaan Bani Saljuk. Dinasti Bani Saljuk yang berjaya pada abad ke-11 hingga 12 Masehi dikenal sebagai salah satu kekuatan besar dalam sejarah Islam. Namun seperti banyak dinasti lainnya, Bani Saljuk pun menghadapi masa-masa sulit di penghujung kekuasaannya. Pendengar yang budiman, sebelum membahas krisis yang melanda, kita perlu memahami bahwa dinasti Bani Saljuk pernah mencapai puncak kejayaan di bawah pemimpin-pemimpin hebat seperti Sultan Alp Arslan dan Malik Shah. Dengan kekuatan militer yang tangguh, sistem pemerintahan yang tertata dan dukungan ulama, Bani Saljuk berhasil memperluas kekuasaan mereka ke wilayah yang luas, seperti Persia, Irak, Anatolia, dan sebagian besar Asia Tengah lainnya. Di masa kejayaannya, dinasti Seljuk menjadi simbol kegagahan dan kemuliaan Islam. Mereka berhasil mempertahankan dunia Islam dari ancaman tentara salib dan kekuatan Romawi Bizantium. Wilayah yang mereka kuasai makmur dengan perdagangan, ilmu pengetahuan dan budaya Islam yang berkembang pesat. Namun kejayaan itu perlahan mulai memudar seiring dengan munculnya berbagai krisis politik dan ekonomi. Pendengar dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, krisis politik di akhir masa dinasti Seljuk dimulai ketika Sultan Malik Shah wafat pada tahun 1092 Masehi. Sepeninggal beliau, stabilitas pemerintahan pun mulai goyah. Di antara kejadian-kejadiannya, 1. Perebutan tahta. Ketiadaan pemimpin yang kuat setelah wafatnya Malik Shah menyebabkan konflik berkepanjangan antar anggota keluarga kerajaan. Para putra Sultan Malik Shah saling bersaing untuk merebut tahta, sehingga menciptakan perpecahan internal. Perebutan kekuasaan ini mengakibatkan lemahnya pemerintahan pusat. 2. Fragmentasi wilayah. Dengan melemahnya kekuasaan pusat, para penguasa lokal mulai mendirikan kekuasaan otonom di berbagai wilayah. Gubernur dan panglima militer yang dulunya setia mulai berupaya memerdekakan diri. Salah satu contohnya adalah munculnya Kesultanan Rum di Anatolia yang semakin mandiri. 3. Munculnya ancaman eksternal. Pada saat yang sama, dunia Islam menghadapi ancaman besar dari luar. Tentara salib dari Eropa melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Syam dan Anatolia. Perang salib pertama yang dimulai pada tahun 1095 Masehi menyebabkan banyak wilayah jatuh ke tangan tentara salib. Kelemahan internal dinasti Seljuk membuat mereka tidak mampu menghadapi serangan ini secara efektif. Pendengar yang budiman, selain krisis politik, dinasti Seljuk juga dihadapkan pada krisis ekonomi yang serius. Ada beberapa faktor yang menyebabkan krisis ekonomi ini. 1. Beban perang yang berat. Perang yang tak kunjung usai, baik melawan tentara salib maupun perebutan internal, menguras kas negara. Biaya untuk mempertahankan militer dan membangun pertahanan semakin besar, sementara pendapatan negara terus menurun. 2. Hancurnya jalur perdagangan. Pada masa kejayaannya, dinasti Seljuk menguasai jalur sutra dan jalur perdagangan antara timur dan barat. Namun dengan munculnya konflik internal dan invasi dari tentara salib, jalur perdagangan semakin tidak aman. Pedagang mulai mencari rute alternatif yang menyebabkan kerugian ekonomi bagi wilayah yang dikuasai Seljuk. 3. Tekanan pajak terhadap rakyat. Untuk mengatasi defisit anggaran, pemerintah dinasti Seljuk menaikkan pajak yang dibebankan pada rakyat. Sayangnya kebijakan ini justru memicu keresahan sosial. Petani dan pedagang kecil yang terbebani pajak mulai melakukan protes dan perlawanan. 4. Ketidakmampuan mengelola sumber daya. Selain masalah perang dan pajak, pengelolaan sumber daya alam dan hasil bumi juga menjadi tidak efektif. Kekuasaan lokal yang terfragmentasi membuat distribusi hasil bumi dan pendapatan negara tidak merata. Pendengar yang dirahmati Allah, dengan melemahnya pusat kekuasaan, dinasti Seljuk perlahan-lahan terpecah menjadi beberapa bagian. Kesultanan Seljuk di Persia mulai runtuh terlebih dahulu, disusul oleh wilayah yang lainnya. Pemberontakan dari kelompok oposisi seperti Syiah Ismailiyah turut memperburuk situasi tersebut. Mereka menentang otoritas dinasti Seljuk dan berhasil merebut sebagian wilayah. Sementara itu, Kesultanan Rum di Anatolia terus bertahan, namun sudah tidak memiliki kekuatan sebesar dinasti Seljuk sebelumnya. Wilayah-wilayah yang dulu makmur di bawah Seljuk akhirnya jatuh ke tangan dinasti-dinasti kecil lainnya. Pendengar yang budiman, sejarah dinasti Seljuk memberikan kita banyak pelajaran berharga. Di antaranya, 1. Pentingnya kepemimpinan yang kuat. Ketiadaan pemimpin yang kuat setelah wafatnya Sultan Malik Shah menjadi penyebab utama krisis. Hal ini menunjukkan pentingnya kepemimpinan yang stabil dan kuat dalam menjaga persatuan dan kesejahteraan suatu bangsa. 2. Bahaya perpecahan internal. Perpecahan di antara anggota keluarga kerajaan dan para pemimpin daerah melemahkan dinasti Seljuk. Persatuan adalah kunci utama dalam menghadapi tantangan internal. Persatuan adalah kunci utama dalam menghadapi tantangan internal maupun eksternal. 3. Stabilitas ekonomi untuk kemakmuran. Krisis ekonomi yang berkepanjangan menunjukkan bahwa kestabilan ekonomi sangat penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dan kekuatan negara. Pendengar dirahmati Allah, krisis politik dan ekonomi di akhir masa dinasti Bani Seljuk adalah pengingat bagi kita bahwa kejayaan suatu bangsa bergantung kepada kepemimpinan yang adil, persatuan yang kokoh, dan pengelolaan ekonomi yang baik. Sejarah ini hendaknya menjadi pelajaran bagi kita agar senantiasa menjaga keutuhan umat dan membangun kesejahteraan bersama. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini, dan semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan untuk menjaga kejayaan Islam di masa kini dan masa datang. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, semoga hari ini kita dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema yang mendalam dan penuh hikmah, yaitu tema tentang muslimah mewujudkan makna ubudiyah kepada Allah Ta'ala. Satu topik yang menggambarkan bagaimana seorang muslimah dapat merealisasikan pengabdian tertingginya kepada Allah dalam segala aspek kehidupannya. Ubudiyah atau penghambaan adalah pilar utama dalam kehidupan seorang mukmin, dan seorang muslimah memiliki peran penting dalam menjalankannya. Kata ubudiyah berasal dari kata abd, yang artinya ketundukan, kepatuhan, dan penghambaan secara total kepada Allah Ta'ala. Ubudiyah merupakan konsep yang menegaskan bahwa setiap muslimah adalah hamba Allah yang diciptakan untuk tunduk dan taat kepadanya. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Ad-Dariyat ayat 56, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembahku saja. Dari ayat ini kita memahami bahwa tujuan utama penciptaan manusia termasuk para muslimah adalah untuk beribadah dan menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Ubudiyah bukan sekedar ritual ibadah seperti sholat, puasa, atau zakat saja, tetapi mencakup seluruh dimensi kehidupan. Semua aktivitas seorang muslimah bisa bernilai ibadah jika dilakukan dengan niat yang ikhlas karena Allah Ta'ala. Seorang muslimah yang memahami makna ubudiyah akan selalu menjaga hubungan yang erat dengan Allah Ta'ala. Ia menyadari bahwa setiap langkah dalam hidupnya adalah wujud dari ibadah, mulai dari bangun tidur, aktivitas rumah tangga, hingga tanggung jawab sebagai seorang ibu, seorang istri, atau anggota masyarakatnya. Seluruh hidupnya menjadi pengabdian yang tidak terpisahkan dari konsep ubudiyah. Dalam mewujudkan makna ubudiyah, seorang muslimah harus memiliki niat yang ikhlas dalam setiap perbuatannya. Niat adalah kunci yang membedakan antara amal yang sekedar rutinitas dan amal yang bernilai ibadah di sisi Allah Ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa." Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang itu hanyalah akan dibalas berdasarkan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, seorang muslimah yang ingin mewujudkan ubudiyah kepada Allah Ta'ala harus memulai setiap aktivitasnya dengan niat yang ikhlas hanya untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala. Baik dalam pekerjaan rumah tangga, mengurus anak, atau bekerja di luar rumah, jika niatnya lurus karena Allah, maka semuanya akan bernilai ibadah. Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, salah satu bentuk ubudiyah yang paling penting bagi seorang muslimah adalah ketaatan kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, Ya ayyuhalladzina amanu, ati'ullaha wa ati'ur rasul, wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Ketaatan ini diwujudkan dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Seorang muslimah yang tunduk dalam ibadah tidak hanya menunaikan kewajiban sholat, puasa, zakat, dan haji, tetapi juga menjaga akhlak, menutup aurat, bersikap jujur, serta menunaikan peran-perannya dalam kehidupannya sesuai syariat. Selain itu, untuk mewujudkan ubudiyah kepada Allah Ta'ala, seorang muslimah juga harus nantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah melalui berbagai ibadah sunnah, seperti sholat malam, memperbanyak zikir, berdoa, dan membaca Al-Quran. Ini semua adalah cara-cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan meraih cinta Allah. Dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, "Hambaku terus mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya." Seorang muslimah yang memahami ubudiyah tidak hanya puas dengan melaksanakan amalan-amalan yang wajib, tetapi ia juga berusaha memperbanyak amalan-amalan sunnah sebagai bentuk kecintaannya kepada Allah Ta'ala dan sebagai cara untuk memperbaiki dirinya. Ubudiyah juga mencakup penghambaan dalam menghadapi ujian hidup. Kehidupan seorang muslimah tidak terlepas dari berbagai cobaan, baik berupa kesulitan, sakit, kehilangan, atau masalah keluarga. Dalam menghadapi semua itu, seorang muslimah yang benar-benar memahami ubudiyah akan selalu bersabar dan bertawakal, berserah diri kepada Allah Ta'ala. Ia yakin bahwa setiap ujian adalah bentuk kasih sayang Allah dan sarana untuk menguji kesabarannya. Kesabaran dalam menghadapi cobaan adalah bagian dari ubudiyah. Karena melalui kesabaran itulah seorang muslimah menunjukkan kepatuhannya kepada Allah, dan ini menunjukkan keyakinannya bahwa segala yang terjadi adalah atas izin Allah Ta'ala. Kesabaran ini bukan hanya dalam bentuk menahan diri dari keluh kesah, tetapi juga tetap berusaha, tetap berdoa, dan terus berharap akan pertolongan Allah Ta'ala. Pendengar yang berbahagia, selain kesabaran, rasa syukur juga merupakan bagian penting dari ubudiyah. Syukur adalah pengakuan bahwa semua nikmat yang diperoleh seorang muslimah berasal dari Allah Ta'ala. Dengan bersyukur, seorang muslimah mengingat bahwa ia adalah hamba Allah yang lemah, dan segala kebaikan yang ia miliki bukan karena kemampuannya sendiri, melainkan semata-mata karunia dari Allah Ta'ala. Dalam surat Ibrahim ayat 7, Allah Ta'ala berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepada kalian. Pendengar muslimah yang berbahagia, seorang muslimah yang bersyukur akan selalu merasakan kecukupan dalam hidupnya. Karena ia mengerti bahwa nikmat terbesar dalam hidup adalah bisa beribadah kepada Allah dan mendapatkan keridhaannya. Dengan bersyukur, seorang muslimah semakin menguatkan rasa pengabdiannya kepada Allah Ta'ala. Selain itu, mewujudkan makna ubudiyah juga berarti menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Islam mengajarkan bahwa hubungan dengan Allah tidak bisa dipisahkan dari hubungan dengan sesama manusia. Seorang muslimah yang menjalankan ubudiyah akan selalu menjaga akhlak yang baik, baik terhadap keluarga, teman, tetangga, maupun masyarakatnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya." Akhlak yang baik adalah cerminan dari penghambaan kepada Allah Ta'ala. Seorang muslimah yang memiliki akhlak yang mulia akan senantiasa berbicara dengan lemah lembut. Ia akan senantiasa bersikap rendah hati dan berusaha menjauhi sifat-sifat tercela seperti sifat sombong, iri hati, atau dendam. Seorang muslimah memahami bahwa ridho Allah tidak hanya diperoleh melalui ibadah ritual, tetapi juga melalui interaksi yang baik dengan sesamanya. Ubudiyah seorang muslimah juga terlihat dalam perannya sebagai seorang istri dan ibu. Seorang muslimah yang mengabdikan dirinya kepada Allah akan menjalankan perannya dalam rumah tangga dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan. Ia mendidik anak-anaknya dengan nilai-nilai Islam. Ia memberikan contoh yang baik dan ia selalu berusaha menjaga keharmonisan rumah tangganya. Tugas ini bukanlah hal yang mudah, tetapi seorang muslimah yang memahami ubudiyah akan melakukannya dengan niat untuk mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Pada akhirnya, pendengar muslimah yang dirahmati Allah, ubudiyah adalah tujuan utama dalam hidup seorang muslimah. Dengan memahami makna ubudiyah, seorang wanita muslimah akan menjadikan hidupnya sebagai sarana untuk selalu dekat kepada Allah Ta'ala, berusaha menjalankan perintah-perintahnya, dan berusaha menjauhi segala larangannya. Semua aktivitas yang dilakukannya, baik yang besar maupun yang kecil, menjadi ibadah yang mendekatkannya kepada Allah Ta'ala. Hidup seorang muslimah yang penuh dengan ubudiyah adalah hidup yang penuh makna. Ridha Allah adalah tujuan yang tertinggi. Dan dengan menjadikan ubudiyah sebagai landasan hidup, seorang muslimah akan meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita semua senantiasa diberi kekuatan untuk selalu istiqamah dalam menjalankan ubudiyah kepada Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang budiman, kejujuran hendaknya selalu menjelma dalam kehidupan sehari-hari. Itulah dambaan setiap muslim yang fitrahnya lurus. Jika kejujuran mewarnai kehidupan setiap muslim, niscaya kebaikan akan menerangi dunia. Kaum muslimin, pelaku kejujuran adalah calon-calon penghuni surga, tempat kebahagiaan abadi yang jauh lebih baik dari kehidupan di dunia ini. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menempatkan sifat jujur dengan perkataan sebagai berikut. Jujur adalah predikat bangsa besar. Berangkat dari sifat jujur inilah terbangun semua kedudukan agung dan jalan yang lurus bagi para pelakunya. Barang siapa yang tidak menempuh jalan ini, niscaya ia akan gagal dan binasa. Dengan sifat jujur inilah akan terbedakan antara orang-orang munafik dengan orang-orang beriman, dan akan terbedakan antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir ayat 28, innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzab. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta. Bangsa besar manapun di dunia dan kapanpun pasti mengutamakan kejujuran, dan kaum muslimin mestinya lebih layak menyandangnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Itulah tuntutan setiap fitrah manusia, jujur. Sebaliknya, setiap fitrah pasti membenci kedustaan dan perbuatan zalim. Jika dusta dan kezaliman mewabah, maka yang terjadi adalah musibah di dunia dan di akhirat. Rasulullah SAW dalam hadis yang dibawakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajula la yakdzibu wa fi riwayatin li Muslim wa innal abda la yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban, rawahul Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya kedustaan akan membimbing menuju kejahatan, dan kejahatan akan membimbing menuju neraka. Sesungguhnya seseorang akan bersungguh-sungguh berusaha untuk dusta sampai akhirnya ia benar-benar tertetapkan di sisi Allah sebagai pendusta. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan tentang tambahan-tambahan riwayat tersebut dengan menukil perkataan para ulama bahwa di dalamnya terdapat penekanan supaya seseorang bersungguh-sungguh untuk bersikap jujur. Maksudnya berniat sungguh-sungguh dan benar-benar memperhatikan kejujuran. Sebaliknya harus berhati-hati, jangan sampai dusta dan jangan sampai mudah berdusta. Sebab apabila seseorang mudah berdusta, maka ia akan banyak berdusta dan akhirnya dikenal sebagai orang yang suka berdusta. Jika seseorang terbiasa bersikap jujur, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menetapkannya sebagai orang yang benar-benar jujur. Sedangkan apabila seseorang terbiasa dusta, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menetapkannya menjadi orang yang dikenal pendusta. Pendengar yang budiman, dusta adalah perbuatan terlarang dan haram, bahkan bisa menjauhkan keimanan. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah membawakan riwayat Al-Baihaqi dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau, Abu Bakar, berkata, "Al-kadzibu yujanibul iman." Dusta akan menjauhkan keimanan. Selanjutnya, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menukil perkataan Ibnu Battal rahimahullah, apabila seseorang mengulang-ulang kedustaannya hingga berhak mendapat julukan berat sebagai pendusta, maka ia tidak lagi mendapat predikat sebagai mukmin yang sempurna, bahkan termasuk berpredikat sebagai orang yang bersifat munafik. Karena itulah, setelah mengetengahkan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tersebut, Imam Al-Bukhari rahimahullah melanjutkannya dengan mengetengahkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang tanda-tanda orang munafik. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah kemudian menjelaskan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang tanda-tanda orang munafik, yang dimaksud di sini mencakup perbuatan dusta baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan. Tanda pertama, dusta dalam perkataannya. Tanda kedua, dusta dalam amanahnya. Tanda ketiga, dusta dalam janjinya. Berikutnya, Imam Bukhari mengetengahkan hadis tentang jenis ancaman hukum di akhirat bagi para pendusta, yaitu mulutnya akan disobek sampai ke telinga, karena mulutnya itulah yang menjadi lahan kemaksiatannya. Imam Bukhari rahimahullah dalam masalah ini membawakan tiga hadis berturut-turut. Hadis pertama, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sudah dikemukakan pada penjelasan tadi. Hadis kedua, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiki salasun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik ada tiga: apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila diberi amanat ia berkhianat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis ketiga, hadis Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, yaitu hadis yang berisi tentang jenis ancaman hukum di akhirat bagi pendusta, ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat dua orang malaikat. Keduanya berkata, orang yang engkau lihat disobek mulutnya hingga telinga adalah seorang pendusta. Ia berdusta dengan kedustaan, di bawahnya kedustaan itu berkeliling atas nama dirinya hingga mencapai ufuk. Maka dibuatlah ia sebagai pendusta sampai hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Pendengar yang budiman, dengan demikian menjadi jelas buah kejujuran adalah kebaikan dan syurga, sedangkan akibat kedustaan dan penipuan adalah petaka dan neraka. Dusta juga merupakan kezaliman kepada diri sendiri, di samping juga kezaliman terhadap orang lain. Sementara zalim kepada diri sendiri dan zalim kepada orang lain, keduanya diharamkan oleh Islam. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama menyentuh hati dan menginspirasi.

0: Kesempurnaan amal soleh. Ja'far bin Muhammad rahimahullah pernah berkata kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, amal soleh itu hanya akan sempurna dengan terkumpulnya tiga hal. Pertama, segera melakukannya. Kedua, dianggap kecil oleh pelakunya. Dan ketiga, dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ini dikutip dari kitab Ihya Ulumuddin. Adapun di antara faidah yang bisa diambil dari nasihat ini, yaitu pertama, inilah tiga faktor berkualitasnya sebuah amal soleh dan amal ibadah, yaitu bersegera melakukannya, menganggap kecil perbuatan tersebut, dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kemudian yang kedua, meski amal yang dilakukan itu bernilai besar, si pelakunya tetap merasa bahwa amal tersebut dalam pandangannya remeh, sepele dan sedikit. Dia tidak merasa telah melakukan hal yang besar, sehingga dengan hal itu, dia terus istiqomah dalam mengamalkannya. Selanjutnya, si pelaku berupaya untuk melakukannya tanpa ada orang lain yang mengetahuinya. Ini akan menumbuhkan keikhlasan dan hanya berharap pahala dari Allah semata. Hal ini tentu saja hanya untuk amal yang memang bisa disembunyikan, terutama yang nilainya sunnah, bukan yang wajib. Wallahu a'lam.
1: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Wa man ah

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan coba mengulas kisah hidup seorang ulama dari generasi tabi'in yang luar biasa, yaitu Khalid bin Mihran rahimahullah. Beliau lebih dikenal dengan julukan Al-Haddah, yang berarti si pembuat alas kaki. Beliau adalah salah satu ulama dan seorang perawi hadis yang terkenal dari generasi tabi'in. Khalid bin Mihran lahir dan besar di kota Basrah, salah satu pusat ilmu pengetahuan Islam di masa itu. Khalid bin Mihran merupakan salah satu tokoh yang dihormati karena keteguhannya dalam ilmu, kejujuran, dan kapasitasnya sebagai seorang perawi hadis yang terpercaya. Julukan Al-Haddah bukan karena ia seorang pembuat sepatu, melainkan karena ia sering berada di pasar para pembuat alas kaki di kota Basrah. Khalid bin Mihran tumbuh dalam lingkungan yang memotivasi dirinya untuk menuntut ilmu. Sejak muda, ia sudah menunjukkan minat mendalam terhadap ilmu agama, khususnya ilmu hadis. Dan kota Basrah, tempat kelahirannya, adalah kota yang dipenuhi oleh ulama besar dan murid-murid para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khalid bin Mihran memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar langsung dari ulama besar yang tinggal di sana. Ia dikenal sebagai orang yang sangat disiplin dalam menuntut ilmu. Meskipun Khalid bin Mihran tidak meninggalkan banyak tulisan, ia mengandalkan hafalan dan pemahaman yang tajam. Hal ini sesuai dengan tradisi ilmiah di zamannya, saat ilmu lebih banyak dihafal daripada ditulis. Khalid bin Mihran memiliki kesempatan emas untuk belajar dari para ulama besar. Ia meriwayatkan hadis dari sejumlah guru yang merupakan tokoh utama dalam ilmu hadis. Di antaranya, yang pertama, Anas bin Malik. Khalid sempat bertemu langsung dengan Anas bin Malik radhiyallahu an, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tinggal di kota Basrah. Dari Anaslah Khalid mendapatkan berbagai riwayat hadis yang menjadi bagian penting dalam warisan ilmunya. Kemudian yang kedua, Ikrimah. Maula Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ikrimah adalah salah satu guru Khalid bin Mihran yang memiliki otoritas besar dalam ilmu tafsir Al-Quran dan hadis. Kemudian yang ketiga, Abu Utsman An-Nahdi, seorang tabi'in senior yang dikenal dengan kejujuran dan integritasnya dalam meriwayatkan hadis. Kemudian juga Muhammad Ibnu Sirin adalah salah satu ulama besar dalam tafsir dan hadis. Ia juga teman dekat Khalid bin Mihran, sehingga keduanya saling meriwayatkan hadis satu sama lain. Selain itu, Khalid bin Mihran juga belajar dari tokoh-tokoh seperti Hafsah binti Sirin, saudari Muhammad bin Sirin. Kemudian juga kepada Abu Al-Aliyah Ar-Riyahi dan juga kepada Abdullah bin Syafiq. Pendengar yang dirahmati Allah, sebagai seorang guru, Khalid bin Mihran mendidik banyak murid yang kemudian menjadi ulama terkenal. Beberapa muridnya yang paling menonjol adalah yang pertama, Muhammad bin Sirin. Meskipun menjadi teman sejawat, Muhammad bin Sirin juga meriwayatkan hadis dari Khalid bin Mihran. Kemudian yang kedua, Hamad bin Zaid dan Hamad bin Salamah. Keduanya adalah ulama besar yang dikenal dalam ilmu hadis. Kemudian juga yang menjadi muridnya adalah Sufyan bin Uyainah, salah satu perawi hadis terkenal yang sering menggunakan riwayat Khalid bin Mihran dalam kumpulan hadisnya. Dan Syu'bah bin Al-Hajjaj. Beliau adalah seorang tokoh utama dalam ilmu hadis yang juga menyerap banyak ilmu dari Khalid bin Mihran. Pendengar yang budiman, Khalid bin Mihran dikenal sebagai seorang perawi yang thiqah dalam ilmu hadis. Para ulama hadis seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, dan An-Nasa'i memuji kredibilitasnya. Imam Ahmad bin Hanbal menyebut Khalid bin Mihran sebagai seorang perawi yang kuat dan dapat diandalkan. Namun ada juga kritikan yang muncul terhadap Khalid bin Mihran, terutama dari Syu'bah bin Al-Hajjaj. Syu'bah sempat mencoba menurunkan kedudukan Khalid bin Mihran dengan mengkritik hafalannya. Namun para ulama besar seperti Yahya bin Ma'in dan Imam Al-Bukhari tetap menilai Khalid bin Mihran sebagai seorang perawi yang sahih. Bahkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Khalid bin Mihran tercantum dalam kitab-kitab hadis yang utama seperti Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim. Dan ini menunjukkan akan tingkat keandalannya. Pendengar yang budiman, Khalid bin Mihran dikenal sebagai orang yang rendah hati dan sederhana. Ia tidak pernah mencari ketenaran atau keuntungan duniawi dari ilmu yang dimilikinya. Julukan Al-Haddo yang melekat pada namanya sebenarnya tidak terkait dengan pekerjaannya. Khalid bin Mihran sendiri mengatakan, "Aku tidak pernah membuat atau menjual alas kaki. Aku hanya menikah dengan seorang wanita dari Bani Mujashi. Dan kami tinggal di dekat pasar para pembuat alas kaki. Sehingga orang-orang menjulukiku Al-Haddo." Pendengar yang budiman, sebagai seorang ulama, Khalid bin Mihran juga dikenal sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Ia tidak sembarangan menyampaikan hadis tanpa memastikan keasliannya terlebih dahulu. Sikap hati-hati ini menjadikannya salah satu perawi yang dihormati dalam tradisi Islam. Khalid bin Mihran tidak hanya dikenal sebagai seorang ulama dan perawi hadis, tetapi juga sebagai seorang tokoh masyarakat yang disegani. Ia pernah dipercaya untuk memegang tanggung jawab pemerintahan lokal di kota Basrah, seperti mengawasi kubbah dan dar al-usyur. Meskipun memegang jabatan, Khalid bin Mihran tetap hidup sederhana dan tidak memanfaatkan posisinya untuk kepentingan pribadi. Pendengar yang dirahmati Allah, Khalid bin Mihran wafat pada tahun 141 atau 142 Hijriah, sesuai dengan riwayat yang disebutkan oleh Quraisy bin Anas. Kehilangan Khalid merupakan duka yang mendalam bagi komunitas ilmiah di kota Basrah dan sekitarnya. Ia meninggalkan warisan ilmu yang berharga bagi umat Islam, terutama dalam bidang hadis. Khalid bin Mihran adalah salah satu tokoh penting dalam mata rantai ilmu hadis. Hadis-hadis yang diriwayatkannya menjadi bagian integral dalam kitab-kitab hadis yang utama yang terus menjadi rujukan bagi umat Islam hingga hari ini. Kejujuran, dedikasi, dan kedalaman ilmunya menjadikan Khalid bin Mihran sebagai salah satu teladan dalam dunia keilmuan Islam. Warisan intelektual Khalid bin Mihran tidak hanya terasa pada masa hidupnya, tetapi juga berlanjut melalui murid-muridnya yang menjadi ulama besar. Ia juga mengajarkan pentingnya integritas dan kehati-hatian dalam menyampaikan ilmu. Kemudian ia juga mengajarkan tentang pentingnya prinsip yang tetap relevan dalam studi Islam hingga hari ini. Pendengar yang dirahmati Allah, Khalid bin Mihran rahimahullah adalah contoh nyata dari dedikasi terhadap ilmu dan ketulusan dalam mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Meskipun ia hidup di masa yang penuh tantangan, Khalid bin Mihran tetap teguh dalam menjaga nilai-nilai agama dan ilmiah. Inilah ulasan biografi Khalid bin Mihran rahimahullah yang mengajarkan kita tentang pentingnya kejujuran, ketulusan, dan kerja keras dalam menuntut ilmu serta menyebarkannya kepada orang lain. Semoga Allah merahmati Khalid bin Mihran dan menjadikannya teladan bagi generasi Muslim yang akan datang. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umurid dunia wad-din wa salatu wassalamu ala nabiyina wa habibina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Azza wa Jal pertemukan kita dan kita akan lanjutkan kembali materi kita tentang kisah dakwah para nabi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kisah dakwah Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah salah satu dari Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan julukan ulul azmi, yaitu orang yang memiliki tekad, yang memiliki semangat yang sangat kuat membaca, membara untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, menjalankan tugas kenabiannya, tugas kerasulannya, dan juga tugas kekhilafahan sebagai manusia yang telah diamanahkan kepada beliau. Nabi Allah Musa ini adalah seorang nabi, seorang rasul yang sangat semangat, sangat giat, sangat kuat untuk mendakwahkan kalimat La ilaha illallah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan para kaumnya menjadi hamba-hamba yang bertauhid dan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa ini adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau tidak salah keturunan yang kelima, ya, Nabi Ibrahim kemudian memiliki anak, memiliki cucu dan memiliki buyut. Nabi Musa alaihissalam ini adalah keturunan yang kelima dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Musa oleh Allah Subhanahu wa taala diutus di Mesir. Negeri Mesir. Di mana sebelumnya Mesir ini pernah dipimpin oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam. Sebelum Nabiullah Yusuf alaihissalam diangkat menjadi nabi, menjadi penguasa di negeri Mesir ini, Mesir dalam keadaan gelap gulita. Rakyat Mesir dalam keadaan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari tuntunan nabi sebelum Nabi Yusuf diutus, ya. Kemudian setelah Nabi Yusuf diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana Nabi Yusuf mendapatkan tempat sebagai bendahara kerajaan. Kemudian setelah kematian penguasa atau raja dari kerajaan tersebut, Nabi Yusuf semakin berpengaruh. Disitulah kemudian rakyat Mesir menyembah Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi setelah Nabi Yusuf alaihi salam meninggal dunia, berlalu waktu demi waktu dan rakyat Mesir kembali kepada kejahilan, kembali kepada kekufuran, kembali kepada kesyirikan. Maka di saat rakyat Mesir sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali sunnatullah berlaku, Allah kuasakan seorang penguasa, seorang raja yang zalim, yang lalim, yang kejam, yang sadis dan bengis, yaitu Fir'aun. Sebelum Nabi Musa alaihissalam lahir, keberadaan Fir'aun yang sangat sombong, bahkan dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang tinggi, ya. Dan itulah yang didakwahkan oleh Fir'aun di tengah-tengah masyarakat dan rakyatnya. Dia mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Dia adalah seorang raja yang sangat zalim, yang sangat tiran. Dan Nabi Musa alaihissalam lahir di saat rakyat Mesir secara umum terbagi menjadi dua bangsa. Yang satu adalah bangsa Kipti, dan Fir'aun, raja yang berkuasa saat itu, juga termasuk dari bangsa Kipti. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam ini dari bangsa Israel. Jadi setelah Nabi Yusuf alaihissalam berkuasa, tadi sebelumnya kita ceritakan, ini saudaranya banyak yang hijrah dari negeri sebelumnya menuju Mesir dan mendiami Mesir. Setelah begitu lama, anak keturunan Nabi Yakub yang begitu banyak, Nabi Yusuf dan saudara-saudara ini berturun-temurun di Mesir, dan banyak di antara mereka yang bekerja dan menempati posisi-posisi strategis di masyarakat. Ya, ini di bidang semua pekerjaan hampir semuanya dikuasai oleh orang-orang Bani Israel. Di situ Fir'aun dengan pengawalnya, yang sebagian pengawalnya adalah para tukang sihir, di antara pengawalnya adalah ahli tafsir, mimpi, mereka meramalkan, mereka mentafsirkan bahwa pada saatnya nanti akan lahir dari Bani Israel seorang anak yang akan merebut dan akan menjadikan Fir'aun terhina, ya, dan akan merebut kekuasaan Fir'aun. Dari situ Fir'aun mengambil satu kebijakan. Apa yang diambil Fir'aun? Kebijakan tersebut, Fir'aun mengambil kebijakan bahwa setiap anak yang lahir dari Bani Israel, kalau laki-laki dia akan dibunuh, dan apabila perempuan tetap dibiarkan hidup. Ya, tentunya memiliki tujuan, dibiarkan hidup agar mereka bisa menjadi pekerja, menjadi pelayan, dipekerjakan di kerajaan, ya, di Mesir tersebut. Adapun yang laki-laki, jangan sampai mimpi yang sudah ditafsirkan oleh para ahli tafsir dari pengawal Fir'aun itu terwujud. Lama-kelamaan, karena setiap waktu ada yang lahir dari laki-laki dibunuh, maka pada akhirnya tahun demi tahun terjadi krisis laki-laki. Krisis pekerja laki-laki khususnya. Karena kalau laki-laki dari bangsa Kipti tetap ada. Hanya saja untuk bangsa Kipti ini, karena dia juga adalah bangsa dari siapa? Fir'aun. Ini ditempatkan di tempat yang mulia. Mereka tidak boleh bekerja dengan pekerja kasar, dan mereka tidak boleh dijadikan sebagai pelayan-pelayan. Cukup yang menjadi pelayan mereka, menjadi budak mereka, itu adalah dari Bani Israel. Pada saatnya, di tahun demi tahun, krisis laki-laki dari kalangan Bani Israel, yang pada akhirnya yang kebingungan juga Fir'aun dan keluarga kerajaan. Ini kalau pada saatnya nanti kaum laki-laki dari Israel punah, siapa yang harus bekerja kepada kita? Dibuatlah, direvisi itu undang-undang, dijadikan oke, kalau begitu kita akan buat berseling. Tahun pertama yang lahir laki-laki tetap dibiarkan hidup. Tapi tahun kedua yang laki-laki akan dibunuh. Di kisah ini ada dua nabi sekaligus. Ada Nabi Harun, ada Nabi Musa. Nabi Harun pas kebetulan lahir di tahun yang kebijakan tidak dibunuh anak laki-laki. Dan ini yang menjadi muskilah adalah pas kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Ini pas diperkirakan oleh, tentunya bukan hasil ultrasonografi ya, saat itu belum ada, tapi diperkirakan oleh keluarga atau boleh jadi dukun bayi ya, di saat itu ini akan lahir di tahun di mana kebijakan laki-laki akan, setiap bayi lahir laki-laki akan dibunuh. Tapi bagaimanapun juga, ketika seseorang, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala membuat makar, Allah membuat makar, dan Allah lah yang makarnya terbaik. Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan ibu Nabi Musa alaihi salam di malam penuh keberkahan kelahiran Musa alaihi salam. Allah mengilhamkan, mewahyukan kepada Ummu Musa, ibu dari Nabi Musa, agar Ummu Musa saat melahirkan menyiapkan peti. Ya, menyiapkan peti. Untuk apa peti tersebut? Peti itu dibuat untuk nanti ketika Musa alaihissalam lahir, disusui sebentar, dimasukkan ke dalam peti itu, dan dibuang, ya, ditaruh di sungai. Di sana ada sungai yang sangat besar, namanya Sungai Nil. Setelah Nabi Musa alaihissalam lahir, kemudian bayi tersebut disusui sebentar dengan penuh keraguan. Bagaimanapun juga seorang ibu pastinya tidak akan tega membiarkan anaknya terlantar, begitu ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Ummu Musa, Allah berjanji akan mengembalikan anak tersebut, dan bukan hanya mengembalikan anak tersebut, dan Allah berjanji akan mengangkat anak tersebut sebagai seorang nabi.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
3: Doa meminta kesehatan. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqri, wa a'udzu bika min azabil qabri, la ilaha illa anta. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqri, wa a'udzu bika min azabil qabri, la ilaha illa anta. Artinya, ya Allah, berikanlah kesehatan pada tubuhku. Ya Allah, berikanlah kesehatan pada pendengaranku. Ya Allah, berikanlah kesehatan pada penglihatanku. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kemiskinan, dan aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain engkau. Dibaca 3 kali setiap pagi dan sore. Hadis riwayat Abu Daud.
0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kini telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah dengan izin Allah. Mizar bisa membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengkonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya.
5: Nama saya Ajat. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya semula mempunyai keluhan sakit mah dan pegal-pegal di badan, dan setelah tahu ada obat herbal Mizar yang ada di radio, saya langsung mencoba dan hasilnya alhamdulillah sakit mah saya hilang dan pegal-pegal di badan pun terasa berkurang.
6: Nama saya Kaharudin, umur 66 tahun. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan dengan Mizar sebagai sarana penyembuhan bagi sejumlah penyakit yang saya alami. Sudah lama saya menderita sakit mah yang cukup parah ini. Kalau lagi kambuh, terasa sakit sekali, bahkan sampai mau pingsan dan terasa sesak napas. Selain itu, saya encok, katarak. Alhamdulillah, atas izin Allah, Mizar Zaitun Ruqyah ini dapat saya rasakan manfaatnya. Dan insya Allah, saya pun akan terus gunakan.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Pendengar yang semoga dirahmati Allah di manapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati serta memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Dan tentu saja, saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yaitu yang pertama adalah tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, berikutnya dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
0: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda, yang mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita mengenai tafsir Al-Quran Surat Ali Imran. Dan sekarang kita akan membahas ayat 92 sampai 95. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kalian sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai. Nah pendengar, tentang firman Allah, lan tanalul birra, yang dimaksud dengan al-birra di sini, Waqi' meriwayatkan dari Amr bin Maimun, maksudnya yaitu surga. Dan berkaitan dengan ayat ini, Imam Ahmad meriwayatkan dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Talhah, ia pernah mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Abu Talhah adalah orang yang paling kaya di antara orang-orang Ansor di Madinah. Kekayaannya yang paling ia cintai adalah kebun Bayruha yang berhadapan dengan Masjid Nabawi. Dan Rasulullah SAW biasa memasukinya dan meminum air yang segar darinya. Kata Anas ketika turun ayat ini, Lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Abu Talhah berkata, Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah berfirman, kalian tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai. Sungguhnya harta kekayaanku yang paling aku sukai adalah kebunku Bayruha, dan aku bermaksud untuk menyedekahkannya. Yang demikian itu, aku berharap untuk mendapatkan kebaikan dan pahalanya yang kekal di sisi Allah. Maka manfaatkanlah kebun itu, ya Rasulullah, seperti apa yang ditunjukkan Allah kepadamu. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, Bagus, bagus. Yang demikian itu adalah perniagaan yang menguntungkan, perniagaan yang menguntungkan. Dan aku telah mendengar apa yang kamu katakan. Aku berpendapat, hendaknya kebun itu engkau berikan kepada karib kerabatmu. Abu Talhah pun berkata, aku akan laksanakan ya Rasulullah. Kemudian Abu Talhah membagi-bagikannya kepada sanak kerabatnya dan putra-putri pamannya seperti Hasan bin Thabit dan Ubay bin Ka'ab. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Juga dalam kitab Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, ya Rasulullah, aku belum pernah sama sekali mendapatkan kekayaan yang lebih berharga bagiku

0: lain daripada bagian gonimah, yaitu kebun kurma yang kuperoleh di waktu perang Khaibar. Lalu apa yang kau perintahkan kepadaku terhadap bagian tersebut? Maka beliau bersabda, pertahankanlah pokoknya, yaitu wakafkanlah asalnya dan dermakan buahnya di jalan Allah. Selanjutnya pendengar, di ayat berikutnya, di ayat yang ke-93, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih melakukan bantahan terhadap Ahlul Kitab, karena ada orang-orang Yahudi yang berkata kepada Nabi, bagaimana bisa kamu mengaku berada pada agama Nabi Ibrahim, sementara kamu memakan makanan yang diharamkan dalam agamanya, seperti daging unta dan susu? Maka Allah membantah anggapan dusta itu dengan firman-Nya, kullu ta'ami kana halalan li bani Israila illa ma harrama Israilu 'ala nafsihi min qabli an tunazzala Taurah. Semua makanan adalah halal bagi Bani Israil, kecuali makanan yang diharamkan oleh Israil, yaitu Ya'kub, untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan. Artinya, semua makanan itu sebetulnya dihalalkan bagi mereka sebelum Taurat diturunkan, kecuali apa yang telah diharamkan Israil, yaitu Nabi Ya'kub yang dijuluki dengan nama Israil. Dan tidak ada satu makanan pun yang diharamkan atas mereka dalam agama Nabi Ibrahim, kecuali apa yang diharamkan oleh Israil atau Nabi Ya'kub untuk dirinya sendiri. Hal ini disebabkan karena beliau pernah bernazar, yaitu ketika beliau terkena penyakit yang cukup membuat beliau menderita. Maka beliau bernazar kepada Allah, jika Allah menyembuhkannya, maka beliau akan meninggalkan makanan dan minuman yang paling beliau sukai selama ini. Dan ternyata daging unta dan air susu adalah yang paling beliau sukai, maka beliau pun meninggalkannya karena Allah. Nah, inilah makna ayat tersebut. Oleh karena itu, bagaimana mungkin kaum Yahudi menuduh bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam mengharamkan daging unta dan meminum air susu? Lalu pendengar, setelah itu Allah berfirman, "Qul fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum shadiqin." Katakanlah, jika kalian mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum turun Taurat, maka bawalah Taurat itu. Lalu bacalah dia jika kalian orang-orang yang benar. Artinya bahwa Taurat itu berbicara seperti apa yang Allah firmankan. Maka tatkala mereka diminta untuk menunjukkan kitab Taurat dan membacanya, mereka pun diam seribu bahasa dan tidak berani melakukannya. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan firman-Nya, "Faman iftara 'ala Allahi al-kadziba mim ba'di dzalika fa ulaika humuz zalimun." Maka barang siapa mengada-ngadakan dusta terhadap Allah sesudah itu, maka merekalah orang-orang yang zalim. Maksudnya, barang siapa di antara kaum Yahudi berbuat dusta kepada Allah dan mengaku-ngaku bahwa Allah mengharamkan kepada Nabi Ibrahim dan juga kepada Bani Israel suatu makanan dan minuman, kecuali yang telah dijelaskan tersebut, maka mereka adalah orang-orang yang zalim karena telah berbuat dusta kepada Allah dan juga kepada umat manusia. Lalu pendengar, Allah melanjutkan firman-Nya, "Qul shadaqallah." Katakanlah, benarlah apa yang difirmankan Allah. Yakni, katakanlah wahai Muhammad, maha benar Allah atas apa yang diberitahukannya dan disyariatkannya di dalam Al-Quran. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan ia bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Maksudnya pendengar, ikutilah agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah disyariatkan Allah di dalam Al-Quran melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Sebab kitab itulah yang hak, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dialah jalan yang tidak seorang nabi pun datang membawa yang lebih sempurna atau lebih jelas atau lebih terang dan lebih lengkap darinya. Sebagaimana Allah berfirman, "Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyama millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Katakanlah, sesungguhnya aku telah diberi petunjuk oleh Rabbku kepada jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Nah pendengar, Dari penjelasan beberapa ayat ini, maka ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, al-birru ini adalah segala amal kebaikan yang bisa menghantarkan seorang hamba ke surga. Kemudian, seseorang tidak akan memperoleh kebaikan dari Allah dan segala nikmat di akhirat hingga dia menafkahkan atau menginfakkan hartanya yang paling ia cintai di jalan Allah. Kemudian, pelajaran lainnya, suatu kebaikan, baik itu sedikit maupun banyak, tidak akan sia-sia atau hilang di sisi Allah. Selama hal itu dilakukan ikhlas semata-mata mengharap ridho dan pahala dari Allah. Kemudian, pelajaran lainnya, ayat-ayat ini menunjukkan bukti adanya penghapusan atau nasakh pada hukum-hukum di dalam syariat Allah yang terdapat pada umat-umat Nabi terdahulu sebelum Rasulullah SAW diutus. Juga di ayat ini ada bantahan terhadap kaum Yahudi yang menganggap bahwa Nabi Ibrahim pernah dilarang memakan daging unta dan susu. Lalu yang terakhir di antara pelajaran yang ada adalah bukti atas kenabian Nabi Muhammad SAW dengan pengakuan kaum Yahudi sendiri dan ketidakmampuan mereka dalam membantah argumen kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah apa yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil faidah dari ayat-ayat tersebut. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tafsir ayat. Tafsir ayat. 106.3 Simpati FM. Suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan mengulas tentang seorang pahlawan Islam, yaitu Ja'far As-Sadiq. Ia adalah seorang ulama besar yang masih keturunan Ahlul Bait, yang dicatut oleh Syiah sebagai tokohnya. Padahal jauh panggang dari api. Akidahnya sangat berbeda jauh dengan akidah yang selama ini diyakini orang-orang Syiah. Ia adalah Ja'far bin Muhammad bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Ia lahir di kota Madinah pada tahun 80 Hijriah dan wafat di kota yang sama pada tahun 148 Hijriah dalam usia 68 tahun. As-Sadiq merupakan gelar yang selalu menetap tersemat padanya. Kata As-Sadiq itu tidaklah disebutkan kecuali mengarah kepadanya, karena ia terkenal dengan kejujuran dalam hadis, ucapan-ucapan, dan tindakan-tindakannya. Kedustaan tidak dikenal padanya. Gelar ini pun masyhur di kalangan kaum muslimin. Pendengar yang budiman, Imam Ja'far As-Sadiq menempuh perjalanan ilmiahnya bersama dengan ulama-ulama besar. Ia sempat menjumpai sahabat-sahabat Nabi yang berumur panjang, misalnya Sahal bin Sa'id As-Sa'idi dan Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Ia juga berguru kepada pemuka tabi'in, yakni Atha' bin Abi Rabah, kemudian Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, kemudian Urwah bin Az-Zubair, kemudian Muhammad bin Al-Munkadir, dan Abdullah bin Abi Rafi' serta Ikrimah, Maula Ibnu Abbas. Ja'far As-Sadiq juga meriwayatkan dari kakeknya, yakni Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Mayoritas ulama yang ia ambil ilmunya berasal dari kota Madinah. Mereka adalah ulama-ulama kesohor, terpercaya, memiliki ketinggian dalam amanah dan kejujuran. Sedangkan murid-murid Ja'far As-Sadiq yang paling terkenal yaitu Yahya bin Sa'id Al-Ansari, Aban bin Taglib, Ayub As-Sikhtiyani, Ibnu Jurayj, dan Abu Amr bin Al-A'la. Juga Imam Darul Hijrah, yakni Malik bin Anas Al-Asbahi. Yakni Malik bin Anas Al-Asbahi, Sufyan As-Sauri, Syu'bah bin Al-Hajjaj, Sufyan bin Uyainah, Abu Hanifah, dan masih banyak lagi. Para imam hadis kecuali Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis-hadisnya pada kitab-kitab mereka. Sementara Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadisnya di kitabnya yang lain, bukan di kitab sahihnya. Berkat keilmuan dan kefakihannya, sanjungan para ulama pun mengarah kepada Imam Ja'far As-Sadiq. Abu Hanifah, ia berkata, tidak ada orang yang lebih faqih dari Ja'far bin Muhammad As-Sadiq. Abu Hatim Ar-Razi, ia berkata, Ja'far As-Sadiq thiqah, tidak perlu dipertanyakan orang sekaliber beliau. Kemudian Ibnu Hibban, ia juga berkomentar, Ja'far As-Sadiq termasuk tokoh dari kalangan Ahlul Bait, ahli ibadah dari kalangan Atba Tabi'in, dan ulama kota Madinah. Adapun kelompok Syiah, maka mereka berbuat secara berlebihan kepada Imam Ja'far As-Sadiq. Kelompok Syiah ini mendaulatnya sebagai imam ke-6. Pengakuan mereka sebenarnya hanya kebohongan. Pernyataan-pernyataan dan akidah Imam Ja'far As-Sadiq berbeda 180 derajat dengan apa yang diyakini oleh kaum Syiah. Kecintaan Ja'far As-Sadiq terhadap Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma tidak perlu dipertanyakan. Bagaimana tidak? Mereka berdua adalah teman dekat kakeknya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai khalifahnya. Imam Ad-Daruqutni meriwayatkan dari Hanan bin Sudair, ia berkata, "Aku mendengar Ja'far bin Muhammad As-Sadiq saat ditanya tentang Abu Bakar dan Umar. Ia pun berkata, engkau bertanya tentang dua orang yang telah menikmati buah-buahan surga." Pernyataan beliau ini jelas sangat bertolak belakang dengan keyakinan orang-orang Syiah yang menjadikan celaan dan makian kepada Abu Bakar dan Umar serta para sahabat pada umumnya sebagai sarana untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Ta'ala. Pendengar yang budiman, pada masanya bid'ah Ja'd bin Dirham dan pengaruh Jaham bin Safwan telah menyebar. Sebagian kaum muslimin sudah terpengaruh dengan akidah Al-Quran sebagai makhluk. Akan tetapi, Ja'far bin Muhammad As-Sadiq menyatakan, Khalik atau pencipta juga bukan makhluk, tetapi kalamullah. Akidah dan pemahaman seperti ini bertentangan dengan golongan Syiah yang mengamini Mu'tazilah dengan pemahaman akidahnya bahwa Al-Quran adalah makhluk. Artinya, prinsip akidah yang dipegangi oleh Imam Ja'far As-Sadiq merupakan prinsip-prinsip yang diyakini oleh para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menetapkan sifat-sifat Allah Ta'ala, yaitu menetapkan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, serta menafikan sifat-sifat yang dinafikan Allah dan Rasulnya. Klaim kaum Syiah yang menyatakan pemahaman akidah mereka berasal dari Ja'far As-Sadiq atau Imam Ahlul Bait lainnya hanyalah merupakan kedustaan dan mengada-ngada belaka. Sehingga tidak salah jika dikatakan sebagai dongeng-dongeng fiktif dan bualan kosong yang mereka nisbatkan kepada orang-orang yang mulia itu. Pendengar yang budiman, contoh kedustaan yang dilekatkan kepada Imam Ja'far As-Sadiq yaitu ucapan taqiyah adalah agamaku dan agama nenek moyangku. Orang Syiah menjadikannya sebagai prinsip akidah mereka. Bentuk kedustaan mereka merambah buku dan tulisan-tulisan yang diklaim telah ditulis oleh Imam Ja'far As-Sadiq. Para ulama telah menetapkan kedustaan itu. Ditambah lagi, era beliau pada tahun 80-148 Hijriah termasuk masa yang langka sekali dengan karya tulis. Yang ada perkataan-perkataan yang diriwayatkan dari mereka saja, tidak sampai dibukukan. Kaidah yang mesti kita pegangi dalam masalah ini, kita tidak menerima satu perkataan pun, baik dari Ja'far As-Sadiq dan imam-imam lain, juga dari orang lain, kecuali dengan sanad yang bersambung. Berisikan orang-orang yang terpercaya dan dikenal dari kalangan para perawi atau berkesesuaian dengan kebenaran dan didukung oleh dalil, maka baru bisa diterima. Selain dari yang itu, tidak perlu dilihat. Kelompok Syiah memperkuat kedustaan mereka tentang keotentikan kitab-kitab tersebut dengan mengambil keterangan dari Abu Musa Jabir bin Hayyan As-Sufi. Dia ini adalah pakar kimia yang terkenal, meninggal tahun 200 Hijriah. Mereka berdalih bahwa Abu Musa Jabir bin Hayyan telah menyertai Ja'far As-Sadiq dan menulis berbagai risalah yang berjumlah 500 buah dalam 1000 lembar kertas. Namun pernyataan ini sangat diragukan, sebab Jabir bin Hayyan termasuk tertuduh. Dipertanyakan dalam hal agama dan amanahnya, dan juga kesertaannya bersama Imam Ja'far As-Sadiq yang meninggal tahun 148 Hijriah. Menurut keterangan yang masyhur, Jabir bin Hayyan bukan menyertai Ja'far As-Sadiq, tetapi ia menyertai Ja'far bin Yahya Al-Barmaki. Alasan lainnya yang semakin menjadikan kita ragu akan pernyataan tersebut Imam Ja'far As-Sadiq berada di Madinah. Sementara itu, Jabir bin Hayyan bermukim di Baghdad. Kedustaan tersebut semakin jelas jika melihat kesibukan Jabir bin Hayyan dengan ilmu-ilmu alamnya yang tentu sangat berbeda dengan yang ditekuni oleh Imam Ja'far As-Sadiq rahimahullah. Pendengar yang budiman, oleh karena itu, kitab-kitab tersebut tidak bisa dibenarkan penisbatannya kepada Imam Ja'far As-Sadiq. Ringkasnya, kelompok Syiah berdiri di atas kedustaan dan kebohongan. Andaikan kitab-kitab itu milik Imam Ja'far As-Sadiq, sudah tentu akan diketahui oleh anak-anaknya dan para muridnya, dan kemudian akan menyebar ke berbagai pelosok dunia. Kita berlindung kepada Allah dari setiap kedustaan, dan semoga Allah mengaruniakan kita jalan meniti kebenaran. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohonkan taubat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan. Maka ketika mereka digoncang gempa bumi dan tewas seluruhnya, Musa berkata, "Ya Robku, kalau engkau kehendaki, tentulah engkau membinasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah engkau membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang akal di antara kami? Perbuatan kaumku yang menyembah anak sapi itu hanyalah cobaan dari engkau. Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang engkau kehendaki, dan engkau beri petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki. Engkaulah yang memimpin kami, maka ampunilah kami, dan berilah kami rahmat, dan engkaulah pemberi ampun yang sebaik-baiknya."

dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sesungguhnya kami kembali bertaubat kepada Engkau. Allah berfirman, siksaku akan kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami.

yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Muhammad, Nabi yang ummi, yang tidak dapat menulis dan membaca, yang namanya dan sifat-sifatnya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, serta menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepada Nabi tersebut memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh manusia, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya atau kitab-kitab-Nya, dan ikutilah Dia supaya kalian mendapat petunjuk.

Dan di antara kaum Musa itu, terdapat suatu jamaah yang memberi petunjuk kepada manusia dengan hak, dan dengan yang hak itulah mereka menjalankan keadilan.

0: Dan mereka Bani Israel, kami bagi menjadi 12 suku yang masing-masingnya berjumlah besar. Dan kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya. Pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap suku mengetahui tempat minum masing-masing, sehingga mereka tidak berselisih. Dan kami naungkan awan di atas mereka, serta kami turunkan kepada mereka manna dan salwa. Kami berfirman, makanlah yang baik-baik dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Mereka tidak menzalimi kami ketika mereka tidak bersyukur kepada Allah dan tidak melaksanakan yang diwajibkan atas mereka. Tapi merekalah yang selalu menzalimi dirinya sendiri.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Membuang sampah sembarangan tanpa memikirkan akibatnya, seperti di parit, sungai, dan lain-lain. Bayangkan, bila parit-parit dan sungai-sungai meluap pada saat hujan, apa yang akan terjadi? Akibatnya, banjir di mana-mana.
3: Rabu kemarin, sampah-sampah yang ada lihat ini sudah mulai menumpuk.
4: Bencana banjir terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
2: Tidak hanya satu orang yang dirugikan, tapi semua orang. Untuk itu, perlu adanya kesadaran. Kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Kuncinya satu, mari kita mulai dari diri kita sendiri.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
6: Mendengar di manapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang

0: Kemudian pendengar, acara berikutnya ada pembacaan fatwa-fatwa MUI. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah tentang targhib wa tarhib yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Salman Yusuf. Dan diakhiri dengan acara yang tak kalah penting, yaitu adab islami dan panduan zikir. Bersama Ustadz Ali Maulida, bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
1: Pendengar yang Allah rahmati, untuk membentengi sihir, kita harus memiliki benteng yang sangat kuat yang akan menghalangi kita daripada pengaruh sihir dan dunia mistik ini. Yang pertama tentunya adalah segera bertaubat jika pernah sebelumnya kita berhubungan dengan dunia sihir dan mistik. Pendengar yang Allah rahmati, inilah yang pertama harus dilakukan oleh keluarga muslim ketika membentengi diri dan keluarga dari bahaya sihir. Jangan ditunda-tunda untuk bertaubat dari sihir dan perdukunan, karena ini hanyalah akan mengukuhkan tipu daya setan atas keluarga kita. Belajar dan melakukan sihir, mendatangi dukun paranormal, merupakan dosa besar yang sangat membinasakan. Semakin seorang dekat dengan sihir dan dukun atau paranormal, maka semakin jauh ia dari agama Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benteng yang kedua, kuatkan akidah Islamiyah. Tidak cukup hanya sekedar bertobat dari perdukunan. Setelah bertobat, harus ada upaya untuk menguatkan akidah. Yakinlah bahwa yang memberi rizki, yang menyembuhkan, yang memberi manfaat, memberikan madarat hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Dukun dan paranormal hanyalah hamba Allah yang sangat lemah dan tidak mampu memberikan apapun, walaupun hanya seekor semut kecil. Apa yang mereka lakukan dan apa yang dimiliki mereka dari kedikdayaan hanyalah tipuan untuk mengelabui manusia yang lemah imannya. Oleh karena itu, kuatkan akidah kita dan keluarga kita. Benteng yang ketiga, bersihkan diri, keluarga, dan rumah dari amalan serta benda-benda yang berkaitan dengan sihir. Jika masih terdapat benda-benda yang berhubungan dengan sihir dan perdukunan di rumah kita, maka segeralah musnahkan. Baik itu cincin, kalung, gelang, jimat, susuk, sabuk. Segeralah untuk membersihkan benda-benda dan amalan yang menjadi sarana kekufuran itu. Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacaan ayat-ayat ruqyah syar'iyah yang akan memusnahkan dari pengaruh keburukan benda-benda tadi. Jauhkan rumah kita dari benda-benda seperti lonceng, salib, arca, lukisan, patung, dari makhluk yang bernyawa yang menjadikan malaikat menjauh dari rumah kita semuanya. Benteng yang keempat, lazimi salat berjamaah, zikir pagi dan petang, membaca Al-Quran serta doa-doa sehari-hari di setiap aktivitas kita. Salat berjamaah, zikir pagi dan petang serta doa-doa merupakan senjata ampuh dan tameng yang paling kuat yang akan menjaga seorang dari bahaya sihir dan perdukunan. Oleh karena itu, tidak sepantasnya seorang muslim meninggalkannya, yaitu meninggalkan amalan-amalan tadi, di mana sihir, santet, tenun dan gendam tidak akan mampu menembus benteng yang Allah berikan dari amal-amal soleh yang disebutkan di atas. Istiqamah dengan hal-hal itu, lazimi doa dan zikir sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika pun kita belum menghafalnya, maka bacalah langsung dari buku-buku tentang doa-doa tersebut yang tentu banyak tersebar di toko-toko buku. Benteng berikutnya, yaitu yang kelima, sering-seringlah membaca Al-Quran di rumah, terutama suratul Baqarah. Membaca Al-Quran merupakan salah satu terapi dari gangguan sihir dan perdukunan. Terlebih membaca surah Al-Baqarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir. Inna syaitana

0: ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti halnya kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Berkaitan dengan hadis Imam Ad-Darami dan At-Tabrani meriwayatkan bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Inna syaitana idza sami'a surat Al-Baqarah tuqra'u fi baitin kharaja min." Sesungguhnya syaitan apabila mendengar surat Al-Baqarah dibacakan dalam rumah, maka dia akan keluar dari rumah tersebut. Pendengar yang Allah rahmati, demikianlah beberapa benteng akan menjaga keluarga kita dari bahaya sihir dan mistik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, keluarga dan masyarakat kita dari keburukan sihir, mistik dan perdukunan.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Fatwa, fatwa-fatwa seputar keislaman.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang hukum produk vaksin influenza. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa penyakit influenza yang menyebar di masyarakat dapat dicegah dengan vaksinasi influenza. Kedua, bahwa produk vaksin yang digunakan untuk kepentingan vaksinasi bagi umat Islam harus halal dan suci. Ketiga, bahwa untuk kepentingan penyediaan vaksin influenza yang halal dan suci, ada permohonan sertifikasi halal produk vaksin influenza dari produsen Hualan Biological Bacterin Company Limited. Keempat, bahwa Komisi Fatwa MUI bersama LPPOM MUI melakukan audit dan pemeriksaan lapangan untuk meneliti dan kemudian menetapkan status hukumnya. Dan kelima, bahwa untuk itu, Komisi Fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang produk vaksin influenza dari perusahaan tersebut sebagai dasar penerbitan sertifikat halal dan sebagai pedoman bagi pemerintah, umat Islam, dan pihak-pihak lain yang memerlukannya. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan menetapkan fatwa tentang produk vaksin influenza dari Hualan Biological Bacterin. Poin pertama, ketentuan hukum. Pertama, vaksin influenza yang diproduksi oleh perusahaan tersebut yang berada di Xinjiang, China, hukumnya adalah suci dan halal. Kedua, vaksin influenza yang diproduksi oleh perusahaan tersebut yang ada di Xinjiang, China, sebagaimana angka satu tadi, boleh digunakan untuk umat Islam. Poin kedua, ketentuan penutup. Pertama, fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku selama 2 tahun untuk kemudian dilakukan peninjauan ulang. Dengan ketentuan, jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Dan kedua, agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 16 Jumadil Akhir 1438 Hijriah atau 15 Maret 2017 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asraruni Amsoleh MA. Demikian pendengar fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu wa salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahabatihi wa man istanna bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yawmil qiyamah. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, insyaallah kita akan membahas tema yang cukup penting dan besar, yaitu terkait dengan taubat dan hukum-hukum yang berkaitan dengan taubat itu sendiri. Sahabat muliakan Allah Azza wa Jal, pada kesempatan ini kita akan menguraikan hal-hal terkait dengan taubat. Dari kata ihkam atau al-khiyatah, al-khiyatah itu, nasu itu ada dari kata khiyatah. Khiyatah itu adalah menjahit. Jadi dalam filosofi menjahit itu kan menguatkan, menguatkan benang yang menyatukan potongan kain sehingga membentuk baju dengan pola tertentu, sehingga membentuk baju, membentuk celana dan sebagainya dengan jahitan tersebut. Nah, dikatakan seperti namanya menjahit adalah karena taubat ini qad jama'at bainahu, telah menggabungkan antara dia dan wali-wali Allah atau orang-orang mukmin yang lainnya, wa al-saqathu bihim, dan dia ketika bertobat pasti akan merapat dengan orang-orang yang bertobat lagi, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga seorang penjahit menguatkan potongan kain satu dengan potongan kain dengan benang sehingga tidak lepas lagi dan terbentuklah pakaian. Nah, ini filosofi daripada taubat seorang hamba ini adalah dia digabungkan dengan wali-wali Allah tabaraka wa taala. Dan ungkapan taubatan nasuh ini dari para ulama berbeda-beda ya, banyak, tapi intinya mengarah kepada seorang kembali kepada kebenaran, kembali kepada ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dari perbuatan maksiat atau kekufurannya. Seperti misalnya ungkapan dari para ulama, taubat nasuh adalah allati la audata ba'daha. Jadi taubat nasuh itu bukan taubat sambal. Sudah tahu itu pedas, tetapi besoknya makan lagi pedas. Aduh pedas, aduh pedas. Padahal itu adalah bisa menyakiti lidahnya dan sebagainya ketika berlebihan. Nah, ini taubat nasuh adalah allati la audata ba'daha, yang tidak kembali setelah bertaubat. Kama la ya'udu al-laban ila ad-dhar'i, sebagaimana susu yang sudah diperah tidak kembali ke perahannya atau ke puting binatang atau sapi tersebut. Kemudian juga Al-Hasan misalnya Al-Basri mengatakan an-nasuh artinya an yubghidul dhanba. Seseorang yang sudah bertaubat dan taubatnya adalah nasuh yang diterima yang benar adalah dia akan membenci dosa yang telah dilakukan, bukan diumbar. Diumbar, bangga, oh saya dulu begini, begini, begini. Sesekali boleh dikatakan atau diceritakan, tetapi untuk bukan berbangga-bangga, tetapi untuk jadi pelajaran agar orang lain tidak terjatuh kepada jurang yang sama. Tetapi sekarang beda, diumbar. Ya. Seolah-olah dia dengan hijrahnya atau dengan taubatnya ini bangga dan mungkin jadi ladang untuk dia terkenal. Setelah itu dipanggil untuk mengumbar dosa dan kesalahannya di masa lalu. Waliyadzubillah. Sudah lupakan itu semua. Ini yang dapat disampaikan. Allahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Pendengar rahimakumullah, seorang mukmin seharusnya adalah orang-orang yang tidak boleh melupakan diri mereka untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh hidayah Islam yang hari ini telah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah yang tertinggi, hidayah yang teragung, termulia, yang tidak bisa tergantikan dengan nilai harta benda duniawi apapun bentuknya. Sadari ini. Hargai dengan nilai bobot yang semestinya. Jangan direndahkan nilai hidayah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala adalah yang akan, salah satu yang pasti akan memperkokoh keimanan seorang mukmin. Apa saja faktor yang bisa memperkokoh langkah kaki kita ketika menghadapi kehidupan dunia ini yang nantiasa penuh dengan arus dominasi penyesatan? Ini salah satunya. Yang kedua, dengan senantiasa tadabbur Al-Quran, membaca Al-Quran dengan tadabbur, dengan tingkatan yang lebih tinggi, memahami maknanya, mempelajari kandungan-kandungannya. Di sana ada motivasi dan peringatan, motivasi untuk beramal saleh dan peringatan untuk tidak, jangan sampai kita terjatuh pada perbuatan maksiat. Ada targhib dan ada tarhib. Kemudian ada janji bagi seorang mukmin yang beramal saleh. Janji di balik setiap amal saleh yang dilakukan oleh seorang yang beriman. Dan di sana juga ada ancaman atas setiap pelanggaran, setiap kesesatan, setiap kesalahan, dosa yang dilakukan oleh seorang manusia. Ini adalah kandungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan di dalam Al-Qur'an kita dapati juga kisah-kisah umat-umat terdahulu dan para nabi dan rasul, orang-orang saleh sebelum kita yang menjalani kehidupan, proses kehidupan juga sama. Proses kehidupan yang silih berganti, yang dipenuhi dengan ujian dan cobaan. Kisah-kisah para nabi dan rasul, pembawa amanah risalah dakwah, yang mereka dengan gigih yang menunaikan amanah ini dengan begitu sempurna, ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an, adalah untuk menjadi ibrah, diambil pelajaran dan memperkokoh keimanan orang-orang yang beriman. Kita dapati dalam sejarah kehidupan manusia, khususnya sejarah para nabi dan rasul, kita dapati sungguh Allah Subhanahu wa taala menepati janjinya bahwa al-haq akan senantiasa berada di atas. Kebenaran pasti akan menjadi pemenangnya walaupun melalui proses kezaliman, ujian yang datang silih berganti dengan beraneka macam rupa. Tapi pada akhirnya, pada finalnya, yang menjadi pemenang adalah para nabi dan rasul dan umatnya yang mengikuti mereka. Begitulah hakikat kehidupan di dunia ini. Yang harus diambil ibroh oleh kita semua, apapun ujian yang kita hadapi, pada akhirnya ketika kita berpegang teguh kepada kebenaran, berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala, dengan tali Islam, dengan tali hidayahnya ini, pasti Allah Subhanahu wa taala akan penuhi janjinya berupa kemenangan yang gemilang di akhir proses perjalanan panjang ini. Ini yang harus menjadikan kita sabar dan sabat dalam menghadapi setiap ujian atau cobaan. Kemudian yang selanjutnya, ketiga, adalah al-amalu bi ta'atillah wal kafu an ma'asihi. Yang ketiga adalah beramal dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga diri dari maksiat, terjatuh pada dosa dan maksiat. Ini faktor yang sangat besar menentukan kokoh tidaknya keimanan seorang mukmin. Jika seorang mukmin tidak mengazamkan, tidak menguatkan tekad di dalam hatinya, di dalam dirinya untuk senantiasa berpegang pada tali Allah dengan menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa dilaksanakan, dan yang selanjutnya menjaga dirinya untuk tidak terjatuh pada kemaksiatan. Jika seorang mukmin tidak mengazamkan, memperkuat tekadnya seperti ini, pasti dia akan terjatuh terjatuh pada jurang kebinasaan. Karena itulah kita dapati banyak orang yang tidak kuat menghadapi ujian di dunia ini. Salah satu faktornya ini, karena tidak memegang aspek ini. Kita dapati banyak orang yang diberikan ujian. Ya walaupun hakikatnya kadar bobotnya ringan saja, tetapi di pandangan matanya sungguh ujian yang luar biasa. Ujian dalam banyak arti dan banyak aspeknya ya. Banyak orang yang diuji sedikit saja langsung gundah, gelisah, dan ada beban berat yang seakan-akan ada beban berat yang dihadapi. Padahal hakikatnya boleh jadi itu ujian yang kecil saja. Bagaimana dia bisa mampu menghadapi ujian yang jauh lebih besar dari itu? Ini harus ada introspeksi. Harus ada introspeksi. Perhatikan tingkah pola aktivitas kita selama ini yang kita jalani. Jika ada kesalahan, segera perbaiki. Segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sampai kita lalai. Kemudian selanjutnya yang keempat, yang seharusnya kita juga pegang kuat, salah satu faktor yang sangat penting ya, memperkuat, memperkokoh keteguhan iman kita adalah kasratu zikrillahi azza wa jalla, memperbanyak zikir pada Allah azza wa jalla.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.

0: Nah, di sini aja, Bud.
1: Ini enggak apa-apa nih, Boy.
0: Udah, santai aja.
1: Boy, Boy, ada Pak Guru, Boy.
0: Waduh, lari, Bud, lari.
2: Eh, ayo, mau kemana, yo, ha?
1: Eh, enggak, Pak. Kok Bapak ada di sini, ya?
2: Bukan urusan kamu itu. Itu apa itu? Rokok sama korekapnya, sini, sini.
0: Iya, Pak, iya.
2: Kamu itu masih muda, udah berani-beraninya kamu ngerokok, ya? Hah? Kamu itu kan pelajar, sudah bisa baca belum?
0: Ya, ya sudah, Pak.
2: Lah, terus? Nggak dibaca itu tulisan di bungkusnya. Coba baca.
3: Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, serta gangguan kehamilan dan janin.
2: Nah, itu pada bisa baca. Kamu kan tahu rokok itu sangat berbahaya. Seperti pabrik kimia, sekali sedot, 4.000 racun masuk ke tubuh. Dan saat kalian merokok, ribuan racun itu menjalar ke organ-organ penting tubuh, seperti otak, paru-paru, jantung, dan pembuluh darah. Nah, satu lagi nih. Menurut hasil riset, perokok akan meninggal 20 atau 25 tahun lebih awal dari orang-orang yang tidak pernah merokok. Emang kalian mau mati muda apa?
0: Ya enggak lah, Pak.
2: Tuh, makanya jangan coba-coba ngerokok. Apalagi sampai kecanduan. Bisa repot itu.
1: Tuh, aku bilang juga apa. Bahaya, Boy, bahaya.
0: Iya, iya, tobat deh dari rokok.
4: Mari selamatkan generasi muda kita dari bahaya rokok. Matikan rokok sekarang juga sebelum rokok mematikanmu.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
6: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
7: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
8: Wa man ahsana

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Baiklah pendengar, itulah tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik keluarga Islami, dilanjutkan targhib wa tarhib, pembacaan fatwa-fatwa MUI, dan diakhiri dengan adab Islami dan panduan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu serta penyejuk hati. Di antaranya yang pertama ada rubrik kuliah Islam. Adapun kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah Ustadz Ibrahim Bafadol. Kemudian yang berikutnya adalah rubrik akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Faisal Hamzah. Dan dilanjutkan dengan rubrik adab Islami dan zikir bersama Ustadz Salahuddin. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berlama-lama, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Ikhwati fillah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini yang penuh barakah insyaAllah, kita melanjutkan kajian surah Al-Jin. Tidak boleh seorang ketika ditimpa kesulitan, ditimpa bencana atau malapetaka, dia berkata, ya Rasulullah aghithna, wahai Rasulullah berilah kami pertolongan. Ya Rasulullah najjina, najjina wal mujahidin, wahai Rasulullah selamatkanlah kami dan orang yang berjihad di jalan Allah. Ini syirik. Mendoakan untuk mujahidin, tapi dengan doa yang mengandung syirik. Ya. Memanggil nama Rasulullah, ya Rasulullah. Dalam berdoa, ini termasuk syirik. Kenapa? Karena beliau tidak mampu mengabulkan doa. Tidak mampu menyembuhkan orang yang sakit, mengeluarkan orang dari kesulitan, memberi hidayah, memberikan berkah. Beliau tidak mampu. Itu semua hanya milik Allah Ta'ala. Jadi beliau, Rasul yang menerima wahyu dari Allah, yang wajib kita imani, tapi secara sisi lain beliau adalah hamba Allah yang tidak boleh dikultuskan. Tidak boleh dimintai berkah. Tidak boleh berdoa kepadanya. Memohon pertolongan kepadanya. Tidak boleh. Nah kalau seperti ini, kalau kepada beliau saja tidak boleh, padahal beliau adalah imamul mursalin, imamnya para rasul, yang Allah khususkan dengan sekian banyak al-khasais, kekhususan-kekhususan. Lalu bagaimana kalau ada sebagian dari umat ini, dan itu saya dengar dari corong masjid, ya. Saya dengar dari menara masjid dengan jelas. Sebagian orang berkumpul di masjid, lalu melantunkan, Rijalallah aghithuna biiznillah. Siapa yang dimaksud Rijalallah? Hamba-hamba Allah yang saleh. Jadi Rijalallah, maksudnya adalah hamba-hamba Allah yang saleh, wali-wali Allah. Itu yang mereka suruh. Mereka tidak berkata, ya Allah, tapi Rijalallah, wahai para wali-wali Allah. Jadi mereka berdoa memohon kepada siapa? Kepada para wali, orang-orang yang saleh. Ya. Dengan jelas sekali kalimat itu. Rijalallahi rijalallah aghithuna biiznillah. Wahai hamba-hamba Allah yang dekat di sisi Allah. Aghithuna, tolonglah kami dengan seizin Allah. Nah kata-kata biiznillah ini untuk mengelabui. Ya. Tidak bermanfaat karena mereka memanggil kepada hamba-hamba Allah. Dan beristighasah. Mohon pertolongan kepada selain Allah. Ini kalimat yang tidak diragukan kesyirikannya. Ya. Kalimat yang jelas-jelas syirik. Kemudian kalimat berikutnya, sa'alnakum, sa'alnakum. Kami minta kepada kalian, kami minta kepada kalian. Nah, surat Al-Jin ini menegaskan sekali. Ya. Katakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku hanya menyeru Allah semata. Dan aku tidak mempersekutukan Allah dengan siapapun. Katakan pula, wahai Rasul, wahai Rasulullah, katakan kepada manusia, sesungguhnya aku tidak mampu memberikan manfaat kepada kalian sedikit pun atau menolak mudarat. Aku tidak mampu, aku tidak berdaya. Itu kekuasaan Allah semata. Dan aku pun tidak ada yang dapat melindungi aku dari azab Allah kalau sampai aku bermaksiat kepadanya. Dan aku tidak mendapati tempat perlindungan selain dari Allah Ta'ala. Ini tauhid yang jelas. Ya. Tawakal kepada Allah semata. Ya. Mohon pertolongan kepada Allah. Tidak kepada selain Allah. Dan ini makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kami bertawakal, kami beristighatha, mohon jalan keluar dari kesulitan. Ya. Dan dalam banyak hadisnya Nabi mengulang-ulangi ini. Beliau bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Jika engkau hendak meminta, mintalah kepada Allah. Kalau engkau hendak meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah, ya. Jangan kepada selain Allah yang lemah, tidak mampu memberi manfaat atau menolak mudarat, ya. Kemudian ayat berikutnya, "Illa balagham minallahi wa risalatihi." Kecuali balagh, penyampaian. Kecuali penyampaian, peringatan dari Allah dan risalahnya. Jadi yang aku mampu hanyalah menyampaikan risalah Allah kepada kalian. Siapa yang mau beriman, beriman. Siapa yang kafir, kafir. Ya. Dan aku tidak memiliki kemampuan selain tabligh, selain menyampaikan risalah Allah. Illa balagh minallahi wa risalati. Aku tidak berdaya memberi manfaat kepada kalian. Aku tidak ada yang dapat melindungi aku dari Allah jika Allah tidak mengadabku. Ya. Tugasku hanyalah menyampaikan risalah Allah. Ini, sebagaimana Allah berfirman, Innama alaikal balagh wa alainal hisab. Sesungguhnya tugasmu itu hanya menyampaikan wahai Rasul. Tugas sucimu, tugasmu hanyalah al balagh, menyampaikan risalah Allah kepada umat manusia. Wa alainal hisab. Dan urusan kami menghisap manusia, ya. Memperhitungkan mereka, membalas amal mereka, itu urusan kami. Tugasmu hanya menyampaikan risalah Allah. Ini, ya, penegasan dari Nabi. Kemudian, wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannama khalidina fiha abada. Maka barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya baginya neraka Jahannam. Dan mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya. Jadi tugas Nabi menyampaikan peringatan. Siapa yang beriman, dia akan ditempatkan di surga. Nah, siapa yang kafir, durhaka, maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan tinggal di neraka Jahannam, kekal selama-lamanya. Ini peringatan yang jelas dan keras dari Nabi SAW. Ya. Kemudian ayat berikutnya, hatta idza ra'aw ma yu'aduna fa sayalamuna man adhafu nasiran wa aqallu adada. Sehingga apabila mereka, orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, mereka melihat apa yang diancamkan oleh Allah itu sudah tampak di depan mata, maka ketika itu mereka mengetahui siapakah yang paling lemah penolongnya dan paling sedikit bala tentaranya. Siapa? Orang-orang kafir. Mereka adhafu nasirah, yang paling lemah penolongnya, bahkan tidak memiliki penolong sedikit pun. Ya, di siapa yang sudah dijerumuskan dalam neraka, tidak ada satupun yang mampu menolongnya, tidak ada penolong bahkan. Ya. Dan wa aqallu adada, dan paling sedikit tentaranya, karena mereka yang memiliki tentara yang banyak, persenjataan yang canggih, pesawat-pesawat tempur yang sangat luar biasa, kalau sudah masuk dalam neraka, maka bala tentaranya itu nyingkir semuanya, ya. Gak ada satupun yang menolong. Komandan atau jenderal yang memiliki prajurit sekian ribu, ketika sudah diseret oleh malaikat Zabaniyah ke neraka, para penolongnya, tentaranya, prajuritnya berlepas diri. Tidak ada yang bisa menolongnya, bahkan saling melaknat. Saling mengutuk antara komandan dengan prajurit. Saling melaknat, saling mengutuk antara pemimpin dengan bawahannya, yang kafir. Jadi tidak ada tolong-menolong nanti di akhirat, ya. Ini. Kapan? Ini hari kiamat. Ini ancaman Allah Ta'ala, ya, terhadap orang-orang kafir yang membanggakan penolongnya, ya. Siapa penolong kalian? Mereka bangga. Penolongku adalah Amerika, Jerman, Inggris, Perancis, Italia, semua negara-negara bersamaku. Kata Israel, ya. Negara-negara barat bersamaku semua. Teknologi mereka diberikan kepadaku. Aku didukung oleh dunia seluruhnya. Iya, itu di dunia, ya. Tapi nanti kalau sudah ditiup sangkakala kedua, kalau kalian sudah dibangkitkan di padang mahsyar, mana itu wali-wali kalian? Sekutu-sekutu kalian mana? Ya. Biden, ya. Mana itu Amerika, Eropa dan sebagainya yang kalian banggakan? Mana di padang mahsyar? Berlepas diri, tidak ada satupun yang menolong kalian. Ya. Dan di situ nanti kalian tahu siapa yang paling lemah penolongnya dan paling sedikit bala tentaranya. Yaitu orang-orang yang kafir. Tidak ada penolong, tidak ada pelindung bagi mereka. Ya. Nah, jadi kita jangan tercengang dengan dunia dengan segala kemegahan dan kehebatannya. Ya. Dunia dan akhirat ini milik Allah semuanya. Dan Allah sekali-kali tidak akan berpihak kepada orang-orang kafir, musuh-musuhnya. Tapi Allah berjanji akan berpihak kepada orang-orang mukmin. Walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Ya. Ini sudah ketetapan Allah yang tertulis di Lauhul Mahfuz bahwa para rasulku, rasul-rasulku, merekalah orang-orang yang akan ditolong, akan dimenangkan oleh Allah. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Dan sesungguhnya tentara kami, tentara yang berperang di jalan kami, merekalah yang akan menang karena Allah bersama mereka, ya. Kenapa? Karena Allah bersama mereka. Cepat atau lambat mereka akan menang. Ya. Meskipun dunia seluruhnya menghadapi mereka, ya. Meskipun mereka dimusuhi oleh dunia seluruhnya, tapi kalau mereka istiqomah di atas jalan Allah dan jujur membela agama Allah, Allah akan menolong mereka. Dan siapa yang ditolong oleh Allah pasti menang. Dan kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum 'ala dhalik. Akan tetap ada satu ta'ifah, satu kelompok. Satu kelompok dari umatku yang mereka akan tegak di atas kebenaran. Dhahirin, unggul, berjaya, ya, tegak 'alal haqq di atas kebenaran. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang mengabaikan, meninggalkan mereka atau menyelisihi mereka. Tidak akan membahayakan mereka sampai datang perintah Allah, sedangkan mereka tetap istiqomah di atas kebenaran. Kemudian Nabi ditanya, dalam sebagian riwayat hadis lain ditanya, siapakah mereka itu atau di manakah mereka itu? Beliau menjawab, hum inda baitil maqdis wa fi aknafi baitil maqdis. Mereka ini at-ta'ifatul mansurah, kelompok yang ditolong ini yang akan tetap istiqomah sampai hari kiamat. Ini di Baitul Maqdis, di Al-Quds dan di sekitar Baitul Maqdis, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kabar gembira dari beliau. Dan kita lihat, ya, para mujahidin di Palestina, mereka ini ditinggalkan oleh dunia. Dunia dari awal sampai akhirnya mengabaikan mereka, mengucilkan mereka. Baik dunia Arab, dunia Islam, semua meninggalkan mujahidin di Gaza ini, ditinggalkan sendiri, ya. Dikucilkan, dibiarkan menghadapi Israel dan antek-anteknya. Tapi apakah itu membahayakan mereka? Tidak. Mereka ditinggalkan oleh dunia, ya, ditelantarkan, dibiarkan oleh semua negara-negara. Tapi tidak membahayakan mereka. Mereka tetap istiqomah, tetap tegar, tetap sabat menghadapi musuh-musuh Allah. Sampai kapan? Sampai yang terakhir dari mereka akan menghadapi Dajjal, akan memerangi Dajjal. Ya. Hatta yuqatila akhiruhum ad-Dajjal. Sampai yang terakhir dari mereka itu akan memerangi Dajjal. Ini kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa at-ta'ifatul mansurah, kelompok yang ditolong, ya, kelompok yang dimenangkan oleh Allah itu akan menang nanti. Meskipun jumlah mereka sedikit, persenjataan mereka sangat sederhana dan mereka ditinggalkan oleh dunia seluruhnya, tapi kalau Allah bersama mereka, apa yang kurang dari mereka, ya? Idza kana Allahu ma'ahum famadza faqadu? Kalau Allah bersama mereka, apa yang kurang sudah? Cukup, Allah bersama mereka cukup sudah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah dan Dia sebaik-baik penolong. Ya, ini. Jadi ini Allah berfirman di ayat 24, ya. Sehingga ketika mereka melihat apa yang diancamkan Allah kepada mereka itu tampak di depan mata, ketika itu mereka tahu siapakah yang paling lemah penolongnya dan paling sedikit bala tentaranya. Siapa? Orang-orang kafir atau orang mukmin, ya. Kalau orang mukmin, Allah bersama mereka. Orang kafir tidak ada penolong bagi mereka, ya. Kemudian ayat yang berikutnya, qul in adri aqaribum ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada. Katakan wahai Rasul, aku tidak tahu, ya, apakah hari kiamat yang diancamkan kepada kalian itu sudah dekat waktunya ataukah Allah menetapkan waktu yang cukup panjang. Aku tidak tahu kapan azab yang diancamkan untuk kalian, kapan terjadi hari kiamat, aku tidak tahu. Nah, kalau Nabi tidak tahu, apalagi selain beliau, ya. Jadi waktu hari kiamat itu hanya Allah saja yang tahu, ya. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dialah zat yang mengetahui semua perkara yang gaib. Semua perkara yang gaib dialah yang mengetahui. Dan dia tidak menampakkan perkara yang gaib ini kepada seorang pun di antara hambanya, illa manirtadha mir rasul, kecuali rasul yang diridainya. Dan semua rasul diridainya. Jadi Allah tidak menampakkan ilmu gaibnya kecuali kepada rasulnya. Sebagian dari ilmu gaib Allah tampakkan kepada rasulnya, ya. Ini. Fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Maka sesungguhnya Allah menjadikan di depan dan di belakang rasul itu para penjaga dari bangsa malaikat, ya. Jadi setiap manusia ada malaikat di depan dan di belakang menjaga. Tapi untuk rasul lebih banyak malaikatnya, ya. Bukan satu di depan, satu di belakang, tapi para malaikat ditugaskan oleh Allah di depan rasul dan di belakang untuk menjaga mereka. Liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim, agar Allah mengetahui bahwa para rasul itu telah menyampaikan risalah Allah. Para rasul itu, apakah sebelum terjadinya rasul bertabligh Allah belum tahu? Tidak. Allah Maha tahu apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Allah Maha mengetahui semuanya. Tapi ayat ini maknanya hampir sama dengan ayat lain di surat Al-Ankabut, walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna Allahu al-kadhibin. Sungguh kami telah menguji umat-umat sebelum mereka. Maka Allah akan tahu setelah mereka diuji nanti, setelah melewati tamhis, ujian demi ujian, Allah akan tahu siapakah yang jujur dalam keimanannya dan siapa yang berdusta dalam keimanannya. Nah, apakah sebelum diuji Allah belum tahu? Allah Maha tahu. Cuma dengan ujian tadi Allah mengetahui di alam realita, ya, siapa yang imannya jujur dan siapa yang imannya berdusta. Nah, seperti itu pula ayat ini, ya. Agar Allah mengetahui bahwa para rasul itu telah benar-benar menyampaikan risalahnya, risalah Allah. Dan ilmu Allah meliputi apa yang di sisi mereka, dan Allah menghitung segala sesuatu satu persatu, ya. Ini teman-teman sekalian, kandungan atau isi dari surat Al-Jin yang sangat syarat dengan tauhid, ya. Dari awal hingga akhir surah Al-Jin ini penuh dengan muatan-muatan tauhid, muatan akidah, keyakinan kepada Allah, kepada hari akhir. Dan lemahnya para jin itu lemah, gak berdaya, tidak mampu menolong, tidak tahu yang gaib, tidak mampu memberi manfaat atau mudarat, ya. Ini jadi hanya Allah satu-satunya tempat perlindungan orang-orang mukmin. Kepadanya kita bertawakal, kepada yang kita memohon, kepada yang kita beristighatsah, tidak kepada selain Allah, ya. Nah, ini sekelumit dari kandungan surat Al-Jin yang dapat kita pelajari di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Demikian dari saya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
3: Baik. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhu al-aswat. Segala puji bagi Allah yang pendengarannya begitu luas sampai semua suara didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa anzalallahu ala nabi sallallahu alaihi wasallam qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zaujiha, sampai akhir ayat, ya. Maka kemudian turunlah firman Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di surat apa? Al-Mujadilah, apa Mujadalah? Sama, ya. Al-Mujadilah ayat ke-1. Yaitu apa? Qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zaujiha. Ya, sungguh Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang apa? Tentang suami. Jadi ini suara atau apa, pembicaraan yang apa? Rahasia, ya. Tapi Allah tahu. Allah tahu semuanya. Allah dengar semuanya, serahasia apapun, apalagi yang terang-terangan, ya. Semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain dari Abu Musa radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kunna Ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu safar perjalanan jauh. Fakunna idza alauna kabbarna. Lalu jika kami melewati tempat yang menanjak, kami mengucapkan apa? Takbir. Allahu akbar. Ya, ini di apa istilahnya? Di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dengan meninggikan apa? Suara. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat bersabda, "Irba'u 'ala anfusikum." Ya. Bersikap lemah lembut, maksudnya tenanglah, pelankan suara kalian. Ya, jangan meninggikan suara kalian. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba, karena kalian tidaklah menyeru sesuatu yang apa? Yang tuli dan yang tidak ada. Tapi apa? Tad'una sami'an basiran qariba, tapi kalian menyeru siapa? Allah, ya. Sami'an yang maha mendengar segala-galanya, basiran yang maha melihat segala-galanya, qariban yang maha dekat. Nah, ini menandakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mendengar semua suara yang ada, ya, sekecil apapun suara itu, apalagi yang dikeraskan suaranya, Allah dengar semuanya. Sekali lagi, makna as-sami adalah bahwa setiap suara, ya, di langit, di bumi, semuanya didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lirih, yang rahasia, ya, yang jauh, ini semuanya sama bagi Allah, didengar karena Allah apa? As-sami' yang maha mendengar segala-galanya. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian adapun makna nama Allah Al-Basir yang maha melihat, kata para ulama, maksudnya bahwa Allah melihat segala sesuatu yang ada, sekecil apapun itu Allah melihatnya. Hatta dikatakan di sini Allah melihat jejak langkah semut hitam yang berjalan di tanah yang hitam, di balik batu yang hitam, di dalam gua yang gelap, di kegelapan malam, dalam hujan yang sangat deras. Allah tahu langkah demi langkah semut tersebut, ya. Hatta Allah tahu bagian-bagian organ tubuh yang ada pada semut tersebut, Allah lihat. Hatta makanan yang masuk ke dalam perut semut tersebut, Allah bisa melihatnya. Ya, saking detailnya penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini baru semut, ya, apalagi yang lebih besar dari semut. Nah, seperti itu. Allah sangat teliti sekali penglihatan, melihat segala sesuatu sekecil apa. Allah melihat semua yang ada di 7 lapis bumi. Apa yang di lapis pertama, lapis detail sekali. Di 7 lapis langit, langit pertama, kedua sampai langit ketujuh, Allah melihat semuanya detail sekali. Enggak ada yang terlewatkan. Seperti satu penglihatan semuanya. Nampak jelas bagi Allah Subhanahu wa taala. Hatta dedaunan, ya, yang jatuh, ini Allah tahu. Allah lihat semuanya, bagaimana jatuhnya, di mana jatuhnya, menimpa apa. Allah lihat semua itu. Karena sekali lagi apa? Allah Al-Basir, Allah yang maha melihat segala-galanya, detail sekali. Kaum muslimin rahimakumullah. Terkadang ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan yakni sifat melihat dalam Al-Quran, kadang selain kalimat yakni basir atau yakni apa basar ya ubsir misalkan, ada kalimat yara atau yanzur yang maknanya sama melihat, ya. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, alam ya'lam bi anna allaha yara. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat, yara, melihat segala perbuatannya. Sama maknanya, ya, melihat. Cuma kalimatnya tidak basir atau yubsir misalkan, ya. Tapi apa? Yara. Dalam hadis Nabi SAW, ketika beliau ditanya oleh malaikat Jibril tentang ihsan, apa jawaban beliau? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalimatnya apa? Yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan kalau tidak melihatnya maka ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Kalimatnya kalimat apa? Yarak, bukan yubsir ya, bukan basir. Nah, seperti itu. Adapun contoh kalimat yanzur, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Allah tidak akan melihat kepada mereka orang-orang kafir ya di hari kiamat. Kalimatnya apa? Yanzur. Atau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim disebutkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguh Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tapi yang Allah lihat dari apa? Hati dan amal soleh kalian. Nah, seperti itu. Jadi kalimatnya apa? Yanzur. Tapi maknanya sama. Maknanya apa? Melihat, sama. Sifat melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin rahimakumullah. Pun demikian, dalam Al-Qur'an ketika disebutkan Allah mendengar, ini maksud dari kalimat mendengar tersebut ada 4 maksud. Yang pertama, maksudnya itu secara umum Allah mendengar semua suara yang ada, hatta tadi ya keluhan atau ungkapan yang rahasia dari seorang wanita yang mengadukan menggugat suaminya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah dengar ya. Jadi Allah mendengar semua suara. Yang kedua maknanya adalah Allah memberikan pertolongan, maksud dari kalimat Allah mendengar ya. Apa contohnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada siapa? Kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Janganlah kalian berdua khawatir, karena apa? Sungguh aku beserta kalian, aku apa? Asma'u wa ara. Aku mendengar dan melihat. Maksudnya apa? Aku akan menolong kalian berdua, ya. Aku menolong kalian berdua. Jadi maksud mendengar di sini apa? Sekali lagi, Pak. Memberikan apa? Pertolongan. Adapun yang ketiga, kaum muslimin rahimakumullah, makna ketika Allah mendengar dalam Al-Qur'an ini disebutkan, maka maknanya adalah sebagai bentuk ancaman atau peringatan kepada orang-orang kafir atau orang-orang yang berusaha membuat makar ya kepada Allah, kepada Islam, kepada umat Islam. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Apakah mereka mengira, orang-orang kafir mengira ya, bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka, makar-makar mereka? Sebenarnya kami mendengar, dan utusan-utusan kami para malaikat senantiasa apa? Mencatat di sisi mereka. Nah, ini ya. Jadi makar-makar orang kafir ini semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Jadi ini maksudnya adalah tahdid, ancaman ya bagi orang-orang yang kafir atau melakukan makar.
0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
4: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Ikhwan fillah rahimakumullah, iffah ini berarti menjaga kesucian dirinya. Iffah itu terkadang ada pada mata, iffah itu ada pada lisan, ada pada tangan, ada pada kaki, itu namanya iffah. Walaupun iffah itu artinya banyak sekali, bisa iffah mata, iffah kemaluan, tapi maksud di sini adalah iffah tangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghnia'a minat ta'affuf. Ini perintah untuk berinfak, sehingga maknanya berinfaklah untuk orang-orang fakir. Berinfaklah untuk orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para mujahid mungkin mereka fakir sebab terikat kehidupannya di situ. Dia tidak bisa bebas berdagang ke pasar. Dia terikat di sini. Kamu tidak boleh berdagang, enggak bisa jualan, enggak bisa melaksanakan aktivitas yang lain untuk mencari rezeki, itu tidak bisa. Sehingga mereka cenderung fakir. Berinfaklah untuk orang-orang fakir yang sudah terikat di jalan Allah Subhanahu wa taala. La yastati'una darban fil ard. Mereka pun tidak bisa berusaha di atas muka bumi ini. Tidak bebas orangnya. Para murabitun yahsabuhumul jahilu aghnia'a minat ta'affuf. Dan orang-orang yang tidak mengenal mereka memandangnya dia itu orang kaya. Aghnia, seolah-olah orang kaya, berkecukupan hidupnya. Kenapa? Minat ta'affuf, karena dia menjaga ifahnya. Tidak mudah meminta-minta, tidak mudah meminta barang orang lain. Dia ifah, menyembunyikan tangannya, menjaga kemuliaannya. Sehingga disangka orang ini enggak pernah meminta, dan disangka oleh orang yang tidak mengenal dia orang kaya, orang yang berkecukupan. Ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Tapi bagi orang yang mengenal dia, itu dia mengetahui bahwa orang tersebut adalah orang fakir pada hakikatnya. Dia mengetahui dari ciri-ciri apa? Ciri-cirinya, kalau dia meminta, dia tidak mendesak mintanya itu. Sekedar meminta hanya untuk kebutuhan, tapi itu pun tidak begitu mendesak. Tidak memaksa ketika meminta. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apapun yang kalian infakkan dari kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Sedikit apapun sedekah yang kita berikan kepada mereka, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Nah, ini dalil untuk iffah. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, dalil untuk iktisad atau sederhana dalam kehidupan, yaitu surat Al-Furqan ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Orang yang sederhana dalam kehidupannya, yaitu orang yang ketika dia berinfak, ini termasuk ibadur rahman atau hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan rahmat darinya. Ketika mereka berinfak, maksud infak di sini membelanjakan hartanya, baik yang wajib ataupun yang mustahab.

0: makanan yang ada di rumah pun jadi terbuang, tidak termakan semuanya. Itu dicela oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan ibadur rahman. Tidak israf, tidak terlalu boros. Walam yakturu, tapi juga tidak terlalu pelit. Baru dapat gajian makan kerupuk dengan sambal saja. Hanya itu saja mungkin. Kerupuk dengan saus dia makan. Kenapa? Untuk ngumpulin duitnya. Ini pun bakhil. Ini pun tercela. Tidak boleh seperti itu. Wa kana baina dzalik. Ai wa kana infaquhum. Adapun infaknya untuk ibadur rahman baina dzalik, yaitu di antara israf dan takdir. Dia tidak boros juga tidak pelit. Jadi sederhana dia dalam berinfak. Sederhana. Baina dzalika qawama. Dia melaksanakan apa yang harus dibeli dan juga menahan apa yang tidak harus dibeli. Sederhana. Mungkin orang yang sederhana ini akan dianggap bakhil oleh orang-orang yang boros. Dan akan dianggap boros oleh orang-orang yang bakhil. Karena dia pertengahan. Tapi inilah yang terbaik, yaitu yang pertengahan antara bakhil dan juga boros. Dia tidak bakhil juga tidak boros. Nah, ini perintah untuk al-iqtisad, yaitu sederhana.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Mutiara Syair.
3: Bak gejolak ombak menerjang pantai. Bagai gemuruh lahar mendidih di dada gunung Merapi. Sedahsyat petir memuntahkan api membakar rimba. Demikianlah gemuruh darah pemuda juang memandang tragedi menimpa umat tercinta, terkapar di lembah kegelapan, tergiring makar siang dan malam menuju jurang sengsara kini dan nanti.

Diam pun menjerit, menyeru jiwa yang tertidur lena. Bangun, bangun, selamatkan umatmu. Tapi kau tetap terlena jaka. Tak peduli dengan apa yang sedang terjadi. Mengejar mimpi, mengisi pundi. Tidakkah kau dengar rintihan mereka? Tidakkah kau dengar cerita mereka? Oh, dengar jaka. Dengar derap itu. Derap juang yang kian mengeras. Seakan derap kuda di medan perang. Menyongsong maut dengan dada telanjang. Ringkikannya. Seakan senandung rindu pengantin baru. Merah darah. Selendang kebanggaan mempelai hurin'in di surga ilahi.

Tapi kau jaka tetap terlena. Kau harus bangun. Ya kau. Bukan dia. Jangan menoleh. Jangan menoleh. Kau yang ku maksud. Jika tidak, kau, umatmu, dan anak cucumu akan dilumat makar siang dan malam. Atau kau akan duduk saja, lalu merunduk, atau bahkan menyoraki tragedi merah nan kelam atas umat tercinta yang tenggelam di kegelapan malam zaman tak bertepi. Inikah pilihan

0: Oh tak kusangka, sungguh tak kusangka.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Pecandu narkoba tak akan berhenti berusaha untuk mendapatkannya. Beragam cara pun akan dihalalkan, hingga teman bisa jadi korban. Bahkan orang tua tak lagi dihiraukan. Narkoba hanya melahirkan penyesalan dan kematian. Narkoba membunuh anak negeri, memusnahkan generasi. Katakan tidak untuk narkoba sebelum

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
2: Demikianlah pendengar, baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Di antaranya tadi ada kuliah Islam, kemudian rubrik akidah, juga rubrik adab dan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Kami masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Fahri Fakhruddin. Dan berikutnya acara yang tak kalah penting, yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan berikut ini, kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Saudara kita punya hak yang harus kita tunaikan. Sebagaimana kita pun punya hak yang ingin ditunaikan oleh saudara-saudara kita. Oleh karena itu, selagi kita menunaikan hak saudara kita sesama muslim, kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita pun nanti akan dibantu dan ditolong oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul hisab. Nah, salah satu yang harus ditunaikan dan mungkin saat ini mulai hilang atau bahkan mulai kurang sensitif di antara kita terkait dengan hak saudara-saudara kita yang harus ditunaikan, padahal kita pun nanti akan menuntut hak itu pada saudara kita, adalah hak mengurus jenazah saudara kita. Ikhwatufillah, ada seorang ulama mengatakan, salah satu unsur yang bisa memotivasi kita untuk beramal saleh dan memperbanyak amal saleh adalah berbaik sangka kepada Allah. Allah tak pernah menzalimi kita. Semua permintaan kita diberikan sama Allah, kecuali kalau di dalamnya mengandur unsur maksiat. Jadi untuk apa kita husnuzon sama Allah? Sampai dalam satu hadis dikatakan, Allah itu lebih baik dan lebih pengasih dibandingkan ibu kita. Hingga ada seorang ulama salafus saleh dikatakan kepada dia, jika nanti Anda di yaumul qiyamah, pada hari penghisaban, diberikan pilihan kepada Anda, siapa yang akan menghisab Anda, Allahkah atau ibu Anda, apa yang Anda pilih? Jawaban salafus saleh ini sebuah jawaban yang patut direnungkan oleh kita. Dia menjawab, saya akan memilih Allah yang akan menghisab saya. Kenapa? Karena Allah itu Maha Pemurah. Lebih cinta kepada kita dibandingkan ibu kita. Sampai di yaumul hisab pun dia memilih Allah yang akan menghisab. Sebab Allah tak akan menzalimi hambanya. Pernah suatu ketika ditanyakan kepada Ibnu Abbas. Ada seseorang bertanya kepada Ibnu Abbas. Wahai Ibnu Abbas, siapa nanti yang akan menghisab saya di yaumul qiyamah? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, Allah yang akan menghisab Anda nanti di yaumul qiyamah. Seketika orang itu lantas berteriak, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, kita akan selamat. Kita akan selamat. Coba bayangkan. Yang dipikirkan dalam benak dia langsung keselamatan. Kenapa? Karena dia sudah berhusnuzon pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika disampaikan bahwa yang akan menghisab dia itu adalah Allah Azza wa Jalla, seketika dia berteriak Allahu Akbar, saya akan selamat. Saya akan selamat. Itulah indahnya husnuzon pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, jika ada orang yang sedang ditimpa musibah dan musibahnya ya, diperkirakan menghantarkan dia kepada kematian, ya, motivasi dia untuk berhusnuzon pada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ikhwatul fillah rahimanallahu wa yakum, para ulama mengambil faedah kapan posisi khauf dan roja itu bisa dilakukan oleh seorang mukmin. Gitu ya. Mana yang harus diambil? Kata para ulama, kalau Anda dalam keadaan sehat,
4: dalam keadaan lapang, maka hendaknya khauf lebih dominan. Ya, perasaan khauf itu harus lebih dominan. Sebab tidak ada di antara kita yang bisa tertipu dari makar Allah. Betul enggak? Makanya harus bersiaga. Kita sedang sehat, sedang dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tumbuhkan rasa khauf. Sebab kematian tidak pernah mengenal waktu dan tempat dan tidak pernah mengenal keadaan kita. Ya, sebab kematian tidak pernah mengenal waktu, tempat dan tidak pernah mengenal keadaan kita. Ya, oleh karena itu kalau Anda sedang sehat, sedang dikasih rezeki lapang, maka tumbuhkan khauf kita, ketakutan kita kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya kalau seandainya kita dalam keadaan sempit, ya, ditimpa musibah, ditimpa penderitaan, ditimpa kegundahan, maka Anda harus bergembira dengan harapan, roja, berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Ampunan Allah itu sangat luas. Fa inna ma'al usri yusron dan lain sebagainya. La taqnatu min rahillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau lagi galau, lagi sedih, yang dimunculkan apa? Roja, harap. Ini khatu fillah rahmanillah wa yakum, itu yang harus dijaga, distabilkan oleh kita. Gitu ya. Apa namanya? Kita hidup ini diisi dengan ibadah. Puncaknya adalah mahabbah, sayapnya adalah khauf dan roja. Maka tempatkanlah oleh kita semua pada posisi yang benar. Nah, ikhwatu fillah rahmanillah wa yakum. Lantas apa yang harus dilakukan? Kalau seandainya kita mendapati ternyata saudara kita dalam kemudian meninggal, ya, maka diwajibkan bagi kita untuk menyegerakan pengurusan. Harus disegerakan. Tidak boleh ditunda-tunda. Ya. Sebab kata Rasulullah SAW, di antara kita tidak ada yang tahu. Gitu ya. Boleh jadi yang dipikul di atas pundak kita itu adalah kebaikan. Gitu ya. Maka kita membantu si mayit untuk menyegerakan kebaikan itu kepadanya. Ya. Para ulama mengatakan, seorang mukmin, ini hadis betulnya, seorang mukmin yang rindu ingin bertemu dengan Allah, maka Allah pun rindu kepada dia. Aisyah berkata, lantas bagaimana dengan kami yang membenci kematian? Ya, kata Rasulullah, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah ketika sakaratul maut. Ketika sakaratul maut. Kita ini sebetulnya sudah ditempatkan posisi kita. Nih tempat Anda di surga di sini. Dan ini tempat Anda di neraka. Tapi gak ada yang tahu kita, betul gak? Makanya kita diminta untuk beramal soleh. Ya malu. Beramallah. Karena masing-masing kita akan dimudahkan sebagaimana penciptaannya. Nah nanti di sakaratul maut akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya masa hidup kita, ya alhamdulillah kita termasuk orang yang saleh, maka Allah akan tampakkan tempat kita di surga. Nah, di saat itulah kita akan merasa rindu untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Rindu kita dengan Allah karena melihat posisi kita di surga. Sampai dikatakan nafsul mukmin itu seperti ikan yang menggelinjang ingin melompat ke dalam air. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disegerakan. Kita ingin membantu saudara kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, ikhwatu fillah rahmanillah wa iyyakum. Kalau seandainya jenazah atau mayat ini semasa hidupnya adalah ahlul maksiat, orang yang banyak berbuat dosa, maka dia pun tidak ingin bertemu dengan Allah karena sudah ditampakkan tempatnya di neraka. Sampai jiwanya harus keluar dari jasadnya dipukuli oleh para malaikat. Ditarik dengan paksa karena dia tidak ingin bertemu dengan Allah. Takut. Dan itu keburukan di dalam pundak kita. Ngapain Anda membawa keburukan dilama-lamain gitu ya. Lebih baik apa? Buang sudah. Rugi kita membawa keburukan di pundak kita. Inilah hikmahnya ikhwatu fillah rahmanillah wa yakum. Menyegerakan pengurusan jenazah. Oleh karena itu berkaitan dengan hal ini, seorang mayit tidak boleh dikuburkan di tempat selain di tempat dia meninggal. Misalnya dibawa ke, saat ini masalahnya kampung halamannya di Papua Nugini, innalillahi. Ngapain antum bawa ke Papua Nugini? Jangan, kenapa? Karena ini bertolak belakang dengan hikmah pensyariatan pengurusan jenazah. Setelah itu apa? Mandikan dia. Sebagaimana syarat-syarat yang dimandikan, sebagaimana antum ketahui bersama. Tak ada yang lebih mulia selain kemuliaan yang Allah berikan kepada kaum muslimin sampai pada akhir hayatnya. Sampai pada akhir hayatnya. Ketika ia mau bertemu dengan Rabb-nya pun itu dimuliakan. Ya, dimuliakan. Di saat nyawanya dicabut pun semua makhluk Allah memuliakan dia. Tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Turun berduyun-duyun itu malaikat menyambut jiwa seorang mukmin yang keluar dari jasad. Sampai memberikan kabar gembira. Ala takhaf wa la tahzan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan pernah khawatir dengan masa lalu Anda yang penuh dosa dan tidak perlu takut dengan masa depan karena Allah sudah siapkan jannah untuk Anda. Itu kabar gembira yang Allah, yang para malaikat berikan pada kita. Kemuliaan yang indah sekali. Sedangkan agama-agama lain, mereka memiliki keyakinan yang fasid, yang rusak. Kalau seseorang ingin mencapai nirwana, ya, mencapai kehidupan yang mulia nanti di akhirat, kata dia nih, ya, sejak meninggalnya saja dia sudah diazab. Coba teman-teman lihat, di negeri Tibet di sana, ada keyakinan, ya, kalau seandainya orang ingin mencapai kehidupan yang indah di surga, mencapai nirwana, si mayit itu dikulitin. Si mayitnya dikulitin, ya, kulitnya diambil, setelah terlepas kulitnya semua, lalu dilempar ke padang rumput dan dibiarkan dimakan oleh burung pemakan bangkai. Ini logika apa ini? Keyakinan model apa seperti itu? Gitu ya. Pengurusannya saja sudah diazab. Lantas bagaimana nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Belum lagi keyakinan-keyakinan yang lain yang mengatakan kalau seandainya dia ingin mencapai nirwana, mayat harus dibakar. Dibakar, bayangkan. Kerusakan agama setan itu. Ya, yang membuang nilai-nilai kemanusiaan. Pas sudah meninggalnya saja dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat oleh Anda semua, bagaimana Islam memuliakan kaum muslimin. Dimandikan dengan tata cara yang sangat indah sekali. Ya, menggunakan sabun, bahkan diwudukkan dulu. Setelah wudu kemudian diberikan kain kafan yang terbaik, yang berwarna putih, yang disukai oleh Rasulullah SAW. Ya, lalu disolatkan. Setelah itu dikuburkan dan didoakan oleh kita semua. Nah itulah ikhwatu fillah rahmanallahu wa iyyakum, terkait hak saudara kita yang jangan diabaikan oleh kita. Ya, sebab sebagaimana kita ingin menuntut hak kita ditunaikan oleh saudara kita, maka tunaikanlah hak saudara kita. Mudah-mudahan kalau seandainya kita menunaikan hak saudara kita, kita pun akan diberikan haknya oleh saudara kita. Kemudian yang kedua, bukan hanya itu. Ada kebaikan yang sangat besar, ada pahala yang melimpah sekali. Ya, pahala yang sangat melimpah sekali yang Allah dan Rasul-Nya janjikan. Barang siapa yang membandikan jenazah, maka akan diampuni dosanya selama 40 hari. Ada yang mentafsirkan para ulama, ini dikatakan 40 hari. Ada juga dalam riwayat yang lain, akan diampuni dosanya kabiro. Kabiro itu dosa-dosa yang besar. Setelah itu dia akan terlahir sebagaimana dia dilahirkan, sebagaimana ibunya waktu melahirkan. Kemudian dalam hadis yang lain, barang siapa yang mengikuti jenazah, memandikan, mengkafani, bahkan mensolatkan, maka baginya dua kirot. Ditanyakan apa itu kirot ya Rasulullah? Yang paling kecil, kata Rasulullah, yang paling kecil minimal kirot itu adalah sebesar gunung Uhud. Coba bayangkan, gunung Uhud itu besarnya minta ampun. Ini diberikan dua kirot. Oleh karena itu jangan menyia-nyiakan amal soleh dan pahala yang sangat besar sekali. Gitu ya. Kalau Anda ingin didoakan oleh malaikat, kunjungi saudara Anda. Kalau Anda ingin diampuni dosa Anda, urus jenazah. Gitu ya, urus jenazah. Kalau Anda ingin mendapatkan pahala yang besar, bantu saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah.
3: Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
0: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
5: Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabiyallah Muhammad.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, dari nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan berbagai macam nikmat lainnya yang tak mungkin kita hitung. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, seluruh sahabatnya serta umat yang istiqamah meniti jalan sunnah beliau sampai dengan akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dalam rubrik Sirah Nabawiyah, biografi kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang persiapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan persiapan orang-orang kafir Quraisy dalam peperangan Badar. Perang Badar adalah pertempuran besar pertama dalam sejarah Islam yang berlangsung pada tahun kedua Hijriah di bulan Ramadan. Perang ini sangat menentukan perjalanan dakwah Islam dan menjadi bukti nyata akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya yang beriman. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah membahas persiapan kedua belah pihak, sebelum membahas persiapan kedua belah pihak, mari kita pahami dahulu sedikit latar belakang peristiwa ini. Setelah hijrah ke Madinah, umat Islam berharap dapat hidup damai dan membangun masyarakat Islami. Namun, kaum kafir Quraisy tidak terima dengan perkembangan Islam yang pesat dan mereka khawatir akan pengaruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan semakin meluas. Di sisi lain, kaum muhajirin yang telah meninggalkan Mekah harus kehilangan harta benda mereka yang dirampas secara zalim oleh orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian merencanakan untuk menghadang kafilah dagang Quraisy yang saat itu sedang kembali dari Syam, dipimpin oleh Abu Sufyan. Hal ini dimaksudkan untuk melemahkan ekonomi Quraisy dan mengambil kembali harta umat Islam yang telah dirampas. Namun kabar ini sampai lebih dulu kepada Abu Sufyan dan ia segera mengirim utusan ke Mekah untuk meminta bantuan. Kaum kafir Quraisy yang sangat membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengumpulkan pasukan besar dan mereka bergerak menuju tempat yang bernama Badar. Dengan persiapan yang matang, mereka siap untuk melawan umat Islam. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan pasukan dari kalangan kaum Muhajirin dan Ansar untuk berangkat menghadang kafilah Quraisy. Jumlah pasukan kaum muslimin pada waktu itu sekitar 313 orang yang terdiri dari 82 orang Muhajirin dan 231 orang dari kalangan Ansar. Pasukan ini sangat kecil dan terbatas, baik dari segi jumlah maupun persenjataan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memaksa kaum muslimin untuk ikut serta dalam pertempuran ini. Mengingat mereka berangkat dengan tujuan awal hanya sekedar menghadang kafilah dagang untuk mengambil harta kembali mereka, bukan untuk berperang besar. Beliau meminta pendapat para sahabat tentang rencana ini. Beberapa sahabat dari kalangan Ansar dan Muhajirin memberikan dukungan penuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka yang memberikan dukungan kuat adalah Miqdad bin Amir radhiyallahu anhu yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kami tidak akan berkata kepadamu seperti apa yang dikatakan Bani Israel kepada Nabi Musa, yaitu perkataan mereka, 'Pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah, dan kami akan duduk di sini menanti-nanti saja. Tetapi kami akan berperang di sisi kananmu, di sisi kirimu, di depan dan di belakangmu.'" Pendengar yang budiman, dukungan penuh dari para sahabat ini memberikan semangat yang besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga mengadakan musyawarah dengan pemimpin kaum Ansar, Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu, yang menyatakan bahwa kaum Ansar siap berjuang bersama beliau meskipun pertempuran ini adalah sesuatu yang mereka tidak persiapkan sebelumnya. Setelah mendapatkan dukungan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh keyakinan memimpin pasukan kaum muslimin menuju Badar. Selain persiapan fisik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tidak lupa untuk berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam malam menjelang pertempuran itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya tinggi-tinggi, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sangat khusyuk, memohon kemenangan bagi kaum muslimin. Beliau berdoa, "Ya Allah, jika pasukan ini hancur, maka tak ada lagi yang menyembahmu di muka bumi ini." Doa ini adalah bukti betapa tawakal dan ketergantungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi ujian yang sangat berat. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sisi lain, kaum kafir Quraisy juga mempersiapkan pasukan mereka dengan sangat serius. Mendengar permintaan bantuan dari Abu Sufyan, mereka langsung mengumpulkan pasukan besar yang berjumlah sekitar 1000 orang, dilengkapi dengan kuda-kuda, unta-unta dan perlengkapan perang yang lengkap. Mereka dipimpin oleh Abu Jahal, salah satu pemimpin Quraisy yang sangat memusuhi Islam. Kaum kafir Quraisy merasa sangat yakin dengan jumlah dan persenjataan mereka yang jauh lebih unggul. Mereka beranggapan bahwa pertempuran ini akan sangat mudah dimenangkan dan untuk menghancurkan kaum muslimin adalah mudah saja buat mereka. Bahkan beberapa di antara mereka membawa hiburan dan makanan mewah seolah-olah mereka hanya akan pergi untuk pesta bukan berperang. Hal ini menunjukkan betapa sombong dan meremehkannya mereka terhadap kaum muslimin. Abu Jahal sendiri bertekad untuk menghancurkan umat Islam dan mengakhiri dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka membawa segala bentuk persiapan untuk memastikan kemenangan. Namun meskipun dari segi jumlah dan peralatan mereka sangat unggul, kaum Quraisy tidak memiliki dukungan keimanan yang kuat. Mereka tidak memiliki keimanan seperti halnya kaum muslimin yang selalu bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang budiman, ketika pasukan bertemu di Badar, terlihat jelas perbedaan antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Pasukan muslimin datang dengan perlengkapan sederhana, hanya beberapa pedang dan perisai, dan mereka tidak memiliki kuda. Sebaliknya, pasukan Quraisy datang dengan kekuatan penuh, dengan senjata-senjata mereka, kuda-kuda mereka, dan perisai-perisai mereka. Meski dalam kondisi yang sangat terbatas, Rasulullah SAW tetap memberikan arahan dan semangat kepada para sahabat. Beliau mengingatkan mereka untuk tetap bersabar dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan bantuannya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Ingatlah ketika engkau memohon pertolongan kepada Tuhan kalian, lalu diperkenankannya bagi kalian. Sesungguhnya Allah akan mendatangkan bala bantuan kepada kalian dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut." Quran Surat Al-Anfal ayat ke-9. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan bantuan berupa pasukan malaikat yang turut berperang bersama kaum muslimin. Sungguh keajaiban ini menunjukkan bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang kepada hamba-hambanya yang beriman dan bersabar. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Perang Badar menjadi salah satu bukti bahwa kemenangan dalam Islam bukan jumlah pasukan dan kekuatan fisik, tetapi karena ketakwaan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum kafir Quraisy yang sombong dan yakin dengan kekuatan mereka akhirnya mengalami kekalahan yang memalukan. Sementara itu kaum muslimin yang penuh ketawakalan dan mereka bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala meraih kemenangan besar meskipun mereka dalam kondisi yang sangat terbatas. Peristiwa ini mengajarkan kepada kita bahwa sebagai umat Islam, kita harus selalu bertawakal kepada Allah dalam setiap urusan kita, tidak peduli sebesar apa tantangan yang kita hadapi. Selama kita bertakwa dan memohon pertolongan kepada Allah, maka pertolongannya akan selalu ada untuk kita. Demikianlah kisah tentang persiapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan persiapan kaum kafir Quraisy dalam perang Badar. Semoga kisah ini menambah keimanan dan keteguhan kita dalam menjalani kehidupan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi pada episode berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Mutiara Ayah.
2: Allahu Jalla Jalaluh berfirman dalam Quran Surat Al-An'am ayat 70, larangan meninggalkan orang yang mengolok agama.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: يكفرون.
1: Dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran, agar setiap orang tidak terjerumus ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri. Tidak akan ada pelindung dan tidak pula pemberi syafaat bagi dirinya kecuali hanya Allah. Dan jika ia menebus dengan segala macam tebusan pun, niscaya tidak akan diterima tebusan itu darinya. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka. Bagi mereka disediakan minuman dari air yang sedang mendidih, dan azab yang pedih disebabkan oleh kekafiran mereka dahulu.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Wah, Ben, panggilan alam udah bunyi nih.
2: Maksudnya, Rip, mau BAB?
1: Bukanlah, masa jam segini mau BAB? Ini mah lapar, Ben, lapar.
2: Lah terus?
1: Cari makan yuk.
2: Kemana?
1: Ke toko bangunan. Ya ke tempat makan lah. Masa cari makan di toko bangunan, gimana sih?
2: Oke lah kalau begitu.
3: Wis, mau pada kemana nih?
1: Ini nih, kita lagi mau makan siang. Cuma masih bingung ya, Ben.
2: Iya.
1: Cari tempat makan yang murah, enak tuh di mana gitu.
3: Wah, tapi ingat ya, jangan asal enak. Loh. Perhatikan halal apa enggaknya.
2: Penting gitu?
1: Masalah emang.
3: Ya iyalah penting. Kita kan muslim kali, kita harus tahu mana yang halal, mana yang haram dan masalah, Rif. Tahu enggak? Pas kita pengajian dulu.
1: Pengajiannya, ingat enggak, Ben?
2: Apa ya?
3: Itu yang Pak Ustadz bilang, bahwa akibat memakan makanan yang haram, yang pertama nih ya, amalan kita tertolak.
2: Oh.
3: Yang kedua, doa kita kagak bakal dikabul.
1: Waduh.
3: Yang ketiga lebih dahsyat, bakal dapat azab di hari kiamat.
1: Astagfirullah. Iya, benar juga ya, Ben. Ya. Makasih ya atas informasinya nih, udah diingetin. Insya Allah kita bakal lebih selektif lagi ya, Ben.
2: Iya.
1: Untuk cari makanan gitu dan tempat makanan. Oke lah, ayo kita cabut, Ben, cari makanan.
4: Berarti kita cari tempat makanan yang
2: murah,
4: enak,
2: dan yang terpenting halal.
3: Rip.
1: Ah, apalagi sih?
5: Nitip satu ya.
6: Begitu dahsyat akibat dari mengkonsumsi makanan haram. Untuk itu, berhati-hatilah dalam memilih makanan.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
8: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
9: Ya, masih di frekuensi yang sama bersama saya menemani Anda. Tentunya saya juga ucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih menyimak radio ini. Dan bagaimana tadi rubrik yang sudah kita simak? Menarik bukan? Dilanjutkan dengan fikih dan sirah nabawiyah. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita. Baik pendengar, saya masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan, yaitu kita menyimak rubrik Tarikh Islam, Biografi Salaf, Tafsir. Berikutnya kita akan menyimak ceramah tentang Targhib wa Tarhib bersama Ustadz Faisal Hamzah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan bagi yang sudah tidak sabar untuk menyimak, langsung saja berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
10: Mengurai mata rantai sejarah Islam. Kami rangkum dalam Tarikh Islam.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa berada dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah atas segala karunia dan nikmat-Nya untuk kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta umatnya yang istiqomah meniti jalan beliau sampai dengan akhir zaman. Hari ini kita akan membahas sebuah peristiwa besar dalam sejarah Islam yang menandai awal dari konflik berkepanjangan antara dunia Islam dan Eropa, yaitu motivasi dan sebab serbuan kaum Salibis Eropa ke wilayah Bani Saljuk. Serbuan ini tidak hanya berdampak bagi wilayah Islam, tetapi juga mengubah dinamika geopolitik antara Timur dan Barat selama berabad-abad. Pendengar yang budiman, dinasti Bani Saljuk muncul sebagai salah satu kekuatan besar dalam dunia Islam pada abad ke-11 Masehi. Di bawah kepemimpinan pemimpin-pemimpin hebat seperti Sultan Alp Arslan dan Malik Shah, Bani Saljuk berhasil memperluas kekuasaan mereka hingga ke Persia, Irak, Anatolia, dan sebagian besar Asia Tengah. Mereka dikenal sebagai pelindung umat Islam dan pemegang kekuasaan atas wilayah-wilayah strategis termasuk Baitul Maqdis, Palestina. Namun keberhasilan dinasti Seljuk di wilayah Anatolia dan Syam membawa kekhawatiran bagi dunia Kristen di Eropa. Perebutan wilayah strategis dan penguasaan atas kota suci Yerusalem menjadi pemicu utama serangan kaum Salibis. Pada masa ini Eropa mulai memandang dinasti Seljuk sebagai ancaman. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, perang salib yang pertama kali dicanangkan oleh Paus Urbanus II pada tahun 1095 Masehi memiliki sejumlah motivasi yang mendorong kaum Salibis Eropa untuk menyerang wilayah Bani Seljuk. Berikut adalah beberapa faktor yang menjadi pemicu. 1. Motivasi keagamaan. Alasan utama yang digunakan oleh Paus Urbanus II adalah ajakan untuk merebut kembali Yerusalem, kota suci bagi umat Kristen saat itu yang berada di bawah kekuasaan kaum Muslimin. Mereka menganggap penguasaan umat Islam atas kota suci yang mereka klaim itu sebagai bentuk penodaan terhadap iman mereka. Ajakan ini memicu semangat perang di kalangan Kristen Eropa yang rela meninggalkan tanah air mereka untuk berperang di timur. Paus juga menjanjikan pengampunan dosa bagi siapa saja yang ikut serta dalam perang ini. Bagi banyak Kristen Eropa, janji ini adalah motivasi spiritual yang kuat, terutama di tengah kehidupan mereka yang dipenuhi dengan peperangan dan kemiskinan. 2. Faktor ekonomi. Pendengar yang mulia, selain alasan keagamaan, ada juga motivasi ekonomi di balik serbuan kaum Salibis. Eropa pada masa itu mengalami kesulitan ekonomi dan pertumbuhan populasi yang pesat. Bagi para bangsawan, perang ini menjadi peluang untuk mendapatkan tanah dan harta kekayaan di wilayah timur yang lebih subur dan makmur. Para pedagang Eropa, terutama dari kota-kota seperti Venesia dan Genoa, juga melihat perang ini sebagai kesempatan untuk menguasai jalur perdagangan dengan Timur Tengah. Mereka berharap dapat mengamankan rute perdagangan dan memperluas pengaruh ekonomi mereka di wilayah-wilayah Islam. 3. Politik dan persaingan kekuasaan. Selain faktor agama dan juga ekonomi, motivasi politik juga berperan dalam serbuan kaum Salibis. Eropa pada masa itu terpecah-pecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang saling bersaing. Paus Urbanus II menggunakan seruan perang salib sebagai upaya untuk menyatukan kekuatan Kristen Eropa di bawah kendali gereja. Dengan memicu perang melawan umat Islam, Paus berharap dapat memperkuat otoritas gereja dan meredam konflik internal di Eropa. Bagi para raja dan bangsawan, perang ini menjadi peluang untuk meningkatkan pengaruh politik mereka. 4. Ancaman kekuasaan Bani Seljuk. Pendengar yang budiman, kekuasaan dinasti Seljuk di Anatolia dan Syam menjadi ancaman nyata bagi Kekaisaran Romawi Bizantium. Setelah kekalahan besar Bizantium dalam pertempuran Manzikert yang terjadi pada tahun 1071 Masehi, wilayah Anatolia yang sebelumnya dikuasai Bizantium mulai jatuh ke tangan Seljuk. Kaisar Bizantium, yaitu Alexius I, merasa terdesak dan meminta bantuan dari Paus Urbanus II untuk menghadapi kekuatan dinasti Seljuk. Ajakan ini dimanfaatkan oleh Paus sebagai momentum untuk melancarkan perang salib dan merebut kembali wilayah-wilayah yang dikuasai umat Islam. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serangan kaum Salibis membawa dampak yang besar bagi dinasti Bani Seljuk. Berikut ini di antara beberapa dampaknya. 1. Kehilangan wilayah strategis. Banyak wilayah penting seperti Syam dan Palestina yang semula berada di bawah kekuasaan dinasti Seljuk akhirnya jatuh ke tangan kaum Salibis. Kota suci Yerusalem berhasil direbut pada tahun 1099 Masehi yang menjadi pukulan berat bagi umat Islam. 2. Melemahnya kekuasaan Seljuk. Serangan dari tentara Salib ditambah dengan krisis internal yang sudah terjadi semakin melemahkan kekuasaan dinasti Seljuk. Perebutan kekuasaan di antara anggota kerajaan membuat mereka kesulitan dalam menghadapi ancaman dari luar. 3. Kebangkitan semangat jihad. Namun pendengar yang budiman, serangan kaum Salibis juga memicu kebangkitan semangat jihad di kalangan umat Islam. Para pemimpin seperti Imaduddin Zanki, Nuruddin Mahmud dan Salahuddin Al-Ayubi muncul sebagai tokoh-tokoh yang memimpin perjuangan melawan kaum salibis dan merebut kembali wilayah yang hilang. Pendengar yang mulia, peristiwa serbuan kaum salibis mengajarkan kepada kita pentingnya persatuan dan kekuatan dalam menjaga kehormatan umat Islam. Dinasti Saljuk mengalami kesulitan dalam menghadapi tentara salib karena kelebihan internal dan konflik berkepanjangan. Kita belajar bahwa perpecahan adalah celah bagi musuh untuk melemahkan kekuatan umat Islam. Oleh karena itu, menjaga persatuan dan persaudaraan di antara kaum muslimin adalah kunci utama untuk menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Pendengar yang dirahmati Allah, serbuan kaum salibis ke wilayah dinasti Bani Saljuk adalah bagian dari sejarah panjang perjuangan umat Islam. Meskipun menghadapi cobaan yang berat, umat Islam tidak pernah menyerah dan selalu bangkit dengan semangat jihad dan persatuan. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari peristiwa ini untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah dan menjaga kejayaan Islam di masa kini dan masa depan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan mengulas kisah hidup seorang ulama tabi'in yang luar biasa, yaitu Yahya bin Harith Al-Ghazani rahimahullah. Beliau dikenal juga sebagai Al-Dhimari, yaitu salah satu tokoh ulama besar dari generasi tabi'in. Ia merupakan imam masjid agung Damaskus dan seorang tokoh utama dalam bidang kiraat atau ilmu membaca Al-Quran. Beliau lahir di desa Zimar, Yaman, dan tumbuh di era pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dengan dedikasinya terhadap ilmu, Yahya bin Harith menjadi salah satu panutan utama dalam keilmuan kiraat di zamannya dan menjadi seorang guru bagi banyak ulama besar lainnya. Yahya bin Harith lahir di desa Zimar, sebuah wilayah di kota Yaman. Sejak kecil, ia menunjukkan kecerdasan luar biasa dan ketertarikan mendalam terhadap ilmu agama, terutama ilmu Al-Quran dan hadis. Ia memulai perjalanan ilmiahnya dengan mempelajari Al-Quran dari ulama-ulama besar di masanya. Yahya bin Harith membaca Al-Quran di bawah bimbingan Abdullah bin Amir, salah seorang ulama kiraat terkenal dari kota Damaskus. Tidak hanya itu, Yahya bin Harith juga mendapatkan bimbingan langsung dari Wasilah bin Al-Asqa, seorang sahabat Rasulullah SAW. Hal ini memberinya keistimewaan sebagai seorang tabi'in yang memiliki sanad langsung kepada Rasulullah SAW. Selain itu, Yahya bin Harith juga belajar kepada beberapa ulama besar lainnya, seperti diantaranya yang pertama, Sa'id bin Al-Musayyib, seorang tabi'in senior yang dikenal sebagai ahli fikih dan hadis. Kemudian yang kedua, Abu Salam Al-Aswad. Kemudian juga kepada Abu Al-Ash'ath As-Son'ani. Kemudian kepada Salim bin Abdullah dan juga Ma'khul Ad-Dimashqi, seorang ulama terkemuka dalam bidang fikih dan hadis. Pendengar yang budiman, sebagai seorang ahli kiraat, Yahya bin Harith menguasai berbagai metode membaca Al-Quran yang diajarkan langsung oleh para sahabat dan tabi'in senior. Ia menjadi rujukan utama dalam ilmu ini di wilayah Damaskus, terutama sebagai imam masjid agung Damaskus. Kepakarannya membuat banyak murid dari berbagai penjuru datang untuk belajar darinya. Ia dikenal memiliki wawasan yang luas dalam memahami kandungan Al-Quran dan sangat teliti dalam mengajarkan ilmunya. Hal ini tercermin dalam kemampuannya menghitung jumlah ayat Al-Quran secara akurat, yaitu 7.226 ayat, seperti yang diriwayatkan oleh Suaid bin Abdul Aziz. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, sebagai seorang guru besar, Yahya bin Harith mendidik banyak murid yang kelak menjadi ulama terkenal. Beberapa muridnya yang tercatat dalam sejarah adalah diantaranya yang pertama, Ayub bin Tamim. Ia adalah salah satu murid yang paling menonjol
12: yang juga meriwayatkan hadis dari Yahya bin Harith. Kemudian yang kedua Iraq bin Khalid, seorang ulama yang mendapatkan bimbingan langsung dalam qiraat dari Yahya bin Harith. Selanjutnya yang ketiga, ada Al-Walid bin Muslim. Beliau adalah seorang perawi hadis dan seorang ulama besar dalam bidang qiraat. Keempat, Imam Al-Auza'i, seorang ulama besar dalam

0: nya tidak terlalu banyak, kredibilitasnya sebagai seorang perawi tetap dihormati. Para ulama hadis memberikan penilaian positif terhadap Yahya bin Harits. Seperti diantaranya Imam Abu Hatim, beliau menyebut Yahya bin Harits sebagai seorang perawi yang solihul hadis. Hadisnya dapat diterima. Kemudian juga Imam Ibnu Sa'ad yang menyatakan bahwa Yahya bin Harits adalah seorang ulama yang thiqah atau yang terpercaya dan seorang yang ahli dalam bidang qiraat. Kemudian yang selanjutnya ada Yahya bin Ma'in yang menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam riwayat Yahya bin Harits. Penilaian positif para ulama ini menunjukkan bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Yahya bin Harits menjadi bagian dari tradisi keilmuan Islam dan memperkuat kontribusinya dalam pengajaran Al-Quran dan hadis. Pendengar yang budiman, sebagai seorang imam masjid agung Damaskus, Yahya bin Harits memegang peran yang sangat penting dalam mengajar dan membimbing masyarakat. Ia dikenal sebagai seorang ulama yang tegas dalam menjaga kebenaran. Salah satu kebiasaannya adalah berdiri di belakang imam sholat untuk mengoreksi jika ada kesalahan dalam bacaan Al-Quran. Meskipun memiliki kedudukan yang tinggi, Yahya bin Harits tetap rendah hati dan tidak pernah memanfaatkan posisinya untuk kepentingan pribadinya. Bahkan di usia tuanya, Yahya bin Harits tidak lagi mampu menjadi imam karena faktor usia. Namun ia tetap hadir untuk mengawasi bacaan para imam dan memberikan masukan jika diperlukan. Yahya bin Harits adalah contoh teladan dalam sifat tawadu atau sifat rendah hati. Ia juga jadi teladan dalam keteguhan dalam prinsip. Ia dikenal sangat hati-hati dalam menyampaikan ilmu, baik itu ilmu Al-Quran maupun ilmu hadis. Kepribadiannya yang sederhana tercermin dalam caranya mengajar. Yahya tidak pernah menuntut bayaran atau penghormatan berlebih dari murid-muridnya. Ia juga dikenal sangat menghormati gurunya dan juga senantiasa mendoakan mereka dalam setiap kesempatan. Pendengar yang dirahmati Allah, Yahya bin Harits wafat pada tahun 145 Hijriah di usianya sekitar 90 tahun. Usianya yang panjang memungkinkan dirinya menyaksikan perkembangan ilmu Islam dari generasi sahabat hingga generasi tabi'ut tabi'in. Wafatnya Yahya bin Harits merupakan kehilangan besar bagi dunia Islam, terutama dalam bidang qiraat. Warisan Yahya bin Harits tidak hanya terbatas pada ilmu qiraat, tetapi juga pada nilai-nilai keilmuan dan etika dalam menuntut ilmu. Ia mengajarkan pentingnya kesungguhan, ketelitian, dan keikhlasan dalam menyampaikan ilmu. Metode pengajaran Yahya yang teliti dan terstruktur menjadi rujukan bagi banyak ulama setelahnya. Bahkan murid-muridnya membawa ilmu yang diajarkannya ke berbagai wilayah, memperluas pengaruh Yahya bin Harits di luar kota Damaskus. Salah satu warisan intelektual Yahya bin Harits yang paling menonjol adalah kontribusinya dalam tradisi qiraat. Pengetahuan Yahya bin Harits tentang jumlah ayat Al-Quran seperti yang diriwayatkan Suwaid bin Abdul Aziz menunjukkan tingkat ketelitiannya dalam mengkaji Al-Quran. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, Yahya bin Harits rahimahullah adalah salah satu ulama yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk ilmu Al-Quran dan hadis. Keistimewaannya sebagai seorang perawi hadis dan ahli qiraat menjadikannya salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam. Biografi Yahya bin Harits rahimahullah mengajarkan kita pentingnya dedikasi, ketekunan, dan keikhlasan dalam menuntut ilmu. Semoga Allah merahmati Yahya bin Harits dan menjadikannya inspirasi bagi generasi Muslim yang akan datang. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.

0: والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد, pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda dalam rangka untuk kembali menambah wawasan ilmu pengetahuan keislaman kita. Mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah pendengar, di edisi kali ini kita akan kembali membahas tafsir Al-Quran surat Ali Imran, tepatnya dari ayat 96 sampai 97. Nah dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baitin wudhi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubarakan wa hudan lil 'alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Wa lillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang di Makkah atau Mekkah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa Baitullah yang berada di kota Mekah adalah rumah yang pertama kali dibangun untuk umat manusia secara keseluruhan bagi kepentingan ibadah dan haji mereka. Di sana mereka mengerjakan tawaf, sholat, dan beriktikaf, yaitu lalladi bibakkah, yang terletak di Mekah, yakni Ka'bah, yang dibangun oleh Nabi Ibrahim Khalilullah, yang masing-masing kelompok dari Nasrani dan Yahudi mengaku bahwa mereka mengikuti agama Nabi Ibrahim dan berjalan pada jalannya, tapi mereka tidak mengerjakan ibadah haji ke Baitullah yang didirikan oleh Nabi Ibrahim atas perintah Allah, dan dia menyerukan kepada umat manusia untuk mengerjakan ibadah haji di sana. Nah pendengar, Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Ya Rasulullah, masjid apa yang pertama kali didirikan?" Beliau bersabda, "Masjidil Haram." "Kemudian masjid apa lagi?" tanyaku. Beliau bersabda, "Masjidil Aqsa." Nah, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah pendengar, Makkah adalah salah satu nama dari kota Mekah menurut pendapat yang masyhur. Disebut demikian karena tempat ini menjadi banyak orang zalim dan tiran bersimpuh dan menundukkan diri di sana. Hamad bin Salamah menyebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Makkah mulai dari Al-Fajj sampai Tan'im, sedangkan Makkah mulai dari Baitullah sampai Batta. Dan para ulama menyebutkan bahwa Mekah ini mempunyai banyak nama. Di antaranya Mekah, Bakkah, Al-Baitul Atik, Al-Baitul Haram, Al-Baladul Amin wal-Ma'mun, Ummul Rahim, Ummul Qura, Salah, Al-Arsh, Al-Qadis, karena menyucikan dari segala macam dosa, Al-Muqaddasah, An-Nasah, Al-Basah, Al-Hatimah, Ar-Ras, Kautsa, Al-Baldah, Al-Bunyah, dan Al-Ka'bah. Kemudian pendengar, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Mubarakan, yang diberkahi, artinya dibangun dengan disertai pelimpahan berkah. Wahudan lil alamin, dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Selanjutnya Allah berfirman, Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya yaitu makam Ibrahim. Maksudnya, bukti-bukti yang jelas bahwa dia dibangun oleh Ibrahim dan Allah telah mengagungkannya serta memuliakannya. Dalam hal ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Maksudnya, di antara tanda-tandanya itu adalah makom Ibrahim, yakni batu tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah dan beberapa tempat ibadah haji. Nah, pendengar, makom Ibrahim adalah sebuah tempat yang ketika bangunan tersebut meninggi, ia menggunakannya sebagai pijakan untuk membangun tinggi tiang-tiang dan dinding-dindingnya pada pijakan Nabi Ibrahim berdiri dengan dibantu oleh putranya, yaitu Ismail. Nah, pijakan Ibrahim ini pada batu yang masih basah, di atas kedua kakinya yang tidak beralas kaki. Dan sebelumnya, makom Ibrahim ini menempel pada dinding Baitullah, kemudian dimundurkan ke arah timur oleh Umar bin Khattab pada masa pemerintahannya, sehingga memudahkan tawaf dan tidak mengganggu orang-orang yang sholat di sisinya seusai tawaf. Karena Allah telah memerintahkan kita untuk sholat di sana, di depan makom Ibrahim. Allah berfirman, وَاتَّخِذُ مِنْ مَقَوْمِ إِبْرَهِمَ مُسَلَّى, dan jadikanlah makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Lalu pendengar, firman Allah berikutnya, وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا, barang siapa memasukinya, yakni Baitullah itu, maka ia akan aman, yakni memasuki tanah haram Mekah. Jika orang yang berada dalam ketakutan memasukinya, maka dia akan aman dari segala macam kejahatan. Hal ini juga terjadi di masa jahiliyah. Dan di antara yang diharamkan di sana, di tanah haram, adalah berburu binatang buruan dan menghalaunya dari sarangnya. Pun demikian menebang pohon, mencabuti rumputnya, sebagaimana telah ditegaskan di dalam beberapa hadis dan athar yang diriwayatkan dari sejumlah sahabat sebagai hadis marfu dan mauquf. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda ketika beliau berdiri di Al-Harurah, sebuah pasar di Mekah. Beliau bersabda, demi Allah, sesungguhnya engkau adalah bumi Allah yang paling baik dan bumi Allah yang paling dicintainya. Sekiranya aku tidak dikeluarkan darimu, niscaya aku tidak akan pergi. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dengan derajat hasan sahih. Kemudian pendengar, firman Allah berikutnya, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Nah, menurut jumhur ulama, ayat ini adalah ayat yang menunjukkan akan kewajiban haji. Dan telah banyak hadis yang menyebutkan bahwa ibadah haji adalah salah satu rukun, sendi, dan asas Islam. Kaum muslimin pun telah sepakat atas hal tersebut secara tegas. Hanya saja diwajibkan kepada orang mukallaf satu kali seumur hidup berdasarkan ijma dan nas-nas yang ada. Kemudian, Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah kepada kami dan bersabda, wahai sekalian manusia, telah diwajibkan haji kepada kalian, maka kerjakanlah haji. Lalu ada seseorang bertanya, ya Rasulullah, apakah haji ini setiap tahun? Kemudian beliau diam hingga orang itu menanyakannya 3 kali. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, seandainya aku katakan iya, maka dia wajib dan kalian tidak akan mampu mengerjakannya. Lalu beliau bersabda lagi, biarkan aku sendiri menetapkan untuk kalian, sebab sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kalian, dikarenakan mereka banyak bertanya dan berselisih terhadap para nabi mereka. Jika aku memerintahkan sesuatu, maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian, dan jika aku melarang sesuatu, maka tinggalkanlah. Nah, ini hadis juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian pendengar, Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, bersegeralah mengerjakan haji, yaitu haji yang wajib, karena salah seorang di antara kalian tidak mengetahui apa yang akan menghalanginya. Lalu tentang firman Allah, manistato'a ilahi sabila, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Nah, kalimat istita'ah atau kemampuan di sini ada beberapa macam. Terkadang seseorang itu mampu dengan dirinya sendiri dan terkadang mampu karena bantuan orang lain sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam kitab-kitab fikih. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, barang siapa yang memiliki 300 dirham, berarti dia telah mampu mengadakan perjalanan untuk ibadah haji ke Baitullah. Dan tentu ini dilihat dari jarak dan negara tempat orang tersebut hendak melaksanakan ibadah haji, yang tentu biayanya akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Lalu pendengar, firman Allah berikutnya, wa man kafara fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam ini. Nah, Ibnu Abbas, Mujahid, dan para ulama lainnya berkata, maksudnya, barang siapa yang mengingkari kewajiban ibadah haji, berarti dia telah kafir, dan Allah tidak butuh terhadapnya. Juga Sa'id bin Mansur mengatakan, dari Sufyan, dari Ibnu Abi Najih, dari Ikrimah, ia berkata, ketika turun ayat, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu darinya, dan di akhirat termasuk orang yang merugi. Lalu orang-orang Yahudi berkata, kami pun orang-orang Islam. Lalu Allah menurunkan firman-Nya untuk membantah dan menghujat mereka. Yakni Nabi bersabda kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kaum muslimin beribadah haji ke Baitullah bagi orang yang sanggup menunaikannya. Maka mereka berkata, haji itu tidak diwajibkan kepada kami. Dan mereka pun menolak mengerjakan ibadah haji. Oleh karenanya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam ini. Nah, pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari penjelasan ayat-ayat tersebut, maka ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, Baitullah atau Ka'bah dibangun sebelum Baitul Maqdis. Dan Ka'bah ini merupakan rumah yang pertama kali dibangun untuk beribadah dengan melakukan tawaf di sekelilingnya. Juga faidah lainnya, disyariatkan mencari keberkahan dari Allah dengan berkunjung ke Baitullah, berhaji, tawaf, dan beribadah di sekelilingnya. Kemudian di antara pelajaran lainnya, menyegerakan melaksanakan ibadah haji ketika sudah mampu, biaya, dan keamanan perjalanan sudah terpenuhi, dan tidak ada sesuatu yang menghalangi perjalanannya. Kemudian, pelajaran terakhir di antara pelajaran yang ada dari pembahasan ini, isyarat atas kekafiran orang yang meninggalkan haji, padahal dia mampu menunaikannya, sementara tidak ada sesuatu pun yang menghalanginya untuk sampai ke Baitullah, tapi ia hanya tidak peduli saja akan hal itu. Padahal kewajiban ini hanya sekali seumur hidup. Sehingga perlu hati-hati bagi orang yang mampu tapi tidak mau berangkat untuk haji ke Baitullah. Nah, pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah pembahasan yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tafsir ayat. Tafsir ayat. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam. Mutiara Hadis.
2: Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala." Artinya, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Apabila mereka mengerjakan hal tersebut, maka darah dan harta mereka akan terlindungi, kecuali apabila mereka melanggar hak Islam dan perhitungan mereka pada Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita memerangi orang-orang kafir sampai mereka mau mengakui bahwa tidak ada ilah yang wajib disembah selain Allah, dan mengakui bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, serta menjalankan salat 5 waktu dan mengeluarkan zakat sebagai tanda pengakuan keislamannya. Apabila mereka telah melaksanakan semua itu dan mentaati kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jiwa dan harta mereka terlindungi. Selain itu, berlaku bagi mereka hukum Islam yang lainnya. Maka apabila mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam Islam dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mereka itu dinilai sebagai orang-orang mukmin. Tetapi bila mereka melaksanakan karena takut kehilangan jiwa dan harta bendanya, mereka itu dinilai sebagai orang-orang munafik. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui hati mereka, dan Allah lah yang akan memperhitungkannya. Dia Maha mengetahui segala rahasia yang tersembunyi.
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin sallallahu 'alaihi wa sallam wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah thumma amma ba'du. Hadirin kaum muslimin yang semoga kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan rahmatnya, atas nikmat yang begitu banyak sekali, sehingga alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali mencoba mengkaji ilmu-ilmu Islam. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa mendapatkan ilmu yang penuh berkah, dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kita akan mencoba membacakan beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ini berhubungan dengan hal-hal yang terkadang kita lupa, ya, atau hal-hal yang terkadang kita lalai, atau bahkan mungkin sebagian kaum muslimin meremehkan hal-hal ini, sehingga mudah-mudahan dengan nanti setelah dibacakan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita menjadi seorang muslim yang lebih baik lagi. Amin. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arafal jannati yaumal qiyamah." Siapa yang mencari ilmu syar'i, ya, ingin menambah ilmu syar'i yang harusnya ilmu tersebut dicari karena mengharapkan ridho Allah, akan tetapi dia mencarinya untuk tujuan mendapatkan keuntungan dunia semata, maka dia tidak akan mencium apa? aroma harum surga kelak di hari kiamat. Padahal dalam riwayat yang lain disebutkan apa? Aroma surga ini sudah tercium dari jarak sekian dan sekian. Riwayat yang lain menyebutkan apa? 70 tahun perjalanan sudah tercium harumnya ya. Nah, orang seperti ini, orang yang belajar ilmu agama agar kelak dia mendapatkan jabatan yang tinggi, mendapatkan pekerjaan yang wah ya, mendapatkan kedudukan di masyarakat, dia tujuannya seperti itu, kelak di hari kiamat tidak akan mencium apa? Aroma wangi surga. Na'udzubillah min dzalik. Maka niatkan, luruskan niat kita ketika mencari ilmu syar'i agar semuanya apa? Ditujukan untuk mendapatkan apa? Pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, dan ini adalah nasihat sebetulnya buat saya pribadi yang kadang lalai dengan hal-hal seperti ini, dan juga untuk kita semua. Demikian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.

0: doa setelah takbir ketiga dalam solat jenazah. Apabila jenazah adalah laki-laki, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wath-thalji wal barad wa nakkihi minal khataya kama naqqaita ath-thawbal abyadha minad danas wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu al-jannah wa a'idhhu min 'adhabil qabri wa 'adhabin nar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wath-thalji wal barad wa nakkihi minal khataya kama naqqaita ath-thawbal abyadha minad danas wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu al-jannah wa a'idhhu min 'adhabil qabri wa 'adhabin nar. Apabila jenazah adalah perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha waghsilha bil ma'i wath-thalji wal barad wa nakkiha minal khataya kama naqqaita ath-thawbal abyadha minad danas wa abdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa adkhilha al-jannah wa a'idhha min 'adhabil qabri wa 'adhabin nar. Allahumma ighfir laha warhamha wa 'afiha wa'fu 'anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha waghsilha bil ma'i wath-thalji wal barad wa nakkiha minal khataya kama naqqaita ath-thawbal abyadha minad danas wa abdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa adkhilha al-jannah wa a'idhha min 'adhabil qabri wa 'adhabin nar. Artinya, ya Allah, ampunilah dia, berilah rahmat kepadanya, selamatkanlah dia dari hal-hal yang tidak disukai, maafkanlah dia, dan tempatkanlah di tempat yang mulia, yaitu di surga. Luaskanlah kuburannya, mandikan dia dengan air salju dan air es, bersihkan dia dari segala kesalahan, sebagaimana engkau membersihkan baju yang putih dari kotoran. Berilah ia rumah yang lebih baik dari rumahnya di dunia. Berilah keluarga di surga yang lebih baik daripada keluarganya di dunia. Berilah dia istri atau suami yang lebih baik dari istrinya atau suaminya. Masukkanlah dia ke surga dan jagalah dia dari siksa kubur dan siksa neraka. Hadis riwayat Muslim.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.

Aisyah, bunda tercinta. Bunda, kaulah bulan purnama penerang rumah ahlu baitin Nabi, istri tercinta penghulu para Nabi. Kami bersaksi, dikau pun istrinya di surga nanti.

Bunda, wanita pejuang di jalan ilahi, wanita perkasa di medan jihadi, teladan untuk seluruh wanita Islami. Siddiqatun binti Siddiqin, wanita suci, anak manusia yang suci, permaisuri manusia tersuci. Wanita utama Ahlul Baiti yang suci, kami mencintai kalian semua sepenuh hati. Cinta tertinggi di sesama hamba sampai mati. Ayat-ayat suci menobatkanmu sebagai ibu orang-orang yang percaya. Kafirlah mereka yang kau bukan ibunya. Celakalah mereka yang kau adalah musuhnya. Kami bersaksi, wahai bunda tercinta, pembencimu adalah manusia-manusia durjana, walaupun mereka mengaku telah percaya, walaupun mengaku kepada Ahlul Baiti mencinta. Tak mungkin kepada Ahlul Baiti mencinta dan kepadamu mencerca. Mereka semua pendusta belaka. Musuhmu adalah musuh kami semua. Tak peduli siapa mereka, Majusika atau Majusi nenek moyang mereka. Aisyah bunda tercinta, kami bela kau lebih dari putri-putri kami sendiri, dan kan tetap kami bela. Kami cinta kau, cinta ibu kandung sendiri, dan kan tetap kami cinta. Cinta keibuan untukmu dari lubuk hati telah kami yakini bagian dari cinta Nabi. Pesanku untuk umat semua, jika kau dengar para pencerca bunda tercinta dan ayahnya kesatria, merekalah Majusi durhaka, ingin menghancurkan Islam yang mulia dengan mencerca para pahlawannya, membalas dendam kesumat hancurnya negara penyembah api celaka, merangkum sejuta cerita dusta untuk mencemarkan bulan purnama dan para bintang cemerlang di angkasa.

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Simpati FM dimanapun saat ini Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kami, segenap kru yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: سورة الفلق.

Sesungguhnya, beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam solatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya serta janjinya, dan orang-orang yang memelihara solatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi syurga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11.

0: أخي يا مقيما شمالا جنوب تدوب الأخوة قلبي تدوب.
1: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu." Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Simpati. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Simpati sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Simpati ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar Simpati FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Simpati FM, kami dari manajemen Radio Simpati FM menghimbau Anda untuk mengirimkan data diri melalui SMS atau WhatsApp dengan cara ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Kami ulangi. Ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Data yang Anda kirimkan sangat bermanfaat bagi kami untuk pengembangan dan kesuksesan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Radio Simpati FM. Radio Simpati FM 106,3 Suara Dakwah Islam.
1: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Wa man ahsana

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Sebaik-baik orang yang terjatuh dalam dosa adalah siapa yang segera bangkit dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ini sudah pasti. Allah lah wali orang-orang yang beriman.
3: Siapa saja dari hambanya yang senantiasa menjaga syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan menjaganya.
0: Sesaat lagi Anda akan menyimak Kuliah Islam bersama Ustaz Dr. Rahendra Maya, STHI, MPDI. Selamat mendengarkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, rabbis samawati wal ard, wassalatu wassalamu ala nabiyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi al-athhar wa sahbihi rafi'ina qa'idaddin, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, thumma amma ba'du. Sahabat kaum muslimin dimanapun antum semua berada, semoga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bersama kita semua. Insyaallah kita akan sama-sama kembali mengkaji, yaitu tentang dunia dan akhirat, sarana meretas makrifat. Sahabat kaum muslimin dimanapun antum semua berada, dalam banyak ayat di dalam Al-Quran yang insyaallah setiap hari, insyaallah setiap waktu kita senantiasa membaca Al-Quran. Di dalam banyak ayat Al-Quran yang sering kita baca insyaallah setiap hari tersebut, kita akan menemukan di dalamnya diantaranya Allah menganjurkan kepada kita semua untuk memperhatikan dan memikirkan tentang hakikat dunia dan juga hakikat akhirat. Jadi salah satu anjuran agar kita memperhatikan dan memikirkan hakikat adalah hakikat dunia dan juga hakikat akhirat. Yang pertama adalah hakikat dunia. Di dalam banyak ayat tersebut, Allah memerintahkan kita, menganjurkan kita untuk memperhatikan hakikat dunia dari dua sisi, dua hal. Yang pertama adalah dari sisi ketidaksempurnaan atau kekurangan dari dunia. Itu sisi yang pertama. Kemudian sisi yang kedua adalah tentang kesirnaan dunia yang begitu cepat. Berapa sih paling lama kita hidup di dunia? Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang berpendapat rata-rata paling 60-70-an. Bahkan tiap hari kita sering mendengar orang tiba-tiba meninggal dunia. Ada yang baru lahir, ada yang belum lahir sudah meninggal. Ada yang kemarin baru ketemu sudah tiba-tiba meninggal dunia. Artinya dunia itu cepat sekali sirnanya. Ini hakikat dunia yang kedua. Kemudian hakikat yang kedua adalah kita diperintahkan untuk memperhatikan dan memikirkan tentang hakikat akhirat. Ini pun bisa ditinjau dari dua hal. Yang pertama adalah tentang keabadian akhirat. Akhirat adalah abadi, kekal, langgeng. Yang kedua adalah apa yang ada di akhirat. Ada dua kemungkinan ini. Sahabat kaum muslimin dimanapun antum semua berada. Di akhirat kemungkinan yang pertama adalah kenikmatan abadi yang dipersiapkan oleh Allah di dalam akhirat tersebut, yaitu surganya bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kemungkinan yang pertama. Dan kita berharap kemungkinan ini yang kita dapatkan. Amin ya Rabbal Alamin. Kemungkinan yang kedua, na'udzubillahi min dalik, adalah tentang kekalnya azab. Kekalnya azab yang tiada terperikan. Bagi siapa? Bagi musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang-orang yang tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan kepada kita dari murka dan azabnya. Sahabat kaum muslimin dimanapun antum semua berada. Di antara ayat yang menganjurkan kita untuk memperhatikan dan memikirkan tentang hakikat kehidupan dunia dan juga akhirat secara umum adalah yang pertama surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat yang ke-219 sampai 220. Adapun yang khusus dalam arti agak rinci atau rinci dalam menjelaskan tentang hakikat dunia dan akhirat tersebut adalah Quran surat Yunus surat ke-10 ayat 24 sampai 25. Kita lihat misalnya sama-sama insyaallah. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 219 sampai 220. Allah berfirman, "Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun fid dunya wal akhirah." Kata Allah dalam firman-Nya, demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kalian. Ayat-ayat yang berisi hukum-hukum-Nya dan kabar beritanya kepada kalian. Pada kita semua, apa tujuannya? Agar kalian berpikir. Agar kalian mau memikirkan. Subhanallah, tujuannya adalah agar kita mau memikirkan dan mau berpikir tentang ayat-ayat tersebut. Di dunia wal akhirah. Berpikir tentang hakikat kehidupan dunia dan juga hakikat kehidupan akhirat. Ini global, umum. Adapun yang rinci adalah surat Yunus, surat yang ke-10, ayat ke-24 sampai 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama matsalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama." Sesungguhnya matsal, perumpamaan, kehidupan duniawi, kehidupan kita di dunia adalah laksana ataupun bagaikan air hujan. Bagaimana air hujan yang turun ini? Kita disuruh memperhatikan tentang air hujan. Ini kita mungkin jarang yang memperhatikan bagaimana hujan turun. Bagaimana air hujan turun tersebut? Dijelaskan dalam ayat tersebut, yaitu surat Yunus, Allah lanjutkan, فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَزَيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا. Kemudian air hujan yang kami turunkan dari langit tersebut bercampur sehingga tumbuhlah tanam-tanaman. Tanam-tanaman yang ada di bumi dengan subur. Di antara tanaman tersebut ada yang dimakan oleh manusia, oleh kita semua, dan ada pula yang dimakan oleh hewan ternak. Hingga apabila bumi tersebut telah sempurna keindahannya, keindahan karena merekah dan tumbuhnya tanaman-tanaman tersebut, dan bumi pun menjadi berhias, bumi mekar, dan pemiliknya, pemilik yang memiliki tanaman-tanaman tersebut mengira bahwa mereka pasti menguasainya, dalam arti pasti memanen dan memetik hasilnya, pasti nih, dianggap nggak ada gagal panen. Lalu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataha amruna lailan aw naharon. Datanglah kepadanya, kepada pemilik kebun yang menyangka pasti memetik panen tersebut, azab kami, urusan kami, perintah kami. Kapan datangnya azab Allah? Di waktu malam ataupun siang hari. Malam tatkala kita tidur terlelap dan nyenyak, siang hari tatkala kita bersenda gurau dan main-main. Itu kebiasaan malam dan siang seperti itu. Dan itu manusiawi. Bagaimana azab Allah yang datang pada malam tersebut berkaitan dengan hasil panen yang dipastikan akan dipetik? Karena datang azab, na'udzubillah min dzalik. Lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, sudah dipanen duluan. Karena kegagalan panen. Seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Yang tadinya mau panen gagal. Tidak ada panennya. Dan ini kita saksikan akhir-akhir ini, ya Allah mudah-mudahan kita selamatkan gitu kan. Ini banyak kejadian, berapa banyak kegagalan panen. Baik dikarenakan hama sundep yang menyerang akar tanaman misalnya padi. Kemudian karena terjadinya banjir yang tiba-tiba, hama belalang, kelangkaan ini, kelangkaan itu. Subhanallah, ya Allah. Ini banyak terjadi sekarang. Dan Maha benar Allah dengan firman-Nya, salah satunya Quran surat Yunus ini. Siap panen, tiba-tiba datang azab Allah, putusan Allah, ketetapan Allah pada malam ataupun siang hari. Apa tujuan yang demikian? Kata Allah Subhanahu wa taala, setelah menjadikan hasil yang tadi mau siap dipanen, faja'alnaha hasidan ka'allam tagna bil ams. Setelah datangnya urusan Allah berupa azab, tanaman yang tadi hampir siap dipanen tersebut seakan-akan tidak pernah ada sebelumnya. Kadzalika nufassilul ayati liqaumi yatafakkarun. Demikianlah kata Allah, kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang yang mau berpikir, kalau kita berpikir dengan jernih, berpikir dengan nurani kita, dengan hati kita, itu harus kita pikirkan. Kok bisa ya? Bagi Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan ada kata-kata kok bisa, pasti bisa. Apa yang Allah kehendaki, kun fayakun, terjadi pastilah terjadi. Bagi kita seakan-akan impossible, tidak mungkin. Tapi bagi Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang tidak mungkin. Tujuannya apa? Agar kita mau berpikir. Agar kita mau merenungkan tentang hal tersebut, kejadian tersebut. Lalu Allah tutup dalam surat Yunus ini, yaitu ayat yang ke-25. Wallahu yad'u ila daris salam.

tersebut maksudnya adalah bahwasanya Allah telah menjelaskan dan menerangkan kepada kita semua tentang hukum-hukumnya. Demikian pula Allah pun telah menjelaskan kepada kita semua seluruh ayat di dalam hukum-hukumnya tersebut. Baik berupa janji dan ancamannya. Tujuannya adalah agar kita semua, agar kalian berpikir tentang dunia dan akhirat. Oleh karena itu, kita harus senantiasa memikirkan tentang dunia dan akhirat. Maksudnya adalah memikirkan tentang kesirnaan dunia dan kefanaannya. Dunia hanyalah sementara. Dunia itu sebentar kita tinggali dan kita singgahi. Kemudian sebaliknya kita harus memikirkan tentang kedatangan akhirat. Akhirat pasti datang, walaupun ada yang tidak suka, ada yang tidak mau, ada yang mengingkari, pasti datang. Dan yang dipikirkan tentang akhirat selain dia pasti datang adalah pikirkan tentang keabadian akhirat, keabadian kehidupan akhirat. Sahabat kaum muslimin dimanapun antum semua berada. Adapun tentang surat Yunus yang dua ayat tadi, yaitu Al-Quran surat Yunus ayat ke-24 sampai 25. Di dalam tafsir dinyatakan bahwasanya Allah membuat penyerupaan terhadap kehidupan dunia. Yaitu bahwasanya kehidupan dunia akan berhias bagi orang yang memandangnya. Sehingga orang yang memandang dunia akan merasa kagum dan terpikat terhadap perhiasannya. Ini sifat dunia. Oleh karena itu dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwasanya dunia hulwatun khadiratun. Dunia itu manis dan ranum. Kenapa? Karena dunia telah menghiasi dengan segala aksesoris dan hal-hal yang membuat kita senang terhadap dunia. Sehingga banyak orang yang kagum dan terpikat. Walaupun asalnya lumrah, tetapi yang tidak lumrah adalah manakala setelah terpikat ia condong kepadanya. Mengendaki hanya menghendaki dunia yang sebenarnya memperdaya. Kemudian dia mengira bahwasanya apa yang ada di dunia ini mampu dia raih. Ketika dia tidak bisa meraihnya, maka ia pun putus asa. Kenapa? Karena dalam pandangannya dunia adalah memikat. Namun tiba-tiba bencana datang. Bencana yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya dalam surat Yunus tersebut adalah yang melumatkan tanaman-tanaman. Yang melumatkan hasil panen yang akan dia petik sebentar lagi. Akhirnya terjadilah kegagalan sesuai dengan perkiraan. Jadilah kedua tangan orang yang menikmati dunia tersebut hampa. Itulah gambaran perumpamaan dunia. Dan ini dikatakan bahwasanya gambaran dunia sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Yunus adalah kias. Analogi yang sangat tepat sekali dan sangat mengena sekali. Kenapa demikian? Lantaran dunia. Dikarenakan dunia rentan terhadap bencana. Ini harus kita pahami bersama sahabat kaum muslimin dimanapun antum semua berada. Apa yang ada di dunia rentan terhadap bencana. Sedangkan akhirat, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala, terbebas darinya. Oleh karena itu di akhir ayat, yaitu surat Yunus ayat ke-25, Allah berfirman dan Allah menyeru kepada umat manusia menuju Darussalam, yaitu surganya. Kenapa? Dikarenakan Darussalam, surga Allah Subhanahu wa taala, adalah tempat yang penuh dengan keselamatan. Keselamatan dari bencana-bencana yang ada di dunia. Oleh karena itu seruan kepada surga, seruannya bersifat umum. Baliknya kita pun harus mengingat, bagi yang tidak mendapatkan petunjuk, maka orang tersebut pun akan tidak mendapatkan bimbingan, seruan, petunjuk untuk menuju surganya, surga Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kaum muslimin dimanapun antum semua berada, itulah gambaran umum dan rinci tentang hakikat dunia dan juga hakikat akhirat yang dua-duanya adalah saling bertentangan. Dunia cepat sirnanya, sedangkan akhirat kekal abadi. Dan banyak dialami pada dunia ini bencana, di akhirat terbebas dari bencana, yaitu bagi yang memasuki surga Allah Subhanahu wa taala tentunya. Sahabat kaum muslimin dimanapun antum semua berada. Kemudian adapun dari hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sangat banyak kita sebutkan di antaranya, atau kita sama-sama kaji beberapa.

0: saja. Yang pertama, cerminan hadis yang pertama berkaitan dengan kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat adalah dikisahkan bahwasanya suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar dan para sahabat berada di sekeliling beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, "Inna mimma akhafu alaikum ba'di ma yuftahu alaikum min zuhratid dunya wa zinatiha." Sesungguhnya kata beliau sallallahu alaihi wasallam, di antara hal yang aku khawatirkan, aku takutkan akan menimpa kalian sepeninggalku adalah bila dunia, kesenangan dunia dan perhiasan dunia dibukakan kepada kalian dengan selebar-lebarnya. Lantas ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kebaikan datang melalui keburukan?" Ketika ada seorang sahabat yang bertanya tentang hal tersebut, yang lain yang hadir seakan-akan menyesali pertanyaan tersebut. "Kenapa engkau sampai bertanya tentang hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dianggap kurang sopan." Ternyata respon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaliknya. Ketika sahabat tersebut hendak pergi atau sudah dianggap pergi, dicari, mana yang tadi bertanya? Mana yang bertanya? Mana yang bertanya? Baik-baikkah keadaannya? Karena khawatir agak dicemberuti mungkin. Mana dia? Mana dia? Mana yang tadi bertanya gitu kan? Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulanginya, mana gitu kan. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun akhirnya menjawab pertanyaan tersebut. Kata beliau, sesungguhnya kebaikan itu tidak datang kecuali melalui kebaikan. Jadi permulaannya baik, ujungnya hasil akhirnya baik kembali. Di antara yang tumbuh pada musim semi, ada yang membuat hewan ternak mati lantaran perut yang membuncit atau mendekati kematian. Jadi istilah kita mungkin dalam pepatah kita, anak ayam mati di lumbung padi. Bukan karena kelaparan, tapi karena banyaknya makanan, karena keranuman, karena perhiasan dunia. Ini perumpamaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Kecuali yang tidak mati adalah yang memakan khidir, yaitu sejenis rumput liar yang memiliki akar serabut. Karena ia akan makan hingga ketika kedua lambungnya sudah penuh, lalu ia menghadapkan diri ke arah sinar matahari. Jadi ketika di saat kita sedang kekenyangan, banyak kenikmatan, mempergunakan seadanya justru jalan selamat. Bukan sepuas-puasnya dinikmati gitu kan. Maka ia pun dapat mengeluarkan kotoran dan kencing. Tuh, yang tadi makannya sedikit dapat mengeluarkan kotoran dan kencing. Kemudian bisa merumput, merumput kembali. Makan yang pahit-pahit dulu, yang gak enak dulu, baru bisa makan yang enak gitu kan. Karena apa? Persiapan. Masya Allah, ini dalam sekali ini kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Sesungguhnya harta itu hijau dan manis, dalam arti menyenangkan, ranum dah. Oleh karena itu sebaik-baik orang yang menerimanya, menerima dunia adalah orang yang memberikan sebagian hartanya kepada orang miskin. Kalau udah dapat dunia lupa sama orang, biasa terkadang begitu lumrah, tapi kurang biasa jadinya manakala apa terus-menerus dan dipelihara penyakit ini. Jadi sebaik-baik orang yang menerima dunia yang tadi sangat menyenangkan, yaitu hijau, ranum, dan manis, adalah orang yang mau memberikan sebagian hartanya kepada orang miskin yang mau berbagi. Anak yatim ataupun orang yatim dan orang yang sedang dalam perjalanan. Dan sesungguhnya orang yang mengambil harta tanpa hak, serobot sana, serobot sini, bermain politik, memecah belah, divide et impera atau politik belah bambu ataupun politik kuda Trojan ataupun kuda Troya dan sebagainya, tanpa hak, maka orang seperti itu adalah orang yang makan namun tidak kenyang. Makan, makan, makan tapi tidak pernah kenyang. Dan itu akan menjadi saksi yang memberatkannya pada hari kiamat kelak. Na'udzubillah min dzalik. Saksi ada dua, saksi yang meringankan dan saksi yang memberatkan. Kalau memberatkan, na'udzubillah min dzalik. Kalau meringankan, alhamdulillah, dan kita berharap seperti itu. Jadi ada orang yang menikmati kenikmatan di atas penderitaan orang lain atau dengan memenderitakan orang lain. Biar orang lain menderita, yang penting saya senang, na'udzubillah min dzalik. Ini berbahaya sekali. Nah, sahabat kaum muslimin, dimanapun antum semua berada, ini adalah perumpamaan yang sangat menawan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kehidupan dunia. Otomatis kebalikannya adalah tentang kehidupan akhirat yang tidak demikian. Hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cerminan kedua adalah dikatakan oleh seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, saya pernah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu beliau sedang tertidur di atas tikar. Tikar yang kasar. Hingga pipinya ketika bangun ada bekas lipatan tikarnya kan. Jadi tikar yang kasar itu membekas pada pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas kami, karena Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bersama sahabat yang lain ketika menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana bila kami mengambilkan untukmu alas yang rata dan agak empuk, agar engkau bisa lebih nyenyak atau lebih menikmati tidurmu. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda termasuk kepada kita semua diperintahkan untuk memperhatikan hadis ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat dan khitabnya ditujukan kepada kita semua, ma bali walid dunya, apa perluku terhadap dunia. Baru dikasih alas selimut yang agak enakan saja, kata Rasulullah, apa perluku terhadap dunia. Ma ana wad dunya illa karaqibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Sesungguhnya aku dengan dunia tak ubahnya bagaikan pengendara, seorang musafir yang berteduh di bawah sebuah pohon kemudian beristirahat sebentar lalu pergi meninggalkannya. Pohon itu hanya peristirahatan, dunia hanyalah peristirahatan. Kalaupun kita tumpuk kehidupan dunia yang dikatakan dengan istilah untuk 7 keturunan, kalau kita meninggal dunia, tidak ada yang dibawa kecuali kafan dan amal soleh kita. Kain kafan yang paling tidak lebih dari 2 meter panjangnya. Lebarnya seukuran tubuh kita untuk bisa digulung saja. Cuma itu kain kafan putih yang murah, tidak usah yang mahal-mahal. Lalu apa amal soleh kita? Kapan itu amal soleh? Ya kemarin saat kita di dunia. Bukan saat telah dikubur. Bukan saat kita di dunia. Nah, dikatakan oleh para ulama, perhatikan keindahan perumpamaan dalam hadis. Subhanallah, dikatakan oleh para ulama, perhatikan keindahan perumpamaan yang ada dalam hadis. Dan perhatikan kesesuaiannya dengan kenyataan yang sama persis. Kenapa demikian? Sesungguhnya kehidupan dunia yang membawa keindahan itu ibarat pohon. Ibarat pohon yang cepat sirna dan cepat binasa. Walaupun sedikit demi sedikit. Lihat, kita menanam pohon. Menyenangkan kita sebentar, gak lama. Kemudian dalam perumpamaan tersebut, seorang hamba digambarkan sebagai seorang musafir. Seorang musafir artinya seorang hamba adalah seseorang yang ketika di dunia sebentar. Sebentar untuk menuju kepada Rabbnya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita adalah musafir, ketika kita melihat sebuah pohon, kita diperbolehkan berteduh dari terik yang panas. Tetapi kita tidak selayaknya membangun rumah di bawah pohon. Dan tidak pula pohon tersebut dijadikan tempat menetap. Tidak layak jadikan tempat menetap. Akhirnya apa? Cuma berteduh di bawahnya sebentar sebatas kebutuhan. Setelah selesai hajat kebutuhannya, pergi. Pohon tersebut kehilangan manfaatnya. Demikian juga dunia. Dunia adalah lahan untuk memanen kehidupan akhirat. Sekedar lahan untuk memanen akhirat. Kehidupan yang abadi, yang hakiki, yang kekal adalah di akhirat. bukan di sini. Istilah kitanya bukan di sini kita hidup, Mas, gitu kan. Kita hidup itu di akhirat. Nah, sahabat kaum muslimin dimanapun antum semua berada, cermin yang ketiga dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dunia dan akhirat dan mengetahui tentang dunia adalah diriwayatkan bahwasanya salah seorang dari Bani Fahr datang dan berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di ada seseorang yang tidak dijelaskan namanya tetapi dari Bani Fahr, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan bersabda, maddunya fil akhirah illa mathalu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu hadhihi fil yami falyandur bima tarji. Perumpamaan dunia dibandingkan dengan akhirat, atau dibalik perumpamaan akhirat dibandingkan dengan dunia, sama saja, tidak lain hanyalah bagaikan salah seorang di antara kalian yang mencelupkan jari jemarinya, satu saja, bukan seluruh jari jemarinya. Dalam riwayat dikatakan cuma jari telunjuknya. Nah, ini kita punya telunjuk, punya jari lima, punya telunjuk. Sekarang telunjuk kita tunjukkan, yang lain dilipat. Kemudian celupkan filyam ke laut atau ke air yang banyak sekali. Lihat apa yang terjadi. Setelah kita tarik jari telunjuk tersebut dan kita angkat, apa yang terjadi? Air yang banyak yang kita celupkan telunjuk kita, yang jatuh cuma sedikit. Yang sedikit itu dunia. Air yang banyak itu adalah akhirat. Jadi akhirat itu jauh lebih harusnya memikat dan mempesona kita dibandingkan dunia. Akhirat jauh lebih mempesona. Sementara dunia remeh sekali. Hina dan dina. Oleh karena itu hanya bekal, hanya lahan, tempat untuk kehidupan akhirat. Sahabat kaum muslimin, berkaitan dengan hadis ataupun cermin yang ketiga ini, para ulama menyatakan ini pun termasuk perumpamaan yang paling indah, paling memukau. Kenapa? Sebab dunia akan terputus dan fana. Meskipun usia dunia ditambahkan lebih banyak dari yang semestinya. Dulu kita pernah kecil belajar ada orang yang aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Cuma 35 tahun. Ya. Cita-cita dia 1000 tahun, 35. Paling banter katanya manusia yang paling tua, paling usianya 100 berapaan gitu kan. Ada yang bilang di Jepang, ada yang bilang di Eropa, ada yang bilang di mana gitu. Paling 100-an. Berapa lama itu? Enggak ada apa-apanya. Tetapi sebaliknya akhirat abadi dan tidak akan terputus. Tidak ada batasan tertentu bagi apa yang bisa dijangkau di akhirat. Tidak ada batasan. Bahkan seandainya diumpamakan langit dan bumi penuh dengan biji-bijian. Dan setelah itu pada setiap 1000 tahun ada burung yang memindahkan biji-bijian tersebut. Niscaya biji-bijian itu akan habis. Namun akhirat tidak akan ada habisnya.
1: Baru saja Anda telah menyimak Kuliah Islam bersama Ustaz Dr. Rahendra Maya, STHI, MPDI. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.

0: Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
1: Bersedekah dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
2: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
3: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah, dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335, 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522, 0856-5943-3522, 0856-5943-3522. Yayasan Peduli Fajar Imani bersama Menebar Hidayah.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kini telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah dengan izin Allah. Mizar bisa membantu mengobati penyakit medis dan non medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengkonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya.
5: Nama saya Ajat. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya semula mempunyai keluhan sakit mah dan pegal-pegal di badan, dan setelah tahu ada obat herbal Mizar yang ada di radio, saya langsung mencoba dan hasilnya alhamdulillah sakit mah saya hilang dan pegal-pegal di badan pun terasa berkurang.
6: Nama saya Kaharudin, umur 66 tahun. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan dengan Mizar sebagai sarana penyembuhan bagi sejumlah penyakit yang saya alami. Sudah lama saya menderita sakit mah yang cukup parah ini. Kalau lagi kambuh, terasa sakit sekali, bahkan sampai mau pingsan dan terasa sesak napas. Selain itu, saya encok, katarak. Alhamdulillah, atas izin Allah, Mizar Zaitun Ruqyah ini dapat saya rasakan manfaatnya. Dan insya Allah, saya pun akan terus gunakan Mizar ini.
7: Dapatkan Mizar di Radio Simpati FM. Untuk pemesanan, datang langsung ke Radio Simpati FM di Jalan K.I. Haji Wahid Hasim, Komplek Ruko Sindang Laut, nomor C5, Desa Cipejewetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon.
4: Ayo, tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islam.
8: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.

0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabi ajmain amma ba'd. Pendengar yang berbahagia, dimanapun Anda berada, senang rasanya bisa berjumpa kembali dan menyapa Anda beserta keluarga. Semoga Anda dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu hal apapun ya. Dan tentunya kita berharap semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah SWT, selalu dilimpahi keberkahan dari Allah, dan tentunya semoga Allah istiqomahkan kita di jalan ketaatan hingga akhir hayat kita kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Dan baiklah pendengar, kembali lagi di rubrik Tanya Jawab SMS, yang insya Allah dengan rubrik ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk ke meja redaksi. Dan seperti biasa, di kesempatan kali ini kita telah menghimpun beberapa pertanyaan, kurang lebih 5 pertanyaan yang insya Allah akan kita jawab pada kesempatan kali ini. Dan juga seperti biasa, di kesempatan kali ini telah hadir Ustadz Ibrahim Bafadol LC yang insya Allah akan menjadi narasumber kita. Baik, kita sapa dulu Ustadznya. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana nih kabarnya Ustaz, sehat?
1: Alhamdulillah khair.
0: Alhamdulillah ya, semoga sehat selalu ya Ustaz. Nah, dan juga kita harapkan pendengar dan keluarga di rumah juga dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu hal apapun. Nah, pendengar yang berbahagia, langsung saja kita bacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah kita himpun di kesempatan kali ini. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama ya Ustaz. Ini ada pertanyaan dari Pak Lili. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, bagaimana hukumnya makan di rumah orang non-muslim? Bolehkah kita memakan jamuan mereka? Nah, ini Ustaz gimana nih hukumnya makan di rumah non-muslim, memakan jamuan mereka? Mungkin ada kekhawatiran, ada unsur-unsur haram dalam makanannya atau bagaimana, kurang tahu ya tepatnya seperti apa. Bagaimana Ustaz terkait hal ini?
1: Baik, hukum makan di rumah seorang non-muslim, jika non-muslim itu adalah ahlul kitab, yakni seorang yang beragama Kristen atau Yahudi, maka hukumnya adalah boleh. Jadi, tidak dilarang kita memakan jamuan yang dihidangkan oleh seorang Kristen atau Yahudi di rumah mereka, dengan syarat kita memastikan bahwa hidangan yang diberikan kepada kita itu halal dan tidak mengandung makanan yang diharamkan. Ya. Jadi, jika jamuan atau hidangan yang diberikan kepada kita itu makanan yang dihalalkan dalam syariat kita, maka boleh kita memakannya. Hal ini sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat yang 5, Al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amu alladhina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Pada hari ini dihalalkan bagi kalian segala yang baik-baik. Makanan atau sembelihan ahli kitab itu halal bagi kalian, dan makanan kalian halal bagi mereka. Surah Al-Ma'idah ayat 5. Jadi, makanan atau sembelihan ahlul kitab dihalalkan bagi kita. Demikian, wallahu a'lam.
0: Ya, masya Allah, sangat gamblang dan juga sangat jelas ya terkait permasalahan ini. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, masih dari Pak Lili ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz, apa hukumnya seorang muslim menikah dengan non-muslim? Nah, masalah pernikahan nih, bagaimana Ustadz hukumnya nikah dengan non-muslim, baik itu pihak perempuannya atau mungkin pihak laki-lakinya yang menikah? Apakah ini diperbolehkan atau tidak nih Ustadz? Dan kenapa kalau umpamanya tidak diperbolehkan, apa alasannya? Mungkin bisa dijelaskan nih Ustadz secara terperinci terkait hal ini. Karena memang kenyataannya ada beberapa segelintir gitu ya, beberapa yang mengaku muslim tapi melakukan pernikahan terhadap orang non-muslim. Nah, ini gimana nih Ustadz?
1: Tentang hukum menikah dengan seorang perempuan non-muslim ya. Jadi harus dibedakan antara seorang laki-laki menikahi perempuan non-muslim dengan seorang perempuan menikah dengan laki-laki non-muslim. Ini harus dibedakan ya. Jika seorang laki-laki non-muslim menikahi wanita muslimah, maka ini terlarang, diharamkan dalam syariat kita. Adapun jika seorang laki-laki muslim menikahi perempuan non-muslim, maka ini perlu dirinci. jika perempuan non-Muslim itu beragama selain Ahlul Kitab, yakni selain Kristen dan Yahudi, maka tetap diharamkan. Diharamkan dalam syariat kita. Karena Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. Dan janganlah kalian menikahi perempuan-perempuan musyrik sampai mereka beriman. Adapun jika perempuan itu dari kalangan Ahlul Kitab, ya, yakni beragama Kristen atau Yahudi, ya, perempuan itu beragama Kristen atau Yahudi atau Ahlul Kitab, maka di sini terdapat perbedaan pendapat. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengharamkan. Beliau berdalil dengan ayat tadi, wala tankihul musyrikat hatta yu'min, dan jangan kamu nikahi perempuan-perempuan musyrik sampai mereka beriman. Sedangkan jumhur ulama yaitu madhab Hanafi, Maliki dan Hambali, jumhur ulama berpendapat boleh. Mereka berdalil dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat yang kelima, wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladhina utul kitaba min qablikum idha ataitumuhunna ujurahun muhsinina ghaira musafihin wala muttakhidhi akhdan. Dan dihalalkan pula bagi kalian menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya di antara Ahlul Kitab sebelum kalian, apabila kalian membayarkan mahar mereka untuk menikahinya. Surah Al-Maidah ayat 5. Ini dalil jumhur yang menghalalkan atau membolehkan seorang laki-laki Muslim menikahi perempuan Ahlul Kitab, yaitu perempuan yang beragama Kristen atau Yahudi, dengan syarat perempuan itu termasuk al-muhsanat, perempuan yang menjaga kehormatannya, menjaga kesuciannya. Perempuan yang terhormat, dari keluarga yang terhormat dan menjaga kehormatannya. Boleh. Akan tetapi, sesuatu yang boleh, ya, jika dapat menjurus kepada keburukan-keburukan, baik keburukan agama atau dunia, dapat terlarang. Dan para fuqaha, mereka telah mengenal sebuah metode dalam menetapkan hukum. Salah satu metode menetapkan hukum yaitu saddu adzara'i, ya, saddu adzara'i, yakni menutup semua jalan-jalan yang dapat mengantarkan seseorang kepada keburukan atau kemungkaran. Jadi sesuatu yang tadinya boleh, ya, mubah, dapat dicegah atau dilarang jika dikhawatirkan atau sangat berpotensi menjerumuskan seseorang kepada keburukan. Termasuk dalam perkara ini, yaitu menikahi seorang perempuan Kristen atau Yahudi. Hukum asalnya, menurut jumhur, mubah, yakni halal. Akan tetapi, hal ini dapat dilarang jika membahayakan agama atau dunia seseorang. Oleh karena itu, Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah memerintahkan salah seorang sahabat yang menikah dengan perempuan Yahudi, yaitu Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu, agar menceraikan istrinya. Jadi ketika Khalifah Umar mendengar Hudzaifah ibn Yaman di negeri Madain, ya, di negeri Madain, Persia, menikahi seorang perempuan Yahudi, langsung Khalifah menulis surat kepada Hudzaifah agar menceraikan istrinya tersebut. Beliau beralasan, ini Khalifah Umar beralasan mengkhawatirkan fitnah, yakni keburukan yang menimpa kaum muslimin. Dan pada akhirnya Hudzaifah menceraikan istrinya yang Yahudi tersebut. Begitu pula seorang sahabat yang lain, yaitu Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, pernah menikah dengan seorang perempuan Yahudi. Maka Khalifah Umar juga memerintahkan untuk menceraikannya dan akhirnya diceraikan. Jadi, apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar ibn al-Khattab ini dalam rangka melindungi kaum muslimin, ya, dari keburukan. Baik keburukan yang menimpa agama, dunia, dan sebagainya. Nah, ini terjadi, kebijakan Khalifah Umar ini beliau tetapkan di masa Khulafa Ar-Rasyidin, di masa masyarakat muslim demikian kuat dan teguh memegang Islam, dan di mana seorang perempuan Ahlul Kitab jika berada di tengah-tengah masyarakat muslim akan terwarnai, akan terpengaruh, ya, karena dominasi masyarakat muslim ketika itu sangat kuat. Dan kewibawaan laki-laki muslim atau seorang suami kuat, ya, kuat. Dan qawamah, ini kepemimpinan laki-laki, sangat kuat ketika itu. Lalu bagaimana di masa kita, ya, ketika pengaruh masyarakat muslim sedemikian lemah, ya, masyarakat muslim pengaruhnya untuk mengawal agama, akhlak, suluk sekarang ini kita akui lemah. Dan kewibawaan, yakni qawamah, kepemimpinan suami-suami pada hari ini juga lemah. Dan kepribadian perempuan-perempuan saat ini justru kuat, ya. Dan tidak menutup celah, ya, tidak menutup pintu bahwa perempuan-perempuan Ahlul Kitab yang dinikahi tersebut nantinya akan mempengaruhi agama suaminya, atau kalau tidak mampu mempengaruhi agama suaminya, akan mempengaruhi agama anak-anak yang dilahirkan dari pasangan yang berbeda agama ini. Dan kita sudah sering mendengar, kita sering mendengar di negeri ini, tidak sedikit pasangan-pasangan suami istri yang berbeda agama, yakni laki-lakinya Muslim, istrinya Kristen, anak-anak yang lahir dari pasangan ini dibawa agamanya oleh ibunya, ya. Jadi anak-anaknya dikristenkan oleh sang ibu. Kita sering mendengar hal ini. Dan ini suatu musibah besar bagi kita, kaum muslimin. Suatu kerugian dan musibah yang besar sekali kalau sampai putra-putri kita yang kita cintai itu dikristenkan oleh ibu-ibu mereka yang Ahlul Kitab. Ini musibah besar. Nah, karena melihat hal ini, saya tidak ragu, ya, seandainya Khalifah Umar menyaksikan kondisi umat Islam saat ini, maka beliau akan lebih tegas dan lebih keras lagi melarang laki-laki Muslim menikahi wanita Ahlul Kitab, ya. Jadi sekali lagi, syariat ketika membolehkan hal ini memperhatikan beberapa hal, ya. Nah, jika pengaruh-pengaruh buruknya justru lebih dominan, maka hal ini hendaknya dihindari, ya. Jadi sekali lagi, bagi laki-laki Muslim hendaknya tidak menikahi kecuali perempuan Muslimah, dan bukan sekedar Muslimah atau bukan sembarang Muslimah, tapi Muslimah yang baik agamanya, sebagaimana petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Tungkahul mar'atu li diniha wa jamaliha wa li hasabiha wa li maliha." Perempuan itu umumnya dinikahi karena agamanya, karena parasnya, karena keturunannya, asal usul atau nasab, dan karena kekayaan atau hartanya. Maka beliau bersabda, "Fadhfar bidzati din taribat yadak." Pilihlah seorang perempuan yang baik agamanya. Bukan sekedar muslimah, tapi muslimah yang baik agamanya. Kalau tidak engkau lakukan, niscaya engkau akan menyesal, engkau akan merugi. Demikian petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Ya, baik. Ya, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ketiga dari Ibu Atin. Pak Ustadz, sholat rawatib yang 4 rakaat, apakah boleh dikerjakan satu salam atau harus dua salam? Bagaimana Ustadz terkait hal ini? Baik, bisa langsung ditanggapi ya Ustadz.
1: Baik. Tentang sholat rawatib yang 4 rakaat, ada beberapa sholat sunnah rawatib yang dianjurkan untuk 4 rakaat, seperti qabliyah zuhur, ya. Sholat sunnah qabliyah zuhur boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, dan yang lebih afdal adalah 4 rakaat. Begitu pula ba'diyah zuhur yang ditekankan 2 rakaat, tapi juga boleh 4 rakaat. Nah, tentang pelaksanaan salat rawatib yang 4 rakaat ini, kaifiatnya, caranya yang benar adalah dikerjakan dengan 2 kali salam, bukan 1 kali salam. Jadi salat qabliyah yang 4 rakaat, qabliyah zuhur yang 4 rakaat, atau ba'diyah zuhur yang 4 rakaat, atau qabliyah asar 4 rakaat, ya, ini dikerjakan dengan 2 rakaat kemudian salam, kemudian 2 rakaat kemudian salam lagi, ya. Ini cara yang benar sesuai dengan hadis yang berbunyi, "Shalatul laili wan nahar mathna mathna." Salat sunnah di waktu malam dan siang itu 2 rakaat 2 rakaat. Hadis riwayat An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan hadis ini disahihkan oleh sebagian ulama. Demikian, ya.
0: Ya, sangat jelas, ya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Margono, Pak Margono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di Indonesia, melihat politik umat Islam selalu disisihkan, bagaimana menyikapinya?
1: Baik. Terkait tentang kondisi umat Islam di negeri kita, ya, di Indonesia, memang sangat memilukan dan menyedihkan sekali. Dan bukan cuma di negeri kita saja, tapi di semua negeri-negeri kaum muslimin, keadaan umat Islam itu dalam keadaan bisa dikatakan sangat lemah, sangat tertinggal, dan terpuruk, ya. Tetapi ini tidak boleh membuat kita putus asa atau berkecil hati atau pesimis atau berburuk sangka kepada Allah Ta'ala dan menyangka bahwa Allah Ta'ala tidak akan mengunggulkan atau memenangkan hamba-hambanya yang mukmin. Tidak boleh, ya. Karena apa? Karena kalau kita lihat nas-nas baik dari Al-Quran atau hadis, ya, janji-janji kebangkitan Islam, kejayaan umat Islam itu sangat banyak. Dari nas-nas Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjanjikan kabar gembira bagi umat Islam ini. Dan kalau kita lihat sejarah, ya, kita kembali kepada sejarah umat Islam semenjak diutusnya Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga hari ini. Hingga hari ini, umat Islam telah menjalani rentang waktu selama 15 abad, ya, 1500 tahun, kurang sedikit. Nah, selama 15 abad umat Islam menjalani rentang waktu ini, sebagian besar mereka jaya. Jadi selama 15 abad itu, sebagian besar umat Islam di atas keunggulan, di atas kejayaan, di atas ketinggian, kewibawaan, ya. Ini. Memang ada beberapa bagian dari 15 abad ini yang umat Islam ditimpa kelemahan dan keterpurukan, bahkan kekalahan. Seperti ketika datangnya tentara Tartar, ya, serangan tentara Tartar ke negeri-negeri Islam, ke Syam, ke Mesir, ke Palestina, dan negeri-negeri Islam hampir dikuasai oleh Tartar, tentara Tartar, ya, yang dipimpin oleh Hulagu Khan, Genghis Khan, dan sebagainya. Ini tidak lama, ya, hanya sekitar 1,5 abad. Setelah itu umat Islam bangkit kembali, ya, bangkit kembali dan menang kembali, ya. Demikian juga serangan tentara Salib, ya, tentara Salib yang datang dari Eropa, datang berduyun-duyun dengan sekitar 1 juta tentara, ya, menduduki negeri-negeri Islam mulai dari Syam, ya, Suriah, Palestina, Lebanon, Mesir, dan hampir menguasai seluruh negeri-negeri Islam ketika itu. Ini berlangsung tidak sampai 2 abad. Tapi setelah itu umat Islam bangkit kembali. Nah, seperti itu, ya, naik turun umat Islam. Nah, masa-masa kekalahan umat Islam, kelemahan itu jauh lebih sedikit dibanding dengan masa kejayaan dan keunggulannya. Ini merupakan bukti akan kebenaran kabar gembira dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak sedikit hadis-hadis yang sahih yang menegaskan bahwa kekhalifahan umat Islam akan kembali di akhir zaman dan umat Islam akan mengalahkan tentara Rom, tentara Romawi, ya. Kalau disebut Romawi itu meliputi Amerika dan Eropa, ya, Bani Al-Asfar, keturunan Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi nas-nas memberikan kabar gembira kepada kita. Sejarah juga membuktikan kebenaran hal itu, ya. Nah, kalau kita melihat umat Islam dalam kondisi abad ini, memang ini abad kelemahan. Abad ini bukan hanya di negeri kita, Indonesia, tapi di hampir semua negeri-negeri Islam, maka kaum muslimin dalam kelemahan, ketertinggalan, dan keterpurukan, ya, tercabik-cabik, perpecahan, dan sebagainya. Ini fakta, ya. Tapi fakta ini tidak boleh membuat kita lupa akan sejarah masa lalu dan membuat keyakinan kita akan pertolongan Allah menjadi melemah atau goyang dan sebagainya. Haram, tidak boleh, ya. Kita harus tetap yakin bahwa Allah akan memenangkan agama ini. Tapi janji Allah itu dengan syarat, bukan tanpa syarat, ya. Nah, kalau ditanya, kenapa kondisi umat Islam baik secara politik, secara ekonomi, secara sosial di negeri kita ini disisihkan, ya, terpinggirkan? Memang kita sedih, pilu, ya, dan berduka cita tentang hal ini. Tapi kita jangan lupa bahwa segala sesuatu itu ada sebabnya. Ada sebabnya. Dan penyebabnya itu dari kita sendiri, dari umat Islam sendiri. Padahal Allah SWT telah memberikan ibrah, ya, pelajaran bagi kita ketika kaum muslimin kalah dalam perang Uhud. Peperangan kedua kaum muslimin itu perang Uhud di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tertimpa kekalahan, kalah oleh tentara Quraisy, tentara musyrikin. Sampai-sampai sebagian kaum muslimin bertanya-tanya, bukankah kita di atas kebenaran, ya? Kita kaum muslimin di atas hak dan mereka musyrikin Quraisy di atas kebatilan. Dan bukankah di tengah-tengah kita ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Kenapa kita bisa kalah? Nah, Allah SWT menjawab, ya. Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum, ya. Surah Al-Imran ayat 165. Allah berkata, Allah berfirman, apakah ketika kalian tertimpa oleh kekalahan dalam perang Uhud, padahal kalian telah meraih kemenangan 2 kali lipatnya pada perang Badar, lalu kalian bertanya-tanya, dari mana kekalahan ini? Katakan wahai Rasulullah, qul huwa min indi anfusikum. Kekalahan itu dari kalian sendiri. Penyebab kekalahan itu dari kalian sendiri. Ya. Itu ketika sebagian para pemanah yang ditempatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Bukit Uhud, mereka turun sebelum ada izin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka maksiat mendurhakai perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun Allah telah memaafkan mereka, Allah telah memaafkan para pemanah yang menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maafkan mereka, tapi tetap hukuman dan teguran dari Allah turun, yaitu kekalahan yang menimpa kaum muslimin dan bahkan menyebabkan gugurnya sebagian para sahabat, syahidnya sebagian para sahabat, dan terluka-lukanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran berharga, ya. Jadi kekalahan dalam perang Uhud ini pelajaran abadi bahwa umat Islam tidak mungkin kalah selama mereka taat kepada Allah dan Rasul, memegang teguh perintah Allah dan Rasul. Ini. Jadi, penyebab keterpurukan umat Islam, terpinggirkannya umat Islam dari pentas politik, dari peran ekonomi, dari peran sosial, peran sebagainya, itu sebenarnya karena kita jauh dari Islam, atau umat Islam ini mulai menjauh, mulai menjaga jarak dari Islam, mulai meninggalkan beberapa prinsip-prinsip Islam, khususnya prinsip akidah atau prinsip tauhid. Ditinggalkan sedikit demi sedikit, maka kita pun tertimpa kekalahan. Ini sunnatullah, ya, ketetapan Allah yang tidak akan berubah, ya. Nah, yang penting di sini, bagaimana kita menyikapi atau bagaimana untuk mengembalikan kejayaan Islam di negeri ini dan juga di dunia Islam. Maka langkah-langkahnya cukup banyak kalau dirinci, tapi intinya, ya, intinya yang pertama adalah kita wajib bertaubat kepada Allah Ta'ala. Taubat dari apa? Dari banyak dosa-dosa besar yang kita lakukan Allah atau dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, ya. Penyimpangan dalam akidah, dalam al-wala wal-bara, dalam keteguhan memegang syariat Islam, ya. Dan tercemarinya pemikiran sebagian pemuda-pemuda Islam dengan paham-paham yang sekuler, paham-paham liberal, paham-paham yang jauh dari akidah Islam yang jernih, yang murni. Ini penyebab utama, ya. Jadi kita harus bertaubat kepada Allah Ta'ala dari pemahaman yang salah, dari akidah yang batil, dan dari kemaksiatan serta dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil yang banyak kita lakukan, baik kita sadari atau tidak. Jadi dosa-dosa dan maksiat yang menyebabkan kita kalah di pentas politik, di pentas ekonomi dan sebagainya, itu karena kita sendiri bermaksiat kepada Allah Ta'ala dengan memiliki pemikiran yang menyimpang, melakukan kemaksiatan dan sebagainya. Jadi solusi pertama adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Langkah yang kedua adalah kita harus kembali mengutamakan akhirat daripada dunia. Bukan meninggalkan dunia, tapi menjadikan akhirat sebagai tujuan dan dunia sebagai sarana. Sebab disebut dalam sebuah hadis yang sahih, ya, yang maknanya, ya, jika kalian berjual beli dengan inah, jual beli dengan sistem inah ini, sistem yang mengandung riba, dan kalian ridha dengan sawah ladang kalian, kalian sibuk dengan ternak-ternak atau dengan sapi-sapi kalian, dan kalian tinggalkan jihad fisabilillah, maka Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan yang tidak akan diangkat dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Nah, di hadis ini ada dua, ada banyak pelajaran penting, tapi yang saya garis bawahi di sini adalah ketika kalian sudah asyik dengan dunia, ya, sibuk dengan jual beli yang tidak peduli halal dan haram, sibuk dengan pertanian, sibuk dengan peternakan, dan lalai dari memperjuangkan agama Allah, berarti mengutamakan dunia, ya, sudah terkena penyakit wahan. Penyakit wahan yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Ini penyakit. Nah, jadi kita harus tinggalkan penyakit wahan ini. Jangan jadikan dunia tujuan, jangan jadikan materi atau amplop sebagai tujuan sehingga perjuangan bisa dibelokkan, ya. Ideologi bisa ditinggalkan hanya gara-gara amplop, ya. Ini pengkhianatan, ya. Dan ini termasuk pengkhianatan sebagian pemimpin-pemimpin umat Islam ketika mereka mengkhianati perjuangan umat karena materi yang mereka terima, ya. Karena sudah cinta dengan dunia. Berarti yang kedua, kita harus lebih mengutamakan akhirat daripada dunia, ya. Dan juga hadis tadi mengatakan hatta tarji'u ila dinikum, kalian akan tertimpa kehinaan sampai kalian kembali kepada agama kalian. Nah, ini prinsip yang ketiga. Langkah yang ketiga itu kembali kepada agama kita dalam seluruh sisi-sisi kehidupan kita. Jadi kita harus kembali kepada agama kita. Dari sisi akidah, kita harus kembali kepada akidah para sahabat. dari sisi politik, kita harus kembali sebagaimana politiknya para Khulafaur Rasyidin. Kita harus mengembalikan politik ini kepada Islam. Politik yang Islami. Perekonomian kita harus Islami. Pendidikan kita harus Islami. Pergaulan kita harus kita kembalikan kepada Islam. Kaum perempuan kita kembalikan kepada petunjuk Islam. Ya. Jadi semuanya harus kita kembalikan kepada petunjuk Islam dalam semua sisi kehidupan kita. Harus diislamisasi, kembalikan kepada Islam. Nah, ketika tiga langkah ini kita tempuh dengan sungguh-sungguh, dengan serius, maka janji Allah akan terwujud. Ya. Jika kita bertaubat dari penyimpangan, dari maksiat, dosa besar yang kita lakukan, dan yang kedua, kita lebih mengutamakan akhirat daripada dunia, serta kembali kepada pangkuan Islam, kembali kepada ajaran Islam dalam semua sisi kehidupan kita, maka tinggal tunggu waktu. Allah akan turunkan kemenangan dan umat akan bersatu. Ya. Jadi kesedihan ini tidak perlu kita ratapi, tapi kita perlu muhasabah, kita perlu konsolidasi, dan kita perlu tau'iyah. Ini menyadarkan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita tentang penyebab kekalahan kita, kelemahan kita, dan penyebab kebangkitan. Dua hal ini harus disebarluaskan, ya. Sebab-sebab kekalahan umat Islam dan juga sebab-sebab kebangkitan umat Islam. Ini harus disebarluaskan, ya. Demikian yang dapat saya jawab. Dan kita yakin insyaallah janji Allah akan terwujud manakala syarat-syarat janji itu kita wujudkan. Demikian, wallahu a'lam bissawab.
0: Ya, masyaallah, penjelasan yang sangat luar biasa, ya. Semoga Allah tinggikan kalimatul Islam dan semoga Allah muliakan umat Islam dimanapun berada. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari hamba Allah. Pak Ustadz, maaf mau tanya, kalau sholat sunnah fajar sama sholat sunnah qobliyah subuh itu boleh dilakukan dua-duanya atau enggak? Mohon penjelasannya. Baik, bisa langsung ditanggap ya Ustadz.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi. Terkait sholat sunnah fajar atau sholat sunnah qobliyah subuh, maka dua nama ini adalah untuk satu hal yang sama. Jadi salat sunnah fajar itu sama dengan salat sunnah qobliyah subuh, sehingga tidak dikerjakan terpisah, yakni salat sunnah fajar dua rakaat kemudian salat qobliyah subuh dua rakaat. Tidak demikian, tetapi salat sunnah dua rakaat sebelum salat subuh itu disebut salat sunnah fajar dan juga disebut salat sunnah qobliyah subuh. Jadi hakikatnya satu, ya. Jadi oleh karena itu tidak dilakukan dua-duanya, tapi cukup dilakukan dua rakaat saja sebelum salat fardu atau salat subuh. Nah, dua rakaat sebelum subuh ini atau dikenal dengan salat sunnah fajar, ini termasuk salah satu sunnah rawatib yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika beliau mukim ataupun musafir. Dan beliau pernah bersabda, Rak'ata al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat fajar, ini salat sunnah dua rakaat sebelum salat subuh, itu lebih baik daripada dunia dan semua yang ada di dalamnya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Muslim. Jadi tentang fadilah atau keutamaan salat sunnah fajar banyak disebutkan dalam hadis-hadis. Sehingga sebagaimana dikatakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah berkata, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar menjaga dari salat-salat sunnah sebagaimana penjagaan beliau terhadap dua rakaat sebelum subuh. Nah, jadi ini salah satu salat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh beliau, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah salat sunnah fajar atau juga disebut salat sunnah qobliyah subuh. Semoga Allah memudahkan kita untuk menjaga salat-salat sunnah ini. Demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
0: Ya, baiklah pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada. Itulah tadi beberapa pertanyaan yang telah kita himpun di rubrik Tanya Jawab SMS edisi kali ini. Semoga jawaban-jawaban dari Ustadz tadi bisa menambah cakrawala wawasan keislaman kita, dan tentunya buat para penanya, semoga bisa menjadi jalan keluar atau solusi dari pertanyaan-pertanyaan yang telah dijawab tadi. Dan seperti biasa kita juga mengundang para pendengar untuk berpartisipasi atau mungkin melayangkan pertanyaan-pertanyaan seputar agama atau pertanyaan-pertanyaan lainnya di rubrik Tanya Jawab SMS. Dan insya Allah kita akan jawab di rubrik tanya jawab SMS edisi selanjutnya. Saya Usni Mubarok mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Wa man ahsana

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Membuang sampah sembarangan tanpa memikirkan akibatnya, seperti di parit, sungai, dan lain-lain. Bayangkan, bila parit-parit dan sungai-sungai meluap pada saat hujan, apa yang akan terjadi? Akibatnya, banjir di mana?
1: Rabu kemarin, sampah-sampah yang ada lihat ini sudah mulai menumpuk.
2: Bencana banjir terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
0: Tidak hanya satu orang yang dirugikan, tapi semua orang. Untuk itu, perlu adanya kesadaran. Kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Kuncinya satu, mari kita mulai dari diri kita sendiri.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
4: Eh, Salman, asik bener main HP-nya. Lagi lihat apa sih? Coba lihat. Eh, kagak nyaut lagi.
5: Eh, ada Ilyas. Ini lagi baca sama dengar nasihat-nasihat singkat.
4: Dapat info dari mana emang, Salman?
5: Itu dari Radio Simpati FM.
4: Wah, kok bisa sih? Padahal sering denger, tapi belum dapet tuh model kayak gambar-gambar atau video-video nasihat kayak gitu.
5: Wah, kamu belum daftar jadi pendengarnya kali.
4: Daftar? Gimana caranya?
5: Ya gampang, tinggal kirimin aja nama sama alamatnya. Misalnya nih ya, Abdullah tanda pagar Lemah Abang.
4: Oh gitu, oke deh ntar dicoba, biar dapat konten-konten positif juga.
5: Lah iya, biar lebih banyak manfaat dan bisa menebar kebaikan juga. Dan jangan lupa, pantengin terus Radio Simpati FM.
4: Eh iya, ngomong-ngomong, ngirimnya kemana ya?
5: Oh itu, kirim aja langsung ke 0877-0010-1063.
4: Oke deh, makasih ya.
5: Eh, jangan lupa infoin ke teman yang lainnya juga ya, biar mereka juga bisa dapat manfaat dari Radio Simpati FM seperti kita.
4: Oke lah, siap.
6: Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke nomor 0877-0010-1063. Insya Allah Anda akan mendapatkan nasihat-nasihat singkat berupa gambar ataupun video serta perkembangan terkait Radio Simpati FM. Dan juga Anda telah tercatat sebagai pendengar setia Radio Simpati FM. Mari bergabung bersama Radio Simpati FM, bersama menebar kebaikan. Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
7: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
8: Al-Quran, Surat Al-An'am, ayat 63 sampai 92.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrikin itu, siapakah yang dapat menyelamatkan kalian dari bencana di darat dan di lautan yang kalian berdoa kepadanya dan rendah diri dengan suara yang lembut dengan mengatakan, sungguh jika dia menyelamatkan kami dari bencana ini, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur.

Katakanlah kepada mereka, Allah lah yang menyelamatkan kalian dari bencana itu dan dari segala macam kesusahan. Kemudian setelah itu, kalian kembali mempersekutukannya.

0: الحق قل لست عليكم بوكيل.
1: Dan kaummu mendustakan Al-Quran, padahal ia adalah kitab yang benar. Katakanlah wahai Muhammad, aku ini bukanlah orang yang diserahi untuk mengawasi urusan kalian.

Untuk setiap berita yang dibawa oleh rasul-rasul, ada waktu terjadinya dan kelak kalian akan mengetahui.

Dan apabila kamu melihat orang-orang yang memperolok-olok ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika setan menjadikan kamu lupa akan larangan ini, maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim itu sesudah teringat akan larangan itu.

dan tidak ada pertanggungjawaban sedikitpun atas orang-orang yang bertakwa terhadap dosa mereka yang mengolok-olok ayat kami. Akan tetapi, kewajiban mereka ialah mengingatkan agar mereka bertakwa.

dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau, dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran itu, agar masing-masing diri tidak dijerumuskan ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri. Tidak ada baginya pelindung dan tidak pula pemberi syafaat selain dari Allah. Dan jika ia menebus dengan segala macam tebusan pun, niscaya tidak akan diterima tebusan itu darinya. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka. Bagi mereka disediakan minuman dari air yang sedang mendidih dan azab yang pedih.

Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrikin itu, apakah kami akan menyembah selain dari Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan kemanfaatan kepada kami dan tidak pula mendatangkan kemadharatan kepada kami? Dan apakah kami akan kembali ke belakang sesudah Allah memberi petunjuk kepada kami, seperti orang yang telah disesatkan oleh setan di pesawangan yang menakutkan? Dalam keadaan bingung, dia mempunyai kawan-kawan mukmin yang memanggilnya ke jalan yang lurus dengan mengatakan, marilah ikuti kami. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah yang sebenar-benarnya petunjuk, dan kami disuruh agar menyerahkan diri kepada Rabb semesta alam.

0: وهو الحكيم الخبير.
1: Dan dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar. Dan benarlah perkataannya di waktu dia mengatakan, jadilah, lalu terjadilah. Dan di tangannya lah segala kekuasaan, di waktu sangkakala ditiup untuk yang kedua kalinya, dia mengetahui yang gaib dan juga yang nampak. Dan dialah yang maha bijaksana, lagi maha mengetahui. Cara Nabi Ibrahim alaihissalam memimpin kaumnya kepada agama tauhid.

Dan ingatlah, di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya, yaitu Azar, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata.

Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi, serta kami memperlihatkannya agar dia termasuk orang-orang yang yakin.

Ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang. Lalu dia mendebat kaumnya untuk membuktikan kebatilan agama mereka, serta berkata, "Inilah Robku." Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia pun mengatakan, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam."

Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia pun berkata, "Inilah Robku." Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia pun berkata, "Sesungguhnya jika Robku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat."

Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Robku, ini yang lebih besar." Maka tatkala matahari itu terbenam, dia pun berkata, "Hei kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan Allah dengannya."

Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku dalam beribadah kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada Tauhid, serta aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah.

dan dia didebat tentang perkara tauhid oleh kaumnya. Dia berkata, "Apakah kalian hendak mendebatku tentang keesaan Allah? Padahal sesungguhnya Allah telah memberi petunjuk kepadaku, dan aku tidak takut kepada malapetaka dari sembahan-sembahan yang kalian persekutukan dengan Allah, kecuali dikala Rabbku menghendaki sesuatu dari malapetaka itu. Pengetahuan Rabbku meliputi segala sesuatu. Maka apakah kalian tidak dapat mengambil pelajaran darinya?"

Bagaimana aku akan takut kepada sesembahan-sesembahan yang kalian persekutukan dengan Allah? Padahal kalian tidak takut kepada Allah ketika kalian mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan yang Allah sendiri tidak menurunkan hujah kepada kalian untuk mempersekutukannya. Maka manakah di antara dua golongan itu yang lebih berhak memperoleh keamanan dari azab Allah jika kalian mengetahui?

Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman syirik, mereka itulah yang mendapat keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.

dan itulah hujah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan derajat siapa yang kami kehendaki dengan beberapa derajat. Sesungguhnya Rabbmu Maha bijaksana, lagi Maha mengetahui. Mereka yang telah diberi kitab, hikmah, dan kenabian.

0: وكذلك نجزي المحسنين.
1: Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepada Ibrahim. Kepada keduanya masing-masing telah kami beri petunjuk. Dan kepada Nuh, sebelum itu juga telah kami beri petunjuk. Dan kepada sebagian dari keturunan Nuh, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dan kami juga memberikan petunjuk kepada Zakaria, Yahya, Isa, dan Ilyas. Semuanya termasuk orang-orang yang saleh.

Dan kami juga memberikan petunjuk kepada Ismail, Al-Yasa, Yunus, dan Lut. Masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat di masanya.

dan kami lebihkan pula derajat sebagian dari bapa-bapa mereka, keturunan dan saudara-saudara mereka. Dan kami telah memilih mereka untuk menjadi nabi-nabi dan rasul-rasul, serta kami telah menunjuki mereka ke jalan yang lurus.

Itulah petunjuk Allah, yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka para nabi tersebut mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan.

Mereka itulah orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka kitab, hikmah dan kenabian. Jika orang-orang Quraisy itu mengingkari ayat-ayat Al-Quran yang engkau sampaikan itu, wahai Muhammad, maka sesungguhnya kami akan menyerahkannya kepada suatu kaum yang sekali-kali tidak akan mengingkari, yakni kaum Muhajirin dan Ansar, serta yang mengikuti mereka sampai hari kiamat.

Mereka, yakni para nabi, itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah, aku tidak meminta upah kepada kalian dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk seluruh umat.

dan orang-orang musyrik itu tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Dikala mereka berkata, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, siapakah yang telah menurunkan kitab Taurat yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kalian jadikan wahai kaum Yahudi kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai, dan kalian sembunyikan sebagian besarnya. Padahal telah diajarkan kepada kalian apa yang kalian dan bapa-bapa kalian tidak mengetahuinya. Katakanlah, Allah lah yang menurunkannya. Kemudian sesudah kamu menyampaikan Al-Quran kepada mereka, biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya.

0: Dan Al-Quran ini adalah kitab yang telah kami turunkan, yang penuh berkah, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan agar kamu memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura, yaitu Mekah, dan orang-orang yang di sekitarnya, yaitu penduduk bumi seluruhnya, orang-orang yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat, tentu beriman kepada Al-Quran, dan mereka selalu memelihara solatnya.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM.

Beberapa orang yang berusaha menjadi soleh cenderung untuk meremehkan nilai keindahan. Mereka kurang mengenali keindahan yang merupakan nilai Islam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuat segala ciptaannya mengandung nilai keindahan. Syariat Islam bukan hanya mengatur kehidupan dan berbagai hal yang di luar diri kita. Bahkan syariat Islam juga mengatur segala hal yang berkaitan dengan diri kita. Dimulai dari makanan, penampilan, perilaku, dan lain-lain. Itu semua bertujuan agar umat Islam menjadi insan dan makhluk yang paling bermutu dibanding dengan insan dan makhluk lainnya. Dalam Quran Surat An-Nahl ayat 5-6, Allah Ta'ala telah berfirman, yang artinya, dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kalian. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagiannya kalian makan. Dan kalian memperoleh pandangan yang indah padanya, yaitu ketika kalian membawanya kembali ke kandang dan ketika kalian melepaskannya ke tempat pengembalaan. Di ayat yang lain dalam Quran, Allah juga berbicara tentang keindahan langit, bintang-bintang, dan kebun, serta berbagai hal lainnya. Keindahan berdiri menentang keburukan. Allah indah di zatnya, dalam nama dan sifatnya, serta dalam tindakannya. Itulah sebabnya mengapa kenikmatan terbesar dari semua kenikmatan di surga adalah memandang wajah Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qiyamah ayat ke-22 sampai ayat ke-23. Yang artinya, wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kepada Rabb-nya lah mereka melihat. Allah menciptakan segala sesuatu dengan penuh kebaikan, dan Dia menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Keindahan pada ciptaannya, di darat, di laut, dan di langit, membuktikan keindahan Allah serta kekuasaannya. Dia yang menciptakan keindahan, maka Dia pula lah yang paling berhak untuk keindahan. Dan tentu, surga dihiasi dengan keindahan di luar bayangan manusia. Keimanan kita terhadap keindahan Allah juga harus mendorong kita untuk peduli terhadap diri. Dengan penampilan, pakaian, dan sopan santun, serta dengan keindahan kata-kata dan perbuatan. Dan hal itulah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Mungkin ada sebagian manusia yang mengira bahwa mencintai keindahan itu bisa mengurangi keimanan atau memasukkan seseorang ke lingkup kelalaian dan kesombongan yang dibenci oleh Allah serta oleh manusia. Namun, anggapan tersebut telah terbantahkan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebiji sawi dari kesombongan." Setelah mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, bertanyalah para sahabat, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika ada seseorang yang senang memakai baju yang baik dan sandal yang bagus, apakah itu termasuk kesombongan?" Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Adapun kesombongan, ia adalah menolak kebenaran dan membenci manusia." Sebagaimana mencintai perkataan,
perbuatan, pakaian, dan keadaan yang indah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga membenci pakaian, perkataan, dan keadaan yang buruk. Atau dengan kata lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membenci kejelekan dan juga pemiliknya. Sebaliknya, Allah mencintai keindahan dan juga pemiliknya. Sudahkah kita memperindah diri dan akhlak kita? Wallahu a'lam.

Siapa saja di antara wanita yang menanggalkan pakaiannya dengan seenaknya selain di dalam rumahnya, maka Allah telah mengoyak perlindungannya terhadap dirinya.

0: Jadi standar keimanan ada, barometer keimanan ada, parameter keimanan ada. Apa itu?
1: Berjilbab berhijab.
0: Kenapa kita belum siap? Ada yang salah dalam diri kita, akui kesalahan kita, akui maksiat kita. Bertobat dengan segera, mulai merintis, walaupun belum yang paling sempurnanya, mulai setapak demi setapak dan bertahan. Yang terlarang adalah sudah tidak mampu melaksanakan perintah berhijab, tidak tahu kewajiban berhijab, malah mencela orang-orang yang berhijab. Jangan terjadi pada setiap muslimat, tidak diperbolehkan. Karena bukan orang yang berhijab yang kita hina, tapi kita menghina. Nauzubillah min dzalik. Allah yang memerintahkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memerintahkan dalam sabda-sabdanya dan menentang ijma, kesepakatan bulat para ulama kaum muslimin.
1: Itu berbahaya.
2: Pustaka Islam.
3: Di antara rambu-rambu Siratul Mustaqim, atau agar kita tetap berada di jalur yang benar, di jalur yang lurus, di atas din yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah kita tetap beritiba', mengikuti wahyu, mengikuti ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik apa yang beliau katakan atau yang beliau lakukan ataupun sifat-sifat tertentu yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simpati FM, suara dakwah Islam.

Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pendengar Simpati FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kami, segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: سورة الفلق.

0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang beriman dimanapun Anda berada, kembali di kesempatan sore kali ini kita temani ruang dengar Anda dengan informasi seputar Cirebon. Informasi sore kali ini pendengar, banjir rendam desa Pengenan, air capai 50 cm hingga Selasa malam.
1: سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبيها
2: بالعزم فتية طارت كالصقر أبيها أهلا أهلا قافلتي
1: يا قافلتي المهنية.
0: Pendengar, banjir menggenangi sebagian besar wilayah Desa Pengenan, Kecamatan Pengenan, Kabupaten Cirebon hingga Selasa malam. Ketinggian air di sejumlah titik pemukiman warga dilaporkan mencapai sekitar 50 cm. Kondisi tersebut membuat aktivitas masyarakat terganggu. Sejumlah rumah warga masih terendam, sementara akses lingkungan desa juga sulit dilalui akibat debit air yang belum menunjukkan tanda-tanda surut. Salah seorang warga setempat, Haidar, mengatakan banjir mulai masuk ke kawasan pemukiman sejak Selasa pagi sekitar pukul 7, namun air justru terus meningkat hingga malam hari. Banjir diduga berasal dari aliran air wilayah hulu yang meluap ke area persawahan dan pemukiman warga. Lokasi desa Pengenan yang berada di tengah hamparan sawah membuat air cepat menggenang ketika hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Cirebon. Tidak hanya rumah penduduk, banjir juga merendam fasilitas umum dan tempat ibadah. Masjid desa turut tergenang air sehingga warga harus bergotong royong membersihkan area sekitar agar tetap bisa digunakan. Di tengah kondisi tersebut, warga mengaku hingga kini belum menerima bantuan darurat baik untuk evakuasi maupun kebutuhan logistik seperti makanan dan air bersih. Meski begitu, ada bantuan dari pihak tertentu yang mendatangkan kendaraan penyedot air untuk membantu mengurangi genangan. Banjir yang melanda wilayah timur Kabupaten Cirebon merupakan dampak dari hujan deras berintensitas tinggi yang mengguyur kawasan Cirebon dan sekitarnya pada Senin malam 18 Mei 2026. Selain merendam pemukiman warga, banjir juga sempat melumpuhkan jalur utama Pantura yang melintasi Kecamatan Pengenan. Arus lalu lintas kendaraan tersendat karena tingginya genangan air di badan jalan. Petugas kepolisian pun harus turun langsung ke lokasi untuk mengatur arus kendaraan agar tetap bisa melintas dengan aman di tengah banjir yang masih menggenangi kawasan tersebut. Baik pendengar, itulah tadi informasi banjir rendam desa Pengenan, air capai 50 cm hingga Selasa malam.
2: يا قافلتي المهنية
1: قلوا كسلا أو نوما ما فاز كسول يوما
0: Baik pendengar yang beriman dimanapun Anda berada, itulah tadi informasi seputar Cirebon edisi sore kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita kembali ke studio utama untuk menyimak acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nah, di sini aja, Bud.
1: Ini enggak apa-apa nih, Boy.
0: Udah, santai aja.
1: Boy, Boy, ada Pak Guru, Boy.
0: Waduh, lari, Bud, lari.
2: Ayo, mau ke mana, yo, ha?
1: Enggak, Pak. Kok Bapak ada di sini, ya?
2: Bukan urusan kamu itu. Itu apa itu? Rokok sama korekapnya, sini, sini.
0: Iya, Pak, iya.
2: Kamu itu masih muda, udah berani-beraninya kamu ngerokok, ya? Hah? Kamu itu kan pelajar, sudah bisa baca belum?
0: Ya, ya sudah, Pak.
2: Lah, terus? Nggak dibaca itu tulisan di bungkusnya. Coba baca.
3: Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, serta gangguan kehamilan dan janin.
2: Nah, itu pada bisa baca. Kamu kan tahu rokok itu sangat berbahaya. Seperti pabrik kimia, sekali sedot, 4.000 racun masuk ke tubuh. Dan saat kalian merokok, ribuan racun itu menjalar ke organ-organ penting tubuh, seperti otak, paru-paru, jantung, dan pembuluh darah. Nah, satu lagi nih, menurut hasil riset, perokok akan meninggal 20 atau 25 tahun lebih awal dari orang-orang yang tidak pernah merokok. Emang kalian mau mati muda apa?
0: Ya enggak lah, Pak.
2: Tuh, makanya jangan coba-coba ngerokok, apalagi sampai kecanduan, bisa repot itu.
1: Tuh, aku bilang juga apa, bahaya Boy, bahaya.
0: Iya, tobat deh dari rokok.
4: Mari selamatkan generasi muda kita dari bahaya rokok. Matikan rokok sekarang juga sebelum rokok mematikanmu.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
6: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب.
7: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Simpati. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Simpati sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Simpati ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
1: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabatnya yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
2: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
3: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah, dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335, 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522, 0856-5943-3522, 0856-5943-3522. Yayasan Peduli Fajar Imani Bersama Menebar Hidayah.
4: Pendengar Simpati FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Simpati FM, kami dari manajemen Radio Simpati FM menghimbau Anda untuk mengirimkan data diri melalui SMS atau WhatsApp dengan cara ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Kami ulangi. Ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Data yang Anda kirimkan sangat bermanfaat bagi kami untuk pengembangan dan kesuksesan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Radio Simpati FM. Radio Simpati FM, 106,3 Suara Dakwah Islam.
5: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Wa man ahsana

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan salawat dan juga salamnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar yang berbahagia, di mana saja saat ini Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan di hari yang cerah ini Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Anda yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan juga lancar. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dan juga memberikan sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Untuk yang hari ini sedang diuji dengan sakit, tentu terpenting adalah bersabar. Semoga Allah angkat penyakitnya dan juga dijadikan sebagai penambah pahala serta penggugur dari dosa-dosanya. Untuk yang sedang punya hutang, ya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat memberikan kemudahan untuk melunasinya. Dan baiklah pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya di sini akan temani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara-acara menarik dan juga penting untuk diikuti. Acara pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah bersama Ustadz Muhammad Sarbini. Kemudian, setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam bersama Ustadz Ahmad Jamaluddin. Nah, baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Pendengar yang budiman, alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita kembali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bertemu di udara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat dan menambahkan iman kita sekalian. Apa yang harus kita bentengi diri kita? Bagaimana caranya kita membentengi diri kita dari lingkungan yang tidak islami? Yaitu al-irtibat bil Qur'anil Karim. Kita harus ribat. Ribat itu berada di perbatasan dengan menunggu lelah-lelah karena menjaga sebuah wilayah islami. Ini asalnya gitu ya. Nah, yang dimaksud di sini adalah kita menjaga iman kita itu dengan berinteraksi dengan Al-Qur'an, bukan dengan yang lain. Kita kan banyak nih hanya karena takut tidak dianggap tidak gaptek ya, gagap teknologi gitu kan. Seakan-akan kalau kita sering baca Al-Qur'an dan banyak baca Al-Qur'an itu orang-orang apa? Orang-orang badui gitu ya. Enggak ngerti tentang tentang dunia modern. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Padahal dengan membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, mendalami Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an, semua muncul dalam dirinya. Hidayah, takwa, syukur, kecerdasan. Wah, semua muncul. Tetapi sayang sekali, ini yang tadi, tidak ada kesabaran dalam irtibat terkait dengan Al-Quranul Karim. Padahal banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami sedikit jiwa-jiwa yang tadi, gangguan-gangguan banyak dari orang-orang Quraisy. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam surah An-Nahl ayat 102 ya. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan sesuatu yang sangat besar buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa itu? Al-Qur'an. Wahyu. Ini yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kokoh, kuat ya. Besar jiwanya. Dalam surah An-Nahl ayat 102 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbik bil haqq." Katakanlah, nazzala, telah turun kepada dia. Siapa dia? Rasulullah SAW. Ruhul Kudus. Ruhul
3: Kudus, Al-Malaika, yaitu Malaikat Jibril. Malaikat Jibril dalam Al-Quran disebut Ruhul Kudus, ya. Mir Rabbika bilhaq, dari Rabbmu, benar-benar dari Rabbmu. Bilhaqti, dengan al-haq, dengan kebenaran. Untuk apa ya Rabb? Liyuthabbitalladzina amanu wa hudaw wa bushra lil muslimin. Bayangkan, liyuthabbit, agar orang-orang yang berilmu itu sabat, ya, terbentengi, kuat, kokoh, enggak terganggu oleh godaan lingkungan gitu ya, rayuan lingkungan yang tentu yang bertentangan dengan mainstream Islami, dengan world view-nya Islami, dengan wawasan berpikir Islami yang benar, dengan akidah Islami yang benar, tentu itu maksudnya. Jadi dia sabat. Sabat itu asalnya kaki itu seperti di beton, tahu kan, di beton di bawah tanah gitu, di beton kakinya enggak bergerak. Kenapa? Enggak kuat dia bergerak, sudah ditahan di situ, sabat gitu ya. Ini siapa? Orang-orang yang beriman. Dan selanjutnya, wahuda. Al-Quran itu huda, hidayah. Anda pengen tahu mana hidayah tabi'iyah. Bayangkan, ini contoh saja bahwa bagaimana orang menguburkan orang yang sudah meninggal. Gak ada dulu syariatnya waktu pertama kali datang Nabi Adam AS turun ke bumi. Gak tahu cara menguburkan orang yang meninggal, gak tahu. Tapi ketika dua putranya berseteru gitu ya, yang akhirnya mati salah satu, dikasih hidayah sama Allah cara nguburkan. Manusia itu dikasih pelajaran. Bayangkan, enggak perlu belajar, dikasih pelajaran. Sebab itu memang sudah bawaan, wa 'allama Adamal asma'a kulla, semua yang ada di alam semesta ini sudah diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satunya. Datanglah burung, ngapain? Berantem sama burung yang lain, mati yang satu, lalu kaki sang burung yang satu itu ngais-ngais di tanah. Sampai bolong itu tanah, dikubur itu. Diajari, subhanallah. Ya, kita mungkin tidak tahu, tapi banyak sekali. Ini memang penelitian, itu yang disebut. Bahwa penelitian itu sesuatu yang sudah pasti akan bisa terjadi bagi orang-orang yang dikokohkan oleh Allah. Hidayah, dikasih hidayah oleh Allah. Itu ya hidayah tabi'iyah. Lalu wabushra, dan kabar gembira buat kaum muslimin. Kenapa? Jangan takut dengan dunia ini. Sebentar lagi engkau akan menikmati sebuah negeri keindahan yang bahagia selamanya. Bahagia. Tidak ada sedikit pun selain bahagia. Gitu ya. Ini bushra, bushra lil muslim. Artinya ya enggak apa-apa toh. Cuma 1 tahun, 2 tahun Anda diejek, Anda diapain? Anda di ya dikelitik-kelitikin gitu ya. Keluarlah mbak, ngapain aja di rumah gitu kan. Itu bahasa-bahasa apa? Bahasa-bahasa rayuan untuk keluar dari jalur benteng Islami kita, di rumah kita gitu ya. Ditarik oleh banyak lingkungan kita, akhirnya terjebak. Ini bushra, kabar gembira. Sabari, insya Allah akan sukses. Ini yang keberapa? Kedua. Yang ketiga, untuk membentengi diri kita dari lingkungan yang tidak Islami adalah doa. Senjata silahul mukmin. Senjata mukmin, tidak ada yang tidak berubah dengan doa, tidak ada yang tidak sukses dengan doa, tidak ada yang tidak berarti dengan doa. Semua akan terwujud dengan doa. Doa, gitu ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala banyak menceritakan para nabiul anbiya. Para nabi yang jelas-jelas sekali orang manusia-manusia yang paling tahu tentang Allah Rabbul Alamin berdoa. Salah satu doa mereka adalah Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana, ya Rabb kami, ighfir lana, ampuni kami. Kenapa? Jiwa kami selalu mendorong untuk apa tadi? Ikut mainstream. Jangan enggak ikut mainstream, itu dorongan. Makanya ighfir lana ya Rabb, ighfir lana dzunubana, ampuni dosa-dosa kami. Wa israfana fi amrina, sering melampaui batas. Ya. Kadang-kadang melampaui batas yang enggak sabar tadi ya. Enggak sabar caci maki orang. Gitu ya. Udah kita dikasih kehormatan caci maki orang. Gua diomongin mulu sama itu tetangga, enggak mau mampus bahasa itunya. Itu israfana, jangan. Israf kami ya Allah, ampuni. Kenapa? Kadang-kadang kami enggak sabar sehingga kami caci maki orang yang mengajak kami kepada kesalahan gitu. Bukan dicaci maki gitu, israfana. Lalu wasabbit aqdama, kekekan, kuatkan, tancapkan mata kaki kami. Subhanallah ya, akdam langsung di yang paling bawah dari kaki kita, kadam tancapkan di tanah. Wansurna alal qaumil kafir, dan bantu kami terhadap kaum yang kafir. Sehingga banyak doa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kurang banyak perhatikan adalah yang sering kita sampaikan, Allahumma sabbit qalbi ala dini. Ya Allahumma sabbit qalbi ala dini. Tetapkan jalan kami, kalbu kami di atas agama Engkau. Ini yang keberapa? Ketiga. Jadi perbanyak doa. Enggak ada yang rugi dengan doa. Tidak ada yang menyesal dengan doa. Doa al-ibadah. Doa itu ibadah. Doa silahul mukmin, senjata seorang mukmin. Perbanyak doa. Ya, di waktu malam kita berdoa, di waktu siang kita berdoa, di perjalanan kita berdoa, di rumah kita berdoa, sendiri kita berdoa, bersama-sama keluarga kita berdoa. Subhanallah. Indah sekali gitu ya. Serahkan semuanya kepada Allah. Yang keempat ya. Yang keempat adalah al-irtibat bisuhbah as-salihah. Kita harus sering berada dalam suhbah salih, persahabatan yang saleh. Dengan orang-orang yang mulia, dengan orang-orang yang saleh, dengan orang-orang yang memperjuangkan agama ini, dengan orang-orang yang berdakwah, dengan orang, subhanallah. Ini penting sekali. Ini yang akan membentengi diri kita. Salah satu benteng yang Allah subhanahu wa ta'ala bahkan turunkan ayatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membentengi diri beliau dari pengaruh rayuan orang-orang musyrikin Quraisy, ya, musyrikin kafirun, dengan mengatakan ketika, mana Muhammad? Kami ingin bertemu dan ngobrol dengan Muhammad. Mana Muhammad? Diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW sedang berada dikelilingi oleh sahabat-sahabatnya yang mereka anggap orang-orang Quraisy rendah sekali. Bilal bin Rabah. Siapa Bilal? Mantan budak saya, suruh saya duduk dengan mantan budak. Gak mungkin saya mau gitu kan. Panggil, suruh bilang Muhammad itu singkirin teman-temannya itu. Kenapa? Kita mau ketemu nih, ini pembesar, kata siapa? Ini mainstream lingkungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu. Turun ayat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suratul Kahfi, ya, ayat 28. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir wasbir nafsak. Sabari dirimu. Wah Allah. Siapa yang ini kita? Ini Rasulullah. Bukan kita nih. Rasulullah wasbir nafsak. Sabari dirimu. Dengan siapa ya Rabb? Ma'al ladzina yad'una rabbahum. Bersama orang-orang yang berdoa, subhanallah, kepada Rabb mereka. Cirinya begitu. Sebab apa? Sebab mereka orang-orang lemah. Nggak punya kemampuan apa-apa selain berdoa kepada Allah. Kalau lagi diancam, kalau lagi dimusuhi, kalau lagi dicaci, kalau lagi dihina, mereka hanya mengangkat tangannya kepada Allah Rabbul Alamin. Ya Rabb, ya Rabb. Ini maksudnya, sabari ya sama orang-orang kayak gitu. Gitu ya. Baik waktu pagi maupun waktu sore hari. Kenapa? Orang mulia mereka, jangan tinggalkan. Ada dengan mereka, Anda akan selamat. Tidak ada bersama mereka, Anda akan merasa gelisah dan kecewa. Ini ayat yang sangat jelas sekali, sehingga Rasulullah SAW selalu mengenangnya. Al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum may yukhalil. Seseorang itu sangat amat tergantung dengan agama kawannya, kawan dekatnya, kawan setianya, kawan cintanya gitu ya. Maka hendaklah seorang kalian itu lihat dengan siapa dia bersahabat baik, bersahabat akrab, siapa gitu. Hati-hati gitu ya, ini karena pengaruhnya sangat besar. Nah, untuk itu kita akan bisa membentengi diri kita kalau kita sering hidup dengan bersama orang-orang saleh. Kita menjadi orang saleh gitu ya, bukan kita membersihkan bahwa kita saleh, tapi subhanallah, banyak bacaan Al-Qur'an, banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat, banyak itu kan pandangan bahwa ini lingkungan yang bisa kita membentengi diri kita dari lingkungan yang tidak islami. Lalu yang kelima ya, yang kelima adalah qiraah sair salafus saleh. Kita harus banyak mempelajari, membaca pelajaran para salafus saleh. Jangan anak-anak kita banyak dipelajari pelajaran yang kita enggak tahu. Masa kebanggaan kita pada, mohon maaf ya, Hindu. Jadi kita bangsa Indonesia ini sudah terjebak oleh kaum musliminnya sendiri, sudah diajari dengan bahwa kehebatan Indonesia ini dengan Hindu dan Buddha, ya, Majapahit, apalagi itu Gajah Mada, Mereka enggak kenal dengan siapa Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ya, Talha, Abu Ubaidah, banyak sekali yang sama sekali tidak dimengerti oleh anak-anak kita. Tetapi kalau sudah bicara tentang Ken Arok, Ken Dedes, ya, apalagi cerita apa itu? Iya, banyak sekali. Ya Allah, ini mengerikan. Nah, dalam hal ini membaca pelajaran Salafus Saleh sangat berharga. Pulang ke rumah, bacakan kepada keluarga kita tentang bagaimana Salafus Saleh berjuang, bagaimana berdakwah, bagaimana menuntut ilmu, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dikatakan di dalam Al-Quran dalam surah Hud ayat 120, A'udzu billahi samil ali minasyaitonir rajim wa qullan naqussu alayka min anba'ir rusul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak diceritakan oleh Allah langsung tentang kisah-kisah nabi-nabi dan rasul sebelum beliau, sampai-sampai semua itu kami kisahkan kepadamu ya Rasulullah, kami kisahkan kepadamu langsung tentang berita para rasul untuk mengokohkan jiwamu, kalbumu. Jadi pelajari itu. Dan yang terakhir adalah at-tarbiyah ar-rasikhah asy-syamilah. Kita harus memulai mendidik diri kita dan keluarga kita dengan tarbiyah yang rasikh, yang kokoh dan mencakup seluruh unsur-unsur agama, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, dibentuk, bukan sekedar dipelajari. Zikir pagi sore, kita duduk dengan keluarga, zikir pagi sore, dihafalkan kepada keluarganya, kepada anak-anaknya gitu ya. Dianya juga, terus membaca Al-Quran setiap hari, rajin kita kepada anak-anak kita dan keluarga kita. Lalu beribadah yang benar, bagaimana tuntunan sholat sesuai sunnah. Begitu terus, tarbiyah.

0: seenaknya aja sambil berdiri, minta tangan kiri gitu kan. Gak ada yang negur satupun di antara orang tuanya. Seharusnya kan dididik, dibentuk ya. Jadi sampaikan, jangan. Makannya dengan tangan kanan ya. Kenapa tangan kanan? Kalau tangan kiri nanti dimakan setan. Memang makanan setan. Memang setan yang makannya dan minumnya dengan tangan kiri. Demikian selalu dijelaskan tentang mana yang benar, mana yang tidak. Inilah benteng-benteng yang bisa membentengi diri kita dan keluarga kita dari apa? Dari lingkungan yang tidak Islami. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada kita bagaimana seharusnya kita untuk selalu membentengi diri kita dan keluarga kita dari lingkungan yang tidak Islami. Wallahu a'lam.
1: Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى نور العلم والفهم. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آمين. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mudahkan kita untuk bersama bermadris di tempat yang mulia ini dalam rangka bertafaqquh fiddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kepada kita rahmatnya dan maghfirahnya serta ilmu yang bermanfaat untuk menggapai kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat kelak nanti. Amin rabbal alamin. Insyaallah kita akan bersama mencoba merenungkan tentang sebuah tema yang sangat urgent, yaitu kesuksesan menurut Al-Qur'an. Agar kita bisa menggapai kesuksesan abadi itu adalah taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada cara lain untuk menggapai kesuksesan hakiki itu kecuali dengan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah berfirman, "Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah mendapatkan kesuksesan yang agung. Karena dia telah melakukan sebab-sebab yang mengantarkan mereka ke syurga. Dan itu merupakan sukses yang sebenarnya. Yang keempat, jamaah sekalian, bertakwa kepada Allah dan takut kepada-Nya. Allah berfirman, "Wa may yuti'illah wa rasulahu wa yakhshallah wa yattaqhi fa ulaika humul faizun." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan dia takut kepada Allah, takut khasyah, rasa takut yang dibarengi dengan ta'zim, pengetahuan tentang Allah yang Maha Agung. Wa yattaqi, dan dia bertakwa meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, fa ulaika humul faizun, maka mereka itulah orang-orang yang sukses. Yang berikutnya yang menjadi sebab kita menggapai kesuksesan hakiki itu adalah ittiba' as-salafus salih, mengikuti jejak para ulama salaf, dari kalangan sahabat, at-tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Allah berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan." Dan orang-orang yang awal-awal masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka bihsan dengan baik. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah meridai mereka dan mereka pun rida terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Dan Allah sediakan buat mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, dan mereka kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul azim, itulah kesuksesan yang agung.

0: mengikuti salaf, mengikuti para sahabat dalam beragama, itu jalan menuju kepada kesuksesan yang sesungguhnya. Di antara hal yang perlu kita perhatikan agar kita bisa menggapai kesuksesan hakiki dan abadi adalah as-sabr, bersabar. Sabar itu memang pahit, berat, tapi begitulah kehidupan dunia ini, harus selalu dihadapi dengan kesabaran atau dengan syukur. Hanya dua cara. Ketika kita ditimpa sesuatu yang tidak kita sukai, maka tidak ada cara lain yang kita bisa lakukan selain kita bersabar dan bersabar. Dan sabar ini amal soleh yang sangat luar biasa. Bahkan Allah berfirman, innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah berikan pahala kepada orang-orang yang bersabar tanpa hisab, tanpa batas. Dan ini salah satu sebab menggapai kesuksesan. Allah berfirman, inni jazaitumuhumul yawma bima sabaru. Sesungguhnya aku memberikan kepada kalian balasan pada hari ini, hari kiamat, bima sabaru, disebabkan kesabaran kalian. Annahum humul faizun, bahwasanya mereka semua itu adalah orang-orang yang sukses berjihad fi sabilillah dengan harta dan jiwa. Allah berfirman, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah. Orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad fi sabilillah dengan harta dan jiwanya, mereka itu orang-orang yang lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah orang-orang yang sukses. Iman, hijrah, jihad, semua itu akan mengantarkan seorang menuju kesuksesan yang sejati. Dan yang terakhir, di antara hal yang perlu kita lakukan untuk bisa menggapai kesuksesan sejati adalah jujur. Jujur dalam segala hal. Dalam beriman, dalam beramal, dalam bersikap, kejujuran itu akan mengantarkan seorang menuju kesuksesan yang sebenarnya. Allah berfirman, qala Allahu hadza yawmu yanfa'us sadiqin sidquhum. Allah berfirman, inilah hari di mana orang-orang yang jujur itu akan bermanfaat kejujurannya. Walaupun di dunia orang jujur itu terkadang tidak dihargai, orang jujur itu dimusuhi, tapi ingat, dunia memang begitu, banyak ujiannya. Terkadang orang yang baik dimusuhi, yang buruk malah diagung-agungkan, diidolakan. Orang yang benar-benar dicemoohkan, orang yang jahat dimuliakan. Dunia begitu, maka enggak aneh. Tapi ingat apa yang tadi saya katakan di awal, dunia bukanlah tempat pembalasan, tapi semua akan dibalas di akhirat nanti. Kejujuran seorang hamba di dunia ini, walaupun mungkin tidak dihargai di dunia, tapi Allah katakan pada hari kiamat nanti kejujuran itu akan bermanfaat. Apa bagi mereka itu? Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal dalamnya. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadap Allah. Dzalikal fawzul 'adzim. Itulah kesuksesan yang agung. Semua kesuksesan itu membutuhkan perjuangan. Jangan pernah kita mengira untuk menggapai kesuksesan ukhrawi itu mudah. Sebagaimana mungkin orang mengira bahwa untuk menggapai kesuksesan duniawi pun mudah, enggak, sulit, berat. Tanya pada orang-orang yang sukses duniawinya, berat perjuangannya. Tapi kita sedang tidak membahas tentang kesuksesan duniawi, karena kita sedang membahas tentang kesuksesan menurut Al-Quran, yaitu kesuksesan ukhrawi, yaitu masuk surga. Dan masuk surga itu sesuatu yang sulit. Sulit apa mudah sih? Untuk menjawab pertanyaan ini, coba kita simak satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di mana seorang sahabat bertanya. Sahabat ini namanya Mu'ad ibn Jabal. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dullani ala amalin yudkhiluni al-jannah wa yubaiduni anin nar. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan-amalan apa saja yang menyebabkan aku bisa masuk surga dan terselamatkan dari neraka. Perhatikan pertanyaan para sahabat. Orientasinya itu ukhrawi. Pertanyaannya amal untuk masuk surga bebas dari neraka. Itu pertanyaan para sahabat hasil didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orientasi mereka itu ukhrawi, bukan duniawi. Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, laqad sa'alta an azim. Wahai Mu'adz, engkau telah bertanya sesuatu yang sangat agung. Ini pertanyaan amal masuk surga itu bukan ya hal yang mudah sebenarnya. Tapi Nabi memberikan satu kata kunci. Laqad sa'alta an azim, innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu alaihi. Ini jawabannya. Sesungguhnya untuk masuk surga itu sesuatu yang mudah. La yasirun ala man yassarahu Allahu alaihi. Mudah bagi siapa yang Allah mudahkan. Jadi kalau pertanyaannya apakah masuk surga mudah? Mudah bagi siapa yang Allah mudahkan. Betul enggak? Kita tahu banyak amal-amal yang dapat menyebabkan kita masuk surga, tapi begitu sulit kita lakukan itu. Bagaimana kita bisa berhamur surga apabila kita beramalnya susah? Maka agar kita dimudahkan dalam melakukan amal-amal surga, maka hanya satu langkah yang harus sering kita lakukan dan enggak boleh kita tinggalkan, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah agar kita dimudahkan untuk beramal dengan amal surga, agar kita bisa menggapai surga biidznillahi taala. Dan kalau kita perhatikan dalam banyak hadis, Nabi banyak mencontohkan doa-doa tentang meminta surga. Bahkan Nabi bersabda, kalaupun kita meminta surga itu minta yang tertinggi, idza saltumullah fas'alu firdausal a'la. Kalau kalian ingin minta kepada Allah, maka mintalah surga firdaus yang tertinggi. Ini Nabi mengajarkan tentang cita-cita tertinggi. Jadi kalau mintanya jangan, ya Allah, saya ingin masuk surga, enggak apa-apa walaupun di depan pintu ini saja. Minta yang tertinggi. Nabi perintahkan minta yang tertinggi. Walaupun mungkin kita berjuangnya masya Allah, tapi mohon kepada Allah yang tertinggi, ya. Jadi doa ini sangat penting untuk kita lakukan karena surga itu mahal. Allah Nabi bersabda, "Ala inna sil'atal rahmani ghaliyah." Apa yang Allah tawarkan itu mahal. Yang mahal itu apakah bisa digapai dengan harga yang murah? Bisa saja, Ustaz. Bahkan tanpa bayar pun bisa. Ya enggak? Dunia, Pak, ini ada motor harganya 1 miliar buat Bapak hadiah. Perlu bayar enggak? Enggak, gratis. Dunia bisa mungkin. Tapi untuk akhirat perlu perjuangan. Perlu perjuangan. Allah ini bersabda, "Ala inna sil'atal rahmani ghaliya, ala inna sil'atal rahmani jannah." Yang Allah tawarkan itulah surga. Maka surga itu harapan kita semuanya dan itulah kesuksesan yang sebenarnya. Maka jangan sampai kita lupa akan kesuksesan abadi ini. Kita hidup dunia ini, kita berjuang di sini, iya, maksimalkan apa yang kita bisa untuk menggapai kesuksesan duniawi, tapi jangan sampai kita lalaikan akan kesuksesan hakiki yaitu surga Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan kita dapatkan semua yang kita harapkan. Adapun dunia, ingat, kullu nafsin dha'iqatul maut, akan menyelesaikan semua kesuksesan duniawi yang ada hanya wa innama tuwafawna ujurakum yawmal qiyamah, semua perjuangan kita, jerih payah kita akan dinilai pada hari kiamat kelak. Faman zuhzi'anin nar wa udkhil jannah faqad faz, barang siapa yang diselamatkan di neraka dan dimasukkan ke surga maka sungguh dia telah beruntung. Semoga kita semuanya Allah anugerahkan untuk menggapai kesuksesan duniawi dan juga ukhrawi. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Mutiara Ayat, perbuatan orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 204 sampai ayat 207.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: ada.
1: Dan di antara manusia dari kaum munafik ada yang membuatmu takjub perkataannya tentang agama Islam untuk memperoleh kehidupan dunia. Dan ia bersumpah dengan nama Allah tentang kebenaran isi hatinya, padahal ia adalah orang yang paling menentang dalam memusuhi agama Islam. Dan apabila ia berpaling dari hadapanmu, ia berusaha untuk mengadakan kerusakan di muka bumi, sehingga membuat rusak tanam-tanaman dan binatang ternak karena dosa-dosa mereka, dan Allah tidak menyukai kerusakan. Dan apabila orang munafik itu diberi nasihat, bertakwalah kepada Allah, jangan membuat kerusakan di muka bumi dengan dosa-dosamu. Bangkitlah kesombongannya dan menolak nasihat itu yang menyebabkannya bertambah dosa. Maka cukuplah balasannya neraka Jahannam, dan sungguh neraka Jahannam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya demi mencari keriduan Allah, dan Allah Maha penyantun kepada hamba-hambanya.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana saja saat ini Anda berada. Harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan juga memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan juga ilmu. Nah, baiklah pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik Akidah bersama Ustadz Abu Azzam Hawari. Dilanjutkan dengan rubrik Fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol, serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'dah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, fama yaf'aluhu subhanahu minal ma'ruf wal ihsan dalun ala karamihi wa rahmati. Apa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala dari perbuatan baik yang Allah ciptakan menunjukkan atas kedermawanan Allah Subhanahu wa ta'ala dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah ciptakan minal batsh wal intiqam dalun ala ghadabihi wa sakhatihi. Yang Allah ciptakan dari berbagai macam bencana, ya, misalnya terjadi bencana, banjir, terjadi gempa bumi, itu menunjukkan tentang kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan malaikat, Allah juga menciptakan jin, menciptakan iblis bahkan. Min syarri ma khalaq, dari keburukan yang diciptakan Allah. Allah menciptakan iblis. Allah ciptakan iblis dari api. Ya, itu dengan hikmahnya. Allah ciptakan orang-orang kafir dengan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala agar tahu siapakah orang-orang yang mujahadah, siapa yang siap berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan para pembilanya. Ya, itu ya sir atau rahasia dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa saja yang dimuliakan, wal ikramu dalun ala mahabbatihi wa halimihi, ya. Dan apa saja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan atas pemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi apa? Banyak sekali yang bisa kita petik, ya, dari beriman kepada qadar atau takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mata yajuzul ihtijaju bil qadar. Ini juga penting. Kapan kita bisa berdalih dengan takdir? Oh, ini sudah takdir. Apakah boleh ketika kita mencuri? Wah, ini saya jadi seorang koruptor, saya sudah menjadi seorang pezina, saya menjadi seorang pemakan riba. Ini sudah takdir Allah. Ya sudah. Kalau Allah sudah takdirkan, kenapa sih harus direpotkan, diribetkan, ya? Kan kita sama-sama ditakdirkan. Apakah hal yang demikian itu boleh, ya, kita berdalih dengan takdir? Karena ada orang yang seperti itu. Wah, saya ini sebagai seorang berandalan, ya, sebagai seorang misalnya pembunuh, ini semuanya sudah memang takdir Allah. Ya sudah, saya jalani saja. Kan semuanya kan sudah Allah takdirkan. Memang betul seperti itu, ya. Tapi, ya, untuk hal-hal yang berbuatan dosa, hal-hal perbuatan dosa dan maksiat, itu kita tidak diperintahkan untuk berdalil dengan qadar Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dijelaskan, ya, oleh para ulama, al-ihtijaju bil qadar yakunu 'alal masa'ib wal alam wa la yajuzu al-ihtijaju bihi 'alal ma'ayib wal asam bal tajibu taubah minha wa yulamu fa'iluha. Ini jelas sekali, ya, bahwasanya berdalih atau berdalih dengan takdir itu tidak boleh dalam masalah apa? Masalah kemaksiatan. Saya berzina, minum khamr memang karena takdir Allah, ya. Jadi enggak usah saya bertobat, tidak. Tapi dibolehkan dalam masalah musibah. Saya tadi kena ketimpa kecelakaan, ini memang takdir Allah. Saya sakit, takdir Allah Subhanahu wa taala. Saya berzina, ya Allah sudah takdirkan begini, ya gimana lagi, gitu kan? Enggak. Ini apa? Akan tetapi, ya, yajibu at-taubah, ya, bagi orang yang memang dia mungkin terjatuh kepada perbuatan syirik, bid'ah atau dosa-dosa besar, itu semua memang tidak terlepas dari ketentuan Allah, tapi diwajibkan untuk bertobat akan hal tersebut. Wa yulamu fa'iluha, dan pelakunya dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pelakunya dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Yajuzu ayah ayuhtajja bil al insanu bil qadar alal masaib kama apa subhanallah wa taala jelaskan, ya, dibolehkan berdalih dengan qadar atau takdir terhadap masalah-masalah yang menimpa kita dari musibah, seperti Allah Subhanahu wa taala jelaskan, ya, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Allah sudah benar-benar akan uji kalian dengan sedikit rasa takut. Takut meninggal, takut sakit. Ini kan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Walju, dan rasa lapar. Wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat. Kekurangan dalam masalah harta. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wal anfus, dari apa? Anfus, dari jiwa, was samarat, dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar kepada orang-orang yang sabar, ya. Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Intinya ketika kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hati kita tenang. Kebanyakan, ya, yang menjadikan kita gundah, gulana, resah, galau itu karena kurangnya iman kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita suka memprotes kejadian musibah kepada diri kita? Karena kita memang tidak mendalami rahasia Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa yang Allah takdirkan meskipun terasa buruk bagi kita, ya kan? Antum minabil qadari khairihi wa syarihi, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala semuanya baik. Sampai Allah takdirkan kita sakit, kita mungkin cacat mungkin, itu Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan bagi hambanya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ya, sangat takjub, ya, ajaban li amril mu'min, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh menakjubkan perkara orang-orang yang beriman itu, in asabbahu syarra syakara, ketika dia ditimpa satu kenikmatan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, fakana khairan lahu, itu baik bagi dia, ya, wa in asabbahu dharra sabara fakana khairan lahu, ya, kata kalau ditimpa dia nikmat, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditimpa keburukan, dia juga bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala. Mungkin jauh ada yang lebih berat daripada yang saya alami. Saya cuma sakit begini, masih banyak saudara-saudara saya yang jauh lebih sakit daripada saya. Kalau kita ditakdirkan miskin, kita apa namanya husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, masih banyak yang lebih miskin daripada saya. Nah, begitu. Ya. Banyak sekali apa? Ketenangan ketika kita mengimani takdir ini dengan benar, ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan husnudzan bahwa Allah tidak menciptakan kecuali dengan hikmah yang besar. Memang ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dipilih oleh Allah dia menjadi miskin. Kalau seandainya dia dikayakan, mungkin dia akan kafir, akan rusak keimanannya. Ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah pilih dia menjadi kaya. Kalau dia dimiskinkan, mungkin dia akan rusak juga kondisinya. Ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dipilih untuk sakit. Seandainya dia apa namanya? Diberikan nikmat sehat, Allah apa? Dia akan mungkin kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya, dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan dia mandul, tidak mempunyai keturunan. Boleh jadi ketika Allah berikan keturunan, nanti kondisinya akan lain. Ya, Allah Maha tahu. Ya, jadi segala apa saja yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha untuk ridha. Kita berusaha untuk mengimani hal tersebut, pasrah benar kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha. Yang terakhir sebelum kita tutup dalam masalah takdir ini, ya, ada peran usaha kita. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah dijelaskan al-ingitau ilal asbab syirkun fit tauhid, ya. Jadi tidak mengambil sebab, ya, tidak mengambil sebab itu adalah ya, syirkun fit tauhid. Enggak mau misalnya pengen sehat, enggak mau berobat. Pengen kaya, enggak mau bekerja. Kemudian pengen sehat, enggak mau berolahraga. Pokoknya hanya tawakal, tapi tawakalnya salah. Benar-benar tidak mengambil sebab sama sekali, meninggalkan sebab secara keseluruhan. Ini bagian dari syirik ketahu dalam ketauhidan, ya. Sangat bertentangan sekali. Wal i'radu anil asbab, tapi berpaling, dia apa? Berpaling dari sebab bil kuliyah qadhun fi syara, dicela dalam syariat. Wa nafyu ta'thiril asbab, ya, mukhalafun li syara' wal aql. Dan tidak meyakini bahwasanya sebab itu bisa merubah, berpengaruh kepada satu kondisi, itu juga bertentangan dengan syariat dan akal. Wa tawakkul la yunafil akhdhu bil asbab. Bertawakal itu tidak bertentangan dengan mengambil sebab. Artinya apa? Kalau kita pengen sehat, ya mari kita misalnya berpola hidup sehat. Kalau kita pengen sembuh, ya mari berobat, ya, mencari kesembuhan. Kalau seseorang pengen kaya, ya harus bekerja dia. Itu apa? Mengambil sebab seperti itu. Jadi mengambil sebab ini tidak bertentangan dengan ketawakalan dan ketauhidan. Bahkan kita diperintahkan untuk mengambil sebab dalam masalah takdir, ya, kita apa? Diperintahkan untuk mengambil sebab yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan poin-poin penting tentang beriman kepada takdir atau qadar Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan rukun iman, ya, di dalam agama kita, yang kita wajib semuanya untuk mengimani hal tersebut, ya, dengan benar, ya, sehingga kita menjadi muslim, ya, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahagia, ya, dan ridha dengan kejadian, dengan kondisi yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita semuanya kebaikan di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
4: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إخوتي الكرام، أعزني الله وإياكم، إن شاء الله kita akan mengkaji satu bab, yaitu bab tahrim ittikhadil kalbi illa li saydin aw mashiyatin aw zar'. Haramnya memelihara anjing kecuali untuk berburu, untuk menjaga hewan ternak atau menjaga tanaman, ya, ladang, kebun dan sebagainya. Sanksi kedua adalah para malaikat rahmat tidak akan masuk rumah yang di situ terdapat seekor anjing atau gambar dan lukisan-lukisan yang bernyawa. Ya. Nah, di sini berarti saya kaitkan dengan gambar juga karena hadisnya berkaitan. Ya. Para malaikat tidak akan masuk rumah yang terdapat di dalamnya seekor anjing atau lukisan-lukisan yang bernyawa, ya, gambar-gambar. Nah, kalau kita koreksi rumah-rumah kita, ya, kalau kita perhatikan rumah-rumah kita, kaum muslimin, maka kalau terkait dengan seekor anjing, mungkin hampir tidak ada atau jarang sekali kita dapati seorang muslim yang memelihara seekor anjing. Ya. Ini insya Allah jarang sekali, kecuali orang muslim yang fasik. Hanya orang muslim yang fasik yang memelihara seekor anjing di rumahnya. Yang meniru-niru, yang suka meniru-niru tradisi orang-orang kafir. Padahal dalam sebuah hadis diancam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru-niru tradisi atau kebiasaan suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Tetapi yang memprihatinkan adalah gambar-gambar atau lukisan-lukisan yang bernyawa. Ya. Tidak jarang kalau kita masuk ke rumah-rumah kaum muslimin, dan perhatikan juga rumah-rumah kita. Jangan sudah merasa aman atau bersih. Lihat rumah-rumah kita. Perhatikan apakah ada foto-foto terpampang di dinding, lukisan-lukisan, gambar-gambar burung, hiasan, yang di situ terdapat makhluk-makhluk hidup. Ya. Binatang atau manusia, besar atau kecil. Makhluk-makhluk yang bernyawa. Ya. Apakah itu di dinding, atau di hordeng, ya, atau di spray, ya, di bantal, di pakaian. Ya. Ini semua harus dihilangkan. Ya. Kalau kita ingin rumah kita dimakmurkan oleh para malaikat rahmat. Ya. Sebab sanksinya, kalau di dalam rumah seorang muslim itu terdapat lukisan atau gambar-gambar yang bernyawa, apalagi ornamen-ornamen yang berbentuk, yang memiliki bayangan, ya, terkadang gambar nggak ada, tapi ada keramik-keramik atau bahan-bahan yang hiasan-hiasan yang terbuat dari sesuatu yang menyerupai makhluk hidup. Kecuali boneka yang main untuk mainan anak-anak, dikecualikan. Ya. Boneka yang untuk mainan anak-anak kecil ini dikecualikan. Ada rukhsah, ada keringanan. Tapi hiasan-hiasan rumah yang berbentuk makhluk hidup, meskipun itu untuk hiasan, tidak diagungkan, tidak disembah, tidak dikultuskan, sudah jelas, tidak mungkin diperlakukan seperti itu, tetap itu mencegah para malaikat rahmat masuk ke dalam rumah tersebut. Dan terhalangnya malaikat rahmat masuk ke dalam suatu rumah, ini suatu kerugian tersendiri, suatu musibah tersendiri. Ya. Karena Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam syarah Sahih Muslim, bahwa ketika para malaikat Allah tidak masuk ke dalam suatu rumah, maka yang masuk ke dalam rumah itu, yang menghuni dan memakmurkan rumah itu adalah para syayatin. Para syaitan, musuh-musuh Allah. Jadi kalau para malaikat tercegah masuk dalam rumah, yang betah, yang senang tinggal di situ adalah para syaitan. Dan keberadaan syaitan di rumah-rumah itu bukan tidak ada efek negatifnya, banyak efek negatifnya. Ya. Karena syaitan itu tidak pernah menyuruh kecuali perbuatan yang keji dan mungkar. Wa may yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Syaitan itu selalu menyuruh kepada yang keji dan mungkar. Membisik-bisikkan keburukan. Menghasung permusuhan, kebencian, pertengkaran, dan melanggar batasan-batasan Allah Ta'ala. Sebaliknya, para malaikat rahmat itu kalau masuk dalam suatu rumah, manfaatnya banyak. Apa manfaatnya kalau malaikat itu senang dan betah tinggal di rumah kita? Mereka akan mendoakan para penghuninya. Begitu dikatakan para ulama, ya. Di para malaikat kalau masuk dalam sebuah rumah, mereka itu di samping bertasbih, bertahmid, memuji Allah, juga mendoakan rahmat, mendoakan kebaikan bagi penghuni rumah tersebut. Dan para malaikat itu tidak membisikkan, tidak memotivasi kecuali kepada kebaikan. Kehadiran malaikat itu rahmat, suatu kebaikan, ya, masya Allah. Ya. Bukan kalau kita mendengar suara kokok ayam jantan, ya, ayam jantan berkokok, kita disuruh apa? Meminta dari karunia Allah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku mohon dari karuniamu. Kenapa? Karena ayam jantan itu melihat malaikat. Ya. Kapan saja kita mendengar ayam jantan berkokok, baik subuh, siang, atau malam, baca doa. Panjatkan doa kepada Allah. Paling tidak, ya Allah, aku mohon dari karuniamu. Dan sebagian ulama menyebutkan bahwa ketika itu adalah waktu yang mustajab. Waktu ijabahnya doa. Ketika malaikat turun, waktu ijabahnya doa. Sebaliknya, kalau syaitan itu menghuni rumah kita, maka dia akan selalu menyuruh kepada hal-hal yang keji dan mungkar, menyebabkan ketidakharmonisan, ketidaktenangan, ketidaktentraman para penghuni rumah tersebut, ya. Mengundang berbagai macam keburukan, ya. Sebab kehadiran syaitan itu selalu buruk. Kita berlindung dari dihadiri oleh syaitan. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Dan katakan, berdoalah wahai Rasulullah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan-godaan syaitan, dan aku berlindung kepadamu jangan sampai mereka hadir kepadaku, jangan sampai mereka mendatangiku atau menghadiriku, ya. Satu pun kita berlindung jangan sampai didatangi syaitan. Bagaimana kalau para syaitan menghadiri rumah-rumah kita, ya, memakmurkan rumah kita, ya. Ini, jadi ini suatu musibah besar kalau para malaikat tidak masuk dalam rumah-rumah kita, sebaliknya para syaitan masuk ke rumah-rumah kita, ya. Ini. Kemudian ikhwati fillah a'azzakumullah, diharamkannya memelihara anjing di dalam rumah-rumah kita, di dalam rumah-rumah. Ini ternyata juga berlaku pada syariat umat-umat sebelum kita, tidak hanya pada umat ini, tapi umat sebelum kita. Allah SWT menceritakan dalam surah Al-Kahfi, ya, yang kita disunahkan untuk membaca surah Al-Kahfi pada setiap hari Jumat, ya, bahwa ketika para pemuda yang beriman dan Allah tambahkan hidayah kepada mereka, ya, ini mereka mencari-cari gua, ya, kemudian mereka diikuti oleh seekor anjing, ya, dikawal atau ditemani oleh seekor anjing. Dan ketika para pemuda itu masuk ke dalam gua, ya, maka anjing itu tidak ikut masuk ke dalam gua, tapi tinggal di samping mulut gua, ya. Allah menceritakan tentang ini di surah Al-Kahfi. Wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasid. Dan anjing mereka itu menjulurkan kedua lengannya di mulut gua, ya, di samping mulut gua. Tidak ikut masuk. Kenapa? Ibnu Katsir rahimahullah berkata, karena seandainya anjing itu masuk ke dalam gua, niscaya para malaikat tidak akan masuk ke dalam gua tersebut, ya. Maka Allah mencegah anjing itu masuk dalam gua, tapi diletakkan di samping mulut gua untuk mengawal, ya, menjadi pengawal gua tersebut. Dan setiap orang yang kalau ada orang yang lewat melihat, ya, ada gua, kemudian di sampingnya ada seekor anjing hutan yang gede, pasti akan ketakutan, ya. Jadi seperti itu, ya. Nah, hikmah atau faidah dari kisah tersebut di antaranya adalah, pertama, para malaikat tidak akan masuk rumah atau tempat apa saja yang di dalamnya terdapat seekor anjing. Nah, karena Allah tidak merahmati para pemuda yang saleh ini, pemuda Ashabul Kahfi, Allah tidak mencurahkan rahmatnya, melindunginya, maka Allah mencegah seekor anjing itu masuk ke dalam gua, supaya malaikat tidak tercegah masuk dalam gua tersebut. Faedah yang lain adalah keutamaan bergaul dengan orang-orang saleh, ya, berteman, bersahabat dengan orang-orang saleh. Seekor anjing saja, ya, ketika dia bersahabat, menemani para pemuda yang saleh, yang beriman, maka Allah sebut kisahnya dalam Al-Quran yang dibaca sampai hari kiamat, ya. Ini. Nah, jadi ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum, inilah suatu hukum syar'i yang wajib diketahui oleh setiap muslim, yaitu haramnya memelihara seekor anjing di rumah-rumah, ya. Yang dikecualikan hanya tiga, yaitu anjing pemburu, anjing untuk menjaga hewan-hewan ternak, atau anjing untuk menjaga ladang, ya, sawah-sawah dan ladang. Ini yang dikecualikan. Selain ini, hukumnya haram, ya. Dan seorang muslim senantiasa tunduk kepada perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan meyakini dengan keyakinan yang bulat, keyakinan yang mantap, bahwa seluruh kebaikan itu terdapat dalam syariat Allah, ya. Seluruh kebaikan dunia dan akhirat, seluruh kemaslahatan itu pada apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seluruh keburukan itu terdapat pada apa yang dicegah atau dilarang oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keyakinan, akidah yang merupakan keyakinan yang tertanam dalam hati setiap muslim. Oleh karena itu tidak perlu bertanya, ya. Para sahabat tidak ada yang bertanya kalau datang perintah mewajibkan atau melarang. Mereka tidak bertanya, kenapa wahai Rasulullah? Kenapa diharamkan? Tidak ada. Jika telah datang perintah, langsung mereka taati. Mereka tahu ini perintah dari Allah yang maha bijaksana, Al-Alimul Hakim, yang ilmunya meliputi segala sesuatu, dan dia maha bijaksana. tidak mensyariatkan sesuatu kecuali untuk kebaikan hambanya, untuk kemaslahatan hambanya, dan tidak mencegah sesuatu kecuali untuk kebaikan dan kemaslahatan hambanya. Ya. Ini. Dan satu faedah pula ya, disebutkan oleh sebagian ulama ya, bahwa sikap muslim ketika membaca atau mendengar ya, misalnya ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini begini begini ya, maka adab seorang muslim itu hendaknya seolah-olah dia membayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di hadapannya ya, atau dia membayangkan seolah-olah dia sedang berdiri atau sedang berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mendengar langsung sabda itu dari mulut beliau yang mulia ya. Nah, seandainya seorang muslim atau kita ya berada di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita berada di majlis beliau dan beliau bersabda seperti itu, adakah di antara kita yang berani bertanya ya, kenapa demikian? Kenapa kok tidak seperti ini? Kenapa seperti itu? Ya. Apakah ada yang berani dan lancang bertanya seperti itu? Tentu tidak ada. Ya. Nah, seperti itu seharusnya sikap kita ketika mendengar atau membaca hadis Rasulullah SAW. Ketika disampaikan sebuah hadis atau membaca sebuah hadis, kita kesankan, ya, kita bayangkan bahwa kita sedang berada di majlisnya Rasulullah SAW dan mendengar sabda itu dari mulut beliau. Lalu apa kira-kira sikap kita? Nah, itu terapkan, ya, lakukan, ya. Dan tidak perlu bertanya, tidak perlu banyak bertanya ini dan itu, ya. Ini, ya. Nah, inilah suatu hukum syar'i yang wajib kita pegang dan harus kita perhatikan, ya. Haramnya memelihara seekor anjing kecuali yang dikecualikan oleh syariat tadi, dan juga haramnya surah, ya, gambar-gambar atau lukisan makhluk-makhluk yang bernyawa. Ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua, memberkahi rumah-rumah kita, ya, dan membersihkan kita, keluarga dan rumah-rumah kita dari apa-apa yang akan mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Ya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, memberitahu, memberi petunjuk kepada kita, kepada apa-apa yang membawa ridha Allah, dan memberi taufik kita untuk mengamalkannya. Dan semoga Allah menunjuki kita apa-apa yang akan mengundang kemurkaan Allah dan membantu kita untuk menjauhinya. Ya. Tiada taufik kecuali dari sisi Allah Ta'ala. Nah, saya cukupkan sekian dulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
5: Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar rahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga untuk keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang istiqamah meniti jalan beliau hingga akhir zaman nanti. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jumpa lagi kita dalam rubrik Sirah Nabawiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan menyimak sebuah peristiwa penting di masa awal Islam, yaitu Perang Nakhlah yang terjadi sebelum Perang Badar. Peristiwa ini mengandung banyak hikmah dan pelajaran yang penting bagi kita, terutama mengenai perjuangan dan ketabahan dalam menegakkan kebenaran. Pendengar berbahagia, setelah Rasulullah SAW dan para sahabatnya hijrah ke Madinah, kaum muslimin mulai membangun masyarakat yang lebih aman dan kuat. Namun, kaum kafir Quraisy di Mekah tidak tinggal diam melihat perkembangan ini. Mereka melihat kaum muslimin yang semakin kuat di Madinah sebagai ancaman besar bagi kekuasaan dan pengaruh mereka di Jazirah Arab. Untuk mengamankan posisi kaum muslimin dan memastikan keselamatan mereka, Rasulullah SAW mengirim beberapa ekspedisi kecil untuk memantau pergerakan kaum kafir Quraisy di sekitar Madinah. Salah satu ekspedisi ini adalah ekspedisi yang dipimpin oleh sahabat Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu. Episode ini akhirnya membawa kepada terjadinya perang Nakhlah. Rasulullah SAW mengutus Abdullah bin Jahsy bersama 8 sahabat lainnya untuk melaksanakan misi pengintaian. Beliau memberikan surat tertutup kepada Abdullah bin Jahsy dengan instruksi untuk membukanya setelah berjalan selama 2 hari. Isi surat tersebut adalah perintah untuk mengamati jalur perdagangan Quraisy di wilayah Nakhlah, sebuah daerah yang terletak di antara Mekah dan Taif. Dalam surat tersebut, Rasulullah juga memberikan peringatan agar mereka tidak terlibat pertempuran ataupun perampasan, melainkan hanya melakukan pengintaian untuk mengetahui pergerakan Quraisy. Abdullah bin Jahsy dan para sahabat lainnya menerima surat perintah tersebut dalam keadaan tertutup dan siap dengan penuh ketaatan dan berangkat ke wilayah Nakhlah untuk melaksanakan tugas mereka. Pendengar yang dirahmati Allah, saat berada di Nakhlah, Abdullah bin Jahsy dan pasukannya melihat sekelompok kecil kafilah kafir Quraisy yang sedang melakukan perjalanan dagang. Kafilah ini dipimpin oleh Amru bin Al-Hadrami yang ditemani oleh beberapa orang lainnya. Melihat kesempatan ini, sebagian dari para sahabat dalam ekspedisi tersebut merasa bahwa ini adalah momen yang tepat untuk melemahkan ekonomi Quraisy. Namun terjadi perdebatan di antara para sahabat mengenai tindakan apa yang harus mereka ambil. Hari itu adalah hari terakhir bulan Rajab, bulan yang dihormati oleh orang Arab di mana peperangan dan serangan dilarang. Sebagian dari mereka merasa khawatir bahwa jika mereka menyerang kafilah ini, mereka akan melanggar aturan bulan haram. Namun pada saat yang sama, mereka juga menyadari bahwa ini adalah kesempatan langka untuk memberikan pukulan kepada kaum kafir Quraisy yang telah menindas kaum muslimin selama bertahun-tahun. Akhirnya Abdullah bin Jahsy dan beberapa sahabat lainnya memutuskan untuk menyerang kafilah tersebut. Dalam peristiwa ini, Amr al-Hadrami terbunuh dan 2 orang Quraisy lainnya ditawan. Mereka juga berhasil mengambil sebagian dari barang-barang yang dibawa oleh kafilah tersebut sebagai ghanimah atau harta rampasan perang. Pendengar yang berbahagia, ketika Abdullah bin Jahsy dan pasukannya kembali ke Madinah dengan membawa tawanan dan harta rampasan perang, Rasulullah SAW menanggapi peristiwa ini dengan bijaksana. Rasulullah SAW merasa bahwa tindakan tersebut seharusnya tidak dilakukan, terutama karena hal itu terjadi pada bulan yang dihormati. Beliau pun tidak memberikan persetujuan terhadap rampasan perang yang dibawa oleh pasukan Abdullah bin Jahsy. Di sisi lain, kaum kafir Quraisy memanfaatkan peristiwa ini untuk mempropagandakan bahwa kaum muslimin tidak menghormati kesucian bulan Rajab. Mereka menyebarkan kabar bahwa kaum muslimin telah melanggar kesepakatan umum untuk tidak melakukan peperangan pada bulan-bulan haram. Dalam situasi ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 217 yang memberikan penjelasan terhadap peristiwa tersebut. Allah berfirman yang artinya, "Mereka bertanya kepadamu tentang berperang di bulan haram. Katakanlah, berperang pada bulan itu adalah dosa besar. Tetapi menghalangi manusia dari jalan agama Allah, kafir kepadanya, menghalangi orang masuk Masjidil Haram, dan mengusir penduduknya yang beriman dari sekitarnya, hal itu semua lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan fitnah itu lebih besar dosanya daripada membunuh." Ayat ini menjelaskan bahwa meskipun tindakan menyerang kafilah pada bulan haram adalah hal yang besar atau dosa besar, penindasan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslimin jauh lebih besar dosanya. Ini adalah pengingat bagi kaum muslimin bahwa Allah Subhanahu wa taala memahami situasi mereka dan bahwa tindakan kaum kafir Quraisy yang menindas dan menghalangi dakwah justru lebih keji di mata Allah Subhanahu wa taala. Pendengar dirahmati Allah, peristiwa perang Nakhlah ini memberikan beberapa hikmah dan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Pertama, peristiwa ini mengajarkan kepada kita tentang ketaatan dan loyalitas kepada pemimpin. Abdullah bin Jahsy dan para sahabat lainnya mematuhi perintah Rasulullah dengan penuh keikhlasan. Meskipun di tengah-tengah tugas mereka, mereka harus membuat keputusan yang sulit. Kedua, peristiwa ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya kebijaksanaan dan kehati-hatian dalam bertindak. Meskipun tujuannya untuk melemahkan Quraisy, peristiwa ini menunjukkan bahwa tindakan yang diambil dengan tergesa-gesa bisa menimbulkan kontroversi atau masalah baru. Rasulullah SAW menunjukkan kebijaksanaan dengan tetap menghormati bulan suci, dan ini menjadi teladan bagi kita tentang pentingnya menjaga kehormatan dan nama baik agama. Ketiga, ayat yang turun setelah peristiwa ini memberikan kita pengertian bahwa ketidakadilan dan penindasan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy lebih besar dosanya daripada apa yang dilakukan oleh kaum muslimin di Nakhlah. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang berdiri untuk melawan ketidakadilan, kezaliman, penindasan dalam bentuk apapun. Pendengar berbahagia, demikianlah kisah tentang Perang Nakhlah, sebuah peristiwa yang penuh hikmah dan pelajaran bagi kaum muslimin. Kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga ketaatan, bertindak dengan kebijaksanaan, dan membela kebenaran dan menolak penindasan. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini dan menjadi hamba-hamba Allah yang teguh dalam ketaatan dan selalu menjaga kehormatan agama kita yang mulia. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Mutiara Hadis dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya para sahabat datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya memborong pahala. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka shaum sebagaimana kami shaum. Sedangkan mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lakum bi kulli tasbihatin sadaqah, wa kulli takbiratin sadaqah, wa kulli tahmidatin sadaqah, wa kulli tahlilatin sadaqah, wa amrin bil ma'rufi sadaqah, wa nahyin am munkarin sadaqah, wa fi bud'i ahadikum sadaqah." Artinya, bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian jalan untuk bersedekah? Sesungguhnya setiap tasbih adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar adalah sedekah, dan setiap penyaluran hasrat ataupun syahwat kalian dengan istri kalian adalah sedekah. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan fadilah tasbih dan seluruh zikir, serta menjelaskan fadilah amr ma'ruf nahi mungkar dan amalan lainnya yang termaktub dalam hadis. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa memperbagus niat tatkala mengerjakan sesuatu yang mubah dan ketaatan akan bernilai ibadah, serta isyarat bahwa sedekah hanya bernilai manakala disertai dengan niat yang benar. Kemudian sabda Nabi SAW, amar ma'ruf adalah sedekah, nahi mungkar adalah sedekah, menunjukkan bahwa setiap orang yang melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar lebih kuat hukumnya untuk disebut sebagai sedekah daripada tasbih dan seterusnya. Karena amar ma'ruf nahi mungkar adalah fardu kifayah yang terkadang menjadi fardu ain, sedangkan pahala ibadah yang fardu lebih banyak daripada pahala sunnah. Akan tetapi bagi orang yang dapat bersedekah dengan harta dan amal soleh, tentu hal itu lebih utama karena merupakan karunia Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Wallahu a'lam.
2: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: ومن أح-

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan juga memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi Anda pendengar yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan juga ilmu-ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Selama satu jam ke depan, ada banyak acara yang sudah kami siapkan, yaitu yang pertama adalah Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah, berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi. Bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Biografi Salaf, Kisah Islami dan Pahlawan Islam. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
2: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua berada dalam rahmat dan perlindungan Allah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat-sahabat beliau, serta seluruh umat Islam hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita akan membahas tema yang sangat menarik dan mendalam, yaitu peran dinasti Bani Saljuk dalam penyebaran mazhab Syafi'i. Dinasti yang berjaya pada abad 11 dan 12 Masehi ini tidak hanya dikenal karena kontribusinya dalam bidang militer

Berdirinya dinasti Seljuk menunjukkan keberpihakan kepada ulama-ulama mazhab Syafi'i. Mereka memberikan ruang yang luas. Mereka memberikan ruang yang luas bagi ulama Syafi'i untuk berdakwah, mendirikan madrasah, dan menyebarkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam konteks ini, pendirian Madrasah Nizamiyah oleh wazir besar mereka, Nizamul Mulk, adalah salah satu langkah strategis. Madrasah ini menjadi pusat pembelajaran mazhab Syafi'i di seluruh dunia Islam. Madrasah Nizamiyah yang didirikan di kota-kota besar seperti Baghdad, Nisafur, dan Isfahan menjadi tempat berkumpulnya ulama-ulama besar mazhab Syafi'i. Salah satu ulama terbesar yang pernah mengajar di Madrasah Nizamiyah adalah Imam Syafi'i. Salah satu ulama terbesar yang pernah mengajar di Madrasah Nizamiyah adalah Imam Al-Ghazali, seorang tokoh yang dikenal karena kontribusinya dalam mengintrigasikan ilmu fikih Islam. Imam Syafi'i melalui karyanya seperti Ihya Ulumuddin memberikan sumbangan besar dalam memperkuat ajaran mazhab Syafi'i di kalangan umat Islam. Keberadaan madrasah ini tidak hanya memperluas pengaruh mazhab Syafi'i, tetapi juga menciptakan generasi baru ulama yang berkomitmen untuk menyebarkan ajaran ini ke berbagai wilayah. Para pelajar yang datang ke Madrasah Nizamiyah membawa pulang ilmu yang mereka pelajari dan menyebarkannya ke komunitas mereka masing-masing. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, peran dinasti Seljuk dalam penyebaran mazhab Syafi'i sangat terasa di wilayah Persia, Irak, Anatolia, dan Asia Tengah. Melalui dukungan politik dan ekonomi, mereka memastikan bahwa mazhab Syafi'i menjadi mazhab utama di wilayah-wilayah tersebut. Berikut ini adalah beberapa aspek penting dalam penyebaran ini. 1. Kebijakan Sultan-Sultan Seljuk. Sultan-Sultan Seljuk seperti Alp Arslan dan Malik Shah menunjukkan komitmen mereka terhadap madhab Syafi'i dengan menunjuk ulama-ulama Syafi'i sebagai qadi atau hakim dan penasehat dalam pemerintahan. Kebijakan ini membantu memperluas penerimaan madhab Syafi'i di kalangan masyarakat. 2. Masjid dan infrastruktur keagamaan. Dinasti Seljuk membangun masjid-masjid dan madrasah-madrasah yang menjadi pusat ajaran mazhab Syafi'i. Salah satu contohnya adalah Masjid Jami' di Isfahan yang menjadi tempat berkumpulnya ulama dan komunitas Islam untuk mempelajari Islam berdasarkan mazhab Syafi'i. 3. Dakwah melalui ulama. Para ulama Syafi'iyah yang mendapatkan dukungan dari dinasti Seljuk tidak hanya berdakwah di wilayah kekuasaan mereka, tetapi juga di wilayah-wilayah tetangga. Dengan cara ini, mazhab Syafi'i menyebar hingga wilayah Asia Tenggara, di mana pengaruhnya masih terasa hingga hari ini. Pendengar yang mulia, mazhab Syafi'i yang berkembang pesat di bawah dinasti Seljuk memberikan banyak kontribusi bagi dunia Islam. Mazhab ini dikenal karena pendekatannya yang modern. Mazhab ini dikenal karena pendekatannya yang moderat dan berbasis pada dalil yang kuat dari Al-Quran dan Sunnah. Selain itu, mazhab Syafi'i dikenal karena penekanannya pada ilmu fikih yang aplikatif, yang membantu umat Islam menjalani kehidupan mereka sesuai dengan syariat. Dinasti Seljuk melalui dukungannya terhadap mazhab Syafi'i tidak hanya memperkuat akidah umat Islam, tetapi juga menciptakan harmoni di tengah perbedaan yang ada. Mereka menunjukkan bahwa mazhab bukanlah sumber perpecahan, tetapi sarana untuk memahami Islam dengan lebih baik. Pelajaran dari peran Seljuk dalam penyebaran mazhab Syafi'i. Pendengar rahmati Allah, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari peran dinasti Seljuk dalam mendukung mazhab Syafi'i. 1. Pentingnya dukungan pemerintah terhadap ulama. Dinasti Seljuk menunjukkan bahwa setiap pemerintah mendukung ulama, ajaran Islam dapat berkembang dengan pesat dan membawa manfaat besar bagi umat. 2. Pentingnya pendidikan. Madrasah-madrasah yang didirikan Seljuk menunjukkan bahwa pendidikan adalah kunci utama dalam penyebaran ajaran Islam. Sistem pendidikan ini tidak hanya mencetak ulama, tetapi juga pemimpin yang berpegang teguh pada syariat. 3. Bijak dalam bermadhab. Madhab Syafi'i yang dikembangkan oleh dinasti Seljuk menunjukkan pentingnya bijak dalam memahami agama. Pendekatan ini menciptakan harmoni di tengah perbedaan. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, peran dinasti Bani Seljuk dalam penyebaran madhab Syafi'i adalah salah satu warisan besar dalam sejarah Islam. Mereka menunjukkan bahwa dukungan terhadap ulama dan pendidikan adalah kunci keberhasilan dalam memperkuat agama.
Semoga kita dapat mengambil inspirasi

0: saksi dari sejarah ini untuk terus memperkuat ajaran Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk melanjutkan misi dakwah ini dengan penuh semangat dan keikhlasan. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, semoga Allah memberikan kita kesehatan, semangat, dan keberkahan dalam menjalani setiap aktivitas kita hari ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang menarik, yakni tentang muslimah merawat keindahan rambutnya. Topik ini sangat relevan di zaman sekarang, mengingat rambut adalah mahkota bagi setiap wanita, termasuk bagi seorang muslimah yang menjaga keindahan dan kebersihan dirinya demi Allah Ta'ala. Lalu bagaimana Islam memandang perawatan rambut bagi seorang muslimah? Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga kebersihan dan keindahan diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha thayyibun yuhibbut thayyib." Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Hal ini berarti Allah Ta'ala mencintai keindahan dan kebersihan yang tentunya mencakup seluruh aspek kehidupan kita, termasuk rambut. Merawat rambut bukan hanya untuk kecantikan semata, tapi juga bagian dari syukur kita kepada Allah atas nikmat kesehatan dan penampilan yang diberikannya. Merawat rambut tidak harus berlebihan atau tidak harus glamor, tetapi lebih kepada bagaimana seorang muslimah menjaga agar rambutnya tetap sehat, bersih, dan terawat. Kebersihan rambut dan perawatannya juga merupakan bagian dari ibadah yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala. Pendengar yang budiman, sekarang kita masuk ke bagian praktik, yaitu bagaimana cara seorang muslimah merawat rambutnya sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan terbaik kita dalam segala hal, termasuk dalam menjaga kebersihan dan penampilan diri. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk sering mencuci rambut dan menjaga agar tetap bersih. Disebutkan bahwa dalam satu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyisir rambutnya secara teratur. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan minyak rambut. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga rambut tetap sehat dan lembut. Kemudian yang kedua, menyisir rambut dengan lembut dan tidak kasar. Bagi muslimah yang berambut panjang, disarankan menyisir mulai dari ujung rambut terlebih dahulu untuk mengurai rambut-rambut yang rontok atau kusut. Dengan lembut dan penuh rasa syukur, kita bisa meniru sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga rambut. Kemudian selanjutnya yang ketiga, menggunakan bahan-bahan yang alami. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minyak zaitun sering digunakan sebagai pelembut alami. Penggunaan bahan alami tidak hanya aman bagi kesehatan rambut, tapi juga memberikan keharuman yang alami. Pendengar yang berbahagia, di mana saja Anda berada, seorang muslimah tentu telah mengetahui batasan-batasan auratnya, dan rambut seorang muslimah termasuk dalam aurat yang harus dijaga dan ditutupi ketika ia berada di hadapan laki-laki non-mahram. Ini adalah bentuk ketaatan kepada Allah Ta'ala. Rambut yang tertutup tidak hanya melindungi kita dari pandangan yang bukan haknya, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap polusi dan sinar matahari berlebih yang dapat merusak kesehatan rambut. Selain itu, dengan menutup aurat, kita juga menjaga kehormatan dan kemuliaan kita sebagai seorang muslimah. Bagi Anda yang ingin rambutnya tetap segar dan sehat meski berhijab, berikut ada beberapa tips yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah memilih bahan hijab yang ringan dan menyerap keringat, terutama saat cuaca panas. Jangan lupa untuk memberi waktu bagi rambut bernapas dalam tanda kutip di rumah saat hanya bersama suami atau bersama anak-anak dan keluarga yang mahram. Bagi Anda yang ingin rambutnya tetap segar dan sehat meski berhijab, ada beberapa tips yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah memilih bahan hijab yang ringan dan menyerap keringat, terutama saat cuaca panas. Jangan lupa untuk memberi waktu bagi rambut bernapas dalam tanda petik di rumah saat hanya bersama suami, anak, atau bersama keluarga yang lain yang mahram dengan Anda. Kemudian yang kedua, cucilah rambut secara rutin dengan shampoo yang sesuai jenis rambut Anda. Usahakan untuk tidak terlalu sering mencuci agar tidak merusak kelembapan alami rambut. Tetapi juga jangan terlalu jarang. Biasanya 2-3 kali seminggu ini sudah cukup, tergantung aktivitas kita sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, gunakan kondisioner setelah keramas agar rambut tetap halus dan tidak mudah kusut. Kondisioner membantu menjaga kelembapan alami dan mengurangi resiko rambut patah. Kemudian yang keempat, perhatikan sirkulasi udara pada kulit kepala. Hindari menggunakan hijab dalam kondisi rambut yang basah karena dapat memicu ketombe dan iritasi pada kulit kepala. Jika kita memiliki aktivitas yang padat, cobalah untuk mengeringkan rambut terlebih dahulu sebelum Anda mengenakan hijab. Dan yang terakhir, yang bisa dilakukan, yang kelima, hindari pemakaian produk rambut berlebihan. Usahakan untuk memilih produk yang mengandung bahan-bahan alami dan bebas dari bahan kimia berbahaya agar kesehatan rambut Anda tetap terjaga. Perawatan rambut alami seperti masker rambut dengan lidah buaya, minyak zaitun, atau minyak kelapa bisa menjadi pilihan. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, merawat rambut juga merupakan bentuk syukur kita kepada Allah Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, termasuk nikmat kesehatan. Setiap kali kita merawat rambut dengan niat yang ikhlas, insya Allah itu akan bernilai ibadah. Bahkan perbuatan kecil yang disertai niat baik akan mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Menjaga diri dan penampilan bukanlah suatu hal yang berlebihan jika dilakukan dengan niat yang benar. Seorang muslimah yang merawat dirinya, termasuk rambutnya, juga menampilkan citra baik sebagai seorang muslimah di tengah masyarakatnya. Pendengar yang berbahagia, perlu diingat-ingat. Islam juga melarang segala sesuatu yang berlebihan, termasuk dalam hal perawatan. Mempercantik diri memang baik, tapi jangan sampai kita terlena dan terlalu fokus pada kecantikan fisik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk selalu seimbang antara memperhatikan kecantikan lahir dan batin. Jadi hindarilah produk atau perawatan yang berlebihan, terutama yang memakan biaya sangat tinggi dan bertujuan sekedar mempercantik diri untuk dipamerkan. Fokus kita adalah menjaga kesehatan dan kebersihan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala, bukan untuk pamer kecantikan kepada orang lain. Demikian pendengar, beberapa tips dan panduan bagi wanita muslimah dalam merawat rambutnya. Semoga pembahasan kali ini dapat memberikan inspirasi bagi kita untuk lebih memperhatikan kesehatan dan keindahan rambut serta melakukannya dengan niat yang tulus karena Allah Ta'ala. Ingat bahwa setiap hal yang kita lakukan termasuk merawat diri bisa menjadi amal ibadah bila dilakukan dengan niat yang benar. Semoga Allah selalu memberi kita kemudahan dalam menjaga anugerah kesehatan yang diberikannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan membahas tentang pungutan liar atau memalak. Pungutan liar atau memalak diistilahkan dalam ajaran Islam dengan al-maksu. Pendengar yang budiman, secara kata al-maksu berasal dari kata kerja makasa yamkusu yang artinya memungut cukai, menurunkan harga, dan menzolimi. Ibnu Mudzir rahimahullah juga mengartikan kata al-maksu dengan cukai. Bahkan secara lebih detail dia mengemukakan al-maksu adalah sejumlah uang yang diambil dari para pedagang di pasar-pasar pada zaman jahiliyah. Imam Al-Arabi seperti dikutip oleh Ibnu Manzur mengartikan kata al-maksu dengan uang yang diambil kembali oleh seseorang yang bersedekah setelah dia laksanakan sedekah itu. Demikian pula Ibnu Manzur dalam kitab Lisanul Arab menjelaskan, disebutkan bahwa pelaku pungutan liar tidak mungkin masuk surga. Kata al-maksu dalam hadis ini artinya pungutan liar yang diambil oleh pelaku pada mulanya. Pungutan liar ini adalah cukai. Pendengar, Ahmad Siharan Furi berkata, al-maksu adalah cukai yang diambil pelaku, yaitu sebesar 1/10 dari harta seluruhnya. Dalam hal ini umumnya terdapat unsur kezoliman. Seseorang penguasa diancam akan masuk neraka karena kebijakannya mengarah kepada kezoliman tersebut, dan para pemungut 1/10 dari seluruh harta pedagang akan diancam masuk neraka karena membantu penguasa dalam melaksanakan pemungutan yang dimaksud. Lebih lanjut, Ahmad Syahran Furi berkata, pegawai-pegawai pemungut cukai adalah orang yang mengurangi hak-hak orang-orang miskin, tidak diberikannya secara sempurna atau dikorup. Adapun petugas pemungut zakat dan pemungut sebanyak 1/10 dengan cara benar atau secara resmi, dia justru akan mendapatkan pahala dengan menjalankan tugas ini. Tugas ini dilakukan oleh anak-anak remaja. Pendengar, dengan definisi al-maksud seperti ini menunjukkan adanya arogansi seseorang atau sistem dalam sebuah rezim yang kuat, sehingga bisa melegalisasi suatu aturan yang pada satu sisi menguntungkan pihak penguasa, tetapi di sisi lain merugikan pihak-pihak yang diatur. Dalam hal ini, para pedagang dan pelaku bisnis. Bahwa para pihak yang biasanya terlibat dalam melaksanakan jarimah al-maksu ini atau pemalakan meliputi beberapa kelompok. Para pelaku pungli dengan berbagai macamnya terdiri dari pihak pemungut, pencatat, pihak yang menyaksikan, pihak yang menimbang, pihak yang menakar, dan lain-lain yang terlibat dalam kezoliman besar ini. Bahkan masing-masing pihak dianggap sama saja sebab mereka telah mengambil sesuatu yang bukan hak mereka dan menolak sesuatu yang bukan atau tidak termasuk haknya. Pendengar yang budiman di mana saja Anda berada, Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ternyata memasukkan al-maksu atau pungutan liar dalam kitab beliau Al-Kabair yang membicarakan tentang dosa-dosa besar. Pungutan liar atau bisa disebut juga dengan memalak di sini biasa dimaksudkan untuk pemungutan dalam jual beli. Di antara dalil yang beliau bawakan untuk menunjukkan bahwa pungutan liar termasuk dalam Al-Kabair atau dosa-dosa besar, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, innamas sabilu 'alal ladzina yadzlimunan nas wa yabghuna fil ardi bighairil haq ulaika lahum adzabun alim. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak, mereka itu mendapat azab yang pedih. Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 42. Di dalam hadis tentang seorang perempuan yang melakukan zina yang kemudian menyucikan dirinya dengan menyerahkan dirinya untuk dirajam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, laqad tabat taubatan lau tabaha sahibu maksin lau firolahu. Perempuan itu telah bertaubat dengan taubat yang andai dilakukan oleh pemungut liar niscaya akan diampuni baginya. Setelah membawakan dua dalil tersebut, Imam Adz-Dzahabi rahimahullah berkata bahwa orang yang melakukan pungutan liar mirip dengan perampok jalanan atau pembegal yang lebih jahat daripada pencuri. orang yang menzalimi orang lain dan berulang kali memungut upeti, maka dia itu lebih zalim dan lebih jahat. Orang yang mengambil pungutan liar, pencatat dan pemungutnya, semuanya bersekutu dalam dosa, sama-sama pemakan harta haram. Demikian kata Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Kabair atau Dosa-Dosa Besar. Imam Nawawi juga menyatakan bahwa pungutan liar adalah sejelek-jeleknya dosa, karena pungutan semacam ini hanyalah menyusahkan dan menzalimi orang lain. Pengambilan pungutan atau upeti seperti ini terus berulang, dan itu hanyalah pengambilan harta dengan jalan yang tidak benar. Penyalurannya pun tidaklah tepat. Dari penjelasan tentang pengertian al-maksu atau pungutan liar atau pemalakan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa tradisi pungutan liar atau cukai ilegal sudah dikenal sejak masa permulaan lahirnya Islam. Bahkan sejak zaman jahiliyah sudah sering terjadi kasus-kasus pemerasan oleh kelompok-kelompok tertentu kepada para pedagang di pasar-pasar. Biasanya jumlah nominal yang ditetapkan sebesar 1/10 dari harta yang mereka bawa pada hari itu, sebab hal ini terjadi secara terus-menerus, bahkan terkadang melibatkan aparat setempat dengan membuat-buat aturan yang mengada-ada agar terkesan resmi, padahal unsur kezaliman bahkan tendensi pemerasannya tetap dominan. Demikianlah pendengar, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama, menyentuh hati dan menginspirasi. Bahaya mengolok-ngolok. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, seringkali musibah itu terjadi gara-gara omongan. Andai aku mengolok-ngolok seekor anjing, aku khawatir aku diubah menjadi anjing. Ini dikutip dari kitab Hasyiatus Sawi al-Jalalain. Adapun di antara faedah yang bisa diambil dari perkataan ini, yaitu pertama, larangan mengolok-ngolok makhluk ciptaan Allah. Kedua, jika mengolok-ngolok hewan saja berbahaya, apalagi mengolok-ngolok manusia. Apalagi mengolok-ngolok seorang muslim, terlebih mengolok-ngolok seorang muslim yang taat. Selanjutnya, banyak kisah nyata yang terjadi di realita dunia ini, bahwa siapa yang suka mengolok-ngolok sesuatu, maka ia tidak akan mati sampai ia melakukan sendiri apa yang dia perolokkan tersebut, bahkan mungkin lebih buruk lagi. Wallahu a'lam.
4: Sesungguhnya, beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka, atau budak yang mereka miliki. Maka, sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya serta janjinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi syurga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11.

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Simpati FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan mengulas kisah hidup seorang ulama generasi tabi'in yang luar biasa, yaitu Ismail bin Abi Khalid rahimahullah. Salah satu tokoh tabi'in yang dihormati karena ketelitian dan kekuatan hafalannya dalam meriwayatkan hadis. Nama lengkapnya adalah Ismail bin Abi Khalid Al-Kufi, seorang perawi hadis yang memiliki kedudukan tinggi di kalangan ahli ilmu. Ia tidak hanya dikenal sebagai seorang ulama yang terpercaya, tetapi juga sebagai pribadi yang saleh dan penuh dedikasi dalam menuntut ilmu. Dalam rubrik biografi salaf kali ini, kita akan ulas tentang kehidupan, perjalanan keilmuan, dan kontribusinya terhadap perkembangan ilmu agama Islam. Pendengar yang dirahmati Allah, Ismail bin Abi Khalid berasal dari kota Kufah, sebuah kota yang menjadi pusat ilmu pada masa tabi'in. Ia tumbuh dalam lingkungan yang mendorongnya untuk belajar ilmu agama sejak usia dini. Salah satu hal yang menonjol dari dirinya adalah kecintaannya kepada ilmu dan upayanya yang sungguh-sungguh dalam menimba pengetahuan. Sebagai seorang tabi'in, Ismail bin Abi Khalid memiliki kesempatan untuk bertemu dan belajar langsung dari para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dalam catatan sejarah, disebutkan bahwa ia mendengar hadis dari 5 orang sahabat Nabi, diantaranya adalah Abu Hurairah dan Anas bin Malik. Hal ini menunjukkan kedekatannya dengan generasi pertama Islam yang menjadi sumber utama penyampaian hadis. Ismail dikenal sebagai salah satu murid terbaik dari ulama besar seperti Asy'abi. Gurunya ini sering memujinya karena kecerdasannya dan ketelitiannya dalam meriwayatkan hadis. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menyebutkan bahwa Ismail bin Abi Khalid adalah seorang perawi yang paling sahih dalam meriwayatkan dari Asy'abi. Ia menyerap ilmu dengan sangat baik, seperti seseorang yang meminum air hingga puas. Keunggulan Ismail bin Abi Khalid dalam bidang ilmu hadis juga diakui oleh ulama besar lainnya. Yahya bin Ma'in, seorang kritikus hadis terkenal, ia menilai bahwa Ismail bin Abi Khalid sebagai seorang yang thiqah. Penilaian ini diperkuat oleh Imam Ahmad bin Hanbal, diperkuat juga oleh Imam Ibnu Mahdi dan sejumlah ulama lainnya yang sepakat bahwa Ismail bin Abi Khalid adalah seorang perawi yang kokoh dan dapat diandalkan. Ismail bin Abi Khalid tidak hanya dikenal karena keilmuannya, tetapi juga karena sifat dan akhlaknya yang mulia. Ia adalah seorang yang saleh dan penuh ketekunan dalam menjalankan ibadah. Kesolehannya tercermin dalam perilakunya yang rendah hati, meskipun memiliki kedudukan tinggi dalam ilmu agama. Selain itu, Ismail bin Abi Khalid menjalani kehidupan yang sederhana. Ia diketahui bekerja sebagai tukang giling gandum, profesi yang menunjukkan kesederhanaan dan semangatnya untuk hidup mandiri. Meskipun sibuk dengan pekerjaan dunia, ia tidak pernah lalai dalam menuntut ilmu dan menyebarkannya kepada generasi setelahnya. Pendengar yang budiman, keahlian utama Ismail bin Abi Khalid terletak pada kemampuan periwayatan hadisnya yang sangat teliti. Para ulama hadis memuji ketelitian dan akurasi riwayatnya yang membuatnya menjadi salah seorang perawi yang sering dijadikan hujjah dalam ilmu hadis. Salah satu karakteristiknya adalah ia tidak pernah meriwayatkan sesuatu kecuali ia benar-benar yakin akan keasliannya. Banyak riwayatnya yang tercantum dalam kitab-kitab hadis sahih seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa hadis-hadis yang diriwayatkannya memiliki tingkat keandalan yang sangat tinggi. Imam Al-Bukhari seringkali mengutip hadis dari Ismail bin Abi Khalid dalam kitabnya, yang menambah bobot kepercayaan terhadapnya. Sejumlah ulama besar memberikan penilaian positif terhadap Ismail bin Abi Khalid. Di antara beberapa komentar mereka adalah yang pertama, komentar dari Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau berkata, orang yang paling sahih hadisnya dari Asy'abi adalah Ismail bin Abi Khalid. Kemudian komentar dari Yahya bin Ma'in. Ia berkata, Ismail bin Abi Khalid adalah orang yang thiqah. Kemudian Abu Hatim. Beliau berkomentar, aku tidak mengutamakan siapapun di atas Ismail bin Abi Khalid dari kalangan murid-murid Asy'abi. Kemudian yang keempat, Ya'qub bin Syaibah. Ia berkata, Ismail terpercaya dan kokoh atau sabat. Terakhir, komentar dari Muhammad bin Abdullah bin Ammar al-Mausili. Ia berkata, Ismail bin Abi Khalid adalah hujjah. Jika ia bukan hujjah, lalu siapa yang bisa menjadi hujjah? Pendengar yang berbahagia, komentar-komentar ini menunjukkan bahwa Ismail bin Abi Khalid memiliki reputasi yang sangat baik di kalangan ulama, baik dari segi keilmuan maupun akhlak. Salah satu hadis terkenal yang diriwayatkan oleh Ismail bin Abi Khalid adalah tentang pertukaran barang sejenis, seperti emas dan gandum. Emas dengan emas harus setara dan tunai. Gandum dengan gandum harus setara dan tunai. Kurma dengan kurma harus setara dan tunai. Hingga beliau menyebutkan garam. Hadis ini memiliki implikasi penting dalam ilmu fikih terkait bab jual beli dan pertukaran barang. Meskipun terdapat kritik terhadap beberapa sanad hadis yang melalui jalurnya, mayoritas ulama tetap menerima hadis-hadisnya sebagai hadis yang sahih. Pendengar yang budiman, Ismail bin Abi Khalid wafat pada tahun 146 Hijriah. Meskipun ada juga pendapat yang menyatakan bahwa ia wafat pada tahun 145 Hijriah, Abu Nuaim menyebutkan bahwa pendapat yang lebih sahih adalah tahun 146 Hijriah. Ia meninggalkan warisan ilmu yang besar, baik dalam bentuk hadis-hadis yang diriwayatkannya maupun teladan dalam kesolehan dan dedikasi terhadap ilmu agama. Kehidupan Ismail bin Abi Khalid rahimahullah memberikan banyak pelajaran berharga, terutama bagi para penuntut ilmu. Di antaranya yang pertama, pelajaran tentang kesungguhan dalam menuntut ilmu. Ismail bin Abi Khalid menunjukkan bahwa kecintaan kepada ilmu harus diiringi dengan usaha keras dan dedikasi yang tinggi. Pelajaran yang kedua, tentang kejujuran dan ketelitian. Dalam periwayatan hadis, Ismail bin Abi Khalid selalu menjaga kejujuran dan ketelitian yang menjadi syarat utama bagi seorang perawi. Pelajaran ketiga, tentang kesederhanaan hidup. Meskipun memiliki kedudukan tinggi di kalangan ulama, ia tetap menjalani kehidupan yang sederhana dan mandiri. Terakhir, pelajaran tentang kesolehan dan akhlak yang mulia. Ismail bin Abi Khalid tidak hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga menjadi teladan dalam akhlak dan ibadah. Pendengar yang budiman, Ismail bin Abi Khalid rahimahullah adalah salah satu tokoh besar dari kalangan ulama tabi'in yang memiliki kontribusi besar dalam menjaga dan menyampaikan ajaran Islam. Reputasinya yang terpercaya sebagai seorang perawi hadis dan kehidupannya yang penuh kesolehan menjadikannya teladan yang patut diikuti. Dengan memahami biografi tokoh seperti Ismail bin Abi Khalid, kita dapat lebih menghargai usaha para ulama dalam menjaga kemurnian ajaran Islam, sekaligus termotivasi untuk meneladani sifat-sifat mulia mereka. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
2: Pendengar yang budiman, Fir'aun telah melakukan kezaliman, kekejaman, penindasan, dan pemerasan atas rakyatnya, terutama kaum Bani Israel. Bahkan dengan congkaknya ia menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang harus disembah dan dipuja. Dengan demikian ia makin jauh membawa rakyatnya ke jalan yang sesat tanpa pedoman tauhid dan iman, sehingga makin dalamlah mereka terjerumus ke lembah kemaksiatan dan kerusakan akhlak. Maka Nabi Musa alaihissalam yang telah diberikan kesempatan untuk bercakap-cakap langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tur Sina itu diperintahkan oleh Allah untuk pergi menjumpai Fir'aun dan mendakwahkannya. mengajaknya beriman kepada Allah, menyadarkan dirinya bahwa ia adalah makhluk Allah sebagaimana rakyatnya, yang tidak sepatutnya menuntut orang untuk menyembahnya sebagai Tuhan, dan bahwa Tuhan yang wajib disembah olehnya dan oleh semua manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa yang telah menciptakan alam semesta ini. Nabi Musa alaihissalam dalam perjalanannya menuju kota Mesir setelah meninggalkan wilayah Madian selalu dibayangi oleh ketakutan. Kalau-kalau peristiwa pembunuhan yang telah dilakukan 10 tahun yang lalu itu belum terlupakan dan masih belum hilang dari ingatan para pembesar kerajaan Fir'aun. Ia tidak mengabaikan kemungkinan bahwa mereka akan melakukan pembalasan terhadap perbuatan yang ia tidak sengaja itu, dengan hukuman pembunuhan atas dirinya bila ia sudah berada di tengah-tengah mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan perkataan Musa ini dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat ke-33, di mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun. Musa berkata, wahai Rabbku, sungguh aku telah membunuh seorang manusia dari golongan mereka, maka aku khawatir mereka akan membunuhku. Akan tetapi, para pendengar rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memerintahkan Nabi Musa alaihissalam pergi menemui Fir'aun untuk mendakwahkannya. Sebelum berangkat, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan permohonan Musa agar dirinya ditemani oleh Harun, saudaranya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjadikan Harun sebagai seorang nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idhaba ila Fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Qala rabbana innana nakhafu an yafruta 'alaina aw an yatgha. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika fa'arsil ma'ana bani Israila wa la tu'adzibhum. Qad ji'naka bi ayatin min rabbik wassalamu ala man ittaba'al huda. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Sungguhnya dia telah melampaui batas. Berbicaralah kalian berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Semoga ia ingat atau takut. Mereka berdua berkata, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami khawatir bahwa ia segera menyiksa kami atau akan semakin melampaui batas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, janganlah kalian berdua khawatir. Sesungguhnya aku beserta kalian, aku mendengar dan melihat. Datanglah kalian berdua kepada Fir'aun dan katakanlah, sungguh kami adalah utusan Rabbmu. Maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami, dan janganlah kamu menyiksa mereka. Sungguhnya kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Rabbmu, dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Pendengar rahimakumullah, Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah untuk menjadikan Harun alaihissalam sebagai temannya dalam berdakwah, karena Musa mengenal bahwa Harun adalah sosok manusia yang pandai dan fasih di dalam berbicara, sehingga sangat tepat dalam memberikan argumen atau dalam berdebat dan bermujadalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat ke-34 hingga 35, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa akhi Harunu huwa afsahu minni lisana fa arsilhu ma'i yarid an yusaddiquni inni akhafu an yukadzibun. Qala sanashuddu 'adudaka bi akhika wa naj'alu lakuma sultanan fala yasiluna ilaykuma bi ayatina antuma wa man ittaba'akuma al-ghalibun. Saudaraku Harun, dia lebih fasih lisannya daripadaku, maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Kami akan membantumu dengan saudaramu, dan kami berikan kepada kalian berdua kekuasaan yang besar. Maka mereka tidak dapat mencapai kalian. Berangkatlah kalian berdua dengan membawa mukjizat kami. Kalian berdua dan orang yang mengikuti kalianlah yang akan menang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mengabulkan permohonan Musa alaihissalam. Maka digerakkanlah hati Harun yang ketika itu masih berada di Mesir untuk pergi menemui Musa, mendampinginya, dan bersama-sama pergilah mereka ke istana Fir'aun dengan diiringi firman Allah, "Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika fa'arsil ma'ana bani Israila wa la tu'adzibhum qad ji'naka bi ayatin min rabbik wassalamu ala man ittaba'al huda." Allah berfirman, "Janganlah kalian berdua khawatir, sungguhnya aku beserta kalian, aku mendengar dan melihat. Maka datanglah kalian berdua kepada Fir'aun dan katakanlah, sesungguhnya kami berdua adalah utusan Rabbu. Maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah kamu menyiksa mereka. Sungguhnya kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Rabbu. Dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk."
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita akan berbicara tentang pahlawan Islam dalam sejarah Islam modern, yakni Syekh Ahmad Yasin rahimahullahu ta'ala. Beliau sangat berperan penting dalam perjuangan Palestina melawan pendudukan Israel, yang semoga kisah ini dapat menginspirasi kita semua. Baiklah pendengar, Syekh Ahmad Yasin rahimahullahu ta'ala lahir pada tahun 1937 di Al-Jura, sebuah desa di dekat Askolan, dan beliau menjadi tunadaksa atau cacat tubuh setelah mengalami cedera tulang belakang pada masa remajanya. Meskipun begitu, semangat dan keteguhannya dalam jihad tidak akan pernah surut. Syekh Ahmad Yasin rahimahullahu ta'ala tumbuh sebagai pengungsi di Gaza setelah ia diusir dari Al-Jura, sebuah desa Palestina yang tidak berpenghuni pada tahun 1948 oleh pasukan Zionis Israel bersama keluarganya. Pada tahun 1948, bersama dengan ratusan ribu warga Palestina lainnya yang secara etnis dibersihkan oleh lahirnya negara Israel, seorang anak bernama Ahmad Yasin dan keluarganya terpaksa mengungsi ke jalur Gaza, bagian dari Palestina yang kemudian menjadi identik dengan penindasan dan perlawanan terhadap Zionis dalam beberapa dekade mendatang. Tempat kelahirannya dan desa Al-Jura, sebagaimana ratusan kota dan desa Palestina lainnya setelah Nakba, dihapus dari peta oleh pasukan Zionis. Nah, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga ketika beliau berusia 12 tahun, Yasin sedang bermain dengan beberapa temannya di tepi pantai ketika ia mengalami kecelakaan yang mematahkan beberapa tulang belakang di lehernya, menjadikannya lumpuh dan bergantung pada kursi roda dan orang lain di sekitarnya untuk mendapatkan bantuan selama sisa hidupnya. Setelah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah di Gaza, Syekh Yasin rahimahullah ta'ala bekerja sebagai guru studi Arab dan juga Islam hingga tahun 1964, ketika ia melamar untuk bergabung dengan jurusan bahasa Inggris di Universitas Ain Syams di Kairo. Namun, ia hanya dapat menghabiskan waktu sekitar 1 tahun saja di daerah sana, dengan beberapa laporan menyatakan bahwa hal ini disebabkan oleh kurangnya dana dan kondisi kesehatannya yang semakin memburuk. Sementara laporan lain menyatakan bahwa hal tersebut disebabkan oleh penindasan pihak berwenang Mesir yang menahannya pada tahun 1965
3: karena dugaan aktivitasnya dengan gerakan Ikhwanul Muslimin yang dilarang oleh pemerintah setempat. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun

0: Melalui organisasinya, Mujma al-Islamiyah membangun dan memfasilitasi layanan seperti pusat komunitas Islam, klinik, klub pemuda, dan juga bank darah, serta fasilitas yang menyediakan penitipan anak, perawatan medis, dan juga makanan. Tel Aviv awalnya menyukai kegiatan amal-amal tersebut, dan diduga melihatnya sebagai alternatif dari taktik yang lebih militan dari Organisasi Pembebasan Palestina, pimpinan Yasser Arafat, pada saat itu. Namun, ternyata pasukan pendudukan Israel menangkap Yasin pada tahun 1984 karena diduga mengumpulkan dan menyimpan senjata untuk menyerang pasukan pendudukan Israel. Pihak berwenang Israel pun kemudian menjatuhkan hukuman 13 tahun penjara kepadanya, namun membebaskannya kembali pada tahun 1985 sebagai bagian dari Perjanjian Jibril, yaitu sebuah kesepakatan pertukaran tahanan antara pemerintah Israel dan Front Populer untuk Pembebasan Palestina, yang mencakup lebih dari 1.500 tahanan Palestina dibebaskan dengan imbalan beberapa orang Israel. Pada tahun 1987, Sheikh Yasin rahimahullah ta'ala ikut mendirikan Hamas, akronim dari bahasa Arab untuk Gerakan Perlawanan Islam. Nah, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau ditangkap lagi pada tahun 1989 dan dijatuhi hukuman 40 tahun penjara oleh Israel. Kali ini dengan tuduhan menghasut kekerasan dan memerintahkan pembunuhan seorang tentara Israel. Di penjara, ia ditemani oleh dua putranya yang dengan sukarela menemani ayah mereka untuk membantunya karena kecacatannya. Mereka semua menghabiskan 8 tahun di balik jeruji besi para penjajah sebelum dibebaskan pada tahun 1997. Difasilitasi oleh kesepakatan yang disepakati antara Israel dan juga Raja Hussein dari Yordania, setelah agen Mossad mencoba membunuh pemimpin Hamas, Khalid Meshal, di Amman dan ditangkap oleh pasukan keamanan Yordania. Tahun-tahun penjara tersebut berdampak buruk pada kesehatan Sheikh Yasin rahimahullah ta'ala, yang mana saat itu beliau sedang sakit, sehingga mengakibatkan kesehatannya semakin memburuk. Kehilangan penglihatan pada mata kanannya, gangguan pendengaran, dan juga berkembangnya penyakit pernafasan. Namun, Israel tidak berniat membiarkan orang yang menjadi pemimpin spiritual Hamas itu tetap aktif. Dan di tahun-tahun mendatang, mereka akan berencana untuk melenyapkannya beserta pengaruhnya. Pada awal tahun 2000-an pendengar, pemerintah Israel di bawah Perdana Menteri Ariel Sharon mulai menyerukan pembunuhan Sheikh Yasin rahimahullah ta'ala secara terbuka. Hingga pada 6 September 2003, sebuah pesawat tempur F-16 milik penjajah Israel menembakkan rudal ke sebuah gedung di kota Gaza, di mana beliau kebetulan berada di situ, namun hanya berhasil melukai sang Sheikh saja. Pihak Israel akhirnya membunuh beliau pada tanggal 22 Maret 2004 bersama 9 orang lainnya ketika helikopter mengincarnya saat ia meninggalkan masjid setelah sholat subuh. Pembunuhan terhadap Sheikh Yasin dinilai memang tidak sulit untuk dilakukan karena Sheikh Yasin sendiri tidak berusaha menyembunyikan diri atau mengubah jadwal hariannya. Dan akhirnya pembunuhan tersebut dikutuk di seluruh dunia, baik oleh para pendukung Hamas maupun para pengkritiknya, yang menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan kesalahan strategis bagi proses perdamaian antara Israel dan fraksi-fraksi di Palestina. Para pendukungnya dan orang-orang terdekatnya memuji Sheikh Yasin rahimahullah ta'ala sebagai pemimpin yang gigih dan juga zuhud, yang meskipun menderita kelumpuhan seumur hidup, namun ia berhasil membesarkan 11 anaknya dan juga mendirikan gerakan perlawanan yang sah yang terus melakukan operasi melawan pendudukan Israel hingga hari ini dan juga detik ini. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun Syekh Ahmad Yasin rahimahullah ta'ala telah gugur, pengaruhnya masih terasa kuat dalam perjuangan Palestina hingga saat ini. Gerakan Hamas yang didirikannya terus menjadi salah satu kekuatan utama dalam perlawanan terhadap pendudukan Israel, dan warisannya juga tercermin dalam semangat dan keteguhan rakyat Palestina yang terus berjuang untuk meraih kemerdekaan dan keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 106.3 Simpati FM.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana saja saat ini Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami, acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya pendengar, saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yaitu, yang pertama adalah tafsir. Dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah. Berikutnya, dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti. Semoga bermanfaat.
2: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda. Mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah pendengar, dalam kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tafsir Al-Quran surat Ali Imran, tepatnya ayat 86-89. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Ulaika jazaohum anna alaihim la'natallahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul 'adzabu wa lahum yunzarun illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, bagaimana mungkin Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kufur setelah mereka beriman dan mengakui bahwa Rasul Muhammad itu benar dan bukti yang jelas telah sampai kepada mereka? Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Mereka itu balasannya adalah ditimpa laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalamnya, laknat, tidak akan diringankan azab dari mereka dan mereka tidak diberi penangguhan. Kecuali orang-orang yang bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait hal ini Ibnu Jarir rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ia berkata, ada seseorang dari kaum Ansar yang masuk Islam, kemudian ia murtad dan berbuat kemusyrikan. Setelah itu dia menyesal. Kemudian dia mengutus kepada kaumnya untuk menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Apakah ada kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka turunlah ayat 86-89 ini. Lalu kaumnya itu diperintahkan menemuinya kembali hingga akhirnya ia masuk Islam kembali. Nah demikianlah yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Al-Hakim dan Ibnu Hibban. Dan juga diriwayatkan dari Abdul Razak rahimahullah, ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Ja'far bin Sulaiman, telah menceritakan kepada kami Humaid Al-A'raj dari Mujahid, ia berkata, Al-Haris bin Suwaid datang dan masuk Islam di hadapan Nabi SAW, lalu ia kafir lagi dan kembali kepada kaumnya. Maka Allah pun menurunkan berkenaan dengan dia ayat 86-89 ini. Kemudian, lanjut Mujahid, seorang dari kaumnya membawakan ayat-ayat tersebut dan membacakannya. Maka Al-Haris pun berkata, "Sungguh, demi Allah, aku tahu bahwa kamu jujur dan Rasulullah lebih jujur darimu dan Allah yang paling jujur dari semuanya." Setelah itu, Al-Haris kembali dan memeluk Islam lagi dengan sebaik-baiknya. Nah pendengar, mengenai firman Allah, "Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinat?" Bagaimana mungkin Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kufur setelah mereka beriman dan mengakui bahwa Rasul Muhammad itu benar dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka? Artinya, telah jelas bagi mereka berbagai hujah dan bukti kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, serta telah nyata perkara itu bagi mereka. Tapi kemudian mereka murtad, kembali kepada kegelapan syirik. Maka bagaimana mungkin mereka akan memperoleh hidayah setelah mereka bergelimang dalam kebutaan? Oleh karena itu Allah berfirman, "Wallahu la yahdil qaumadz zalimin." Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Ulaika jazaohum anna 'alaihim la'natallahi wal malaikati wan nasi ajmain." Mereka itu balasannya adalah ditimpa laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Maksudnya, mereka mendapatkan laknat dari Allah dan dari seluruh makhluk-Nya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, yaitu kekal dalam laknat sehingga mereka harus mendapatkan azab neraka. La yukhaffafu anhumul azabu wa lahum yunzarun. Tidak diringankan siksa dari mereka dan tidak juga mereka diberi tangguh. Maksudnya, siksa mereka tidak akan dikurangi atau diringankan meskipun hanya sesaat. Lalu, di ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa allazina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim." Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah kafir itu dan mengadakan perbaikan, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini merupakan bagian dari kelembutan, kebaikan, kesantunan, kasih sayang dan kemurahan Allah bagi makhluk-Nya, bahwa barang siapa yang bertaubat kepada-Nya dengan sebenar-benarnya taubat, maka Dia akan mengampuninya sebesar apapun dosa yang dilakukannya. Nah, dari sini pendengar, ada pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa terlalu jauh dalam perbuatan jahat dan merusak atau berbuat zalim dan juga kekafiran, ini bisa menjadi penghalang bagi seseorang untuk bertaubat. Karena itu, wajib bagi siapapun yang berbuat suatu dosa untuk segera bertaubat dan tidak mengulangi dosa itu yang bisa menghalanginya dari pintu taubat. Kemudian, taubat akan diterima jika dia mengikuti prinsip-prinsip dan memenuhi syarat-syarat taubat. Di antaranya, segera meninggalkan perbuatan dosa tersebut, menyesali perbuatannya, memohon ampunan kepada Allah, dan berketetapan hati untuk tidak kembali mengulangi perbuatan dosa, juga mengadakan perbaikan terhadap apa yang telah ia rusak, jika hal itu dimungkinkan untuk diperbaiki. Nah pendengar, demikianlah apa yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.

0: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
1: Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Simpati FM dimanapun saat ini Anda berada. Sesaat lagi, kita akan menyimak kumandang azan Isya untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kami, segenap kru yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari memahami tanda-tanda kekuasaanku. Jika mereka melihat tiap-tiap ayatku, mereka tidak beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak mau menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka terus menempuhnya. Yang demikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami, dan mereka selalu lalai daripadanya.

orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan perjumpaan dengan Allah di akhirat. Sia-sialah amal mereka. Mereka tidak diberi balasan di akhirat kelak selain dari apa yang telah mereka kerjakan.

dan kaum Musa setelah kepergian Musa ke Gunung Tur, membuat dari perhiasan-perhiasan emas mereka anak lembu yang bertubuh dan bersuara. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa anak lembu itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak dapat pula menunjukkan jalan kebaikan kepada mereka? Mereka menjadikannya sebagai sembahan, dan mereka adalah orang-orang yang zalim.

Dan setelah mereka sangat menyesali perbuatannya dan mengetahui bahwa mereka telah sesat, mereka pun berkata, "Sungguh, jika Rabb kami tidak memberi rahmat kepada kami dan tidak mengampuni kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang merugi."

Dan tatkala Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih hati, berkatalah dia, "Alangkah buruknya perbuatan yang kalian kerjakan sesudah kepergianku. Apakah kalian hendak mendahului perintah Rabb kalian?" Dan Musa pun melemparkan papan-papan Taurat itu dan memegang rambut kepala saudaranya Harun sambil menariknya ke arahnya. Harun berkata, "Hei anak ibuku, sesungguhnya kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir-hampir mereka membunuhku. Sebab itu janganlah kamu menjadikan musuh-musuh gembira melihatku. Dan janganlah kamu masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang zalim, yang menyembah anak lembu."

Musa berdoa, "Ya Robku, ampunilah aku dan saudaraku, serta masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau. Dan Engkau adalah Zat yang Maha Penyayang di antara para penyayang."

0: وكذلك نجزي المفترين.
1: Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan anak lembu sebagai sesembahannya, kelak akan menimpa mereka kemurkaan dari Rob mereka dan kehinaan dalam kehidupan di dunia. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang membuat-buat bid'ah dalam agama.

orang-orang yang mengerjakan kejahatan, kemudian bertaubat sesudah itu dan beriman. Sesungguhnya Rabb kamu sesudah taubat, yang disertai dengan iman itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: Sesudah amarah Musa menjadi reda, lalu diambillah kembali papan-papan Taurat itu, dan dalam tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang takut kepada Rabb-nya.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Pendengar di mana saja saat ini Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itulah tadi baru saja kita simak rangkaian acara yang kami pilihkan untuk Anda. Dari mulai tafsir, dilanjutkan dengan rubrik Tahsin Qiraah, kemudian Tilawah Terjemah. Bagi yang baru bergabung dengan kami,

0: fatwa MUI. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah tentang targhib wa tarhib. Dan diakhiri dengan acara yang tak kalah penting, yaitu adab islami dan panduan zikir, yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Azzam Hawari. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya, dan semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammad, wa ala alihi wa sahabatihi at-tahirin, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, di antara tujuan berumah tangga adalah agar mendapatkan ketenangan, ya, sakinah dan ketentraman, tumakninah dengan adanya rasa saling mencintai, mengasihi, menyayangi, seperasaan dan senasib sepenanggungan di dalam menjalani kehidupan ini. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu, untuk kalian, istri-istri dari jenis kalian sendiri, supaya kalian cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Untuk itu, Islam telah menentukan hak-hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga, serta kewajiban bersama mereka di dalam mewujudkan berbagai tujuan tersebut. Di antaranya adalah upaya untuk saling menjaga kehormatan dan menutupi aib masing-masing. Islam melarang seorang suami atau istri mengungkapkan aib-aib masing-masing pasangannya kepada orang lain dengan tujuan yang tidak dibenarkan. Hal ini sebagaimana diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah." Dan siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di hari kiamat kelak. Bahkan disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah tentang ancaman bagi orang yang suka mengumbar aib saudaranya. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Man satara aurata akhihi al-muslim satarallahu auratahu yawmal qiyamah. Wa man kashafa aurata akhihi al-muslim kashafallahu auratahu hatta yafdahahu biha fi baitih." Barang siapa yang menutupi aib saudara sama muslim, akan Allah menutupi aibnya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang mengumbar aib saudaranya sesama muslim, maka Allah akan mengumbar aibnya hingga terbukalah kejelekannya hatta di rumahnya sendiri. Terkhusus dalam masalah rumah tangga, Islam juga telah melarang pasangan suami istri untuk menceritakan dan mengungkapkan rahasia hubungan mereka berdua di tempat tidur, di atas ranjang, kepada orang lain. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna min asyarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah ar-rajula yufdi ila al-mar'ati wa tufdi ilayhi thumma yanshuru sirraha." Sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala pada hari kiamat ialah seorang yang menyetubuhi istrinya dan istri bersetubuh dengan suaminya, kemudian suami menyebarkan rahasia istrinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim.
2: Radio Simpati FM.

0: suara dakwah Islam. Fatwa, fatwa-fatwa seputar keislaman.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang hukum meyakini adanya kemaksuman imam. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa Rasul-Rasul Allah yang diutus untuk mengemban risalah, mereka diberikan keistimewaan oleh Allah. Salah satunya adalah keterpeliharaan dari salah dan dosa, atau yang dikenal dengan maksum, yang hal ini tidak diberikan kepada manusia lainnya. Kedua, bahwa di tengah masyarakat muncul penyebaran keyakinan tentang ismatul imam atau kemaksuman imam yang intinya menegaskan bahwa pemimpin agama atau imam itu terpelihara dari salah dan dosa atau maksum karenanya wajib diikuti dalam situasi dan kondisi apapun. Ketiga, bahwa keyakinan sebagaimana disebutkan dalam poin 2 tersebut memicu timbulnya kebingungan, keresahan, dan ketegangan di masyarakat. Karenanya muncul pertanyaan mengenai hukum meyakini adanya kemaksuman imam. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang meyakini adanya kemaksuman imam guna dijadikan sebagai pedoman. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan, menetapkan fatwa tentang ismatul imam atau kemaksuman imam. Poin pertama, ketentuan umum. Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan ismah atau kemaksuman adalah terpelihara dan terbebas dari salah dan dosa. Sedangkan yang dimaksud dengan imam dalam hal ini, ialah pemimpin agama dan pemerintahan sebagai penerus Rasulullah SAW dalam melaksanakan syariat Islam. Poin kedua, ketentuan hukum. Pertama, meyakini bahwa seorang pemimpin atau imam adalah terpelihara dan terbebas dari salah dan dosa atau maksum serta wajib diikuti dalam situasi dan kondisi apapun merupakan keyakinan yang salah atau batil dan hukumnya adalah haram. Kedua, kewajiban taat kepada pemimpin atau imam hanya terbatas jika imam tersebut taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketiga, meyakini bahwa pemimpin atau imam menerima wahyu seperti halnya Nabi adalah keyakinan yang sesat dan menyebabkannya kafir. Keempat, mengkafirkan orang Islam yang tidak mengakui kemaksuman imam menyebabkan si penuduh menjadi kafir. Poin ketiga, rekomendasi. Pertama, masyarakat agar mewaspadai penyebaran setiap paham yang bertentangan dengan ketentuan fatwa ini. Kedua, pemerintah agar bertindak tegas terhadap setiap penyebaran paham yang dapat dikategorikan penodaan dan atau penistaan agama. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 2 Jumadil Akhir 1438 Hijriah atau 1 Maret 2017 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asraruni Am Soleh MA. Demikian pendengar fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, tsumma amma ba'du. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesempatan karunia nikmat iman dan Islam kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk masih menikmati sisa-sisa dari hidup kita yang mudah-mudahan kita bisa memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga termasuklah kita kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang mendapatkan warisan yang mulia yaitu jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kembali materi tentang motivasi Islami, motivasi setiap diri kita untuk senantiasa berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan berbagai macam ketaatan, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berusaha keras, sesekeras baja untuk senantiasa melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang yang diridhoi dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit tentang kezaliman yang semestinya kaum muslimin, setiap kita harus benar-benar menjauhi yang namanya kezaliman. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqu dzulma fa innal dzulma dzulumatun yaumal qiyamah." Jauhilah oleh kalian kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, ini adalah wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasiat dari baginda mulia, dan wasiat ini beliau mulai dengan kata-kata ittaqu. Artinya adalah jauhi atau waspadailah oleh kalian. Sementara kata attaqwa berasal dari kata al-wiqayah, artinya adalah penjagaan. Artinya adalah jadikanlah antara diri kita dengan kezaliman itu suatu penjagaan dan penghalang, sehingga setiap kita terselamatkan, tidak melaksanakan berbagai macam kezaliman, tidak melaksanakan berbagai macam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ujungnya kita selamat dunia dan akhirat. Ini adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua untuk senantiasa berintrospeksi diri, melihat perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan, baik yang dulu ataupun yang akan datang. Benar-benar kita harus mengoreksi apakah perbuatan ini adalah perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau bahkan dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ini adalah perbuatan zalim atau perbuatan taat? Kita benar-benar harus mengetahui bahwa setiap amal dan ibadah kita tentunya akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pertanggungjawabannya di yaumal qiyamah nanti. Untuk itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Jauhilah oleh kalian kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, iyyakum wadzulma fa inna dzulma dzulumatun. Jauhilah atau jagalah, jangan sampai kalian melakukan sebuah kezaliman, karena kezaliman itu adalah kegelapan. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, setiap aktivitas kita sehari-hari, selayaknya kita jauh dari perbuatan-perbuatan zalim, baik zalim kepada Allah, zalim kepada orang lain, ataupun zalim kepada diri sendiri. Karena berusaha untuk melaksanakan berbagai macam ketaatan adalah lawan dari pelaksanaan kezaliman, baik kepada diri kita, kepada Allah, ataupun kepada sesama. Adapun kata zalim adalah berpaling dari tujuan yang asasi. Arti dari zalim adalah berpaling daripada tujuan asasi, atau arti yang lain adalah menyelewengkan dari bentuk yang semestinya. Sebagai contoh, misalkan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah, dijadikan manusia, dilahirkan ke alam dunia yang fana ini, tugasnya adalah untuk ibadah. Ketika kita menyelewengkan tugas kita sebagai hamba, maka kita sudah berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kita sudah berbuat zalim kepada diri kita sendiri. Yang akhirnya ketika kita melaksanakan berbagai macam aktivitas tadi akan menghantarkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala.
0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wala rasula ba'da. Hadirin kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan akhlakul karimah, akhlak yang mulia, yang terpuji. Banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang betapa agungnya akhlak mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min husnil khuluq." Tidak ada yang lebih memberatkan timbangan bagi seorang muslim nanti di akhirat kelak selain daripada akhlak yang baik terpuji. Wa innallaha yubghidu al-fahish al-badhi. Ya. Allah Subhanahu wa taala sangat benci orang-orang yang pembicaraannya, perkataannya hina. Ya, fahish, ya, keji, badhi, radiul kalam. Kata-katanya itu enggak diedit dulu gitu ya. Jadi apa? Langsung keluar begitu, nerocos ya dan kasar. Majruh ya. Jadi orang yang mendengarkannya itu selalu terluka ya, karena kata-kata itu bisa melukai, melukai hati seseorang dan membuat hatinya berdarah-darah ya, sehingga menimbulkan rasa dengki, rasa hasad, rasa dendam ya. Orang yang dipukul dengan tangan mungkin rasa memarnya bisa 3 hari itu apa udah hilang. Tapi kalau orang dipukul dengan kata-kata, dilukai dengan kata-kata, kadang terngiang-ngiang panjang hayatnya. Maka berhati-hatilah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita marah kepada anak-anak kita ya, kepada murid-murid kita, kadang itu perkataannya diingat terus. Kamu itu misalnya goblok gitu, udah pakai gua gitu ya. Goblok banget gitu ya. Itu teringatnya terus ya. Kadang jadi anak-anak jadi minder. Jadi minder gara-gara apa? Perkataan orang tua yang dikatakan kepadanya, goblok, malas, macam-macam. Beda sama orang Arab ya, kalau anaknya itu, kalau anaknya jatuh, ayo, kum ya batal. Ayo berdiri, kamu kan pahlawan gitu kan, kamu kan jagoan, ayo berdiri jagoan gitu. Jadi apa, gak nangis. Ya, kita mendidik apa jiwa kesatria ya. Kalau kita sudah biasa dikibuli dengan kodok ya, dengan kancil, dengan macam-macam gitu ya, sejak kecil. Maka ganti ya, ganti hal tersebut. Kemudian di antara hadis tentang akhlak yang mulia, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah ditanya ya, an aktsari mayu dikhilun nas al jannah, tentang sesuatu yang banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam surga. Qala taqwallah wa husnul khuluq, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Tentu kisah ya, di hadis riwayat Muslim itu bagaimana akhlak seorang dengan binatang. Ketika ada seorang dari kalangan Bani Israel ya, ada sebagian riwayat mengatakan baghiyun ya, seorang yang berzina gitu kan. Itu ketika dia sedang kehausan, hampir mencekik lehernya, hampir dia celaka dengan rasa haus yang sangat dahsyat tersebut. Kemudian dia tiba-tiba mendapati sumur dan turun minum sampai dahaganya hilang. Setelah dia naik ke atas, tiba-tiba ada seekor ya, anjing yang kehausan sampai menjulur-julurkan lidahnya ke tanah, saking apa rasanya hampir mau sekarat. Dia berpikir, seandainya ya apa namanya, ini anjing ini pasti merasakan dahaga seperti yang aku rasakan tadi. Akhirnya dia turun ya, dia lepas khufnya, sepatu kulitnya, diambil ke air, kemudian diambil, digigit dengan giginya, dengan mulutnya, setelah diberikan air itu kepada apa, seekor anjing yang kehausan ya. Fasyakarallahu wa ghafara lahu, ya Allah bersyukur kepada dia. Jadi amalan yang kecil itu bisa dibalas sama Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang besar sekali, bahkan dilipat gandakan. Apa sih susahnya orang ngasih minum ke itu binatang, tapi dalam kondisi seperti itu ternyata menjadikan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia apa namanya, dimasukkan ke dalam surga. Ini kan akhlak mulia kepada binatang. Ada di antara manusia yang kepada binatang dia tidak sayang ya, sukanya menyiksa binatang ya. Bahkan Nabi SAW melarang menjadikan binatang hidup sebagai target sasaran dalam memanah. Gak boleh itu ya, mendolimi binatang ya. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.

pecandu narkoba. Tak akan berhenti berusaha untuk mendapatkannya. Beragam cara pun akan dihalalkan. Hingga teman bisa jadi korban. Bahkan orang tua tak lagi dihiraukan. Narkoba hanya melahirkan penyesalan dan kematian. Narkoba membunuh anak negeri, memusnahkan generasi. Katakan tidak untuk narkoba sebelum

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kini telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah dengan izin Allah. Mizar bisa membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengkonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya.
2: Nama saya Ajat. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya semula mempunyai keluhan sakit mah dan pegal-pegal di badan, dan setelah tahu ada obat herbal Mizar yang ada di radio, saya langsung mencoba dan hasilnya alhamdulillah sakit mah saya hilang dan pegal-pegal di badan pun terasa berkurang.
3: Nama saya Kaharudin, umur 66 tahun. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan dengan Mizar sebagai sarana penyembuhan bagi sejumlah penyakit yang saya alami. Sudah lama saya menderita sakit mah yang cukup parah ini. Kalau lagi kambuh terasa sakit sekali, bahkan sampai mau pingsan dan terasa sesak napas. Selain itu saya encok, katarak. Alhamdulillah atas izin Allah, Mizar Zaitun Ruqyah ini dapat saya rasakan manfaatnya. Dan insya Allah saya pun akan terus gunakan Mizar ini.
4: Dapatkan Mizar di Radio Simpati FM. Untuk pemesanan, datang langsung ke Radio Simpati FM di Jalan K.I. Haji Wahid Hasim, Komplek Ruko Sindang Laut, nomor C5, Desa Cipejewetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon.
1: Ayo, tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islam.
5: Eh, Salman, asik bener main HP-nya. Lagi lihat apa sih? Coba lihat. Eh, kagak nyaut lagi.
6: Eh, ada Ilyas. Ini lagi baca sama dengar nasihat Nesa singkat.
5: Dapat info dari mana emang, Salman?
6: Itu dari Radio Simpati FM.
5: Wah, kok bisa sih? Padahal sering denger, tapi belum dapet tuh model kayak gambar-gambar atau video-video nasihat kayak gitu.
6: Wah, kamu belum daftar jadi pendengarnya kali.
5: Daftar? Gimana caranya?
6: Ya gampang, tinggal kirimin aja nama sama alamatnya. Misalnya nih ya, Abdullah tanda pagar Lemah Abang.
5: Oh gitu, oke deh ntar dicoba, biar dapat konten-konten positif juga.
6: Lah iya, biar lebih banyak manfaat dan bisa menebar kebaikan juga. Dan jangan lupa, pantengin terus Radio Simpati FM.
5: Eh iya, ngomong-ngomong, ngirimnya kemana ya?
6: Oh itu, kirim aja langsung ke 0877-0010-1063.
5: Oke deh, makasih ya.
6: Eh, jangan lupa infoin ke teman yang lainnya juga ya, biar mereka juga bisa dapat manfaat dari Radio Simpati FM seperti kita.
5: Oke lah, siap.
7: Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke nomor 0877-0010-1063. Insya Allah Anda akan mendapatkan nasihat-nasihat singkat berupa gambar ataupun video serta perkembangan terkait Radio Simpati FM. Dan juga Anda telah tercatat sebagai pendengar setia Radio Simpati FM. Mari bergabung bersama Radio Simpati FM, bersama menebar kebaikan. Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
8: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
9: Baiklah pendengar, itulah tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik keluarga Islami, dilanjutkan targhib wa tarhib, pembacaan fatwa-fatwa MUI, dan diakhiri dengan adab Islami serta panduan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Amin. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya, pertama ada rubrik Kuliah Islam. Adapun kali ini, yang akan menyampaikan ceramahnya adalah bersama Ustadz Deden Wahyudin. Kemudian, yang berikutnya adalah rubrik Akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Dan dilanjutkan dengan rubrik Adab Islami dan Zikir yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Said Supendi. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Nah, semoga rubrik-rubrik tersebut pendengar bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan baiklah pendengar, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
10: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya wala rasula ba'dah. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini ana memberikan materi tentang hutang piutang, catatan-catatan penting yang berkaitan dengan hutang ataupun bisa adab-adab yang berkaitan dengan hutang piutang. Ada sebuah kisah dari Jabir, ketika di awal-awal Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau menyolatkan orang yang memiliki hutang. Karena salat Rasulullah kan syafaat. Makanya ketika ada yang meninggal, kemudian Rasul diundang untuk menyolatkan, maka pertanyaan pertama adalah dia punya hutang tidak. Nah, di saat tersebut ternyata jenazah tersebut memang punya hutang. Berapa hutangnya? 2 dinar. 2 dinar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabatnya untuk salat. Rasulullah tidak mau menyolatkan jenazah tersebut. Maka datang Jabir dan dia berkata, "Saya yang akan membayarkannya ya Rasulullah." 2 dinar ya. 2 dinar berapa kalau dirupiahkan? 1 dinar 4 gram lebih ya, 4 gram seperempat. Kalau 1 gram seperempat emas murni ya, emas antam itu yang murni itu. Ya kalau 1 juta berarti 4.250.000. Jadi kalau 2 dinar berarti sekitar 9 juta setengah ya untuk harga sekarang. Nah, ini kata Jabir, saya akan membayarkan hutang tersebut. Maka Rasulullah ketika sudah jelas ada yang akan membayarkan hutangnya, Rasulullah menyolatkan mayat tersebut. Esoknya Rasulullah nanya ke Jabir, "Sudah dibayar hutang itu yang 2 dinar itu?" Kata Jabir, "Baru kemarin ya Rasulullah. Baru kemarin." Jadi Jabir mungkin tersibukkan dengan urusan yang lain. Besoknya lagi, maka Jabir ngasih tahu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya sudah membayarkan hutang si jenazah yang kemarin itu." Apa kata Rasulullah? "Al-an baradat alaihi jildu." Sekarang saat sudah beres dibayar hutangnya, dinginlah kulit si mayit tersebut. Kata para ulama, berarti selama hutangnya tidak dibayar, ini memiliki efek panasnya mayat tersebut dikarenakan apa? Hutang. Makanya kalau ada bapak atau keluarga kita yang meninggal, jangan disibukkan dengan warisan, tapi sibukkan dengan hutang-hutang mayit tersebut. Kasihan. Dan memang harta warisan dibagi setelah selesai hutang tersebut atau pemilik dari harta tersebut dilunaskan. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah al-wafa bidaini fi maw'idihi. Artinya tepat waktu membayar hutang sesuai dengan kesepakatan. Karena kalau menunda-nunda bayar hutang padahal dia mampu, ini merupakan sebuah dosa kezaliman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Madzul ghani zulmun. Menunda-nunda waktu bayar hutang padahal dia mampu, ini merupakan bentuk kedzaliman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang terakhir, ya, catatan penting atau adab bagi orang yang pinjam utang adalah husnul qada. Husnul qada itu apa? Baik saat membayar hutang. Jangan baik saat minjamnya saja di awal, tapi kurang baik saat ngasih pembayaran hutang. Jangan. Tapi baik di awal, terus baik sampai membayar hutang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah beliau berhutang, kemudian saat membayar hutang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tambahan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna khairakum ahsanukum qada'an." Sebaik-baik dari kalian adalah yang paling baik saat membayar hutang. Apakah riba? Tidak. Riba itu ketika ada kesepakatan di awal. Kalau saya pinjam nanti tambahin ya. Kalau saya pinjam nanti saya gendong ya, misalnya. Pokoknya ada faedah yang bisa diambil dari bagian hutang tersebut, maka itu riba. Tetapi kalau tidak ada kesepakatan di awal, di akhir dia bayar sambil bawa 1 kilo jeruk misalnya, atau bawa suatu hadiah, maka ini diperbolehkan dalam syariat Allah Ta'ala. Baik, sekarang kita masuk ke kreditur. Adab-adab kreditur atau adab-adab orang yang meminjamkan hutang. Yang pertama, istihdharun niyah as-salihah. Sama ya, menghadirkan niat. Tapi kalau yang mengasih hutang ini, masya Allah, mulia sekali. Dan ini bagian dari taqarrub yang merupakan taqarrub yang utama, yang agung, masya Allah, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man aqrada warikan marrataini kana ka'adli shadaqatin marratan." Jadi kalau ada orang yang ngasih pinjaman pada orang lain yang membutuhkan 2 kali, itu sama dengan sedekah 1 kali. Kalau misalkan si A minjemin uang 100 ribu, bulan sekarang 100 ribu, bulan berikutnya 100 ribu, itu sama dengan dia sedekah 100 ribu. Kalau 2 kali ya, berarti ketika 100 ribu sama dengan 50 ribu setengahnya. Dan kata para ulama, memberikan pinjaman itu pahalanya bisa jadi lebih besar daripada bersedekah. Ngasih pinjaman nih, pahalanya lebih besar daripada sedekah. Dan orang yang ngasih pinjaman uangnya tidak tetap kan, nanti akan dibayar lagi, subhanallah. Tapi pahalanya lebih besar dari sedekah. Kenapa? Kata para ulama, karena ketika memberikan pinjaman itu yang pertama yang akan dilihat sebagai bentuk pertolongan dia kepada saudaranya yang memang membutuhkan. Beda dengan sedekah. Kalau sedekah, kita ngasih uang sama orang lain, orang tersebut bisa jadi gak begitu butuh, iya gak? Tapi kalau orang yang benar-benar datang ke rumah kita misalkan, ngobrol atau ngechat secara pribadi, butuh uang, subhanallah. Dan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah memberikan, meluaskan hajat orang lain, itu banyak sekali ya dalam hadis-hadis. Di antaranya, "Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi." Orang yang bisa memberikan solusi, menolong hajat orang lain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong hajat dia. Ya. Sahihain ini dalam Bukhari Muslim. Dalam hadis yang lain juga, "Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Allah akan menolong seorang hamba selama dia menolong saudaranya. Jadi selama utangnya belum dibayar, pertolongan Allah akan terus diberikan kepada orang tersebut karena dia telah menolong orang tersebut. Kan bentuk pertolongan ada berbagai macam ya. Ada yang sifatnya fisik. Kalau fisik bawa barang misalkan, ini juga pertolongan. Tapi kan sebentar. Tapi ya kalau uang, minjemin uang, ya, selama belum bayar, itu efeknya atau pahalanya kepada orang yang ngasih pinjaman. Ya, masya Allah ya. Itu yang pertama. Niatkan atau ihtisab kepada Allah, minta pahala dari Allah agar kita bisa dimudahkan dengan cara ngasih pinjaman kepada orang lain. Jadi salaf itu zaman dahulu senantiasa diantara bentuk taqarrubnya kepada Allah suka ngasih pinjaman. Dan ini pun menjadi solusi kepada masyarakat yang sudah terjerat pinjol atau tadi bangke ya, bangke lilin. Jadi orang-orang kaya diharapkan atau seharusnya menjadi solusi ya, bagi mereka yang ingin meminjam uang. Kemudian yang kedua, inzarul mu'sir, maksudnya memberikan jatah waktu, memudahkan untuk memberikan jatah waktu. Misalkan sepakatnya 1 bulan, ketika ini mu'sir ini dia belum mampu, maka diundur ya, dimudahkan, dibikin longgar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Ini jelas merupakan anjuran yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Jika si penghutang debitur ini dalam kondisi sulit, maka kasih jeda waktu sampai dia mudah atau sampai dia mampu untuk membayarnya. Dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dia diselamatkan oleh Allah dari kesulitan ya, di hari kiamat, maka jadilah orang yang senantiasa melonggarkan kepada orang-orang yang kesulitan membayar hutang, dibikin jeda ya, atau dilunaskan, dibebaskan, diputihkan, masyaallah ya. Memberikan longgar jeda waktu kepada orang yang sulit membayar hutang atau melunaskan, memutihkan, keduanya merupakan bentuk takarrub, ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan motivasi yang luar biasa, man anzara mu'siran aw wada'a lahu adallahu Allahu yaumal qiyamah tahta dhilli arsyhi yauma la dhilla illa dhilluh. Orang yang memberikan tadi ya, memberikan kemudahan kepada orang yang punya utang sampai dia mampu, atau membebaskan, memutihkan utangnya, maka kelak di akhirat akan Allah berikan naungan di saat orang lain kepanasan, di saat orang lain gelisah ya, maka orang tersebut adem, ayem, karena punya payung, punya apa, naungan, di mana naungan tersebut adalah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis hasan sahih. Nah, kemudian hadis juga ini riwayat Ahmad ya. Ini luar biasa juga. Orang yang memberikan jeda waktu ya. Kalau tadi kan orang yang ngasih pinjaman dia sama dengan bersedekah setengahnya. Nah, ini kalau sudah habis jatahnya, habis waktu kesepakatan bayar utang, kemudian dia kasih jeda lagi, maka di saat itu mulai dari kasih jeda kelonggaran bagi orang yang sulit bayar utang, falahu bikulli yaumin mislihi shadaqah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada orang tadi yang memberikan, melonggarkan kepada orang yang punya hutang kesulitan tersebut, sama dengan apa, dicatat pahala orang tersebut sama dengan nilai uang yang dia kasihkan kepada si peminjam tadi dengan pahala sedekah. Jadi kalau misalkan ngasih pinjam 10 juta, maka setelah jatuh tempo, kemudian dia longgarkan sampai bulan berikutnya, berarti 30 hari, berarti dia sama dengan bersedekah setiap harinya 10 juta kali 30, berarti 300 juta. Subhanallah ya, bersedekah 300 juta. Hadis riwayat Ahmad. Adab yang berikutnya bagi kreditur yaitu husnul mutalabah wal iktida, berbuat baik saat menagih atau meminta pelunasan kepada orang yang meminjam hutang kepada dirinya. Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu rajulan, Allah memberikan kasih sayangnya atau Allah mencintai ya, mengasih sayangi seorang laki-laki atau seseorang yang samhan iza ba'a wa iza shtara wa iza qtada, orang yang berjual, penjual baik, menjadi pembeli baik, juga menjadi penagih yang baik. Orang yang seperti ini Allah kasih sayangi ya. Jadi yang menjadi pembeli tidak banyak nawar. Kalau banyak nawar biasanya cengkel tuh penjual. Kasih harga segitu ya, nawar sekali layak ya. Tapi sampai benar-benar
11: ditawar berulang-ulang, itu mungkin tidak termasuk pembeli yang baik. Kemudian penjual yang baik, pembeli yang baik, begitu pun jadi penjual. Tidak diminta, dia lebihkan. Subhanallah. Tidak diminta, dia lebihkan. Misalkan 1 kilo, dia lebihkan sedikit ataupun beberapa ons. Itu menjadi penjual yang baik, pembeli yang baik, dan juga penagih yang baik. Maka Allah subhanahu wa ta'ala itu mengasihi mereka semua. Dan yang terakhir, adab untuk kreditur atau pemberi pinjaman adalah at-tajawaz anil mu'sir, memutihkan hutang orang-orang yang meminjam kepadanya. Subhanallah. Dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah tadi ya, wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah, jika yang punya hutang tersebut sulit, maka berikan kemudahan kepadanya sampai dia mampu. Wa antasaddaqu khairul lakum, dan jika engkau bersedekah, artinya diputihkan hutang tersebut, itu khairun lakum, lebih baik untuk kalian. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Memberi longgar ya, menambah jeda waktu, itu bagus. Memutihkan lebih bagus lagi. Kemudian dalam sebuah hadis, ada seorang tajir, hadis riwayat Bukhari, ada seorang tajir pengusaha di mana dia senantiasa memberikan hutang kepada orang lain yang membutuhkan, dan saat ada penagihan dia memberikan pesan kepada si petugasnya, petugas pengambil hutang ya, kredit ya, kreditur. Apa pesannya? Jika kamu melihat orang yang punya hutang itu dia memang tidak mampu atau kesulitan, maka putihkan. Artinya enggak usah bayar, enggak usah bayar. Kemudian setelah itu apa? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Ini ada harapan, harapan pahala, harapan ampunan dari orang yang memberikan uang kepada peminjam. Nah, ini harus ada ya, ihtisab. Harapan, raja kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala fatajawazallahu anhu, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa orang tersebut. Jadi di antara sebab diampuni dosa masuk ke dalam surga adalah dengan cara memberikan uang, mengasih pinjaman. Ini ibadah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita sehingga kita menjadi, kalau menjadi kreditur yang baik ya, kalaupun menjadi debitur juga yang baik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman. Tentang bahaya dosa-dosa kecil yang dilakukan terus-menerus ini, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan disahihkan, hadis ini disahihkan oleh Al-Allamah Ahmad Syakir dalam tahqiqnya terhadap kitab Musnad Imam Ahmad. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub. Iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub, fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajul hatta yuhliknah." Hati-hatilah kalian, takutilah oleh kalian dosa-dosa yang diremehkan. Karena sesungguhnya dosa-dosa tersebut, dosa-dosa yang diremehkan itu akan bertumpuk-tumpuk, berkumpul pada seseorang hingga membinasakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dahulu sudah memperingatkan umatnya, jangan dekat-dekat atau jangan anggap remeh, jangan anggap sepele dosa-dosa yang memang dosa-dosa yang dianggap sepele.
14: Artinya dosa-dosa yang kecil, bukan syirik atau minum khamar, bukan. Tapi dosa-dosa yang dianggap remeh. Kata Nabi, hati-hati dari dosa-dosa yang dianggap remeh itu. Karena dosa-dosa ini, kalau berhimpun atau terus-menerus dilakukan, dia akan bisa membinasakan seseorang. Nah, apa yang dimaksud membinasakan? Apakah akan jatuh sakit? Bukan, tapi menggelincirkan ke dalam neraka. Membinasakan itu artinya menjerumuskan dia ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Nah, dalam hal ini ada sebuah contoh ya. Kalau seorang menemukan sebatang ranting kecil, sebatang ranting kayu yang kecil, mungkin dia nggak bisa dengan sebatang ranting kecil itu hendak memasak nasi. Tapi kalau ranting-ranting kecil, kayu-kayu ranting ada di lembah itu dikumpul-kumpulkan, ditumpuk-tumpuk berkumpul-kumpul, lama-lama bisa membakar rumah. Jangankan membakar masak nasi, membakar rumah bisa. Jadi, sesuatu yang kecil, kata pepatah kita ya, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Itu dalam kebaikan benar, dalam keburukan juga benar. Amal saleh yang dilakukan sedikit demi sedikit tapi kontinu. Amal saleh yang kecil, entah itu apa saja, dilakukan sedikit tapi terus-menerus secara dawam, ini nanti bisa menjadi besar pahalanya dan itu sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Tapi dosa-dosa demikian pula, dosa-dosa kecil yang dianggap remeh tapi dilakukan setiap hari atau dilakukan kontinu terus 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun seorang itu melakukan dosa kecil itu terus-menerus, akibatnya akan bisa menjadi besar dan akan mencelakakan atau membinasakan seseorang. Na'udzubillah min dzalik. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, fa idza naz'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu, wa in zida fiha zidat hatta ta'lua qalbuhu, wa huwa ar-ran alladhi dzakara Allah kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sesungguhnya seorang hamba, jika dia melakukan satu dosa, satu kesalahan, maka akan tertoreh titik hitam, akan tertitik satu nokta hitam dalam hatinya. Maka apabila dia berhenti dari dosa tersebut, dan beristighfar, mohon ampun, serta bertaubat, hatinya putih lagi, bersih lagi. Jadi tadi hati itu karena satu dosa, tertitik satu nokta hitam, satu titik hitam. Dan ini bukan makna kiasan, tapi sebenarnya. Kemudian kalau orang itu bertaubat, mohon ampun kepada Allah, titik hitam itu hilang, hati itu menjadi bersih kembali. Tapi jika dia setelah melakukan dosa itu, malah menambah dosa-dosa berikutnya, maka bertambah pula titik-titik hitam di dalam hati tadi. Sehingga lama-kelamaan bisa menutupi hati tersebut. Titik-titik hitam itu bisa menyelimuti dan menutupi hati tadi. Nah inilah ar-ran, tutupan. Ar-ran itu artinya tutupan. Ar-ran seperti yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya dalam surah Al-Mutaffifin, "Kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak. Yani bukan seperti perkataan mereka bahwa ayat-ayat Quran itu asatirul awwalin, dongeng orang-orang dahulu kala. Jadi orang-orang fasik kalau mendengar Quran dikatakan ini dongeng orang-orang dahulu. Allah mengatakan, "Kalla," sekali-kali tidak demikian. Tapi dosa-dosa yang selalu mereka kerjakan itulah yang menutupi hati mereka. Dosa-dosa yang selalu mereka kerjakan secara rutin, ini yang menjadi penutup hati mereka. Sehingga tidak tersentuh oleh ayat-ayat Al-Quran. Tidak bergeming ketika mendengar peringatan yang keras. Mendengar ancaman. Tidak tergetar hatinya. Tidak tersentuh. Bahkan menganggap ayat-ayat Quran, peringatan yang keras ini, seperti dongeng orang-orang dahulu kala. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi maksud dari hadis tadi, setiap seorang hamba melakukan satu dosa, meskipun dosa kecil, itu akan meninggalkan satu noktah hitam dalam hatinya. Kalau besok dia melakukan lagi, atau setelah itu melakukan lagi, noktah hitam lagi muncul. Besok dia melakukan lagi, tertitik lagi noktah hitam terus. Nah kalau sudah 10 tahun dia melakukan itu, hati itu akan menjadi tertutup seluruhnya oleh titik-titik hitam. Akibatnya apa? Dia dengarkan Quran, rasanya muak ya, dan gak suka sama sekali. Tidak membaca Al-Quran dengan kenikmatan, dengan kelezatan tertentu, enggak. Bahkan merasa tidak senang membaca Al-Quran. Nah berkata Habrul Ummah, ulamanya umat ini, itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. Tidak ada dosa besar jika disertai dengan istighfar, permohonan ampun. Dan tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Ini bukan hadis, tapi athar. Athar dari Abdullah bin Abbas. Tidak ada dosa besar jika disertai istighfar. Dan tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Kemudian kita dengar pula penjelasan dari seorang sahabi, sahabat yang faqih, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a 'alayhi, wa innal fajir yara dhunubahu kadhubabin marra 'ala anfihi." Sesungguhnya seorang mukmin, dia melihat dosa-dosanya itu seperti dia duduk di samping sebuah gunung atau bukit yang dia khawatir gunung itu akan jatuh, runtuh menimpa dirinya. Sebaliknya, seorang yang fajir, yang fasik, dia menganggap atau melihat dosa-dosanya itu seperti lalat yang lewat di depan hidungnya kemudian ditepiskan begitu saja. Artinya, seorang mukmin ini jika melakukan suatu dosa, maka dia merasa khawatir atas dosa tersebut. Jangan-jangan dosa itu membinasakan dirinya, seperti seorang yang duduk di bawah atau di samping gunung yang khawatir gunung itu runtuh menimpa dirinya. Khauf, dirasa khauf. Sebaliknya seorang fasik, dia melakukan dosa-dosa itu sambil merasa aman, hati merasa aman, tenang, dan menganggap dosa-dosa itu seperti lalat yang lewat di depan hidungnya. Nah, jadi as-sagair minal ma'asi wadh-dhunub qad tatahawwal ila al-kaba'ir li asbab. Dosa-dosa kecil ini bisa berubah menjadi dosa-dosa besar karena beberapa sebab berikut. Yang pertama adalah al-israr wal mudawamatu 'alaiha. Dilakukan dengan terus-menerus. Jika dilakukan terus-menerus. Yang kedua, istisgharul ma'siyah wa ihtiqaruha. Menganggap kecil dan remeh dosa tersebut. Ya. Memang dosa kecil, tapi kalau dianggap kecil dan dianggap remeh, berubah menjadi dosa besar. Sedangkan yang ketiga adalah al-farah bifi'il ma'siyah as-saghirah wal-iftikharu biha. Merasa senang, merasa gembira, merasa senang melakukan dosa kecil tersebut, dan bangga. Ini yang sangat berbahaya. Seorang melakukan suatu dosa kecil dan bangga dengan dosa tersebut. Yang keempat adalah fi'lul ma'siyah thummal mujaharatu biha. Melakukan suatu maksiat atau dosa kecil, kemudian mempublikasikan, yakni menceritakan dosa yang ia lakukan itu. Li'anal mujahir ghairu mu'afan. Karena orang yang menyebarluaskan atau mempublikasikan dosa yang ia lakukan itu tidak akan selamat. Disebutkan dalam hadis yang sahih, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirun. Semua umatku itu akan selamat, sabda Nabi. Ya. Semua umatku itu akan mendapat afiyah, mendapat selamat, kecuali al-mujahirun. Para sahabat bertanya, siapakah itu al-mujahirun? Wahai Rasulullah, maka beliau menjawab, itu seorang yang melakukan dosa secara sembunyi, tidak ada yang melihatnya. Dia melakukan suatu dosa di malam hari dan Allah sudah menutupi dosa itu. Kemudian di pagi harinya, dia bercerita kepada orang-orang tentang dosa yang ia lakukan semalam. Ini yang kata Nabi, orang yang tidak selamat. Mujahir, orang yang mempublikasikan atau menyebarluaskan dosa yang dilakukan secara tersembunyi tadinya. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, an yakuna fa'ilul ma'siyah as-saghirati aliman yuqtada bih. Apabila orang yang melakukan maksiat kecil, orang yang melakukan dosa kecil itu adalah seorang alim, seorang tokoh, seorang panutan yang dicontoh atau diteladani oleh masyarakat. Kenapa? Karena ketika dia melakukan suatu maksiat kecil, suatu dosa kecil, di depan publik, ya, di depan orang banyak, maka ini akan membuat orang-orang banyak itu mencontohnya. Sehingga dosa kecil yang dilakukan oleh seorang tokoh atau seorang alim yang dicontoh tadi, berubah menjadi dosa besar bagi dirinya. Nah inilah beberapa faktor atau penyebab yang dapat merubah dosa-dosa kecil itu menjadi dosa-dosa besar. Dan semua dosa-dosa, baik dosa-dosa besar atau dosa kecil, ini berpengaruh buruk bagi keimanan. Ada pengaruhnya bagi keimanan. Sementara saya cukupkan sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
15: 106.3 Simpati FM. Suara dakwah Islam.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah.

0: biasa dilakukan oleh manusia adalah berpergian, baik itu dekat maupun jarak jauh. Tentunya itu semua untuk menyelesaikan segala kebutuhan-kebutuhan kita, baik dalam rangka pekerjaan, mengunjungi keluarga, atau dalam rangka dakwah ilallah ta'ala, sehingga membutuhkan yang namanya safar. Karena itu Islam telah memberikan tuntunannya kepada kita berupa adab-adabnya, di mana adab-adab ini selayaknya perlu diperhatikan oleh kita dan diamalkan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari, terkhusus ketika kita safar. Di antara adab-adab safar adalah hendaknya seseorang yang hendak menjalankan safar, dia memperbanyak doa, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berdoa di saat safar ini insya Allah tidak diragukan lagi, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang punya keinginan, yang punya kesulitan, dan dia waktu itu di saat safar, jangan ragu-ragu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pinta semuanya yang kita butuhkan, yang kita inginkan, baik itu berbentuk manfaat maupun terhindar dari kemadharatan. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Tsalatsu da'awatin mustajabat la syakka fihinna." Ada tiga waktu di mana tiga waktu ini pasti akan diijabah doa-doa seorang hamba. La syakka fihinna. Enggak ragu ini. Tidak perlu diragukan lagi. Artinya kita harus yakin pasti ini akan dikabulkan. Yang pertama, da'watul mazlum, yaitu doa orang-orang yang terzolimi. Ini hati-hati kalau kita menzolimi orang lain, tetangga, saudara, teman. Kalau dia sudah berdoa, dia pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wada'watul musafir, doanya orang-orang yang bepergian, orang yang safar. Kemudian da'watul walid ala waladi, kemudian doanya orang tua kepada anak-anaknya. Jadi tiga orang yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah satunya adalah orang yang safar, orang yang bepergian. Jadi ketika kita bepergian jauh, jangan lupakan. Manfaatkan waktu itu untuk meminta segala kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mobil, ya, di pesawat terbang, di mana saja, ketika itu sudah masuk kategori safar, bepergian, maka banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya kalau sudah perjalanan jauh, lelah, capek, kita lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.

Tak ada yang pantas dikau banggakan, tak ada yang layak dikau sombongkan. Tubuh yang kekal, wajah yang tampan,

wibawa, semampai raga, simpanan harta yang tak terhingga. Semua hanya dunia belaka, tidak setara sayap serangga. Dikau berjalan bagai berlaga, senyum tiada, kikir menyapa. Bila disapa jawabmu hampa, tidak disapa dikau pun murka, memandang jelata sebelah mata. Tiada harta, tak ada harga. Jangan sombong, jangan jumawa, dikau tak lebih segumpal nista. Perutmu hanya keranjang sampah. Akan datang padamu hari dikau tergolek tiada daya, tubuhmu lunglai, jiwamu hampa. Ajalmu tiba tanpa menyapa. Saat itu baru kau sadar, semua hanya tipu belaka. Jika sehari telah berlalu sejak ajal mendatangimu, dikau tak lebih bangkai yang hina. Takkan ada kawan mendekat, takkan ada kasih.

di kaum merana menanggung derita, membayar hutang tiada kepalang. Jika saja sejak semula di kau bertakwa pada Yang Esa, tiada congkak atau jumawa, kini niscaya di kau bahagia.

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Demikianlah pendengar, baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Di antaranya tadi ada kuliah Islam, kemudian rubrik akidah, juga rubrik adab dan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Amin. Bagi Anda pendengar yang baru saja bergabung dengan kami, selamat bergabung dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Kami masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan. Nah, baiklah pendengar, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama rubrik fikih bersama Ustadz Miftah Nailil Murad. Dan berikutnya, acara yang tak kalah penting yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan juga kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang keutamaan sholat sunnah subuh secara singkat. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang tata cara sholat sunnah rawatib subuh. Pendengar yang budiman, sholat sunnah rawatib subuh 2 rakaat dilakukan sebelum sholat fardu subuh, sebagaimana sholat 2 rakaat lainnya dengan 1 salam. Sholat sunnah rawatib subuh dilakukan dengan meringankannya atau agak cepat, karena di antara petunjuk dan contoh Rasulullah dalam melakukan 2 rakaat rawatib subuh, ia dengan meringankannya, tidak memanjangkan bacaannya, dan dengan syarat tidak melanggar hal-hal yang wajib dalam sholat. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa hadis berikut ini. Hadis yang pertama, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, An Ibn Umar anna Hafsata ummal mu'minin akhbaratuhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza sakata al muadzinu minal adzani li salati subhi wa bada subhu raka'a raka'ataini khafifataini qabla an tuqama as-salah. Dari Ibn Umar, beliau berkata bahwasanya Hafsah ummul mu'minin telah menceritakan kepadanya, sesungguhnya dahulu bila muadzin selesai dari mengumandangkan adzan salat subuh dan waktu subuh sudah nampak, maka beliau sholat 2 rakaat yang ringan sebelum iqamah sholat. Hadis yang kedua, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusholli rakaataini khafifataini bainan nida wal iqamati min sholati subuh." Dahulu Nabi sholat 2 rakaat yang ringan antara adzan dan iqamah sholat subuh. Hadis-hadis tersebut jelas menunjukkan sunnahnya memperingan sholat 2 rakaat sebelum sholat fardu subuh. Adapun terkait bacaan setelah membaca surat Al-Fatihah, ada beberapa riwayat yang menjelaskan bacaan surat atau ayat setelah membaca Al-Fatihah dalam sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh ini. Berikut beberapa hadis yang menunjukkan adanya bacaan ayat sesudah membaca Al-Fatihah. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atil fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Sesungguhnya Rasulullah membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas dalam 2 rakaat salat sunnah fajar. Hadis yang kedua, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Sa'id ibn Yasar anna Ibn Abbas akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi rak'atil fajri fil ula minhuma qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina al-ayah allati fil baqarah wa fil akhirati minhuma amanna billahi wa syahid bi anna muslimun. Dari Sa'id bin Yasar bahwasanya Ibnu Abbas mengabarkan kepadanya, sesungguhnya dahulu Rasulullah membaca dalam 2 rakaat fajr, pada rakaat pertama membaca ayat yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 136, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina, dan pada rakaat kedua membaca ayat yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 52. Amanna billahi washhad bi anna muslimun. Pendengar yang budiman, jika seseorang tidak sempat sholat rawatib subuh pada waktunya, maka bagaimanakah supaya tetap dapat pahala lebih baik dari dunia dan seisinya? Jika keadaannya seperti ini, maka disyariatkan bagi yang tidak sempat melakukan sholat rawatib qobliyah subuh untuk melaksanakannya setelah selesai sholat fardu subuh atau setelah terbit matahari. Hal ini didasarkan pada dalil berikut ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yusalli raka'atayil fajr falyusallihima ba'dama tatlu'us syamsu." Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, barang siapa yang belum sholat dua rakaat qobliyah subuh, maka hendaknya melakukannya setelah terbit matahari. Perintah dalam hadis ini dialihkan maknanya kepada makna anjuran untuk dilaksanakan dengan dalil hadis lainnya dalam riwayat At-Tirmidzi juga yang berbunyi, An Qais bin Qahdin radhiyallahu anhu, annahu sholla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-subha, walam yakun raka'a raka'atayil fajri, falamma sallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallama ma'ahu, thumma qama faraka'a raka'atayil fajri, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang duru ilaihi falam yungkir dhalika alaih. Dari Qais bin Qahdin, sesungguhnya ia sholat subuh bersama Rasulullah dan belum melaksanakan sholat dua rakaat qobliyah subuh. Ketika Rasulullah telah salam, maka ia pun salam bersama beliau. Kemudian ia bangkit dan melakukan sholat dua rakaat qobliyah subuh. Rasulullah melihatnya dan tidak mengingkarinya. Jelas hadis ini menunjukkan boleh mengqadha dua rakaat qobliyah subuh setelah sholat subuh. Dengan demikian pendengar, ketika di antara kita tidak bisa mengerjakan sholat qobliyah subuh tepat pada waktunya karena adanya halangan, maka kita masih berkesempatan meraih pahala yang lebih baik daripada dunia dan seisinya, yaitu dengan mengerjakannya setelah mendirikan sholat subuh. Sungguh ini merupakan bentuk kasih sayang Allah dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada para hamba-hambanya. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak mengerjakan sholat sunnah qobliyah subuh ini. Pendengar yang budiman, demikian beberapa hukum seputar sholat sunnah rawatib subuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita semua diberi taufik oleh Allah untuk dapat mengamalkannya setiap hari. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
4: Wa man

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
2: Ya Rasulullah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, dari nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan berbagai macam nikmat lainnya yang tak mungkin kita hitung. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, seluruh sahabatnya serta umatnya yang istiqamah meniti jalan sunnah beliau sampai dengan akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu kisah penting dalam sejarah Islam, yaitu tentang tahapan jihad sebelum terjadinya Perang Badar. Semoga kisah ini bukan hanya menginspirasi kita, tetapi juga menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Pendengar sekalian, di awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah dari Allah untuk mengajak masyarakat Mekah kepada tauhid, yaitu menyembah Allah subhanahu wa ta'ala saja dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai dakwah ini secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Orang-orang yang pertama kali menerima Islam adalah orang-orang terdekat beliau, seperti istri beliau Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, putri-putri beliau, sahabat setia beliau seperti Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib yang saat itu masih belia. Selama masa ini, dakwah dilakukan secara perlahan dan penuh hikmah. Namun setelah 3 tahun, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah secara terbuka. Allah berfirman, "Fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin." Sampaikanlah secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepada engkau wahai Rasulullah, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Quran surat Al-Hijr ayat 94. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah dakwah terbuka ini, kaum kafir Quraisy mulai menunjukkan permusuhan yang keras. Mereka mencela, menghina, bahkan menyiksa para pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau as-sabiqunal awwalun. Namun pada tahap ini Allah Subhanahu wa taala belum mengizinkan umat Islam untuk melawan atau membalas serangan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabat untuk bersabar, menahan amarah dan menghadapi cobaan tersebut dengan kelembutan. Para sahabat seperti Bilal bin Rabah, Yasir, Sumayyah radhiyallahu anhum jami'an mengalami penyiksaan yang sangat berat. Namun mereka tetap teguh dengan keimanannya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya bisa mendoakan mereka agar diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang berbahagia, setelah bertahun-tahun menanggung siksaan di Mekah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat untuk berhijrah ke Madinah. Di Madinah umat Islam bisa hidup dengan lebih tenang dan membangun masyarakat baru berdasarkan ajaran Islam. Namun meskipun umat Islam sudah berhijrah, kaum Quraisy tetap mengganggu dan mengancam orang-orang yang beriman. Saat itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang memberikan izin bagi umat Islam untuk membela diri. Dalam surat Al-Hajj ayat ke-39, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udina lilladzina yuqataluna biannahum dhulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir." Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah teraniaya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar maha kuasa menolong mereka itu. Ayat yang mulia ini adalah ayat pertama yang memberikan izin kepada umat Islam untuk melawan musuh yang menyerang mereka. Dengan ayat ini, umat Islam diizinkan untuk membela diri dari penindasan kaum kafir Quraisy yang tidak henti-hentinya mengancam dan menyerang mereka. Namun, Izin ini bukan berarti umat Islam langsung melakukan perang, melainkan hanya untuk membela diri ketika diserang. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah kemudian menurunkan ayat berikutnya yang memberikan perintah yang lebih tegas terkait jihad fi sabilillah. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-190, Allah berfirman yang artinya, "Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Tetapi janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Dalam ayat ini, Allah memerintahkan umat Islam untuk melawan musuh yang memerangi mereka. Tetapi dengan batasan yang jelas, Islam tidak membenarkan kekerasan tanpa aturan. Ada aturan tegas dalam peperangan, seperti larangan membunuh anak-anak, perempuan, orang tua, ataupun merusak lingkungan. Islam adalah agama yang menjaga kehormatan dan kemanusiaan, bahkan dalam situasi perang. Jadi perintah ini turun bukan untuk menyerang sembarangan, tetapi untuk melindungi umat Islam dari serangan dan kezaliman kaum kafir Quraisy. Inilah yang membuat jihad di dalam Islam sangat berbeda, karena jihad harus dilakukan dengan tata cara dan batasan yang diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang berbahagia, pada tahun kedua Hijriah, kaum kafir Quraisy memutuskan untuk memobilisasi pasukan besar untuk menyerang kaum muslimin di Madinah. Mengetahui hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat untuk menyusun strategi pertahanan. Meskipun jumlah mereka sedikit dan perlengkapan yang mereka miliki sangatlah terbatas, keyakinan dan keimanan mereka kepada Allah begitu kuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi para sahabat agar tidak gentar menghadapi musuh, karena Allah senantiasa bersama mereka. Ketika para sahabat mendengar ini, mereka dengan penuh semangat siap menghadapi kaum kafir Quraisy. Walaupun jumlah mereka hanya sekitar 313, sementara kaum Quraisy membawa sekitar 1000 pasukan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, yang artinya, "Demi Allah, tidak ada yang lebih baik daripada kalian dalam membela agama Allah. Bertahanlah, karena kalian semua berada di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala." Dan benar saja, pada hari Perang Badar, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan malaikat untuk membantu pasukan kaum muslimin. Allah mengirimkan pasukan dari langit sebagai wujud pertolongan kepada mereka yang berjuang di jalannya. Dalam surat Al-Anfal ayat ke-9, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Idza tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi'alfin minal malaikati murdifin." Ingatlah, ketika kalian memohon pertolongan kepada Tuhan kalian, lalu diperkenankannya bagi kalian, sesungguhnya aku Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan bala bantuan untuk kalian dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Pendengar dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemenangan di Perang Badar ini bukanlah semata-mata karena kekuatan fisik dan jumlah pasukan saja, tetapi karena keyakinan kuat kepada Allah. Kemenangan ini menjadi bukti nyata bahwa ketika umat Islam berjuang di jalan Allah dengan ikhlas dan mematuhi perintah Allah, maka pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu ada. Dari kisah penahapan jihad ini, kita dapat memetik hikmah bahwa Islam sangat memperhatikan kemaslahatan dan keamanan umat manusia. Islam tidak mengajarkan kekerasan tanpa sebab. Sebaliknya, Islam mengajarkan kesabaran dan perlawanan yang terukur terhadap kezaliman dan penindasan. Dengan demikian, umat Islam bisa menjadi teladan bagi umat lain dalam menjaga nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Jihad dalam Islam juga mengajarkan kita tentang disiplin dan keteguhan hati. Setiap langkah yang diambil dalam menghadapi musuh selalu mengikuti aturan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak melampaui batas dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Pendengar dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kisah tentang penyahapan jihad ini dapat menambah pemahaman kita tentang makna jihad yang sesungguhnya. Jihad bukan hanya soal perang, tetapi soal pengorbanan, kesabaran, dan kedisiplinan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Semoga kita bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bersabar menghadapi ujian dan berani membela kebenaran dengan cara yang baik dan benar. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran atas perhatian pendengar sekalian. Semoga kita selalu berada dalam lindungan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perumpamaan pahala orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir terdapat 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Mengetahui. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang diinfakannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka akan memperoleh pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.

0: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
1: Ya, masih di frekuensi yang sama pendengar. Bersama saya, menemani Anda. Tentunya saya juga ucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih menyimak radio tercinta ini. Dan bagaimana tadi? Rubrik yang sudah kita simak bersama. Menarik bukan? Ada akidah, dilanjutkan dengan fikih dan sirah nabawiyah. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Ya, baiklah pendengar, saya masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan, yaitu kita akan menyimak rubrik tarikh Islam, biografi salaf, tafsir, dan diselingi dengan murattal Al-Quran. Berikutnya, kita akan menyimak ceramah tentang targhib wa tarhib bersama Ustadz Abu Azzam Hawari. Ya, bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara, atau mungkin sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan bagi yang sudah tidak sabar menyimak, langsung saja berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak. Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam tarikh Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pendengar rahmati Allah, semoga kita semua senantiasa berada dalam rahmat dan lindungan Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat beliau, serta umat Islam hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik menarik yang mencerminkan kejayaan dan kebijaksanaan umat Islam di masa lalu, yaitu sistem pertahanan dan militer di era dinasti Bani Saljuk. Dinasti yang berdiri pada abad ke-11 dan 12 Masehi ini dikenal tidak hanya karena pengaruhnya dalam pendidikan dan politik, tetapi juga karena kekuatan militer yang tangguh dalam mempertahankan wilayah Islam dan memperluas kekuasaan. Pendengar yang mulia, dinasti Bani Saljuk bermula dari suku Oghuz di Turki yang mendiami wilayah Asia Tengah. Setelah memeluk Islam, mereka menjelma menjadi pelindung umat Islam dan membangun kekuatan militer yang disegani. Di bawah kepemimpinan sultan-sultan besar seperti Tughlibek, Alp Arslan, dan Malik Shah, dinasti Saljuk berhasil menguasai Persia, Irak, dan Anatolia hingga sebagian Asia Tengah dan Syam. Kekuatan militer Saljuk tidak hanya terletak pada jumlah tentaranya, tetapi juga strategi yang cermat, organisasi yang tertata, serta keberanian pasukan berkuda yang mereka miliki. Dengan sistem pertahanan yang kuat, mereka mampu melindungi dunia Islam dari ancaman musuh, termasuk kekaisaran Bizantium dan serangan tentara Salib. Berikut ini adalah rincian dari sistem pertahanan dan militer di era Bani Saljuk. 1. Struktur dan organisasi militer. Pendengar dirahmati Allah, dinasti Saljuk memiliki struktur militer yang tertata dengan baik. Pasukan mereka terdiri dari beberapa elemen utama, yaitu pasukan inti. Pasukan inti dinasti Seljuk terdiri dari pasukan berkuda yang berasal dari suku-suku Turki. Mereka dilatih sejak kecil untuk menjadi penunggang kuda yang tangguh dan pemanah ulung. Kekuatan ini menjadikan pasukan Seljuk sangat efektif dalam pertempuran bergerak cepat. Tentara pekerja. Dinasti Seljuk juga merekrut tentara bayaran dari berbagai wilayah, termasuk Persia, Arab, dan Kurdi. Mereka berperan penting dalam melengkapi pasukan inti dengan keterampilan khusus yang dibutuhkan di dalam medan perang. Komandan militer. Setiap pasukan dipimpin oleh seorang komandan militer yang memiliki kemampuan strategi tinggi. Pemimpin-pemimpin seperti Alp Arslan dan Malik Shah tidak hanya dikenal sebagai pemimpin politik, tetapi juga komandan perang yang memimpin langsung pasukan di medan tempur. 2. Strategi pertahanan dinasti Saljuk. Pendengar yang budiman, dinasti Saljuk menerapkan berbagai strategi pertahanan yang cerdas dan efektif dalam menghadapi musuh. Berikut adalah beberapa strategi utama mereka. Mobilitas tinggi. Pasukan berkuda Seljuk memiliki mobilitas yang sangat tinggi yang menjadi keunggulan mereka dalam menyerang dan bertahan. Mereka sering menggunakan taktik serangan mendadak, yaitu hit and run, untuk melemahkan musuh sebelum melancarkan serangan besar. Pembangunan benteng pertahanan. Untuk mempertahankan wilayah yang luas, dinasti Seljuk membangun benteng-benteng kokoh di perbatasan dan jalur strategis. Benteng-benteng ini berfungsi sebagai pusat pertahanan dan logistik yang memastikan pasukan siap menghadapi serangan musuh. Jalur komunikasi dan logistik. Dinasti Seljuk membangun infrastruktur jalan dan pos-pos militer yang memungkinkan komunikasi cepat antar satu wilayah dengan wilayah lainnya. Ini memastikan pasukan dapat bergerak dengan cepat untuk merespon ancaman. 3. Pertempuran besar dan kemenangan dinasti Seljuk. Pendengar yang dihormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dinasti Seljuk mencatat banyak kemenangan penting dalam sejarah yang menunjukkan kekuatan militer mereka. Di antaranya, pertempuran Manzikir yang terjadi pada tahun 1071 Masehi. Salah satu kemenangan terbesar dinasti Seljuk adalah dalam pertempuran Manzikir di bawah kepemimpinan Sultan Alp Arslan. Dalam pertempuran ini, pasukan Seljuk berhasil mengalahkan Kekaisaran Bizantium dan membuka pintu bagi umat Islam untuk menguasai Anatolia. Kemenangan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam. Menghadapi tentara Salib. Pada masa Perang Salib, dinasti Seljuk memainkan peran penting dalam membendung serangan tentara Salib. Mereka mempertahankan kota-kota penting seperti Aleppo dan Damaskus dari serangan musuh meskipun tekanan dari Eropa sangatlah besar. Ekspansi ke Asia Tengah. Di wilayah Asia Tengah, dinasti Seljuk berhasil mengamankan jalur perdagangan strategis seperti jalur sutra. Mereka juga berhasil memadamkan pemberontakan lokal yang mengancam stabilitas wilayah mereka. 4. Semangat jihad dan perlindungan dunia Islam. Pendengar yang mulia, keberhasilan dinasti Seljuk dalam membangun kekuatan militer tidak lepas dari semangat jihad yang tertanam dalam jiwa pasukan mereka. Para pemimpin Seljuk memahami bahwa melindungi umat Islam dan wilayah mereka adalah tanggung jawab besar yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat inilah yang membuat mereka berjuang dengan penuh keberanian di medan perang. Selain itu, dinasti Seljuk juga memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam ke wilayah-wilayah baru yang mereka kuasai. Dengan perlindungan militer yang kuat, dakwah Islam dapat berjalan dengan aman dan damai di seluruh penjuru wilayah kekuasaan mereka. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sistem pertahanan dan militer dinasti Seljuk. Di antaranya, 1. Kekuatan, strategi, dan organisasi. Keberhasilan militer Seljuk menunjukkan bahwa strategi yang matang dan organisasi yang baik adalah kunci kemenangan. 2. Semangat jihad dan kepemimpinan. Pemimpin-pemimpin seperti Alp Arslan dan Malik Shah adalah contoh kepemimpinan yang berani dan bertanggung jawab. Mereka memimpin pasukan dengan semangat jihad yang tinggi. 3. Pertahanan yang kuat untuk stabilitas. Kekuatan militer bukan hanya untuk perang, tetapi juga menjaga stabilitas dan melindungi umat Islam dari ancaman musuh. Pendengar yang budiman, sistem pertahanan dan militer di era dinasti Bani Seljuk adalah salah satu contoh keberhasilan umat Islam dalam menjaga kehormatan dan kekuatan mereka. Dengan strategi yang cerdas, pasukan yang terorganisir, dan semangat jihad yang tinggi, dinasti Seljuk berhasil melindungi dunia Islam dari berbagai ancaman. Semoga kita dapat mengambil inspirasi. Semoga kita dapat mengambil inspirasi dari sejarah ini untuk memperkuat persatuan umat Islam dan menjaga kejayaan kita. Semoga Allah memberi kita kekuatan. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan mengulas kisah hidup seorang ulama tabi'in yang luar biasa, yaitu Yazid bin Abdullah bin Usamah bin Al-Had rahimahullah. Beliau merupakan salah seorang tokoh ulama besar dalam sejarah Islam yang dikenal dengan ketekunan, ketelitian, dan dedikasinya dalam menuntut ilmu serta dalam menyebarkan ajaran agama. Sebagai seorang tabi'in kecil, Yazid bin Abdullah hidup pada masa transisi penting setelah wafatnya para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ia belajar langsung dari generasi sahabat dan generasi tabi'in besar, sehingga menjadi penghubung penting dalam mata rantai transmisi ilmu dan hadis Rasulullah SAW. Yazid bin Abdullah bin Usamah bin Al-Had adalah seorang imam. Beliau adalah seorang hafiz atau penghafal hadis yang kuat dan juga seorang hujjah, yakni sumber yang terpercaya dalam ilmu hadis. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Al-Laythi Al-Madani, berasal dari kabilah Laith dan tinggal di kota Madinah. Ia adalah cucu dari sepupu Syaddad bin Al-Had. Yazid bin Abdullah dikenal memiliki cacat fisik berupa pincang di kedua kakinya. Keistimewaan Yazid bin Abdullah bukan hanya terletak pada keluasan ilmunya, tetapi juga pada sifat amanah dan kejujurannya dalam meriwayatkan hadis. Meskipun ia menghadapi keterbatasan fisik berupa cacat pada kedua kakinya, Yazid bin Abdullah tidak pernah menyerah dalam menjalankan tugas keilmuan dan pengabdian kepada agama. Keteguhan hatinya ini menjadi inspirasi bagi generasi sesudahnya, bahwa kelemahan fisik tidak boleh menjadi halangan untuk meraih kedudukan mulia di sisi Allah Ta'ala. Pendengar yang dirahmati Allah, Yazid bin Abdullah termasuk dalam kategori tabi'in kecil, yaitu generasi setelah sahabat Nabi Muhammad SAW. Ia memiliki banyak kesempatan untuk belajar dari para generasi tabi'in besar dan para sahabat Nabi yang masih hidup pada masanya. Yazid bin Abdullah belajar dari berbagai ulama dan sahabat Nabi. Di antaranya yang pertama, kepada Umair, yakni bekas budak Abi Al-Lahm, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, kepada Sa'labah bin Abi Malik Al-Qurazi. Beliau juga seorang sahabat Nabi SAW. Yang ketiga, kepada Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi, seorang tabi'in yang terkenal. Yang keempat, kepada Umara bin Huzaimah bin Thabit. Beliau adalah seorang tabi'in yang juga dekat dengan sahabat Nabi. Yang kelima, Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, seorang ahli fikih dan hadis. Dan juga kepada Abu Murrah. Beliau adalah bekas budak Ummu Hani yang merupakan seorang ulama generasi tabi'in. Dan masih banyak lagi dari kalangan sahabat dan tabi'in. Pendengar yang dirahmati Allah, sebagai seorang ulama besar, Yazid bin Abdullah memiliki banyak murid dari kalangan ahli ilmu. Beberapa murid yang terkenal diantaranya, yang pertama, seperti Yahya bin Sa'id Al-Ansori, seorang ulama hadis terkemuka yang juga menjadi guru dari banyak ulama lainnya. Kemudian yang kedua ada Anas bin Malik, imam besar kota Madinah dan penyusun kitab Al-Muwatta. Yang ketiga, Al-Layth bin Sa'ad, seorang ulama besar dari Mesir. Keempat, Nafi' bin Yazid, seorang ulama yang juga dari Mesir. Yang kelima, Abdul Aziz bin Abi Hazim. Beliau adalah seorang perawi hadis yang terpercaya. Kemudian, Abdul Aziz Ad-Darawardi, seorang perawi hadis. Musa bin Sarjis, seorang tabi'in. Amar bin Malik Asy-Syar'abi, seorang ulama hadis. Haywah bin Syuraih, seorang ahli hadis dari Mesir. Bakar bin Mudor, ulama besar dari Mesir. Sufyan bin Uyayinah, seorang ulama hadis yang terkemuka. Abu Damroh Anas bin Iyad, juga seorang ulama hadis. Dan banyak yang lainnya. Pendengar yang dirahmati Allah, para ulama memberikan pujian atas keilmuan dan ketelitian Yazid bin Abdullah dalam meriwayatkan hadis. Di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau berkata, "Aku tidak mengetahui ada masalah pada Yazid bin Abdullah." Kemudian Imam An-Nasa'i, beliau juga berkata bahwasanya Yazid bin Abdullah adalah orang yang thiqah. Kemudian Yahya bin Ma'in melalui Ahmad bin Zuhair, beliau menyebutkan bahwasanya Yazid seorang yang thiqah. Kemudian Abu Hatim, beliau berkata, "Ibnu Al-Had, yakni Yazid bin Abdullah, lebih aku sukai daripada Abdurrahman bin Al-Harith." Dia dan Muhammad bin Ajlan berada pada tingkat yang sama, dan Yazid bin Abdullah sendiri di mataku adalah orang yang thiqah. Kemudian Muhammad bin Sa'ad. Adapun beliau pernah berkata, Yazid bin Abdullah wafat di kota Madinah pada tahun 139 Hijriah. Yazid adalah seorang yang terpercaya dan memiliki banyak hadis. Demikianlah pujian para ulama terhadap Yazid bin Abdullah. Yazid bin Abdullah Al-Had dikenal sebagai seorang ulama yang memiliki banyak riwayat hadis. Banyak hadis yang diriwayatkannya tercantum dalam kitab-kitab hadis yang utama, seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian juga dalam Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasa'i, dan yang lainnya. Ketelitiannya dalam meriwayatkan hadis menjadikannya salah satu perawi yang dijadikan hujjah oleh para ulama. Pendengar yang budiman, Yazid bin Abdullah bin Usama bin Al-Had wafat di kota Madinah pada tahun 139 Hijriah. Beliau meninggalkan warisan ilmu yang sangat besar, terutama dalam bidang hadis dan fikih. Kita dapat memetik pelajaran yang berharga dari kisah hidup Yazid bin Abdullah. Di antaranya adalah yang pertama, tentang kesungguhan dalam menuntut ilmu. Yazid bin Abdullah adalah contoh bagaimana seorang muslim harus berusaha keras dalam menuntut ilmu meskipun memiliki keterbatasan fisik. Kemudian pelajaran yang kedua tentang ketelitian dalam ilmu hadis. Yazid bin Abdullah menunjukkan bahwa ketelitian dan kejujuran adalah kunci untuk menjadi seorang perawi hadis yang terpercaya. Kemudian yang ketiga, pelajaran tentang kesabaran dan keikhlasan. Meskipun memiliki cacat fisik, Yazid bin Abdullah tetap menjalankan perannya sebagai seorang ulama besar dengan penuh kesabaran. Beliau adalah salah satu figur ulama tabi'in yang memberikan kontribusi besar terhadap dunia keilmuan Islam, terutama dalam bidang hadis. Ketelitiannya dalam meriwayatkan hadis, kejujurannya dalam menyampaikan ilmu, dan keteguhannya menghadapi ujian hidup menjadi teladan yang tak lekang oleh waktu. Yazid bin Abdullah bukan hanya seorang ulama, tetapi juga simbol dedikasi dan semangat dalam mengabdikan diri untuk ilmu dan agama, meskipun menghadapi berbagai keterbatasan. Sebagai salah satu murid dan guru dari mata rantai emas keilmuan Islam, Yazid bin Abdullah bin Usama Al-Had berhasil menyebarkan ilmu yang ia pelajari dari para sahabat Nabi dan para ulama tabi'in besar kepada generasi setelahnya. Kehidupan dan pengaruhnya menunjukkan betapa pentingnya amanah ilmiah dalam menjaga kemurnian ajaran Islam. Para ulama besar yang lahir dari bimbingannya seperti Imam Malik bin Anas dan Al-Layth bin Sa'ad adalah bukti nyata dari besarnya pengaruh Yazid bin Abdullah terhadap perkembangan keilmuan Islam di masanya. Melalui kisah Yazid bin Abdullah, kita diingatkan bahwa ilmu adalah warisan yang paling berharga, dan menuntut ilmu adalah kewajiban yang tak terpisahkan dari kehidupan seorang muslim. Thalabul ilmi fariyadhatun ala kulli muslimin. Semoga Allah senantiasa merahmati Yazid bin Abdullah bin Usama bin Al-Had rahimahullah atas kontribusinya yang begitu berarti bagi umat Islam. Teladan hidupnya menjadi inspirasi bagi generasi muslim untuk terus menjaga semangat keilmuan, kejujuran, dan pengabdian kepada agama Islam. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Wa man ahsana

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda untuk kembali menambah wawasan ilmu pengetahuan keislaman kita. Yang mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah pendengar, pada kesempatan kali ini, kita akan kembali mencoba membahas tafsir Al-Quran, surat Ali Imran, tepatnya ayat 90-91. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim, tsumma zdadu kufra, lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humudz dhalun. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Ulaika lahum adzabun alimu wa ma lahum min nasirin. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang kafir sesudah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima taubatnya. Dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus diri dengan emas yang sebanyak itu. Bagi mereka itulah siksa yang pedih, dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong. Nah pendengar yang

وَالَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia berkata, sesungguhnya saya bertaubat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran, bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Oleh karena itu pendengar, di sini Allah berfirman, lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dhalun. Sekali-kali tidak akan diterima taubatnya, dan mereka itulah orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang yang keluar dari manhaj yang benar menuju ke jalan kesesatan. Nah pendengar, Al-Hafidz Abu Bakar Al-Bazzar rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, ada suatu kaum yang menyatakan masuk Islam, lalu mereka murtad kembali, kemudian memeluk Islam lagi, dan setelah itu murtad kembali. Kemudian mereka mengirimkan utusan untuk menanyakan perihal mereka itu, lalu mereka memberitahukan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka turunlah ayat ini, sesungguhnya orang-orang yang kafir sesudah beriman kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima taubatnya. Demikianlah yang diriwayatkan dengan sanad yang jayid. Nah setelah itu pendengar, Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftadabi. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus diri dengan emas sebanyak itu. Artinya pendengar, siapapun yang meninggal dunia dalam keadaan kafir, maka tidak akan ada kebaikan darinya yang diterima oleh Allah selamanya, meskipun dia telah menginfakkan emas sepenuh isi bumi ini, yang dipandangnya sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Dan mengenai hal ini, Nabi SAW pernah ditanya tentang Abdullah bin Jad'an, seorang musyrik di zaman jahiliyah, yang ia senantiasa menjamu tamu, menolong yang membutuhkan pertolongan, dan memberikan makan. Apakah yang demikian itu bermanfaat baginya nanti? Maka Nabi SAW menjawab, tidak, karena dia sama sekali tidak mengucapkan, ya Allah, ampunilah kesalahanku pada hari pembalasan. Nah, mengenai hal ini juga, Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, maksudnya, ia tidak meyakini hari pembalasan, tidak meyakini hari kiamat, dan orang yang tidak meyakini hari kiamat, maka dia adalah orang kafir. Pun demikian pendengar, jika seandainya orang kafir itu menebus dirinya dengan emas sepenuh isi bumi ini, maka tidak akan pernah diterima kebaikan darinya itu. Hal ini sebagaimana juga firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 123. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُ وَلَا تَنْفَوْهَا شَفَاعَةً. Tidak akan diterima darinya tebusan dan tidak berguna juga baginya suatu syafaat. Oleh karena itu pendengar, ini berarti tidak ada sesuatu pun yang bisa menyelamatkan orang kafir dari siksa Allah, meskipun dia telah menginfakkan emas sepenuh isi bumi, dan meskipun ia juga menebus dirinya dengan emas sepenuh isi bumi, seberat gunung, tanah, pasir, dataran rendah dan tinggi, serta daratan dan lautan, semua itu tidak akan memberikan manfaat baginya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW pernah bersabda, dikatakan kepada seseorang dari penghuni neraka pada hari kiamat kelak, bagaimana pendapatmu? Jika kamu mempunyai kekayaan dari apa yang ada di atas bumi, apakah kamu akan menjadikannya sebagai tebusan? Maka orang itu mengatakan, ya. Lalu Allah berkata, sesungguhnya aku hanya menginginkan darimu sesuatu yang lebih ringan dari itu, yaitu aku mengambil janji darimu ketika kamu masih berada di tulang sulbi ayahmu, Adam, yaitu janganlah kamu menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Lalu kamu menolak, bahkan kamu terus berbuat kemusyrikan. Dan keterangan ini juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan pendengar, juga dari jalur Imam Ahmad, ia meriwayatkan dari Anas bin Malik, di mana Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah

0: Shallallahu alaihi wasallam bersabda, akan didatangkan seseorang dari penghuni surga, lalu dikatakan kepadanya, wahai anak Adam, bagaimana engkau mendapatkan tempat tinggalmu? Orang itu menjawab, ya Robku, tempat tinggal yang paling baik. Kemudian Allah berseru, minta dan berharaplah. Maka dia pun menjawab, aku tidak meminta dan berharap, kecuali aku ingin engkau mengembalikan aku ke dunia, sehingga aku akan berperang di jalanmu 10 kali. Di mana yang demikian itu, karena dia melihat keutamaan mati syahid. Kemudian didatangkan seseorang dari penghuni neraka, dan dikatakan kepadanya, wahai anak Adam, bagaimana kamu mendapatkan tempat tinggalmu di neraka? Orang itu menjawab, ya Robku, tempat tinggal yang amat buruk. Selanjutnya Allah bertanya, apakah kamu hendak menebus dariku dengan emas sepenuh isi bumi? Ya, benar Robku, jawabnya. Allah berkata, bohong, aku telah meminta kepadamu yang lebih sedikit dan mudah dari itu, lalu kamu tidak melakukannya. Kemudian orang itu pun dikembalikan lagi ke neraka. Oleh karena itu pendengar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika lahum 'adzabun alimun wa ma lahum min nasirin." Bagi mereka itulah siksa yang pedih dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong. Maksudnya, mereka tidak mendapatkan seorang pun yang bisa menyelamatkan mereka dari siksa Allah serta melindungi mereka dari pedihnya hukuman Allah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari pembahasan ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, sudah menjadi sunnatullah, ketetapan Allah, bahwa siapapun yang kafir kepada Allah dan mereka melampaui batas dalam berbuat kezaliman serta kefasikan, maka Allah tidak menerima taubat mereka. Yang kedua, Allah tidak menerima taubat orang-orang kafir ketika menjelang kematiannya, yaitu ketika rohnya telah sampai ke kerongkongannya. Kemudian, pelajaran lainnya menunjukkan akan kuatnya dan besarnya rasa putus asa orang-orang yang mati dalam kekafiran pada hari kiamat kelak. Dan pelajaran yang terakhir dari pembahasan ini, bahwa tidak ada tebusan yang diterima pada hari kiamat, walaupun dengan emas sepenuh bumi sekalipun, karena yang berguna pada hari itu hanya keimanan dan amal soleh yang pernah dilakukannya dahulu di dunia. Nah pendengar, demikianlah apa yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil faidahnya. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tafsir ayat 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Mutiara Hadis.
2: Dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah bila seseorang menyalurkan syahwat kepada istrinya akan bernilai sedekah? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun, fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Artinya, bagaimana pendapat kalian seandainya hal tersebut disalurkan di jalan yang haram? Bukankah itu dosa baginya? Demikian halnya, jika hal tersebut disalurkan pada jalan yang halal, maka dia akan mendapatkan pahala. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa hubungan intim seorang suami dan istri dinilai sebagai ibadah apabila diniatkan untuk memenuhi hak dan kewajiban suami istri secara ma'ruf atau untuk mendapatkan anak yang saleh serta menjauhkan diri dari zina atau untuk tujuan-tujuan baik lainnya. Hadis ini juga mengandung isyarat dibenarkannya melakukan qiyas dalam hukum. Adapun qiyas yang dimaksud adalah qiyasul aks atau qiyas sebaliknya, atau disebut juga mafhum mukhalafah. Selain hal tersebut, dalam hadis ini juga terdapat pelajaran bahwa para sahabat adalah generasi yang selalu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab kebingungan, kerancuan yang menimpa mereka. Oleh karenanya, kita juga harus senantiasa menjadikan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjawab kebingungan, kerancuan yang banyak di akhir zaman ini, agar tetap istiqomah dalam jalan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang dibawa dan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'dah thumma amma ba'd. Para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab yang kedua yang menjadikan seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah melaksanakan amalan yang sifatnya wajib kemudian diikuti dengan amalan yang sifatnya sunnah, ya, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan sunnah, ya, secara singkatnya adalah mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang sifatnya sunnah. Jadi ini merupakan satu cara yang bisa menjadikan seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis di mana beliau bersabda, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradahu alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la'utiyannahu wa la in ista'adzani na'idzannahu." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan tidaklah seorang hamba atau manusia, seorang muslim, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang paling aku cintai, ya, seperti jika ia melakukan kewajiban yang diperintahkan atas mereka. Jadi melakukan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu sebab yang menjadikan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita enggan, malas, ya, dalam menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala. Salat misalnya, salat berjamaah, ketika azan dikumandangkan hanya orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang mampu menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala. Permasalahannya bukan orang yang kuat ataupun tidak, ya, orang yang badannya kekar ataupun dia jago lari dan lain sebagainya, tidak. Terkadang ada orang yang dia berdekatan dengan masjid tempat tinggalnya, akan tetapi hampir 5 kali seruan azan setiap hari dan setiap malam itu tidak mampu menjawabnya padahal dekat. Berbeda dengan orang yang hatinya dipenuhi dengan mahabbatullah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika terdengar suara azan dia bergegas, ya, meskipun terkadang hujan, ya, meskipun terkadang jalannya ramai dan lain sebagainya, meskipun sedang sibuk di kantor dan lain sebagainya, dia panggil seruan yang membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Dan dikatakan, dan hambaku selalu mendekatkan diri kepadaku, ya, dengan amal-amal sunnah nawafil sehingga aku mencintainya, ya. Ini mengerjakan apa? mengerjakan amalan sunnah merupakan sebab kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang sifatnya wajib itu memang kewajiban kita, tugas kita. Ya, kalau kita bisa berzakat itu memang kewajiban kita. Kita baru apa? Terbebas dari kekikiran diri kita, ya. Tapi kalau kita bisa memberikan hadiah, ya, berinfak, kemudian bersedekah, itu yang apa? Yang merupakan satu tambahan amal yang menjadikan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga salat 5 waktu. Kalau ada seorang muslim yang mampu dan menjaga salat 5 waktu dengan tepat, itu memang sudah kewajiban seorang muslim, ya. Akan tetapi kalau ada seorang muslim yang menambah amalan sunnah, misalnya salat duha, ya, salat lail, salat malam setiap hari, ini satu keistimewaan sehingga dia berhak mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga puasa, begitu juga haji maupun umrah dan lain sebagainya. Jika Allah telah mencintai hambanya, maka dia yang menjadikan apa, ya, jadilah aku sebagai telinganya untuk mendengarkan dan sebagai matanya untuk melihat. Jadi anggota tubuh orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala akan digunakan semuanya, mulai dari mata, telinga, tangan, kaki, dan hatinya, itu apa? Digunakan untuk cinta pada Allah Subhanahu wa taala, meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala, ya. Tangan dia, mulut dia, hati dia digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam.
0: Bacaan ketika kagum terhadap sesuatu. Masya Allah, la quwwata illa billah. Masya Allah, la quwwata illa billah. Artinya, atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tiada kekuatan kecuali dari Allah. Quran Surat Al-Kahfi ayat ke-39. Masya Allah Tabarakallah. Masya Allah Tabarakallah. Artinya, atas kehendak Allah semua ini terwujud, semoga Allah memberkahi. Hadis Riwayat Ahmad. Bacaan ketika melihat hal yang tidak disukai. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Artinya, segala puji bagi Allah dalam keadaan bagaimanapun. Hadis Riwayat Abu Dawud.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Zikir Malam. Kumpulkan kedua telapak tangan, lalu ditiupkan dan membaca kepada keduanya beberapa surat berikut.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri naffathati fil 'uqad.

Lalu dengan kedua telapak tangan, usaplah anggota tubuh yang bisa dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan anggota tubuh yang paling depan. Lakukanlah sebanyak 3 kali. Kemudian membaca ayat kursi.

0: Kemudian, mengibaskan kasur dengan ujung kain sarung atau selimut sebanyak 3 kali. Dan setelah berbaring, kemudian membaca.
1: Bismika Rabbi wada'tu jambi, wabika arfa'u, fa'in amsakta nafsi farhamha, wa'in arsaltaha fahfazha, bima tahfazu bihi ibadaka salihin.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha, laka mamatuha wa mahyaha, in ahyaitaha fahfazha, wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'aluka al-afiyah.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma qini azabaka yawma tab'asu ibadak.
0: Kemudian membaca.
1: Bismika Allahumma amutu wa ahya.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhi ilaik, وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَى مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ.
0: Selain bacaan-bacaan yang kami sebutkan, banyak lagi amalan zikir dan doa lainnya yang tidak bisa semuanya kami bacakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seraya mengucap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita segala karunia dan nikmat tak terhingga dari awal pagi hari hingga malam ini. Kini telah tiba waktunya bagi kita berpisah. Setelah bersama mengisi hari, menimba ilmu agama, memberi informasi, merajut ukhuwah dan berbagi tausiah. Sahabat, malam telah menyelimuti, dingin telah menyentuh diri, membuat kita hendak menuju alam mimpi. Akan tetapi, pikirkan terlebih dahulu bagaimana amal yang telah kita perbuat di hari ini. Sahabat, sebelum kita memejamkan mata, marilah sejenak kita bermuhasabah atas berbagai amal di hari ini, agar kita bertobat sebelum tidur dan tidak mengulanginya di esok hari. Hingga esok hari, kita tidak merugi. Semoga amal dan ibadah kita dari awal hingga akhir hari senantiasa memberikan manfaat bagi diri pribadi, keluarga, dan juga umat. Serta kita berharap semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang bernilai pahala. Telah lelah jasad bekerja, telah letih akal berpikir, jiwa pun terasa lesu. Kini saatnya kita beristirahat guna memulihkan energi di esok hari. Sahabat, mari kita saling memaafkan bila ada perkataan yang kurang berkenan, baik sengaja maupun karena lupa, dari awal pagi hari hingga malam ini. Ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Tetap semangat dalam beribadah dan istiqomah dengan sunnah. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa esok hari di frekuensi dan waktu yang sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Zikir pagi. Membaca ayat kursi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak hal yang bisa kita pelajari dari sekitar kita. Termasuk dari sesuatu yang dianggap sepele, bahkan mengganggu. Salah satunya adalah pelajaran dari seekor nyamuk. Ternyata ada hikmah kehidupan yang bisa kita ambil dari binatang penghisap darah ini. Dari binatang yang kita anggap sebagai pengganggu dan vektor virus malaria dan demam berdarah ini, ternyata kita bisa mengambil pelajaran darinya. Terutama pelajaran tentang kerja keras dan pengorbanan untuk menggapai harapan. Nah, mungkin pendengar bertanya-tanya, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari seekor nyamuk? Pendengar, mungkin ada di antara kita yang begitu takut untuk menghadapi kerasnya kehidupan dan tantangan yang terpampang dengan jelas di hadapan kita. Kita takut gagal, kita takut untuk menderita ketika menjalani jalan menuju kesuksesan. Pada akhirnya, kita lebih memilih menyerah, mundur ke belakang, atau mengubur semua harapan hanya karena melihat resiko atau tantangan yang akan kita hadapi. Atau kita lebih memilih zona aman sehingga tak perlu susah payah untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Kita kalah optimis dengan seekor nyamuk. Ada apa dengan nyamuk? Ya, pendengar, lihatlah nyamuk. Nyamuk tidak memiliki pilihan lain selain mencari darah. Karena memang makanannya hanya darah. Kemudian, mau tidak mau, nyamuk harus menghadapi resiko ketika mendapatkan darah. Sebuah tantangan. Resiko itu bisa berupa racun yang kita semprotkan dari obat nyamuk cair, atau dari asap obat nyamuk bakar, atau resiko yang lebih besar, yakni bisa jadi yang merupakan tepukan tangan dari kita yang membuat riwayat hidup si nyamuk akan berakhir. Atau bisa juga resiko yang lain, seperti si nyamuk diincar oleh cicak di dinding. Nah, pendengar, tentunya resiko-resiko yang dihadapi si nyamuk ini dalam mencari rezeki jauh lebih besar dibanding resiko yang harus kita hadapi dalam menghadapi tantangan kehidupan. Coba saja bayangkan apa yang akan kita lakukan ketika kita tahu bahwa resiko dari mendapatkan sesuap makanan adalah nyawa yang akan melayang. Jika beruntung, si nyamuk bisa menyedot darah korban yang tidak sadar karena terlelap, dan ia pulang dengan perut kenyang dan memenuhi nutrisi bagi telurnya. Atau mungkin si nyamuk tamat riwayatnya dengan tiga resiko yang harus dia hadapi. Disemprot obat nyamuk, ditepuk oleh tangan manusia, atau diincar oleh cicak di dinding. Nah, pendengar yang budiman di mana saja Anda berada, itulah pelajaran berharga dari seekor nyamuk. Tidak heran jika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 26 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah daripada itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Akan tetapi mereka yang kafir, mereka mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberi Allah petunjuk, dan tidak ada yang disesatkan oleh Allah kecuali orang-orang yang fasik. Nah, pendengar, semoga dari seekor nyamuk kita bisa mendapatkan atau mengambil pelajaran tentang makna kehidupan. Jangan pernah menyerah hanya karena kemungkinan atau resiko atau tantangan-tantangan yang belum terjadi. Jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran, dan jangan pernah putus asa untuk menggapai harapan.
Demikian inspirasi pagi kita kali ini. Baik pendengar, semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Simpati. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Simpati sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Simpati ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar Simpati FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Simpati FM, kami dari manajemen Radio Simpati FM menghimbau Anda untuk mengirimkan data diri melalui SMS atau WhatsApp dengan cara ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Kami ulangi, ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Data yang Anda kirimkan sangat bermanfaat bagi kami untuk pengembangan dan kesuksesan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Radio Simpati FM. Radio Simpati FM 106,3 Suara Dakwah Islam.
1: Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
2: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahala diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
3: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
4: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah.

0: Salurkan infak, sedekah, dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522 0856-5943-3522 0856-5943-3522 Yayasan Peduli Fajar Imani bersama menebar hidayah.
1: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Wa man ahsana

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pendengar, bagaimana kabar Anda di kesempatan kali ini? Semoga Anda dan keluarga tercinta selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan juga keberkahan dalam menjalani hari-harinya ya. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya Maulana. Kali ini di rubrik Ngobrol Perkara Iman, insyaallah akan membahas tema-tema yang beragam, termasuk di kesempatan kali ini insyaallah kita akan menyambung pembahasan sebelumnya. Kali ini kita akan membawakan tema kemuliaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti biasa untuk membahas itu, saya tidak sendiri, sudah bersama narasumber kita dari tim Lajnah Radio. Ada Ustaz Yusuf Supriyadi, kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya Ustaz?
2: Alhamdulillah sehat, baik ya. Semoga antum juga demikian akhi.
1: Amin Ustaz, jazakallah khair. Dan kita doakan juga mudah-mudahan para pendengar setia kita juga selalu dalam keadaan sehat walafiat Ustaz.
2: Iya, amin.
1: Baik Ustaz, seperti biasa kita ada tema obrolan di kesempatan kali ini yang mudah-mudahan obrolan kita menjadi obrolan yang bermanfaat untuk para pendengar kita Ustaz. Tema kita tentang kemuliaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Ustaz.
2: Sallallahu alaihi wasallam.
1: Baik, ya. Sebelum membahas tentang tema itu Ustaz, seperti biasa nih, sebelum lebih jauh sebetulnya kenapa sih kita harus mengetahui tentang para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain ini Ustaz?
2: Baik ya. Jadi ini banyak yang tidak diketahui oleh kaum muslimin, bahwasannya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu perannya sangat penting dalam Islam, ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, maka para sahabatnya lah yang meneruskan penyebaran Islam ke berbagai penjuru negeri sampai Islam itu tersebar ke negeri kita ini. Begitu. Nah, penyebaran Islam yang dilakukan para sahabat tentu saja penuh dengan perjuangan, penuh dengan pengorbanan. Mereka begitu kuat menjaga syariat Islam. Ya, mereka begitu kuat menjaga Al-Quran, menjaga sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mempertahankannya dan menyebarkannya. Mereka mengorbankan tenaga, mengorbankan fikiran, harta, bahkan mengorbankan nyawanya demi tegaknya dan tingginya agama Islam. Nah, oleh karena itu sebagai umat Islam yang merasakan hasil dari perjuangan para sahabat, maka kita harus mengetahui dan juga kita wajib menjunjung tinggi kedudukan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa memuliakan mereka dengan pemuliaan yang benar. Ya, demikian.
1: Baik Ustaz, Masya Allah, itu tadi pendengar ya. Prolognya saja sudah membuat kita penasaran apa saja yang akan kita bahas di obrolan ngopi kali ini ya. Tadi sudah disampaikan, mudah-mudahan kita bisa memuliakan mereka, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dengan sebenar-benarnya. Dan memang realitas saat ini nih Ustaz, khususnya yeah, generasi muda kita lebih mengenal tokoh-tokoh atau public figure yang sebetulnya kurang penting atau bahkan tidak penting sama sekali, seperti para artis, atlet, olahragawan, atau bahkan para pelaku maksiat nih Ustaz. Nauzubillah.
2: Iya, benar.
1: Ya.
2: Dan selebihnya kebanyakan mereka adalah orang-orang kafir.
1: Nah, gitu, betul ya. Seperti itu Ustaz. Nah,
2: nauzubillah.
1: Dari sisi pengertian dulu nih Ustaz, kita bahas tentang sahabat Nabi ini. Sebetulnya apa yang dimaksud dengan para sahabat Nabi ini dan yang termasuk sahabat Nabi ini siapa saja Ustaz?
2: Iya, baik. Jadi secara bahasa, sahabat adalah sebagaimana yang sudah dijadikan bahasa serapan ke bahasa Indonesia, artinya adalah teman, begitu ya. Jadi sahabat Nabi itu adalah teman-temannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang berteman dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu secara bahasa. Kalau secara istilah syar'i, sahabat itu bukan sekedar teman, ya, tetapi sahabat adalah siapa saja yang pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggal dunia dalam keadaan beriman pula. Jadi seseorang disebut sahabat Nabi itu syaratnya tiga. Yang pertama tadi pernah bertemu dengan Rasulullah, ya. Yang kedua, dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, dia meninggal dalam keadaan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak murtad sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu. Karena sepeninggal Rasulullah ini banyak yang murtad. Dan itu tidak dikatakan sahabat, walaupun mereka pernah bertemu, walaupun mereka pernah beriman di masa Rasul, tapi ketika mereka murtad, mereka sudah tidak dikatakan sebagai sahabat, begitu ya. Atau ada yang pernah bertemu tapi tidak beriman, ya tidak dikatakan sahabat. Demikian. Nah, inilah apa yang kita harus dalami, yaitu kita hendaknya memuliakan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bertemunya seseorang dengan Rasulullah itu tidak mensyaratkan harus melihat. Karena ada juga sahabat Nabi yang buta matanya, sehingga dia tidak bisa melihat Rasulullah, tapi beriman kepada Rasulullah, bertemu langsung dengan Rasulullah, maka dia dikatakan sebagai sahabat. Ya. Contohnya adalah Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu, itu seorang sahabat. Jumlah sahabat berapa? Nah, ini tidak diketahui secara pasti, ya. Wallahu alam. Sebab keberadaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terpencar di berbagai negeri, di berbagai daerah, dan di berbagai penjuru bumi. Sebagaimana Ka'ab bin Malik radhiyallahu an pernah berkata, "Wal muslimuna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam katsirun wa la yajma'uhum kitabun hafiz." Kaum muslimin yang ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sangatlah banyak. Tidak ada kitab yang menuliskan semua nama-nama mereka. Demikian pula tidak ada orang yang menghafal nama-nama mereka. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini ya. Nah, walaupun demikian, walaupun tidak ada yang mengetahui secara pasti jumlahnya, ada sebagian ulama yang menegaskan angka tertentu ketika menyebutkan jumlah sahabat Nabi. Namun pendapat seperti ini bukan kepastian, ini hanya perkiraan begitu ya. Nah, di antaranya adalah Hafidz Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah. Ini merupakan salah satu guru dari Imam Muslim rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa jumlah para sahabat radhiyallahu anhum jami'a ada 114.000 sahabat. Nah, ini baru perkiraan ya. Adapun secara pasti jumlah mereka, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Sehingga kita katakan Allahu a'lam. Ya, hanya Allah yang tahu. Nah, di antara sekian banyak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, para ulama memberikan level-levelnya atau tingkatan-tingkatannya. Di antara yang paling utama adalah Abu Bakar, kemudian Umar. Ya, setelah itu adalah para khulafaur rasyidin, yakni Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelahnya adalah 10 sahabat Nabi yang dijamin surga. Tadi 4 sudah khulafaur rasyidin, kemudian tambah 6 lagi. Yaitu di antaranya adalah Talhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, dan juga Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah. Ya, inilah 6 orang sahabat Nabi dari 10 nama-nama sahabat yang dijamin masuk surga. Kemudian setelah itu adalah Ahlul Badar. Ya, orang-orang yang ikut dalam perang Badar. Ini sahabat-sahabatnya ikut perang Badar. Kemudian setelah itu adalah sahabat-sahabat Nabi yang ikut dalam Bai'atur Ridwan, berbaiat, berjanji setia untuk mentaati Allah dan Rasulnya di bawah pohon, yang dikenal dengan peristiwa Bai'at Ridwan. Kemudian tingkatan yang selanjutnya adalah sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah, yang disebut dengan As-Sabiqun Al-Awwalun. Ya, kemudian kaum Muhajirin, setelah itu kaum Ansor. Kemudian adalah sahabat-sahabat yang masuk Islam setelah penaklukan kota Mekah atau setelah Fathu Makkah. Ya, itulah tingkatan-tingkatan keutamaan para sahabat.
3: Ya tidak sama antara sahabat Nabi yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah, ikut berperang ya di masa-masa sulit, dengan sahabat Nabi yang baru masuk Islam setelah Fathu Makkah. Tapi semua mereka mulia. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Wa kullu wa'adallahu al-husna." Allah berfirman, tidak sama orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah di antara kalian dan berperang sebelum penaklukan Mekah. Mereka yang ikut berperang sebelum Fathu Mekah lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang baru menginfakkan hartanya dan baru berperang setelah Fathu Mekah. Dan Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang baik. Wa'adallahu al-husna. Apa yang dimaksud wa'adallahu al-husna? Yaitu surga. Al-Quran surat Al-Hadid ayat ke-10. Jadi meskipun ada tingkatan yang berbeda antara sahabat Nabi yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah dengan sahabat yang baru masuk Islam setelah Fathu Makkah, tetapi semua mereka adalah ahli surga. Allah janjikan kepada mereka al-husna dalam ayat ini, yaitu surga. Semuanya masuk surga. Tidak ada terkecuali sahabat Nabi, semuanya masuk surga. Semuanya mulia. Wallahu a'lam.
1: Baik, itu ya, mudah-mudahan sudah cukup jelas tentang siapa yang dimaksud dengan para sahabat. Bahkan tadi Ustaz sudah menyebutkan berapa jumlah kira-kira yang dikatakan para ulama. Tadi dikatakan 114.000, dan tentunya bisa jadi lebih banyak karena tadi disampaikan juga begitu pun dengan derajatnya bertingkat-tingkat gitu ya. Kemudian selanjutnya Ustaz, sebagai sosok-sosok yang tentunya memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam, para sahabat ini, tentunya sahabat ini memiliki keutamaan Ustaz.
3: Nah, iya, benar.
1: Apa saja nih keutamaan yang dimiliki para sahabat itu Ustaz?
3: Baik, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan tentang keutamaan sahabat. Jadi tidak sama ya antara sahabat Nabi dengan manusia biasa. Jangan sampai ada anggapan di antara kita, siapa sahabat Nabi? Mereka makan nasi, kita juga makan nasi. Iya, dalam hal itunya sama, tapi dalam hal yang lainnya berbeda. Kenapa berbeda? Pertama, sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang hidup di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertemu langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menerima tarbiyah langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang murabbi terbaik ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara keutamaan mereka yang pertama adalah mereka sebagai umat yang adil, umat pilihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida." Kami telah menjadikan kalian umat yang adil dan umat pilihan agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar rasul menjadi saksi atas perbuatan kalian. Surat Al-Baqarah ayat 143. Kemudian para sahabat juga dikatakan dalam Al-Quran sebagai umat terbaik. Jadi umat terbaik ini, tidak ada umat yang terbaik selain sahabat Nabi. Ya, bukan umatnya Nabi Musa, bukan. Bukan umatnya Nabi Isa, bukan juga. Bukan umatnya Imam Al-Mahdi nanti, bukan. Tetapi umat terbaik adalah sahabat. Ya, bukan kita apalagi ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Siapa kalian? Yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ciri-ciri umat terbaik itu adalah ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh manusia kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah manusia dari kemungkaran. Ya, seperti itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya tentang generasi terbaik. Ya, di antaranya khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasi di zamanku, yaitu generasi sahabat. Kemudian generasi setelahnya atau para tabi'in, kemudian generasi setelahnya yaitu tabi'ut tabi'in. Hadisnya riwayat Imam Bukhari. Nah, kemudian yang ketiga, sahabat Nabi ini semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu sudah mendapatkan ridho dari Allah. Makanya kalau kita menyebutkan nama sahabat, harus para ulama mengatakan sangat ditekankan sekali kita mendoakan mereka atau memberi gelar kepada mereka dengan sebutan radhiyallahu anhu. Ya, seperti itu. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum waradu'an. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin, anshar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah At-Taubah ayat 100. Ya, seperti itu. Inilah keutamaan-keutamaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat Nabi adalah hamba-hamba yang Allah pilih untuk menemani perjuangan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana yang Allah firmankan di surah An-Naml ayat 59. Qulil hamdulillah wassalamun ala ibadihi alladhina astafa. Katakanlah segala puji bagi Allah dan keselamatan atas hamba-hambanya yang dipilih olehnya. Quran surat An-Naml ayat 59. Ini. Lalu yang kelima adalah mereka, yaitu para sahabat Nabi, merupakan generasi yang benar dalam niat dan amalnya. Ya, mereka itu orang-orang yang jujur dan benar dalam niat dan amal. Ya, bukan munafik. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujjadai yabtaghuna fadlan minallahi waridwana. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan mereka. Siapa orang-orang bersama mereka? Para sahabat. Asyidda'u 'alal kufar, mereka itu keras terhadap orang-orang kafir. Ruhamau bainahum, tetapi mereka berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud mengharapkan Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Fath ayat 29. Ini ya. Ini keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan berbeda dengan umat-umat yang lain yang tidak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wallahu alam.
1: Baik, Ustaz. Kemudian selanjutnya, Ustaz, dalam kaitannya dengan cara beragama nih, kalau tadi disampaikan bahwa sahabat ini memiliki kedudukan yang sangat mulia, bahkan melalui sahabatlah Islam bisa tersebar ke seluruh penjuru negeri. Lantas, apa posisi para sahabat ini sebagai orang-orang yang tentunya mendapat bimbingan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena banyak ya seruan yang selalu mengatakan kembalilah kepada Al-Qur'an dan Sunnah, Ustaz. Tetapi tidak pernah menyebutkan sahabat. Ini bagaimana tanggapannya, Ustaz?
3: Nah, baik. Benar sekali ya. Kita kalau masalah beragama itu tidak boleh mencari teladan selain Rasul dan para sahabat. Ya. Tidak juga bisa dikatakan kembali kepada Quran dan Sunnah tetapi mengabaikan para sahabat. Ya, memangnya siapa yang paling paham Quran? Siapa yang paling paham Sunnah selain sahabat? Sahabat itu orang yang hidup di saat Al-Quran diturunkan. Sahabat juga orang-orang yang hidup dan menyaksikan langsung bagaimana cara Rasulullah beragama. Begitu ya. Ditambah lagi, ada banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan posisi sahabat dan betapa sakralnya sahabat itu dalam metode pemahaman agama Islam. Jadi antaranya adalah di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala tadi sudah saya sebutkan menyebutkan bahwa mereka itu umat terbaik. Kuntum khaira ummah. Kalian, yaitu para sahabat, adalah khaira ummah, umat terbaik. Begitu ya. Nah, kemudian juga yang kedua, sahabat Nabi itu dijadikan standar keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi standar iman itu benar atau tidak adalah kesesuaian, apakah sesuai dengan keimanan para sahabat atau tidak. Nah, mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innamahum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Jika mereka beriman seperti keimanan kalian, yaitu para sahabat, sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam kesesatan. Allah akan memelihara kalian para sahabat dari mereka. Dialah Allah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi kalau kita mau benar keimanannya, ya harus sesuai dengan keimanan para sahabat. Nah, yang dimaksud di sini bukan tingkatan iman ya, bukan kesempurnaan iman, tapi bentuk berimannya begitu. Kita mengimani Allah seperti apa? Ya harus dengan keimanan yang sesuai dengan yang diimani oleh para sahabat. Bagaimana para sahabat mengimani Allah? Bagaimana para sahabat mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya ingat, dalam hal bentuk keimanan, bukan dalam hal tingkatan keimanan. Kalau tingkatan keimanan kita jauh sekali ya tingkatan keimanan kita dengan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang dimaksud ayat ini adalah standar keimanan kita. Ya, bentuk keimanannya haruslah sesuai atau sama dengan apa yang diimani oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Kalau salah atau tidak sesuai dengan keimanan para sahabat, ini bisa keliru. Bisa tersesat seseorang dalam memahami iman. Ya. Nah, kemudian juga para pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, ayat yang berikutnya menerangkan bahwa kalau kita tidak mengikuti para sahabat, ya, artinya kita menyelisihi sahabat. Kalau kita menyelisihi sahabat, maka akan tersesat. Dalam surat An-Nisa ayat 115, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hal ini. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisih rasul setelah jelas bagi kebenaran, ya. Siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas baginya kebenaran dan mengikuti jalan lain selain jalan orang-orang beriman. Siapa yang dimaksud di sini? Jalan orang-orang beriman itu siapa? Yaitu jalannya sahabat. Jadi mengikuti jalan selain jalan sahabat, maka kami akan membiarkan mereka dalam kesesatan dan memasukkan mereka ke dalam jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi berdasarkan banyak ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jelaslah untuk kita bahwa dalam memahami agama Islam, kita hendaknya bahkan wajib hukumnya menyandarkan pemahaman kita terhadap ayat atau terhadap hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian.
1: Baik Ustaz, mudah-mudahan kita semua, para pendengar juga, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk mengikuti para sahabat dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam ini. Kemudian Ustaz, masih mengenai para sahabat ini, yang pernah saya baca ada pihak-pihak yang mereka selalu memojokkan para sahabat atau mencelanya. Bahkan ada juga golongan yang menuduh para sahabat ini telah kafir, Ustaz. Nah, ini bagaimana hukumnya dan sebenarnya siapa para pencela tersebut, Ustaz?
3: Iya, baik. Ini yang kita sayangkan ya. Mereka merendahkan para sahabat, ini sama saja mereka tidak menerima Islam. Kenapa? Karena Islam itu disampaikan oleh para sahabat. Kalau sahabat-sahabatnya sudah mereka cela, maka dari mana mereka mengambil ajaran Islam? Ya, ajaran Islam itu tersebar melalui sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lain mereka yang membenci sahabat Nabi, mereka yang mencela sahabat, mereka adalah orang-orang yang pada hakikatnya mereka tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seorang ulama yaitu Ahmad bin Abdul Halim rahimahullah berkata, barang siapa yang menuduh bahwa para sahabat Nabi telah murtad sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali hanya sekelompok kecil saja yang kira-kira hanya sekian belas orang, atau menganggap sebagian besar mereka adalah orang-orang yang fasik, maka orang yang berkata seperti itu tidak diragukan lagi kekafiran orang itu. Ini sembarangan orang mengatakan sahabat telah murtad, sahabat itu orang fasik, yang beriman dari kalangan sahabat hanya sedikit. Ini orang murtad yang seperti ini menurut para ulama. Ya. Kenapa sih bisa sampai dikatakan murtad? Ini karena orang tersebut telah mendustakan ayat Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa Allah telah ridho kepada para sahabat. Betapa banyak ayat Al-Qur'an yang menyebutkan keridhaan Allah kepada para sahabat. Allah memuji para sahabat. Bahkan siapa yang meragukan kekafiran orang-orang yang mencela sahabat Nabi, maka dia juga bisa kafir. Kita gak perlu ragu.
1: Selanjutnya nih Ustaz, tadi Ustaz sampaikan bahwa banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang di situ Allah memuji para sahabat, artinya memang kedudukan mereka ini sangat tinggi di dalam Islam. Lantas kemudian adakah yang tadi Ustaz sampaikan para sahabat yang memang sudah dijamin surga, begitu Ustaz?
3: Iya baik. Jadi bisa dikatakan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang-orang yang mendapatkan janji surga secara umum ya. Meskipun para sahabat itu bukanlah orang-orang yang maksum. Ya, pribadi-pribadi mereka mungkin saja ada yang terjatuh dalam kesalahan, tapi secara umum mereka itu sudah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya dosa-dosa mereka itu insyaallah taala diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan janji surga. Dan meskipun pribadi-pribadi mereka tidak maksum, tapi ketika mereka sudah berijma, ya, mereka sudah menyepakati sesuatu tentang permasalahan agama, maka ijma mereka itu menjadi hujjah, menjadi ketetapan syar'i. Ya, hujjah syar'iyyah. Dalil umum tentang dijaminnya surga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terdapat dalam Al-Qur'an. Ini sebenarnya ayatnya sudah kita sampaikan tadi ya. Yaitu di surat Al-Fath ayat 18, surat At-Taubah ayat 100, dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antaranya surat At-Taubah ayat 100 ini yang sangat jelas. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عن وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. Jelas sekali ayatnya ya. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin. Siapa muhajirin? Para sahabat. Kemudian Ansar, Ansar juga para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yaitu sahabat-sahabat Nabi yang mengikuti muhajirin dan ansar. Allah telah ridho kepada mereka. Ya, dikatakan juga para pengikut sahabat-sahabat ini ya, Allah telah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalam surga tersebut. Surat At-Taubah ayat 100. Jelas ya ayatnya. Semua kalangan sahabat ini disediakan surga, baik kalangan muhajirin maupun kalangan ansar, disediakan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi sahabat-sahabat yang pernah berbaiat di bawah pohon. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahtash syajarah فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. Sesungguhnya Allah telah meridhai para sahabat ketika mereka berjanji setia kepadamu wahai Muhammad di bawah pohon. Jadi sahabat-sahabat yang ikut dalam janji setia atau baiat di bawah pohon itu, disebutnya baiatur ridwan ya, itu sebanyak kurang lebihnya 1400 sahabat. Nah, itu sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Mereka mendapatkan janji surga. Jadi barang siapa yang Allah telah ridho kepada mereka, maka ia akan masuk surga. Begitu ya. Jadi siapa saja yang mereka berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di bawah pohon, mereka masuk surga. Ada yang secara spesifik disebut nama-namanya, tadi kita sebutkan ya. Ini kita sampaikan hadisnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sangat jelas sekali, Abu Bakrin fil jannah wa Umar fil jannah wa Uthman fil jannah wa Ali fil jannah wa Talhah fil jannah wa Zubair fil jannah wa Abdurrahman ibni Aufin fil jannah wa Sa'dun fil jannah wa Sa'idun fil jannah wa Abu Ubaidata ibnu Jarrah fil jannah. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga, Talhah di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga, dan Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah radhiyallahu anhum di surga. Hadisnya riwayat Tirmidzi. Ada 10 sahabat tadi ya. 10 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini disebutkan satu persatu namanya, mereka akan masuk surga. Ya, jadi sangat naif sekali, sangat jelas sekali kekafiran mereka yang mengkafirkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena secara otomatis mereka menolak firman Allah. Ya, mereka menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Kita berharap dari pembahasan kali ini kita menjadi orang-orang yang bisa memuliakan sahabat sebagaimana mestinya. Jadi memuliakan sahabat itu bukan sekedar menghafal nama-nama mereka, bukan ya, tetapi menjadikan mereka sebagai tolak ukur dalam pemahaman agama ya, dan penerapan agama. Jadi kalau kita beragama, jangan patokan kepada tokoh-tokoh filsafat begitu ya, tapi jadikan para sahabat sebagai standar kebenaran dalam beragama. Kalau ada orang yang berpendapat bertentangan dengan pendapat sahabat Nabi, tinggalkan. Wallahu a'lam.
1: Baik, alhamdulillah sudah cukup lengkap insyaallah pembahasan tentang tema kita di kesempatan kali ini, kemuliaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz tadi bermanfaat untuk kita semua, dan harapannya mudah-mudahan setelah kita menyimak rubrik ngobrol perkara iman tentang kemuliaan sahabat Nabi ini, kita bisa lebih meningkatkan lagi kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya. Dan tentunya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan dalam mengamalkan ilmu, dalam beribadah, dan juga dalam melaksanakan tuntunan agama sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Sayang sekali pendengar, kebersamaan kita harus berakhir terlebih dahulu. Sebelumnya kami ucapkan Ustaz jazakallah khair atas waktu, ilmu, dan juga kesempatan di ngobrol perkara iman kali ini. Insyaallah kita akan berjumpa lagi di kesempatan berikutnya pendengar. Saya Maulana pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk menyimak ngobrol perkara iman edisi berikutnya, tentunya dengan tema-tema yang lebih beragam lagi. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM.

0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, jumpa lagi bersama saya Maulana dalam informasi seputar Cirebon.
1: هبطت كالريح كالريح كالريح قوية شبت كالنار كالنار كالنار وضية.
0: Informasi hari ini, Kota Cirebon hadirkan program pangan keliling guna tekan inflasi. Baiklah pendengar, inilah berita selengkapnya. Pendengar yang budiman, dilaporkan pemerintah Kota Cirebon, Jawa Barat menghadirkan distribusi bahan pangan murah melalui program mobil pangan keliling ataupun Mang Pangling untuk menekan laju inflasi dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok pada 2026. Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Cirebon, Iing Daiman, mengatakan program tersebut menjadi salah satu strategi utama dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah ataupun TPID dalam mendekatkan akses pangan murah langsung ke masyarakat hingga tingkat kelurahan. Ia menjelaskan distribusi pangan keliling dilakukan berbasis kebutuhan warga agar intervensi pemerintah lebih tepat sasaran, terutama terhadap komoditas yang rentan mengalami kenaikan harga. Menurutnya, upaya pengendalian inflasi di Kota Cirebon juga diperkuat melalui gerakan pangan murah ataupun GPM, operasi pasar bersubsidi, pemantauan harga dan stok bahan pokok, hingga penguatan usaha mikro, kecil dan juga menengah atau UMKM melalui Mal UKM. Ia menyebutkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik ataupun BPS, Kota Cirebon pada April 2026 mengalami deflasi sebesar 0,06% secara bulanan ataupun month to month. Sementara itu, inflasi tahunan Kota Cirebon tercatat sebanyak 2,75% dan inflasi tahunan kalender mencapai 0,97% atau masih berada dalam rentang sasaran nasional.

Iing menuturkan pemerintah daerah juga terus memperkuat kerjasama antar daerah ataupun KAD guna menjamin pasokan pangan karena daerah tersebut bukan wilayah produsen komoditas utama.

Itulah pendengar informasi kali ini, Kota Cirebon hadirkan program pangan keliling guna tekan inflasi. Dan baiklah pendengar yang budiman dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah informasi seputar Cirebon hari ini yang bisa kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga bermanfaat dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kini telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah dengan izin Allah. Mizar bisa membantu mengobati penyakit medis dan non medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengkonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya.
2: Nama saya Ajat. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya semula mempunyai keluhan sakit mah dan pegal-pegal di badan, dan setelah tahu ada obat herbal Mizar yang ada di radio, saya langsung mencoba dan hasilnya alhamdulillah sakit mah saya hilang dan pegal-pegal di badan pun terasa berkurang.
3: Nama saya Kaharudin, umur 66 tahun. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan dengan Mizar sebagai sarana penyembuhan bagi sejumlah penyakit yang saya alami. Sudah lama saya menderita sakit mah yang cukup parah ini. Kalau lagi kambuh terasa sakit sekali, bahkan sampai mau pingsan dan terasa sesak napas. Selain itu, saya encok, katarak. Alhamdulillah, atas izin Allah, Mizar Zaitun Ruqyah ini dapat saya rasakan manfaatnya. Dan insya Allah, saya pun akan terus gunakan Mizar ini.
0: Dapatkan Mizar di Radio Simpati FM. Untuk pemesanan, datang langsung ke Radio Simpati FM di Jalan K.I. Haji Wahid Hasim, Komplek Ruko Sindang Laut, nomor C5, Desa Cipejeh Wetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon.
1: Ayo, tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islam.
4: Eh Salman, asik benar main HP-nya. Lagi lihat apa sih? Coba lihat. Eh, kagak nyaut lagi.
5: Eh, ada Ilyas. Ini lagi baca sama dengar nasihat-nasihat singkat.
4: Dapat info dari mana emang Salman?
5: Itu dari Radio Simpati FM.
4: Wah, kok bisa sih? Padahal sering dengar, tapi belum dapat tuh model kayak gambar-gambar atau video-video nasihat kayak gitu.
5: Wah, kamu belum daftar jadi pendengarnya kali.
4: Daftar? Gimana caranya?
5: Ya gampang, tinggal kirimin aja nama sama alamatnya. Misalnya nih ya, Abdullah tanda pagar Lemah Abang.
4: Oh gitu, oke deh ntar dicoba. Biar dapat konten-konten positif juga.
5: Lah iya, biar lebih banyak manfaat dan bisa menebar kebaikan juga. Dan jangan lupa, pantengin terus Radio Simpati FM.
4: Eh iya, ngomong-ngomong, ngirimnya kemana ya?
5: Oh itu, kirim aja langsung ke 0877-0010-1063.
4: Oke deh, makasih ya.
5: Eh, jangan lupa infoin ke teman yang lainnya juga ya, biar mereka juga bisa dapat manfaat dari Radio Simpati FM seperti kita.
4: Oke lah, siap.
6: Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke nomor 0877-0010-1063. Insya Allah Anda akan mendapatkan nasihat-nasihat singkat berupa gambar ataupun video serta perkembangan terkait Radio Simpati FM. Dan juga Anda telah tercatat sebagai pendengar setia Radio Simpati FM. Mari bergabung bersama Radio Simpati FM, bersama menebar kebaikan. Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
7: Aku ingin seperti mereka.

0: berangkat ke sekolah. Ketemu dengan guru dan teman-teman. Aku ingin seperti mereka, belajar, bekerja sama, meraih prestasi, dan mewujudkan cita-citaku. Aku ingin seperti mereka.
1: Mari wujudkan impian mereka. Berikanlah mereka kesempatan untuk lebih maju.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan juga salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang berbahagia di manapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Semoga di hari ini Anda bersama keluarga tercinta dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk Anda yang hari ini sedang beraktivitas, semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar, dan semoga Allah memberikan keberkahan dan Allah memberikan sesuai harapan. Dan untuk Anda yang hari ini sedang diuji dengan sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan, dan tentu yang terpenting mudah-mudahan Allah meningkatkan kesabaran Anda, semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala juga penggugur dosa. Untuk Anda yang punya hutang, semoga Allah segera memberikan kemudahan untuk melunasinya. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar yang berbahagia, saya di sini akan menemani Anda dengan beragam acara menarik dan penting untuk diikuti. Berikut kami akan sajikan ke ruang dengar Anda penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Syarwini. Kemudian setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Faisal Hamzah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Manfaat besar dari adanya masyarakat Islami adalah hayatan thayyibah, kehidupan yang thayyib, yang baik. Thayyib itu bukan hanya baik dari segi substansi, tapi juga dari segi pandangan, ya. Ketika dilihat indah, jadi thayyib bisa juga bermakna keindahan. Thayyib bisa juga bermakna rasa yang nikmat, ya. Thayyib bisa juga bermakna kebahagiaan. Ini yang harus menjadi perhatian kita, bahwa tidak bisa diwakili dengan satu kata dalam bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Tetapi kata yang mendekati saja, yaitu hayatan thayyibah, berarti kehidupan yang baik berdirinya masyarakat Islami. Salah satu ayat yang kita kutip di dalam keutamaan masyarakat Islami adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 97. Saya hanya ingin menambahkan sama akhwat sekalian tentang ayat ini, tentang tafsirnya, tentang sedikit fawaid yang bisa kita ambil sebagai renungan dari besarnya keutamaan berdirinya masyarakat Islami. Sekali lagi, masyarakat Islami adalah masyarakat yang didominasi oleh siratul mustaqim, penitian siratul mustaqim, penitian Islam yang benar, ya, penitian Islam yang benar. Jadi pertama kali yang paling besar bagi kehidupan kita adalah menuntun bersama diri-diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, sesama muslim. Itu yang paling tahap pertama
5: untuk sampai kepada kemurnian dalam penitian as-siratul mustaqim, karena merekalah yang lebih dekat untuk berada pada hayatan thayyibah, kehidupan yang thayyibah. Di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl surah ke-16 ayat 97 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim, man 'amila salihan min dzakarin aw unsa. Siapa saja yang beramal saleh. Di sini ada kata-kata amila salihan, dia beramal saleh. Amal itu ada dua sisi, walaupun dua sisi ini berarti masuk ke dalam cakupan dua sisi ini. Yang pertama adalah amalul qalb, amal hati, ya. Yang kedua adalah amalul zahir, amal zahir. Amal zahir bisa lisan dan bisa perilaku atau perbuatan, ya, aktivitas. Ya, ini yang disebut amila. Jadi siapa saja yang beramal baik hatinya maupun perbuatan dan lisannya salihan, salatnya, amalnya adalah amal saleh. Berarti seluruh apa saja yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridainya, dicintainya, itu namanya saleh. Ya. Jadi amal hati dan amal zahir yang saleh yang dilakukan oleh min dzakarin au unsa, min adalah penjelasan dari kata man, siapa saja baik laki-laki ataupun perempuan, tidak ada perbedaan sama sekali dari segi kebebasan melakukan amal saleh dan derajat mendapatkan balasannya, semua sama di mata Allah Azza wa Jalla, yaitu iman dan amal saleh. Wa huwa mu'minun, dan dia dalam keadaan beriman. Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, sungguh kami akan hidupkan dia hayatan thayyibah, dengan kehidupan yang thayyibah. Ada banyak tafsir yang menjelaskan tentang hayatan thayyibah. Ya, ada yang mengatakan hayatan thayyibah adalah ar-rizqul halal, rezeki yang halal. Rezeki yang halal, kalau kita rujuk kepada man amila salihan, maksudnya rezeki yang halal di sini adalah qanaah dengan rezeki yang halal. Karena tafsir yang lain mengatakan yang dimaksud hayatan thayyibah adalah qanaah. Saya jelaskan satu persatu dulu supaya lebih menyerap kepada kita semua dalam mengartikan secara utuh. Hayatan thayyibah di sini berarti qanaah dengan rezeki yang halal. Jadi bukan pada jumlahnya, tapi pada kehalalannya. Jadi qanaah pada rezeki yang halal. Ada yang mengatakan hayatan thayyibah adalah as-sa'adah, kebahagiaan. Dan ada yang mengatakan hayatan thayyibah adalah fil jannah, di surga. Di surga. Walaupun tafsir yang terakhir ini adalah ditempatkan oleh sebagian ulama atau mayoritas jumhur ulama, dikatakan wala nazziyannahum ajrahum bi ahsani makanu ya'malun. Bahwa surga, kalau arti hayatan thayyibah adalah surga, dia adalah penjelasan dari wala nazziyannahum bi ahsani makanu ya'malun, kami akan balas mereka dengan yang lebih baik dari apa yang mereka amalkan, yaitu mendapatkan surga. Ya, tetapi para ulama, jumhur ulama mengatakan ada dua balasan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan buat orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Yang pertama adalah hayatan thayyibah, kehidupan thayyibah, wa huwa fid dunya, ini di dunia. Dan yang kedua adalah wala nazziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dibalas, akan kami balas mereka dengan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jadi kalau dibandingkan dengan apa yang mereka kerjakan, enggak bisa ini diberikan, ya, diberikan balasan. Jadi jazanya di sini bukan jaza badaliyah, tukar menukar, ya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ishtara, membeli, menjual, membeli, menjual. Tetapi balasan Allah Subhanahu wa taala ketika membeli hambanya bil jannah itu bukanlah mubadalah, bukan tukar menukar. Sebab enggak sebanding. Makanya Allah sebutkan wala nazziyannahum bi ahsan. Kami akan balas mereka dengan yang lebih baik dari nilai apa yang mereka kerjakan. Wa fil jannah, ini di surga. Jadi hadza fid dunya

balasannya. Jadi bukan terbalik, nunggu bahagia dulu baru iman dan amal saleh. Tetapi tambah meningkat iman dan amal saleh, tambah berbobot iman dan amal saleh, tambah hayatan thayyibah akan diraihnya, akan dijalaninya, akan didapatkannya. Dan walanazziyannahum biahsani ma kanu ya'malu, dan kami akan balas mereka biahsan. Kalau bobotnya 90% berarti ahsan min 90%. Kalau bobotnya 100% ahsan min 100%. Jadi tergantung bobot iman dan amal saleh yang kita kerjakan masing-masing. Makanya para salafus saleh tidak pernah melihat orang lain dalam mengerjakan amal saleh, tetapi tasabak, berlomba. Kenapa? Karena dia tahu ketika dia berada di posisi terdepan, Allah akan balas lebih dari posisi terdepannya. Bi ahsan makanu ya'malu. Ya, dia enggak akan memperhatikan orang lain dari segi kenapa dia ibadahnya segini, enggak. Dialah yang mengejar dirinya untuk berada pada bobot amal saleh yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Masing-masing berlomba seperti itu. Nah, personal-personal yang menjalankan, melakukan dirinya di dalam posisi iman dan amal saleh, maka dirinya akan mendapatkan hayatan thayyibah dan berada di dalam posisi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kenapa? Karena dia meyakini sekali Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yukhliful mi'ad. Di dalam dirinya, dalam hatinya, di dalam kejiwanya, sejak waktu dia di dunia pun dia sudah hayatan thayyibah fil jannah. Kenapa? Karena dia yakin innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Dia merasa yakin sekali dia akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan itu tidak bisa dibeli. Kebahagiaan yang ada di dalam jiwanya, keyakinan yang ada di jiwanya, wala nazziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, yang dia dapatkan dari iman dan amal saleh, tambah meningkat iman dan amal salehnya, tambah kuat keyakinannya bahwa wa huwa fil jannah, wala nazziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, seadanya semakin tinggi, semakin kuat. Makanya pantas kalau Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika di penjara dia tidak merasa di penjara, karena apa yang bisa diperbuat oleh musuh-musuhku kalau hatiku berada di dalam kebahagiaan yang tidak bisa dibeli, tidak bisa diikat. Anda boleh memenjarakan fisik kita, tapi Anda atau kita semua tidak bisa memenjarakan kebahagiaan yang ada di dalam jiwa. Siapa yang bisa? Enggak bisa. Ya. Terlalu banyak orang yang hidup dalam kemiskinan tapi bahagia jiwanya tidak bisa dibeli oleh hanya dengan kemiskinan dirinya. Dia tetap dalam kebahagiaan. Begitu. Kita bisa lihat jalan salafus saleh, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Berapa banyak yang mereka tidak memiliki harta sepeser pun karena budak. Tetapi hati dan jiwa mereka berada pada posisi naik ke atas langit dan berada di alam surga sebelum mereka memasuki surga. Ya, sebelum mereka memasuki surga sudah berada di alam surga. Jiwanya sudah wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak lagi dikhawatirkan kedudukan dia nanti di surga dan tidak perlu dia berduka dengan sebab akan meninggalkan dunia. Dia tidak berduka dengan itu. Ini baru satu, man amila salihan. Ini berarti bahwa semakin banyak komponen yang menjalankan amila salihan min dzakarin au untha, baik laki-laki dan perempuan, maka semakin kuat dan kokoh kehidupannya menjadi merata. Hayatan thayyibah menjadi besar. Hayatan thayyibah menjadi dominasi kehidupan mereka. Ya. Ini yang paling penting, bahwa kenapa masyarakat Islami itu akan melahirkan hayatan thayyibah, karena setiap personil dari yang hidup akan menumbuhkan hayatan thayyibah dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau satuan-satuan dari man amila salihan min dzakarin au unsa tumbuh, ya, ayahnya, istrinya, ibunya, suaminya, anaknya, tetangganya, lingkungannya, semua akan melahirkan hayatan thayyibah. Dan ini yang beri Allah, bukan kita. Sebab Allah bilang walanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami, kata Allah, bukan kalian yang menyebabkan tumbuh itu, bukan. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memberi.

0: Jadi jangan tunggu merasa berada di hayatan thayyibah, tetapi tingkatkanlah iman dan amal saleh. Tebarkanlah iman dan amal saleh, maka semakin tumbuh tinggi hayatan thayyibah dalam diri kita. Akan semakin merata hayatan thayyibah di tengah-tengah masyarakat. Ketika masyarakat didominasi oleh iman dan amal saleh, maka hayatan thayyibah akan mereka rasakan di dalam kehidupan mereka, keluarga mereka, tetangga mereka, masyarakat mereka. Ya, makanya kita menjelaskan di sini salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abdullah ibn Amr, ada juga yang diriwayatkan oleh Fadlah ibn Ubaid radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW bersabda, qad aflaha man aslama. Qad aflaha man aslama. Sungguh bahagia, sungguh sukses dan menyenangkan man aslama, orang yang beragama Islam, masuk ke dalam Islam, ya. Wa ruziqa kafafan. Diberi rezeki kecukupan. Ya. Yang paling penting dalam kehidupan kita adalah merasa cukup di dalam jiwa. Sebab ketika ini tidak merasa cukup, seberapapun bentuk fisik yang akan diberikan, akan kita dapatkan, itu tidak akan pernah bisa membuat kita bahagia. Ya, gak mungkin itu. Kita sudah sering mendengar bahwa para tokoh-tokoh ataupun orang-orang yang disebut konglomerat dan lain sebagainya, tambah diberi bentuk substansi harta, tambah lapar mereka terhadap harta, bukan tambah kenyang. Ini pertanda apa? Pertanda tidak diberikan rezeki kafahafan, tidak diberikan rezeki cukup, gitu ya, tidak diberikan rezeki cukup. Ini yang sering kali kita sampaikan, bahwa rezeki yang cukup itu adanya di mana? Di iman dan amal saleh. Sebab kata-katanya man qad aflaha man aslam, sungguh beruntung orang yang aslama. Aslama berarti melaksanakan amal saleh dari keimanan yang ada di dalam jiwanya. Ya, ini hal yang sangat besar. Lalu waruziqa kafafan, lalu diberi rizki kecukupan. Wa qanna Allahu bima ata, sehingga tumbuhlah qanna'ah. Allah berikan qanna'ah di dalam jiwanya dari apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Ya, makanya rezeki yang halal di tafsir hayatan thayyibah menggambarkan kekonaahan, ya, dengan rezeki yang halal walaupun tidak seberapa secara substansi, tetapi barokah yang ada di dalamnya menutupi seluruh kehidupannya tanpa terasa, min ghairi hisab, tanpa hitungan dirinya. Dia enggak bisa, kalau menurut hitungan matematis yang dia bisa lakukan, bahasa kitanya meng-cash flow kehidupan kita, enggak bisa masuk akal. Sebab kehidupan kita tambah hari tambah meningkat, ya, dari segi keluar dan masuk. Tetapi di luar itu semua, tanpa hitungan akliyah dan tanpa hitungan fisik matematis kita, Allah Subhanahu wa taala berikan qanaah di dalam jiwa kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah pada kita sekalian sampai wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali berada dalam pertahanan keislaman, ya. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah qala Allahu wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba membahas salah satu pembahasan yang cukup menarik, ya, cukup penting untuk kita ketahui bersama, yang mudah-mudahan nanti setelah pembahasan ini bisa menjadi amalan yang bisa kita amalkan dalam keseharian kita, yang bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, segala hal yang seorang muslim lakukan, maka hendaknya semuanya sesuai dengan aturan syariat Islam, sesuai dengan petunjuk dari Nabi SAW. agar segala hal yang kita lakukan ini semuanya berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian dalam masalah berpenampilan, penampilan kita, penampilan sebagai seorang muslim ya, maka kita pun harus sesuai dengan aturan dari syariat Islam, harus sesuai dengan adab-adab atau petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar tadi, agar selain kita berpakaian Islami, juga kita mendapatkan pahala dari mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya harapan besarnya apa yang kita lakukan semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kaum muslimin rahimakumullah, kita akan menjelaskan sedikit banyaknya tentang masalah fikih berpenampilan, yang kita akan mengambil faidah pembahasan ini dari kitab Sahih Fikih Sunnah ya. Yang mudah-mudahan tadi ya, setelah penjelasan ini kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin rahimakumullah, di awal pembahasan di kitab tersebut disebutkan tentang wujubu satril aurah, wajibnya kita menutup aurat ya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ayat ke-31, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya bani adam khudzu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, wahai manusia, terkhusus kaum muslimin ya, pakailah pakaian yang indah setiap kali memasuki masjid, dan makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpakaian, artinya untuk menutup aurat ya, setiap kali memasuki masjid, setiap kali keluar rumah, bertemu dengan orang ya, bermuamalah dengan sesama manusia seperti itu. Kayak ini jelas Allah memerintahkan agar kita menutup aurat kita. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzuru ar-rajulu ila aurati rajul. Tidak boleh ya seseorang, ini seorang laki-laki, melihat aurat laki-laki lain. Walal mar'atu ila auratil mar'ah. Pun demikian tidak boleh seorang wanita melihat aurat wanita lain. Wala yudhir rajulu ila rajuli fi tsaubil wahid. Dan tidak boleh seorang laki-laki berkumpul dengan laki-laki lain di bawah satu selimut atau di dalam satu selimut. Walal mar'atu ilal mar'ati fi tsaubil wahid. Pun demikian, seorang wanita tidak boleh berkumpul dengan wanita lain di bawah satu selimut, karena ini akan menyebabkan terjadinya apa? Penyimpangan sebagaimana terjadi di zaman sekarang ini. Taib. Jelas ya dari ayat dan juga hadis tadi disebutkan bahwa kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah menutup aurat kita. Apa yang dimaksud dengan aurat, kaum muslimin rahimakumullah? Para ulama menyebutkan, yaitu kullu ma harramallahu ta'ala kashfahu amama man la yahillu nadharu ilaihi. Segala atau semua anggota badan yang dilarang oleh Allah untuk ditampakkan di hadapan orang yang tidak halal atau tidak diperkenankan untuk melihatnya. Jadi apapun anggota badan kita yang tidak boleh ditampakkan kepada orang lain ya, yang bukan mahram, maka wajib bagi kita untuk menutup aurat tersebut. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, yang selanjutnya adalah hududu auratir rajul, batasan aurat laki-laki. Para ulama berbeda pendapat tentang batasan aurat laki-laki dari mana ke mana, seperti itu. Ada beberapa pendapat, namun kita simpulkan menjadi dua pendapat yang paling masyhur ya. Yang pertama, pendapat madhab jumhur ulama, termasuk imam yang empat ya, atau madhab yang empat. Mereka berkata bahwa auratul rajuli ma baina surrah wa rukbah. Aurat laki-laki itu antara pusar dan lutut ya, antara pusar sampai lutut, maka itu termasuk aurat. Ini berdasarkan salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya. Nabi SAW bersabda, fa inna ma tahta surrati ila rukbatihi minal aurah. Sesungguhnya di antara atau di bawah pusar sampai lutut ini adalah aurat ya. Ini pendapat pertama, pendapat jumhur ulama. Pendapat yang kedua mengatakan al-auratu hiyal qubulu wad-duburu faqat. Ya, ini pendapat Imam Dawud Az-Zahiri atau madhab Zahiriyah ya, yang mengatakan bahwa aurat laki-laki itu hanya kubul dan duburnya saja, kemaluan bagian depan dan juga dubur ya. Nah, ini aurat laki-laki menurut pendapat madhab Dawud Az-Zahiri atau madhab Zahiriyah. Baik, mana yang paling rajih dari dua pendapat tersebut? Maka kita bisa melihat bahwa pendapat jumhur ulama ini adalah yang paling tepat, yang paling rajih, berdasarkan petunjuk dari Nabi SAW tentang hal tersebut. Pun demikian secara apa ya, norma kepatutan ya dalam berpakaian. Karena kalau kita melihat misalkan ada dua orang, kita bandingkan dua kasus tersebut, ada dua orang yang saking tidak punya pakaian ya, mereka hanya menutup auratnya saja, yang satu pakai sidi ya, apa sidi, sangat dalam kita katakan underwear ya, yang satu pakai celana yang menutup apa, pusar sampai lutut. Mana menurut apa norma kepantasan, norma apa namanya di masyarakat yang paling layak ya berpakaian ya, tentu yang dari pusar sampai lutut ya. Lucu kalau seorang hanya memakai celana dalam saja keluar. Nah, seperti itu. Taib. Jadi sekali lagi, batasan aurat laki-laki adalah dari pusar sampai lutut, meskipun ya kita diperintahkan untuk memakai pakaian yang sempurna ya, dari bahu sampai yakni di atas kedua mata kaki, seperti itu. Taib. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, di sini dikatakan ahsanu thiyab al-bid ya. Pakaian yang terbaik atau yang paling bagus adalah pakaian yang berwarna putih. Jadi kita usahakan di rumah kita, di lemari baju kita ada pakaian berwarna putih. Karena ini adalah pakaian yang disukai oleh Nabi SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dan yang lainnya, ilbasu min thiyabikum al-bayad fa innaha athar wa atyab wa kafinu fiha mautakum. Pakailah oleh kalian pakaian yang berwarna putih, karena pakaian berwarna putih itu lebih athar, lebih suci ya, dan lebih baik. Dan kafanilah orang yang meninggal di antara kalian dengan kain berwarna putih. Ini jelas sekali ya, bahwa kain berwarna putih ya, pakaian berwarna putih ini adalah pakaian yang disunnahkan, yang disukai, bahkan disukai oleh Nabi SAW. Akan tetapi wala ba'sa bi ghairil bidh, tidak mengapa kalau kita memakai pakaian selain berwarna putih ya. Karena banyak juga hadis yang menyebutkan Nabi SAW pernah memakai pakaian selain warna putih. Di antaranya disebutkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari ya, kana Nabi SAW marbu'an wa qad ra'aituhu fi hullatin hamra ma ra'aitu syai'an ahsana minha. Nabi SAW adalah yakni seorang yang berperawakan sedang, tidak tinggi dan juga tidak pendek. Dan aku telah melihat beliau memakai pakaian berwarna merah. Dan aku tidak melihat pakaian yang lebih bagus daripada pakaian yang beliau pakai. Ya. Nah ini pernah memakai pakaian berwarna merah. Dalam riwayat yang lain pernah memakai pakaian berwarna hitam, ya. Dalam riwayat yang lain pernah memakai pakaian berwarna hijau dan bahkan pakaian bergaris-garis seperti itu. Jadi intinya boleh ya selama sopan dan tidak keluar dari aturan syariat yang ada. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, yang selanjutnya adalah afdalus thiyabi al-qamis. Pakaian yang terbaik juga adalah gamis ya. Pakaian yang sekali apa ya namanya? Segeblus kita katakan, sekali pakai langsung menutupi apa? Seluruh aurat ya laki-laki seperti ini. Nah ini disebutkan di dalam hadis riwayat Tirmidzi ya. Kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qumus. Pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah gamis. Kenapa demikian? Li'annahu astaru lil a'dha'i. Ya karena dia lebih menutupi semua anggota tubuh ya kita katakan. Dari pundak sampai di atas kedua mata kaki ini. Minal izar, daripada memakai sarung. Ya kalau seorang memakai sarung saja kan terbuka bagian atasnya ya. Jadi harus memakai pakaian atasan seperti itu. Jadi lebih apa? Lebih mudah untuk memakainya ya, dan lebih menutupi apa? Lebih menutupi auratnya seperti itu. Akan tetapi kaum muslimin rahimakumullah, jawazu lubsi sarawil. Boleh ya kita memakai celana sirwal kita katakan. Jadi selain kita boleh memakai sarung ya, apalagi yang lebih utama memakai apa tadi gamis, juga boleh bagi kita memakai celana. Disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, man lam yajid izaran falyalbas sarawil. Barang siapa yang tidak mendapati sarung, maka hendaknya dia memakai sirwal, celana sirwal. Ini celana sirwal itu celana yang kita katakan longgar ya, tidak menampakkan lekak-lekuk tubuh. Jadi tidak pantas, tidak layak apalagi seorang dai ya memakai celana lekak-lekuk kakinya itu nampak seperti itu ya. Ini jadi hendaknya memakai pakaian yang longgar ya, celana yang longgar dan juga tidak sampai melebihi kedua mata kaki seperti menutup aurat ya. Nah, kemudian kaum muslimin rahimakumullah, yang selanjutnya adalah tahrimu thiyabil khasati bin nisa. Larangan memakai pakaian yang khusus untuk kaum wanita. Jadi seorang laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang ini biasanya dikenakan oleh kaum wanita, apapun itu. Ya, misalkan seorang memakai kerudung, ya, memakai jilbab, ini khusus untuk kaum wanita ya. Atau memakai daster, ada seperti itu. Meskipun bercanda ya, meskipun dalam apa istilahnya kondisi ya ingin ditertawakan oleh manusia seperti itu, tidak boleh ya. Atau memakai rok misalkan, atau memakai sendal khusus untuk wanita, sendal gambar Hello Kitty misalkan ya, gambar apa princess, Barbie dan sebagainya, ini tidak boleh. Tidak boleh seorang laki-laki memakai pakaian atau aksesoris yang dikhususkan untuk kaum wanita. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Abu Daud. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan anna nabiy sallallahu alaihi wasallam la'ana ar-rajula yalbasu lubsatal mar'ah wal mar'ata talbasu lubsatal rajul. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat seorang laki-laki yang berpakaian wanita ya, memakai pakaian khusus kaum wanita, dan melaknat kaum wanita yang memakai pakaian khusus kaum laki-laki. Ini dijauhi ya. Apapun yang menjadi ciri khas pakaian kaum wanita, maka kita sebagai seorang laki-laki tidak boleh memakainya ya. Meskipun dalam apa? Tadi, bercanda sekalipun ya. Tidak boleh, tidak pantas, tidak layak. Hanya orang-orang yang bodoh saja yang melakukan hal seperti itu. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.

0: Mutiara Ayah.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 45 sampai ayat 46. Perumpamaan kehidupan dunia.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan berilah perumpamaan kepada manusia tentang kehidupan dunia ini. Ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit, maka suburlah tumbuhan-tumbuhan di muka bumi karena hujan itu. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan kebaikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Weh, mau kemana, Riz? Pagi-pagi gini udah manasin motor.
3: Ini biasa, tugas rutin.
2: Tugas rutin?
3: Iya, tugas rutin.
4: Belanja ke pasar buat kebutuhan sehari-hari.
2: Oh, terus mau berangkat gitu aja, Riz?
3: Maksudnya?
2: Ya, maksudnya gak pakai helm sama jaket. Sendalnya juga tuh, kenapa gak pakai sepatu?
3: Alah, ribet amat sih. Orang cuma mau ke pasar, deket kali.
2: Ya gak ribet dong, kan buat keselamatan kita juga. Minimal memperkecil resiko jika terjadi hal yang gak diinginkan.
3: Alah, udah lah. Udah siang juga. Udah ya, berangkat dulu.
2: Yeah, dibilangin ngeyel. Waduh, Riz!
5: Mengendarai motor bukan masalah bisa atau tidaknya. Perhatikan keselamatan diri Anda. Ingat, keluarga menunggu di rumah.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
7: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada. Harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi Anda yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baik pendengar, kali ini saya akan temani Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yang pertama ada rubrik Akidah bersama Ustaz Abu Azam Hawari. Dilanjutkan dengan rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustaz Firanda Andirja. Serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa ruqyah adalah doa. Doa dan bacaan-bacaan yang mengandung permintaan tolong, begitu juga perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini dilakukan untuk mencegah atau mengobati bala dan berbagai macam penyakit. Ruqyah bukan pula pengobatan alternatif. Justru seharusnya menjadi pilihan pertama pengobatan tatkala seseorang tertimpa penyakit. Sebagai sarana penyembuhan, ruqyah tidak boleh diremehkan keberadaannya oleh seorang muslim. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, sesungguhnya meruqyah termasuk amalan yang utama. Meruqyah termasuk kebiasaan para nabi dan orang-orang soleh setelah mereka. Para nabi dan orang soleh senantiasa menangkis setan-setan dari anak Adam dengan apa yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Karena demikian pentingnya penyembuhan dengan ruqyah ini, maka setiap muslim semestinya mengetahui tata cara ruqyah yang benar, agar saat melakukan ruqyah tidak menyimpang dari kaidah syar'i. Adapun tata cara yang benar dalam ruqyah tersebut, di antaranya yaitu keyakinan bahwa kesembuhan datang hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian meruqyah harus dengan Al-Quran atau Al-Hadith, atau dengan nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan bahasa Arab atau bahasa yang dapat dipahami. Kemudian mengikhlaskan niat dan menghadapkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala saat membaca dan berdoa ketika rukyah. Membaca surat Al-Fatihah, kemudian meniup anggota tubuh yang sakit. Demikian juga membaca surat Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Kafirun, dan seluruh Al-Quran pada dasarnya dapat digunakan untuk merukyah. Akan tetapi ayat-ayat yang disebutkan dalil-dalilnya tentu akan lebih berpengaruh ketika merukyah. Kemudian menghayati makna yang terkandung dalam bacaan Al-Quran dan doa yang sedang dibaca saat rukyah. Selanjutnya, orang yang merukyah hendaknya memperdengarkan bacaan rukyahnya, baik berupa ayat Al-Quran maupun doa-doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya penderita belajar dan merasa nyaman bahwa rukyah yang dibacakan sesuai dengan syariat. Meniup pada tubuh orang yang sakit di tengah-tengah pembacaan rukyah. Kemudian masalah ini menurut Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengandung kelonggaran. Caranya dengan tiupan yang lembut tanpa keluar air ludah. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya tentang tiupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rukyah. Maka ia menjawab seperti tiupan orang yang makan kismis. Tidak ada air ludahnya yang keluar saat itu. Hadis riwayat Muslim. Atau tiupan tersebut disertai keluarnya sedikit air ludah sebagaimana dijelaskan dalam hadis Al-Laqah bin Sahar As-Saliti radhiyallahu taala anhu tatkala ia meruqyah seseorang yang gila. Ia mengatakan, "Maka aku membacakan Al-Fatihah pada orang tersebut selama 3 hari, pagi dan sore. Kemudian setiap kali aku menyelesaikannya, aku kumpulkan air liurku dan aku ludahkan. Dan kemudian dia seolah-olah lepas dari sebuah ikatan." Hadis riwayat Abu Dawud. Selanjutnya, jika meniupkan ke dalam media yang berisi air atau lainnya, maka tidak masalah. Untuk media yang paling baik ditiup adalah minyak zaitun. Disebutkan dalam hadis Malik bin Rabi'ah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qulu zait waddahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakah." Makanlah minyak zaitun dan olesi tubuh dengannya sebab ia berasal dari tumbuhan yang penuh keberkahan. Hadis hasan sahihul jami'. Kemudian mengusap orang yang sakit dengan tangan kanan. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala dihadapkan pada seseorang yang mengeluh kesakitan, beliau mengusapnya dengan tangan kanannya. Hadis riwayat Muslim. Tentu para pendengar yang budiman, hal ini dilakukan dengan sesama jenis. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata, dalam hadis ini terdapat anjuran untuk mengusap orang yang sakit dengan tangan kanan dan mendoakannya. Banyak riwayat yang sahih tentang hal itu yang telah aku himpun dalam kitab Al-Adhkar. Dan menurut Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau berkata, tindakan yang dilakukan sebagian orang saat meruqyah dengan memegangi telapak tangan orang yang sakit atau anggota tubuh tertentu untuk dibacakan kepadanya, maka tidak ada dasarnya sama sekali. Pendengar yang budiman, dimanapun saat ini Anda berada, dalam meruqyah, diri kita sendiri pun dapat melakukannya tanpa ada bantuan dari orang lain jika memungkinkan. Adapun caranya bagi orang yang meruqyah dirinya sendiri, yakni dengan meletakkan tangannya di tempat yang dikeluhkan atau yang dirasa sakit, seraya mengatakan bismillah sebanyak 3 kali. Di dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, bisa juga dengan membaca a'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Artinya, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya dari setiap kejelekan yang aku jumpai dan aku takuti. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain disebutkan, dalam setiap usapan, doa tersebut diulangi sampai 7 kali. Atau membaca Bismillahi a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu min waj'i hadza. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, aku berlindung kepada keperkasaan Allah dan kekuasaannya dari setiap kejelekan yang aku jumpai dari rasa sakitku ini. Sahihul Jami'. Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala berkata, apabila rasa sakit terdapat di seluruh tubuh, caranya dengan meniup dua telapak tangan dan mengusapkan ke wajah si sakit dengan keduanya. Selanjutnya, pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila penyakit terdapat di salah satu bagian tubuh, kepala, kaki atau tangan misalnya, maka dibacakan pada tempat tersebut. Disebutkan dalam hadis Muhammad bin Hatib Al-Jumahi dari ibunya, Ummu Jamil binti Al-Jalal, ia berkata, aku datang bersamamu dari Habasyah. Tatkala engkau telah sampai di Madinah semalam atau dua malam, aku hendak memasak untukmu. Tetapi kayu bakar habis. Aku pun keluar untuk mencarinya. Kemudian bejana tersentuh tanganku dan berguling menimpa lenganmu. Maka aku membawamu ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Muhammad bin Hatib. Beliau meludah di mulutmu dan mengusap kepalamu serta mendoakanmu. Beliau sallallahu alaihi wasallam masih meludahi kedua tanganmu seraya membaca doa, "Adhibil ba'sa, Rabban nas, washfi anta syafi." La shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Hilangkan penyakit ini wahai penguasa manusia. Sembuhkanlah. Engkau Maha Penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali penyembuhanmu. Kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. Maka Ummu Jamil berkata, tidaklah aku berdiri bersamamu dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali tanganmu telah sembuh dari penyakit. Subhanallah. Pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila penyakit berada di sekujur badan atau lokasinya tidak jelas seperti gila misalnya, atau dada sempit atau keluhan pada mata, maka cara mengobatinya dengan membacakan ruqyah di hadapan penderita. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meruqyah orang yang mengeluhkan rasa sakit. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, ia berkata, dia bergegas untuk membawanya dan